0: Dr. Zem. Serta mega selamat hari satu, selamat pun ke pengawal Sarito. Udah ke kita berlah. Ya, kita ke kerja OPS lah. Ya, ke kerja safe bagi kita itu. Nada itu berlah mai hujung minggu.
1: Nada berlah tau. Aku mari gawak betul Enel.
0: Ya, demanan pegawak.
1: Gawak, hari enam pegawak. Tang kita yang tarik bisi berlah. Maya weekdays ini antara hari satu nyentuk ke hari lima, dua hari cukup punya nih Neil.
0: Cukup punya kena namanya tadi kena kita yang tadi
1: kediri meh
0: ngenat kediri untuk kita yang riset baru.
1: Nanti kelalu mayu pengawal lagi hanya nyungasuh bergaruk pala antara ini Neil.
0: Ya, okay, nyebut berkawal kau bergaruk pala tu Sam. Topik kita bagaikan habis kawal kau bergaruk pala.
1: Bergaruk pala, bergaruk pala tu ya habis reti ampo Neil. Aku mada sekedar orang okay nak jawab sobat Neil nanti niya ngapa ya aku sobat Neil ne. Nanti bisi utai ke nak ngemantup kati ya baka utainya kita minta bayar utainya rega mar tak otomatik ya ngaruh pala tau ke utai bukai hanya bisi bahas sekedar orang aku berhati ke Neil nama kebuahnya Neil
0: ya
1: baka bak nuan po deh Neil bisi ke mada orang tau ke nuan po kini Neil
0: bergaruh pala ne nama utai ke ngasuh ku ngaruh pala nya tadi inti maya nya tuai nanya dini ke makai
1: nya siti nya siti ne pedih mana ne
0: nanya tadi nanti orang nanya boleh ke di ngaga pengawal tu pengawal besar lah pengawal besar bergaruh pala
1: bergaruh pala siti ke utai nyo ngenyi-ngenyi ne Neil
0: ya man lepas di nak confident di boleh gagaknya.
1: Ya,
0: nak tanya kan ngasuh ngaruh palanya.
1: Confident nak nama tu nanti masa nor kita nyedia ke diri ngaka pengawaknya nanti utainya datai ngenyir-ngenyir.
0: Ya. Nanti bisi masa pan utai ke di perambu nuannya nyo di kinsil di nyo ngaga utai ke agentnya tadi.
1: Ya.
0: Utai ke dia suara.
1: Ya.
0: Nak ke ngasuh ngaruh pala lapan utai ke dah di perambu nya namanya tadi kadang-kadang lama agak kita ada merambu ni
1: betul
0: ya ni agak kita maka dilema lah tanya tadi
1: betul
0: nanti kau ingin siap tu nanya mainkah saya nanti nak enggak tu nanya mainkah
1: ya aku habis itu pansak ke komen Siti tadi tujuh-tujuh kunil maya no maca berita utai ke ngasuh ya nama tau begaruk pala hanya lumur kedebelinya tekali nya amat bergaruk pala nya lebih lagi nanti lumurnya lumur dua kini kena 200 kini lumur tiga nanti first price nya lagi apa nya ngasuh lagi pedis pala yang ada ke lumur ke beli nya tekali apa apa bergaruk pala asal kena ni lukai berbola ni
0: ya yeah. Okay, kau sempat nanya Cik GPT tu Sam nama kebuah kita yang ngaruk pala main kita yang berundang ni nyak kemana ya respon spontan hari utai kita mai kita nguji ingat ke utai tau ke menung berundang ke utai ni tadi kita nya tadi lalu automatic ngaruk pala
1: lalu automatic ni ya respon automatic
0: respon automatic. Dan yang setiap lagi emadah ke dikena ngorang ke asai stres. Lepas nanti dia ditanya di nak nemu tanya asai stres di kau orang ngasuh di tadi di asai stres laban utai ke di asuh non tadi pedis di gagak nuan. Lalu pihak mega utai tu dipadah ke kita ngaruk pala tu maya kita asai bingung deh.
1: Bakal kini kini nya rundi yang kita nak fokus mah rundi yang kita nya tadi atau kau tanya tadi nyo ngesal kati kini atau ke ngasuh halit hati kini terbegaruk pala saya kenya tadi ambil kebanding tu tadi Neil ne. Tadi dia tahu gengkeh motosikal atau ke kereta. Nama kadang kita itu tadi ni ingat deh. Atau ke barang bukai meh. Remote kini, kunci kini. Dia tahu gengayat kena tadi. Kini dia tahu nadai ni. Amat terbegaruk pala entah deh. Tanya tadi meh. Nama kebuah pala ke degaruk ni. Nak utai bukai ni. Nak ngaruh kuang ni lain. nya bisir ti bukai nya
0: nah ngel rekong kai oke tenyan ya oke disuruh dia nya
1: nya awus to tepala gergaro ne oke atua mada komen bala peninga nama te kesuah ngaso sida ya bergaro pala aku oke nama tadi bisi siko peninga kita itu tepansa ba dibaca aku Daniel Alex Delta Bina Watabarau kuyari sekarang kelili kuya selamat pagi nuju seduai kuya aku kuya okay nama bergaru pala kuya lumur kada beli aku nyo tekali ya Siti salah seleka kuya mimit dah nyoka kena kuya kai aman
0: garo pala galaban
1: apa kai nanda bergaru nama nanti ya nak betul nama tu salah nama tu nadi lumur kita nya pansuan engka dah kita bergaru pala ni
0: ya
1: tu nyo selka ja mimit dah ge nanti nomornya lumur satu kini lumur dua kini tau kena 200 kini ge bisi kena 200 itu ni lama nam le lumur
0: lama nam le berapa tahun dan
1: awan ni
0: garo pala lu nampak hija ya laban ya okey tu bisi sedikit lagi komen Sam dari Dayang Jaya tu selamat pagi ko ya di Sibu Bambang bayo tengah sob garo pala ko ya nanti kalanya di bayar mayo ngalu ke pasar shopping list dengan di bayi
1: wow
0: datang bus pemakai lalu bergaruk pala ko ya laban na ingat ke nama barang kedekat dibeli tak jingkau aja meh tai ke di kedekat ko ya datang baru meh garuk pala laban sekedar barang ke patut dibeli ndak dibeli aman ke begitu sem ti ni bisi ngaga namanya mesti ngagak rintai barang kan
1: mesti ngelis barang takut kau tanya nak ingat kebenaran ni kelimpah hari ke nanti dari segi bajet atau kurang mimin aku tak ngerintai kenyak takut nak ingat lagi datang di rumah lagi nyuka nyumah yang lagi nyo nadai kau tanya Siti pan kurang pan ya nak nyamai asai hanya kebuah ku ngelis dulu jadi lepas kita nama dah datang di rumah lembau aman ke pansut baru?
0: Amat Sam, tajapan tanya tadi nak jauh dan paman diri kan?
1: Udah berbuka baju, udah berbuka tancut sekali ke ngurin ikan, ambil ke bandil tadi ni minyak
0: kena dai.
1: Udah di nama tu dikingat aja tadi udah kebukai kebeli nyumli sida garam nyumli ke ukai ke nama tu ke ngurin minyak
0: nyumli deodorant makan ni nyumli spray buak
1: nyumli spray buak lain gue tak ke perlu lain gue tak ke ternyata beli ni
0: selalu lari ke dia
1: sedesem nak ni
0: nak ni nanti jauh nak lari ni
1: enggak apa lumpit pun ngamain apa garu pala adanya lagi engkau lumpit tahu ke bau kucing hancur
0: liasnya ni
1: liasnya
0: engkau cara aku ngelias ke nyak sem ngelias ke barang ni bawa sep je sem
1: bawa sep je ni
0: bawa sep ko time ke bawa sep udah nyak tadi udah nyak tadi send WhatsApp ngagai nombor bini ko nombor itu ko udah nyak tadi nama kamu ni barang giga lah bawa WhatsApp nya tadi
1: ngambil kia nak nyau ne
0: ya
1: mak Siti kena cara aku tahu ke Siti lagi nil ba not ba telepon kita nya ngambil ke
0: abang not pun tahu ke
1: abang notnya deh kelimpah hari ke nya tadi ngai ke nyau tadi okey nyoba ke maka hari itu nya kan iki ke bulan okey Juliana balik ke pagi tu ya bergaru pala ke Daniel nanti utai ke dibeli nya tadi salah ke Daniel contoh ke tadi ya ko jako kamli manu nyu terjengkau ke ikan ko ya uju-uju nai nyu bergaru pala tadi nama tu salah utai ke dibeli tau pelaba ko orang kelalu mayuh rudiang tu tadi Daniel nyu kamli manu tadi nyo terjengkau ke ikan ko ya engka ya meda ikan nyata nyama ya ke ne
0: ke ikan ya fresh pada ya
1: engka ne nyo ka anu mato nyo saleh ta ke dambi ke kemlima nua nanti lawak tadi jarang ke kunil nanti bakal teka bakal nyamunyi kode tadi minyak buak teka bekenya anyak salu genya nyo layan nari teka dibeli nanti lawak tadi nama teka dipansa nanti angku lawak nama teka dipansa dia beli sayur ke semua lawak nadai jarang beli lias kunil nama teka bisik dia manu ikan undang nama saya ti kak makai beli aja
0: ya teh namanya baka asam pedas pas semuanya dah bisik magang apa daya selanjutnya ne?
1: Dah bisik magang
0: ya, ganti tadi. Aja
1: ganti aja
0: ya, sayur dia ke tahun 2024 ya
1: oh
0: rawa-rawa ngangau kedek pandu amaku pandu amaku
1: udah katanya tadi ini udah tumbuh dia nanti kak namanya kak
0: kak bumbuah
1: sudah boy pool dah bakal nanti kak nama kak kita ini kak ngetau aja
0: ini belanggu boy pool tu ya belanggu
1: nanti itu nya kunil nak kedengar hati dia nya kelalu
0: hari melintas ni main terjem so pagi kau ya hari cangkul kabar kita melintas main tu ya tadi Maya yang total servis injen rumput kau ya begalau pala namanya kau ya
1: aman
0: lebih lagi yang tadi kelalu selalu lebih skru tinggal bawah meja skru nak ingat pasang apa yang pun servis ke diri tu Sam
1: aku pelabak aku ni kau tak ke ngasuh kita ke begaro pala atau pelabak aku pas tu umur kita kita suai lagi nak ingat kau tak ni nya kebenar ya ne nak ingat kau tak bakal banding tadi punya nak ingat di ni nungka kau meli tau nyun meli tai siti nya meh besi penanggul ba tanya nya penanggul baru ni nama tu nak ingat kau tak deh Neil
0: faktor tua
1: umur kita
0: umur kita tua okey demi ni untuk Sam selamat pagi Maya datang ba market atau ke mall ke ya ba counter pernah tai di jingkau ngelui duit aba dumpin sobatnya maya ke gigawa dia tu ya kena kira ke cashless meh nak berguna ke cash ko ya
1: QR aja
0: begaro meh labannya ko ya benda orang boleh tahu yang tahun baru tu begaro meh ko ya mayo tai ngaso begaro pala tu
1: Benda orang bukai ke boleh tahu yang ya ke begaruk pala.
0: Ya begaruk pala. Lama yang benda bisa tahu yang. Engkau sehingga minggu tu. Ya tu tadi. Maya berunding ke. Nama ke buah yang nak laku. Ya. Demi ni untuk. Nama ke buah yang nak laku.
1: Bisa ke buah yang tadi.
0: Ya.
1: Okey. Hari ni sabai ke pagi tu. Utai ke mayuah utai ke ngasuh ngaruh pala tu kuya Neil Siti hanya benda reka barang dia tau kuya semua temajak mar pihak mereka lebuh ke berbayar ba konta kuya akai nyom garuh pala aku benda reka barang dia tau kuya Neil amat ke kadang tang ke kadang bisik ke maya ya utainya murah kau tahu itu kadang bisa ke kenyang ni kadang tadi pada apa marmat kau tahu itu tadi ni nama tu tak tentu tadi okey nanti dibanding kengau ke barang bakal subak kau ya udah gaji ni ke kau ya bantuan macam-macam kau ya tang harga barang gak nyo niki kau ya ni nak bergaruh pala kau ya
0: harga barang niki gaji ya. Kadang harga barang tu jumpa gini ki tidak banding engkau gaji gaji niki mimit harga barang niki mayu
1: ya aku suah ninga orang ke bisi anak mit tadi nil siku aja udah pama ne
0: pama
1: berdawa ki ke dua mendiga iku sida madah ke kedawa aku kadang bala kaban nusi nak bermalam duit nama gaji ke ni
0: aman sem aman nak bermalam
1: duit nama tu tamak gaji pergi lah ne amat tak baka transit aja ke sida ya kadang kak tawa lucu kaku meda nama tak ninga utai kesebuat sidanya transit aja ko ya duit balumpit nyo bergaruk pala meda kak mayar tu mayar kereta mayar rumah bedau ke barang anak sekolah ke ni nina bergaruk pala ani nama transit duitnya menyiksa ya.
0: Ya. Nya mah bisa ke ko berundiang ke bakal orang yang bisa anak 3-4 iko nya ne. Ya ke sekolah makan ya. Ya. Ni ke bayangi buat anak lagi ni ke bayar tusu pampers nama semua. Nya mah tadi ICT area nya tadi kita downgrade penghidup kita ini
1: tadi. Ya. ICT area sudah sedang meh.
0: Ya.
1: Ngau belanja kita ini. Oke, tua peperinan Ulunil bedau maca komen ke Bukai. Terus sanjung komen kita. Nama utai kengasuh kita bergaruk pala. Tumu pak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Kesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: pagi topik ni. Ba topik 2 pagi wai kita nama hotel kengasuh kita bergaru pala macam-macam ya, ni.
1: Hari Jolena Baliah tu bisik dah baca tadi Sam.
0: Betul.
1: Nama saya kau dah baca tadi
0: nak. Oh dah ni.
1: Oh terjengkau ke ikan itu.
0: Ah okey. Kumpul macam ni ngau.
1: Tu Mazita Izlin. Selamat pagi kau ya. Tak kengasuh ya bergaru pala. Sebagai laki ya. Kalau pulai ke menua laki ya. Nak berselipar. Lepas dia tadi terlebak berjalan boleh luar nak berselipar. Nyau. Ni ingat dipasuk. Mayang ke tamak kereta kau ya. Nyau ke datai di menua baru yang nemu diri ke nadai yang nak selipar. Nasib gagi bisik kedai buka. Nyau ngetu ke sebagai laki yang beli selipar tadi. Sedang tua ya. Nyau. Geli hati dengar ceritanya tadi menantu nak berselipar. Parai laban menantu ketuk ke ya.
0: Nama tau nyudah tanya menantu ketuk ke ya. Udah tuai menya tadi nyu babo ni.
1: Maneh menya nak namanya tadi nak ruak selipar.
0: Ya nanti ke pasar nang awak. Nama tau ngigak kedai selipar dulu alu meli. Nanti kita menjalai ba sebelah babas tadi dini nung ngigak tak ke bekenya ni ni. Nanti selipar tinggal drama ya.
1: Ya, Mak Sam. Okey, ia ke buka hari ukang bes, hari kemuyang di Sibu, di Sibu Mambam. Kenang rega barang bala mama. Dia bergaduh pala ke kau ya. Siti Utai Kamat namanya tadi. Ngasuh bergaduh pala kenang rega barang kau ya. Maya bercermin kat begarinya tadi kat turun ke pasar mendak buat di namanya Subah amat lek nyugu ngagak pisin dia tu bakal tiang api bakal tiang api nih bakal tiang api jarang-jarang yang membuat dia okay, nah. Ari Oka Best tu aman dia Oka Best jadi mendak kamar Oka Best tu aman jarang
0: nah, ketawa kurang ya.
1: Ya ampun gagal jenaka
0: Subah bakal terkena nama tu Madam Lai Subah dia tu nyoba bakal pun sawi
1: bau buat sama aman
0: ya me apa aku dah tanya menya tadi ni
1: dah segi gaya punya
0: au tai normal tanya
1: lawan maya mayo lagi tua lagi kita mayo lagi tai drone dia yang dia akan ngasuh buat rarai lagi sem
0: nyubaka au nyubaka tiang lampu ke ya
1: lampu jemak kena
0: au jauh hari pangan diri banyak tadi sudah nyub kepai subah nyamai primai ja mayo tanya au dia tu nyub kepai
1: ya dia tu sugo siti siti selamba selamba sugo dia tu
0: nyamai ni bos sugo ni. Okey. Arina nah ke pagi tu utai ke ngasuh ya begaruk pala ko ya. Ainya utai ke diasuh bos ya nemu ke pengawak ko ya nak utai ke nak kalak digagak ya ko ya ni. Utai ke baru menya tadi. Ni nak ko ya nyu begaruk pala ko ya. Kak nak ngagak lagi nadai gora bukai boleh dikarap ke bos ngaturnya ko ya jujur lelas ko ya lu garo pala me ko ya otomatik ko tanya tadi deh Neil
1: ya okey hari kiri dom tu sem di betuang tu ya kala ko ya okey mina bergaro pala tang nyo benar ngetat ke mua malu barang udah ambil scan ba counter berbayar sekali muka biak mendak nadai dumpit ni kak baru ngigak ngagai kereta nadai ke dia ko ya sekali engkau mau malu serta bergaruh pala muncul-muncul ada ngagai kesa kisil barang kau ya ada agak kio orang panjai laban dia sekali datang berumah mendak dumpit tinggal bab meja makai ya hari kiri dom tu kau bergaruh pala lagi tu habis tak ada garuh laban tu
0: semua tak ada garuh ni
1: peluh tusun dia
0: tulis kena mayarnya bayar ke gini ni tu hanya makumadah tarik tak maka 80% utai ke ngasuh kita bergaruh pala tu hari kita empu ke nak ingat kota ini ni. Lama tu ketegal umur namanya tadi. Faktor umur nak ingat kota tau ke babo ke kita ini tadi.
1: Aku ya berkawan ke dompet tau ke kerpai tu. Juga nanti hari aku ingat Sam.
0: Ya.
1: Dia tinggal kereta meh. Tinggal bak UPS meh. Bak bilik ni tadi tinggal bak bilik. Tinggal bak handbag ni tu hai meh.
0: Ya. Pelabak aku ya.

0: antara otai ke orang kena kor kita nama nak kor kita ada ni tapi penka hati ya deh lagi nama kang kena ya baru bergiga kia
1: ya
0: maya udah kena tadi empaluang kaja ke kia udahnya lagi baru ya kan huruan lagi baru bergiga kita ya biasa tadi sila ni tapi baru aku bahasa lepak lemari menya bahasa belakang TV menya giga magang.
1: Dan puji Tuhan dalam lebih kurang 40 tahun kau tu hidup nadai kala aku lenya dompet.
0: Nak kala.
1: Nadai kala nya Sam. Dompet deh.
0: Lenya dompet saya ku nak kala menil.
1: Nak kala.
0: Nak kala.
1: Nak kala. Semua betul. Mina nya lenya ukai lenya lah nadai ingat nungka.
0: Nan munung nama tu nan munung kah tadi suwe. Nya mah kau ku jaku ka berumban nyu begiga ke dulu. Habis tesila baru tilam nama tu baru panggal menya dalam biak nadai memakai
1: ya bab dah yes nadai dinya lah
0: dah yes nadai nadai
1: au ke kadang bisa
0: ya opi anan ya
1: aku habis kala meli manua ada sem
0: au kau ada baju marif ya
1: nadai lebih kurang mungkin lah ke aku ba kabinet
0: apa
1: ke ketemu bab dah yes ini no manua ke beli de malam pagi hari situ baru nyu bau di rumah manua.
0: Nama hanya kenyak ni
1: nak ingat saya ni ngembang-ngembang sebarang terbukai terbukai ke disimpan
0: barang tak kepatut disimpan pak jemari tadi ingkah bapak peti ayas tak kepatut bapak peti ayas dari ingkah bapak jemari biasa punya tadi ni
1: pengelalik
0: terimpo faktor-faktor umur tadi ni yang anak ngumbai dari biak nombor nama tak ada kenyak tanda-tanda ya okey.
1: Ari Jonika Juan, selamat pagi. Mana topik tu ke ya? Okey, utai ke selalu garuk pala. Lebuh kita nak ingat andor engkau utai baka cepat mata kunci kereta kerapai ngah tupi ke ya. Udahnya siti lagi. Maya kita yang lebus appointment ba klinik. Engkau lebuh nak ingat ke bisa berdanji ke bertemu engkau kaban. Lalu bisa megak maya mimit lagi ke kena tiket. Tu nombor tadi ke baka siko yang tadi lu tu Sam. Udahnya tadi lebuh nimbak tupai teng kecil dulu aris napa engke dikacir. Lalu siti lagi lebuh ngabas Daud lelabi namanya tali gintinya bersintal serta putus. Lelabi pan lepas.
0: Akai saya mana apa mau bergaruh palaknya tali ni. Ya ke benuang berundi yang kesuap banyak
1: ya nyamai mat. Kapia tu lagi.
0: Apa terlepas.
1: Lepas.
0: Akai.
1: Akai enggak nak jadi ngaruh palak lah banyak.
0: Utahnya udah nelah naik liur entar.
1: Dangangan ya lulut nak lelabi tu lagi itu ya.
0: Suap tu lagi dalam gua sarito tu ya. Nemunya ke dalam kian
1: badai. Tali gitu je ke baik.
0: Ke dalam kain kian. Okey, Ian Will ke pagi tu utai ke kala ngasuh ya begaruk pala ko ya inya beruban nurun gawa ko ya sekali meh kerita ngainya di start laba meh petri ko ya nil akai ka Mrs. Boss tumu akai ngai ke nganti lawan mimit ko ya laban bos nama tu biasa mah bos kita itu tadi kayaknya selalu berpegai ke telefon Nel minta diri lawan masuk gawak ku ya nganti workshop ke buka alai nganti bateri ku ya ya gacuan hari lima sebedau gawai ku ya apu bergaruh pala amai
1: kalau jadi bayar tu ne
0: kalau orang ke kadang workshop tau tutup hari minggu kadang nama tau kereta kita itu kadang hari minggunya gaya bisik nanggul ke kadang ni Neil ambil ban yang bakal ngai jadi dua menyatadi tau ke tayar jai menyatadi nanti
1: acuan nak ne
0: ya nanti yaudah ke mayanya pukul nyuruh tutup workshop mayanya ni ni ya segi mayanya kan nuni kita
1: ya betul itu lah kita betri kereta do laban ni ame kita nangi ke ya tak ngin na oleh on ni tadi inti bisi kereta spe atau ke second car ni tadi
0: nang
1: okey lah ngena kereta kedua atau ke motosikal lagi ni ne
0: aku ngelai ke betri menyuka nuan tadi ni nama ya bisi tanda-tanda ya Neil
1: seseduk ya
0: nah seseduk Siti lagi ya start-start de nak bakal selama ya
1: ya yeah, yeah.
0: Padam-padam kereta dia ah kompom tahu soh cik orang baterinya
1: ya yeah, standby dulu 300 3 400
0: garo pala ke baru ni
1: ya garo pala laban ya au dah start ngai au ngai start garo pala wire baru harga 3 400 garo pala baru
0: arwahnya nak dah tiba pala menyeka tanya tarine uka tarine ni nak dah tergaro ke
1: dari garo ke pala uka okey hari mas Diana tu sen so pagi ku ya selamat berjalan ke pengawal benung ba rantau jalai pulai pulai gawa oh safe tak perlu ko benung ninga sedoi ba kereta tu ku ya tak ke ngaso begaro pala udah beli barang ba supermarket ka berbayar kena kad bank tinggal gebak bek siti ku ya
0: okay.
1: Ya begaro pala ganyo madah derimpo dada ke dia ku ya
0: derimpo ngomai derimpo nang awak nen ya
1: ya nang nang ora bukai
0: antu ora bukai lagi ukai begaro pala ke bepanam pala lagi
1: bangka kepala
0: derimpo nang awak
1: Siti hari bakal dompet ke selalu tengah tu NSM. Lepas dia tu bisik mayuh kedai oleh menerima QR. Kira ke nyak Siti hari alternatif lah. Kita berbayar ke barang. Tidak pandang semua kedai oleh menerima QR. Dan kira ke nyak Siti hari jalai ke munteng kena kita berbayar ke barang.
0: Oleh nolong mimit. Okey, mimit. Mayuh lah. Nanti semua kita hanya tadi rumpit tinggal di rumah. Nama tu kena QR aja atau ke transfer aja meh. Nanti kedainya ada QR tadi. Ngikak kedai bukai ke tadi ni Neil?
1: Ya, supermarket bukai atau ke ni meh kedai runcit bukai dia tadi.
0: Tang jarang aku medak dia tu Neil. Orang ba tamu ja pan kena QR dia tau.
1: Amat sem orang ke berjual market-market pan bisi QR bakal dibeli kuih-kuih ya. Beli sayur-sayur ya. Aku suai gak kena QR.
0: Kadang duit dalam lompet tadi duit besar Daniel ngai mecah kena tadi kena QR aja nanti kau tanya RM2 lembau ke mecah ke bakal 50 tadi Daniel nyo ndak kena KBC punya cash tadi tang lembau mecah ke ya
1: aku ke dia tu nya tadi dalam kiralah dalam 80% untuk ngagai 85% cashless kena card bank atau ke QR cash ni tadi ke dia aja
0: tang mesti bisi
1: mesti
0: bisi ke dia mesti nama tu mesti bisi mimiat meh cash nama yo mimiat
1: laban engkau bisi emergency kita yang tadi line nadai kini line card bank kita bisi problem kini ni meh kena ke standby aja duit dia tu ukai medium okay medium ke dikena kita yang utama aja deh.
0: Okay Nancy beti ke pagi tu hari betuang mayu hotel ke ngasuh begaro pala ku ya Neil barang makai majak ni ke duit nadai reka ku ya ni nak begaro pala ku ya medak reka utai ku ya gaji alunan ni ke hanya hari Nancy beti amat ke nya
1: hari Mais Cagat tak ngasuh begaro pala ianya maya kita berkira dekat bergagak tau ke ngadu ke utai ti patut diubah ngau patut ditambah maya berunding bagi gak ke cara kalau bagi kengkeman ngau penghidup kita semua utai namanya tadi dibeli ngena duit magang kau
0: aman ya sehingga ngena duit membeli ya
1: mat Lepas tu dah
0: okay belum ngiga tu ni
1: mereka beli untuk Sam
0: ngau
1: Maya sedar ia sekolah sebab saya sikut nembiak pengajar nanya ya ya lalu nyawan pengajar alamak ku ya ngaruk pala lalu nampak kening
0: okay.
1: Soalan berkawa ngau rukun negara garuk pala lu dapat kena yang
0: kau. Au.
1: Dia maya sekolah subahlah.
0: Au. Soalan rukun negara.
1: Soalan rukun negara. Aku ditanya Datuk lah makun Tuan Munar.
0: Hafal ke aku rukun ni, negara ni?
1: Keterubah
0: kepercayaan kepada Tuhan.
1: Betul lah kak.
0: Betul kan.
1: Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara.
0: Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan
1: dan kesusilaan. Belajar rukun negara terbaik dari Sri Tuan.
0: Kena buat dia ingat. Okey, Elis jawan ke pagi tu. Terima kasih ya. Bisi mengka komen ngau kita ku ya. Utai ke ngasuh ngarok pala ku ya. Okey nama buat lama nak tuci ku ya. Buat lama nak masuk ku ya.
1: Gatal pala menya.
0: Gatal pala menya tadi. Betundik aja. Okey, tang bisi utai ke ngasuh mamat ngarok pala ku ya. Enya berunding ke pemansang bala na ku ya. Lalu pihak mega berunding ke pemansang bala sekaban ngau mega bala seraku tau ke kita ke siku ari orang ke komiti basraku menya tadi deh ni macam-macam mulai orang ba kita sama nemu ne ba grempu ang basraku jadi kemari ko ya ngaro pala tang laban ya gagah hati ko ya Neil bala anak-anak kita daya ko ya konvo ari uniten ngau siku anak indok kita nerima vice chancellor award Miss Cherish anak Steve. Menatai ke pengagati ngagai sida ke graduate. Kelebih ke Mr. Elvin Mendy dari Pakan. Mr. Carl Pengabang Sungai Hasan. Tania Dara Bujang kuya. Okey, selamat pagi muka ngagai bala seraku up kuya. Nyameh kita ke megai. Okey, nyamai ke kita itu ke nyadi tuai. Ya, ba siti-siti utainya.
1: Macam bagi pegawai orang mayuh hanya ada sem mayuh orang kan pegawai dah
0: ya siko-siko nya mayuh macam tanya entar ini
1: macam mulai mayuh macam pala amanya mayuh macam pala kan dengar
0: ni nak kan garo pala ke kita udah nya sek ke ya
1: Ari James Noyang sem so pagi ko ya udah bergaro pala nak gata ke terubah ya nerima gaji ba ATM lebuh ya baru pincin suba. Nyo telefon gak gagai bagian pensiannya tadi. Nanya nama kebuah gaji Mimin amat diterima. Mimin amat diterima. Lepas nadai ditulis berapa penyampa pensian dah. Bak surat suba. Udahnya baru saya terang ke Tegal ya bisi putung pinjaman perumahan. Putung don rumah ya. Ke rumah ya bergaruk pala. Okey, ni si Terry kengasuh yang bergaruh pala lah Sam. Pincian ni tadi tengen niat mint ko ya. Malangnya ya, terlepas nerima gaji besar. Udah ni pincian ni tadi mint putung gaji loan rumah.
0: Separuhnya tadi ni hari udah hari pincian separuhnya tadi.
1: Ya.
0: Lepas udah terlepas ngasai ke tanya ni. Kira ke nama tu nama tu belanja apa nyo bisi ke berjimat mimin banyak tadi ni Neil.
1: Ya.
0: Laban income nyo kurang mimin.
1: Nyo kurang ke makai baluar.
0: Ya.
1: Ngau mai utai kurang ke meh.
0: Bisi utai ke di kurang kita. Bisi utai ke di terus baka selama banyak tadi. Okey, Matthew AV bedau ni.
1: Bedau.
0: Begaruk pala ku yang ngisi di seal. Udah kota Medani habis sekali 310 benar tu ni. Engkau ya tu siku orang ke nang kelut-kelut besar-sari Daniel. Orang nak disil tu bakal orang ke kawak sawit atau ke bawa benua ulun tadi nang hari-hari ngenaknya nyo empat datai sebulan nyo dah habis kotanya tadi.
1: Jadi kalau habis 300 liter ni
0: belalu kelalu mayuh lalu ah
1: bukan ya
0: au
1: engko kalah engko ambil sem tapi tak nak tiap bulan lah maya bulan ke selalu pulai ke menua tadi
0: jarang
1: laban aku ke kemenduai netuai kan banjung kan nak kelut-kelut ni nurun kerja lagi
0: amatnya
1: ngasuh ya tanya tak nak ni tiap bulan lah
0: bisik maya
1: bulan ya. Hari kena bayar, Sam. Tak kena rasa bergaruk pala. Maya makan nyungkit asik. Sekali muka periuk asik agi mata.
0: Okay.
1: Laban suwis periuk karan. Nak ingat di on.
0: Ya. Okay.
1: Kalau jadi berketul, Sam.
0: Oh, muka. Nyudah pernah ne.
1: Kalau awak dah masa bagian awak.
0: Kalau nyadi.
1: Mesti kalau nyadi baku lah. Nak nak gesweh dah kalau.
0: Nak ingat tekan ya tadi ne.
1: Nak ingat tekan dan nak ingat ke asik nadai ke.
0: Okay. Udah duduk dia. Udah nama tu dah nungak. Udah berasa sih dah lawak tadi ne. Okay. Ngantinya bisa setengah jam ngantinya.
1: Ya, udah lengai-lengai ada bau mandu goreng tadi ya.
0: Akan okay, pedih hatinya. Awak bergaruk pala asak kenya.
1: Sudah lundung udah. Udah berterangkap bari akan pakai berundung.
0: Udah enggak. Ah udah kija. Dan kuda kedua sudah lundung.
1: Lebu apa sudah lundung. Nyium bau.
0: Ni nak dah nyuruh kuda nya. Kalau mayu orang kenya nil, anda ingat ke kadangnya tadi ingat tadi nyumain tadi tanda ingat tekan bisi kenya tadi bisi muka nak ingat sekali sekali ngau asih tadi nak ingat nyumain lepas temu kira ke nyumain lawak dan
1: bisi kau orang
0: kalau kaget
1: nak ingat nyumain lawak ngau nak ingat nyumain asih.
0: Ya, kelalu sudah nil. Nih buat hidup sekali. Tahu nih buat hidup. Lawak nak ingat. Kasih. Ya, nanti lawak dah sumai. Dia, kalau aku ingat nil.
1: Oh. Nanti ya, kali ada Sam. Asyik ingat. Lawak nak ingat. Bisa ke kena?
0: Ya, jarang aku ingat. Nil. Satu dalam seribu. Ya tu mitik nua nama nyumai hasi nyumai lawak ne kau menua je sikit tu orang makai hasi nak makai lawak kau nanti bakal aku tu sikit kumpul lawak ni nak nak apa telur goreng lawak menyatani
1: ya telur goreng campur kicapnya
0: nak patut gede hari-hari ngerebak peti ayah ngambil pusuk punya belama. Aduh, berkaruk pala saya kenyal.
1: Okey, hari apa yang jelui? Tak kekasuh karuk pala. Pagi hari, lebuh meli minyak ba stesen minyak.
0: Oh.
1: Nyawa ke 50. Lebuh ngepam. Amat atas kerja ajak ngepam 50. Okay?
0: Yeah.
1: Namunnya, ia nak ingat nyawa ke tinggi.
0: Okay.
1: Kan madani tu kena katina.
0: Subsidi.
1: Oh, subsidi yang nak tinggi. Ini yang bergaruk pala labannya. Okay? Ini yang saya jadi warga asing labannya. Okay?
0: Aku kalah. Hanya kesnya kalah aku ni. Maya pulai ke Sri Aman sobat. Nak ingat ke IC induknya berkontanya nak genanya tak okey harga subsidinya mentari nil
1: ya
0: ku jakau kamli harga RM30 ambil tanya tadi mayuh tadi nak kadang jadi 60 nya 30 nya 30 nya jam
1: 30 harga RM4 lebihnya RM4 lebih liter
0: nanti bakal
1: berapa liter nak ni RM30 nya
0: nak aku berarti kena ni tang induknya nak dia nanya aku ni
1: yang buat counternya
0: tak alu ambil ya je alu tanya menya tadi alu kira yang sekali menya bakal kita engkau nanya dulu engkau bisa IC kini ni engkau
1: ya yeah, nanya dulu ni IC pihak mana
0: si IC ke
1: engkau gambar ni bakal warga asing pada ya.
0: Engkau kena mengaruh pala aku sak kena ni.
1: Engkau kalau Sam boleh korang kes ke sama isi minyak tadi dan kes kau tu ya habis kota buat ujung-ujung bulan 31 hari bulan yang aku beli anang aku beli tenitia ke bakal RM60 kau sama beli dah RM60 tang kota nyak dah datai ber RM60 artinya tadi setengah minyak kena subsidi jadi? Setengah minyak nadai subsidi ni nak pada aku ngelamat tu penuh RM60
0: kini sudah ngira adanya ni
1: nadai nang setengah ni tadi nadai subsidi setengah jangan kena subsidi
0: nanti
1: nak ke limit kota 300 nya ya nama ngelui hari ni tadi dibayar dengan harga biasa nya ya
0: ne
1: nama ni ngelui hari
0: tambah duit ne tambah duit ke bukan ni
1: nang nadai tambah duit nang nitih harga 60 nya
0: 60 nya
1: yang kurang lagi lepas ya kena harga biasa je dah. Tak kena harga subsidi. Setengah aja ke kena harga subsidi.
0: Yeah.
1: Yang nemu gagak dari gagak
0: automatik ke kena. Okey, lepas aku bedau ke kalau bisi case-nya nang belaluh belama hujung bulan.
1: Beri ngagak ku kota
0: dia. Jauh IC ku lihat ni.
1: Tahu ku ginjal gede. Ambil tu tangkap orang.
0: Nak dah tangkap ni. Boleh kena
1: check in semalam makan free balokam.
0: Bayar jangan mi semangkuk umbas.
1: Dan daerah meri di mi balokam.
0: Nak mayo kliko aku tu ni. Ngejau isi di sana kau boleh boleh tanya boleh minyak kau. Okey, nanti boleh berkenya. Meh, nenek. Okey, kiranya meh, nama tu topik kita ke pagi tu santai-santai aja. Kena utai ke, nang utai ke nyari bak kita besari-sarinya tadi, nenek.
1: Ya, terima kasih ke komen kita semua. Terima kasih juga kita kau dah dengar ke YFM, bak RTM Klik, ngam juga bak radio.
0: Ya, 9 pagi mendiang ke berita, udahnya bergulai bak awak Y9.12.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi, bye-bye. Reza Reho Kerapa Babas Mali.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekarang Anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Fil, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah, tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan puan-puan. Dunia ni, kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan. Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan. Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan. Dan hari ni kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan. Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan, ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut, kan. Ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati, kan. Ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar, adakah kita perlu bersyukur, adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kini kita bersama Siaman FM Spektra 19 Suara Hati.
4: Lagu baru?

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini yang mendengar kita melalui Spectra 9.12 hari ini, hari Isnin 12 Oktober 2026 bersamaan dengan satu jamadil akhir. Anda jamadil awal ya, anda bertemankan Iza sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda, Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Untuk yang bertugas, selamat bertugas. Diharapkan apa jua yang kita lakukan pada hari ini dipermudahkan berjalan dengan lancar. Mungkin beberapa hari ini ada, kata orang, mungkin ada perkara yang tidak baik ataupun yang sedih, yang duka kan. Biarkan ianya berlalu pergi. Hari ini, esok dan hari seterusnya kita mulakan sesuatu yang positif agar yang baik-baik saja. InsyaAllah akan kita harungi bersama. Dan apa-apa pun, Izan nak kongsikan untuk anda terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Untuk berkuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam pada pagi ini, Sri Aman Betong tiada hujan. Pada sebelah petangnya pula, ribu petir di beberapa tempat di Sri Aman Betong.

ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dan kadang angin bertiup dari timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan so untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan jangan lupa hantarkan komen anda di ruangan Facebook Sri Aman FM. Izzah akan bacakan komen anda dari semasa ke semasa. Mungkin ada yang nak berkongsi keadaan cuaca di tempat masing-masing, nak sampaikan salam untuk keluarga, untuk rakan-rakan yang mungkin yang nak kita putarkan lagu, hantarkan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Izzah akan bacakan nanti ya. Dan apa kata kita dengarkan terlebih dahulu lagu ini daripada Nakium, Masyuk untuk anda, Spectra 912.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Karya ini kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan. Bila pagi ini kita nak menyapa terlebih dahulu rakan-rakan kita di Facebook Suraiman FM. Kita ada Induk Kenawit pagi ini yang sedang menonton kita, yang sedang mendengarkan siaran kita pada pagi ini. Kita ada Agnes Indah Robi. Selamat pagi Iza, selamat bersiaran menerusi Spectra 912. Katanya semoga sihat walafiat, ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu mendung. Minta putarkan lagu Hafiz Suib, Awan Nano, buat hiburan semua yang mengenali diri saya di mana juga berada. Katanya semoga semuanya sihat. Buat DJ semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih Agnes Indah Robin. Siapa yang podium pagi tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Suraiman FM. Semoga sentiasa sehat. Terima kasih siapa yang podium. Kita juga ada David Iko pagi tu. Selamat pagi Iza. Selamat bertugas. Semoga sentiasa sehat dan ceria selalu. Terima kasih David. Kita juga ada Ujoh Chaung. Selamat pagi Iza. Selamat menjaga tugas di pagi Isnin tu. Semoga sihat hendaknya di pagi ini. Cuaca cerah di Sabah. Happy County. Terima kasih Ujoh Chaung. Seterusnya pula kita ada Jam Pengiran pagi tu. Selamat pagi Iza, selamat pagi James. Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum Iza, selamat pagi ceria. Salam pagi buat sahabat di mana juga berada, sahabat Suraiman FM. Ceria pagi, bahagia pagi. Terima kasih Iza, selamat bertugas. Sama-sama kasih Asfian Mahyus. Kita juga ada pagi tu Rini Sabai. Selamat pagi Iza, selamat bersiaran di Konti Spectra 912 Suraiman FM. Pagi tu cuaca di Serikai, pagi tu cerah. Salam buat semua, moga terhibur hendaknya bersama DJ Suraiman FM. Terima kasih Rini Sabai. Okay, seterusnya pula kita ada Roy Kuang. Selamat pagi hari Senin DJ, selamat bertugas ceria selalu buat pendengar Suraiman FM. Warnai harimu sambil kerja, sambil dengar Spectra 912 tu DJ. Terima kasih. Sama-sama kasih Roy Kuang kerana memilih Suraiman FM sebagai hiburan pagi anda. Dan seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk ikuti Dunia 10 Pagi. Dan selepas itu kita akan bersiaran menerusi Info Ekspresi. Apakah perkongsian yang akan kami kongsikan untuk anda pada pagi ini? Sama-sama nantikan sebentar sahaja nanti pada jam yang kedua. Dan apa kata kita dengarkan terlebih dahulu lagu ini untuk anda hanya di Spectra 912.

0: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Aplikasi. Downloadlah Kinect Talk. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini je kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Jom ikuti ekspresi di Sarawak FM secara langsung di radio, RTM Klik dan Facebook Sarawak FM 10 pagi hingga 2 petang. Setiap hari, himpunan lagu terkini dan sensasi maklumat hiburan. Infotainment, ekspresi, warnai hari anda. Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 10.15 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami di Sarawak FM dan juga yang menyaksikan secara langsung menerusi penstriman Facebook Sarawak FM pada waktu itu. Hari itu Isnin 12 Oktober 2026 bersamaan dengan 1 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Dan saya percaya seperti hari biasa juga, setiap hari Isnin Sarawak FM akan bersama dengan rakan kita di Sri Aman FM untuk info ekspresi Sarawak FM dan juga info bersama rakan kita di Sri Aman FM. Rakan kita Izzah di Sri Aman FM. Assalamualaikum Izzah.
3: Waalaikumsalam Azaz.
2: Apa khabar? Sihat ya?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Harapan kita juga agar rakan-rakan Facebook Sri Aman FM turut bersama kita menyaksikan secara langsung dari sekarang hingga pada pukul 11 pagi kelak Izzah. Ya, kalau kita saksikan dalam penstriman Facebook pada waktu itu di Sri FM dan juga Sri Aman FM, Izzah tak kesorangan. Ada dua kumbang bersama dengan Izzah pada waktu itu. Boleh kita perkenalkan tetamu kita tu Izzah?
3: Okey, untuk tetamu kita di Konti Sri Aman FM pagi tu, kita bersama dengan Encik Abang Samsul Zainuri bin Abang Sapini dan juga Encik Muhammad Isra bin Ismail, penolong pegawai belia dan sukan bahagia Sri Aman Azaz.
2: Ya, assalamualaikum Encik Abang Syamsul Zainuri dan juga Encik Muhammad Isra. Apa khabar?
4: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah
4: sihat.
2: Semuanya memadah sihat, ceria, bersemangat pada pagi tu?
4: Ya, ya betul DJ.
2: Bukannya apa tu Izzah? Dengan topiknya tadi tentang Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sri Aman.
3: Betul Azaz.
2: Jadi insyaAllah kejap lagi kita akan bersama dengan tetamu kita dua orang tu akan memperkatakan tentang Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sri Aman bersama kita pegawai belia dan sukan bahagian Sri Aman tu, iaitu Encik Abang Syamsul Zainuri bin Abang Sapini dan juga Encik Muhammad Isra bin Ismail. Sebelum kita bersama dengan tetamu kita Izzah, jom kita berhibur seketika, kita ceriakan diri kita dengan lagu dari Sri Aman FM. Silakan Izzah.
3: Okey, kita dengarkan terlebih dahulu lagu Wahai Gadis Penjual Bunga untuk ya, anda pagi tu hanya di Spectra 912.
5: Cik, nak beli bunga apa ya? Dekat sini ada macam-macam jenis bunga.

0: Okey, Azan.
1: Ya.
0: Wahai gadis penjual bunga. Penjual bunga.
1: Almaklumlah Izana dikelilingi oleh tiga ekor kumbang pada hari itu. Ni nak mula.
0: Ya.
1: Okey, kita nak bersama dengan tetamu kita nak memperkatakan tentang Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sepi Aman. Abang kata Iza tadi, tetamu kita iaitu Encik Abang Syamsul Zainuri bin Abang Saipini, Pegawai Belia dan Sukan bahagian Sepi Aman, dan juga Encik Muhammad Israq bin Ismail, juga Pegawai Belia dan Sukan bahagian Sepi Aman. Tajuknya Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sepi Aman. Jom kita nak kongsikan bersama dengan pendengar di Sepi FM, Sepi Aman FM, dan juga yang mengikuti siaran kita menerusi penstreaman Facebook Sepi FM dan juga Sepi Aman FM. Iza, silakan.
0: Okey, seperti yang kita sudah maklum ya, Hari Sukan Negara peringkat Sepi Aman akan diadakan bermula 16 dan 18 Oktober 2026 bertempat di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Sepi Aman. Dan mungkin boleh kongsikan sikit apakah objektif utama, temanya, konsepnya yang diketengahkan dalam sambutan Hari Sukan Negara 2026 di bahagian Sepi Aman.
1: Silakan.
2: Okey, terima kasih Sepi Aman FM, juga kepada DJ Iza yang sudi menjemput Pejabat Belia dan Sukan bahagian Sepi Aman ke Konti untuk berkongsi berkenaan sambutan Hari Sukan Negara peringkat bahagian Sepi Aman tahun 2026 peringkat bahagian Sepi Aman. Okey, pertama sekali untuk makluman para pendengar Sepi Aman FM, Sarawak FM yang juga berada di Facebook Live, konsep yang diketengahkan oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk HSN 2026 ni adalah bertemakan sukan dan teknologi AI. Jadi kenapnya sukan dan teknologi AI? Mungkin DJ pun boleh mikir kenapnya sukan dan teknologi. Okey, mengikut kini itu kita bukan berada lagi di era sukan yang tradisional. Kita ambil contoh, mun orang nak jogging, yang mesti akan mikir kasut mau berspring, mau berspan, jam mesti ada GPS, ada boleh ngira heart rate semua. Jadi benda-benda macamnya kita aplikasikanlah dalam sukan. Jadi untuk objektif ya, untuk HSN 2026, KBS Malaysia telah menggariskan 5 objektif lah, iaitu pengiktirafan kepada rakyat Malaysia untuk membangunkan sukan di peringkat grassroots lah. Yang keduanya meningkatkan pengetahuan di kalangan rakyat Malaysia berkenaan dengan sukan, kesedaran di kalangan rakyat Malaysia untuk membudayakan sukan dan betapa pentingnya sukan dalam kehidupan seharian. Yang kelima, kita punya objektif adalah untuk menyemarakkan dan memupuk perpaduan di kalangan rakyat melalui medium sukan. Yang terakhirnya adalah untuk menggalakkan pembangunan industri sukan selaras untuk pembangunan ekonomi negara. Okey, DJ.
0: Okey. Antara aktiviti utama yang akan diadakan, yang disediakan untuk masyarakat setempat pada tahun itu.
3: Okey, terima kasih DJ. Untuk aktiviti utama sempena program Hari Sukan Negara peringkat bahagian Sepi Aman kelak, iaitu pada 17 Oktober nanti di Stadium Tertutup Sepi Aman, kita ada beberapa aktiviti menarik lah. Antaranya adalah aktiviti Senarobik Malaysia Aktif, Breezewalk Madani, pertandingan aerobikton, pertandingan street soccer, pot healing rakan muda santai, dan beberapa siri cabutan bertuah lah. Dan pada masa yang sama juga, pada 17 hari bulan nanti, berlangsung juga larian Madani Gamang Fun Run yang akan berlangsung di SMK Sri Aman lah, sebagai kita pun rakan strategik penganjuran pada tahun ini. Itu antara beberapa aktiviti utama. Namun saya nak kongsikan juga di sini beberapa aktiviti sepanjang bulan ataupun sepanjang dari 1 hingga 18 Oktober nanti, iaitu program yang kita daftarkan sebagai program-program di bawah Hari Sukan Negara lah untuk peringkat bahagian Sepi Aman. Antaranya adalah pertandingan pickleball, pertandingan Mobile Legend, Netball Challenge, Madani Gamang Fun Run, Street Soccer, Port Healing Rakan Muda, Malaysia Cergas at Wisma Persekutuan, dan juga kita ada beberapa aktiviti yang disokong oleh agensi-agensi kerajaan lain lah, seperti jabatan ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah program Satu Murid Satu Sukan, Satu Sukan Satu Tabika Perpaduan, dan juga ada juga program Satu Sukan Satu Tabika Kemas, dan juga ada beberapa lah aktiviti lagi yang kita telah rancang bersama-sama dengan agensi-agensi yang kita kenal pasti sebagai rakan strategik kita lah, sempena penganjuran HSN peringkat bagian siaman pada tahun ini.
1: Okay. Jadinya bermula pada awal bulan Oktober ini ya, Encik, siapa tadi? Encik Muhammad Isra.
3: Ya, ya betul.
1: Bermula.
3: Betul, betul.
1: Dan kemuncaknya pada 17 dan juga 18 hari bulan.
3: Ya betul, lupa saya sebutkan ada satu lagi program pada 18 hari bulan, ada di mana kita sebagai penyokong lah kepada program Aerobic Day, yang di mana program ini sebenarnya adalah program amal yang kita kerjasamalah dengan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak. Yang akan berlangsung di Waterfront Seri Aman.
1: Okey. Jadi siapakah antara sasaran mereka yang dijemput ataupun yang terlibat tu semua aktiviti yang akan berlangsung di stadium tertutup Seri Aman tu?
2: Okey, DJ, untuk kita punya kumpulan sasaran, program HSN 2026 ni kita terbuka kepada semua. Kita inklusif lah. Sekiranya lelaki, perempuan, tua muda, kanak-kanak, golongan warga emas, dan juga termasuk dengan golongan orang kurang upaya. Kita jemput semua warga untuk hadir ke sambutan Hari Sukan Negara 2026 peringkat bahagian Sleman.
1: Jadi kalau yang terbuka tu boleh datang pada hari yang sama untuk senam aerobik, aerobik dan sebagainya, ataupun kena daftar dahulu ni, Encik Abang Syamsul Zainuri tu.
2: Okey, untuk datang ya, boleh datang. Kita boleh kita buka dua apa, pendaftaran secara walk-in khas untuk majlis perasmian dan sambutannya lah untuk 17 hari bulan.
0: Okey. Ada lagi nak tanya Azaz?
1: Saya nak tanya juga. Kerana tadi ada melibatkan mereka yang orang kurang upaya. Jadi adakah aktiviti dengan orang tu dapat diselaraskan dengan keupayaan dengan orang tu kelak?
2: Okey, untuk golongan kurang upaya tu, dia boleh join macam program yang Bliss Walk. Mungkin kita boleh support Sidak. Sidak boleh join sama-sama lah. Macam yang senam aerobik ya, mungkin Sidak dapat terhad pergerakan. Jadi setakat yang mampu Sidak dapat bola, boleh juga. Saya ada masalah.
1: Senam aerobik bermula pukul apa-apa tu Encik Syamsul Zainuri?
2: Okey, untuk senam aerobik tu, kita akan bermula seawal jam 7.
1: 7 pagi?
2: 7 pagi. Okay, okay. Jadi, mun nak datang awal, boleh register awal. Jadi ada berpeluang lah untuk menang lucky draw.
1: Izzah, saya pergi ke Izzah?
0: InsyaAllah saya akan pergi Azaz. Rugi saya pergi Azaz. Saya bukan apa, saya nanggak ada cabutan bertuah. Ni tahu nak bertuah saya hari ya. Sambil-sambil kita bersenang, ikut aktiviti yang disediakan, dapat mbak pulang tadi cabutan bertuah. Rindu hati Azaz.
1: Tempatnya tadi di Stadium Marta Tutup Seri Aman, bermula pada 16 hingga 18. Betul, 3 hari ya.
2: Mengikut tarikh sambutannya 16-18, tapi kemuncaknya
1: 16-18
2: 17.
3: 17 tu adalah tarikh kemuncak lah untuk sambutan Hari Sukan Negara di peringkat bahagian Seri Aman.
0: Okey. Dan macam ni dengan apa nama ni, berkenaan dengan Port Healing Rakan Muda tu, mungkin boleh kongsikan sikit apa

0: untuk pot healing rakan muda tu sebenarnya adalah salah satu aktiviti yang diturunkan oleh Kementerian Belia Sukan. Pengisiannya adalah yang pentingnya pengisiannya adalah untuk kempen anti-bully di kalangan budak sekolah lah. Sebab kita tahu kes bully agak meningkat di Malaysia, dan salah satu caranya kita ngembak program pot healing tu lah. Kita nak berkumpul dengan biak-biak sekolah dan kita ngembak penceramah untuk bukan beri ceramah lah, macam sharing kan Sidak. Mungkin Sidak tu ada masalah apa, boleh sharing macam ni cara nak mengatasi. Selain daripada ya, kita mula macam ada pot pakai Sidak apa untuk karaoke santai. Karaoke berantai. Bukan karaoke santai, karaoke berantai.
1: Apa maksudnya berantai tu?
2: Bersambung-sambung
1: nak lagu
0: bersambung-sambung.
3: Lagu bersambung-sambung lah.
0: Macam nanti lagu Dayang Bintang Mekamek starting dekat ya, si Is nyambung ujungnya DJ.
3: Jadi nanti kelak disambung oleh DJ Azaz.
1: Boleh-boleh. Saya menari je saya kelak.
0: Tapi yalah, kita pasal mau apa lagu
2: lah. Adakah lagu yang disediakan ataupun secara, dipilih secara rawak ke ataupun macam ni?
0: Better random lah. Kelak maunya tahu awal kelak.
2: Awal yang hafal lah.
0: Awal yang hafal tahu menang. Okay, selainnya kita ada Sukaneka Berkumpulan. Yalah, yang last tadi ya, segmen kesihatan mental, hentikan buli.
1: Saya pun menggambarkan keadaan di stadium tertutup Sri Aman tu kepada pegawai kita tu. Macam ni gambarannya di siak lah. Adakah yang melibatkan jual agensi-agensi lain ke? Adapun jual-jualan ke? Pameran pun ada di siak dua ke lah? Di stadium tertutup ke lah? Macam ni ke?
0: Okey, untuk nak imagine lah.
1: Sambutan. Nak imagine tu.
0: Kita imagine lah sambutan Hari Sukan Negara. Kita akan start dengan apa?
3: Pagi ya kita akan start dulu dengan senarobik. And then lepas senarobik tu kita akan adakan breeze walk lah bersama bersama dengan pemimpin-pemimpin tempatan kita.
1: Sini nya pun laluannya kelak, breeze walk ya kelak.
3: Laluannya pun kita ambil yang mudah lah dan terkawal, iaitu kita menggunakan sepenuhnya kawasan kompleks sukan Sri Aman tu kelak.
1: Okey. Kita nak berehat seketika. InsyaAllah lepas tu kita akan kongsikan semula tentang Hari Sukan Negara 2026 Peringkat Sri Aman yang akan berlangsung di Stadium Tertutup Sri Aman ya. Iza dan juga tetamu, kalau tadi Iza dengan lagunya apa tadi, Gadis Penjual Bunga. Wahai Gadis Penjual Bunga. Kali tu kita bersama dengan Rahimah Rahim pula dengan lagunya Gadis dan Bunga. Kita berhibur seketika.

0: Ya, itu dia daripada Rahim Rahim dengan lagunya Gadis dan Bunga, membawa kita pada detik sekarang menghampiri 10.38 minit pagi. Kita kembali bersiaran dalam Info Express Sistra FM dan juga Sri Aman FM, Azaz dan juga Iza bersama tetamu kita dari Kementerian Belia dan Sukan memperkatakan tentang Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sri Aman. Silakan Iza dan juga tetamu kita.
1: Okey, Encik Samsul. Okey. Mungkin ada kelainan untuk tahun tu yang dibawakan ataupun mungkin aktiviti yang mungkin yang menjadi tarikan utama untuk Hari Sukan Negara bagi kali tu.
2: Okey, kelainan dan tarikan HSN 2026 berbanding sambutan tahun-tahun sebelumnya lah. Okey, untuk tahun tu seperti yang first kali memang dah tadi, temanya berteraskan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI. Menampak promo-promo di Facebook ataupun sokmed yang di apa social media, banyak KBS pun promo ni tu semua makin nak apa, saya dah makin model orang benar lah. Semua yang macam macam teknologi lah, macam masa depan pun lah. Okey, yang keduanya adalah untuk tahun tu KBS menyasarkan penyertaan terbesar lah di seluruh negara sebanyak 5.3 juta rakyat Malaysia untuk Hari Sukan Negara merentasi daerah negeri kebangsaan termasuk di kampung-kampung. Mungkin sedap kampung nak mula Hari Sukan Negara, apalah je register dengan orang, masuklah dalam list.
1: Faham.
2: Okey. Okey, untuk tahun tu fokus utama bukan sekadar penganjuran tahunan. Kita pun fokus adalah lebih kepada untuk mengubah statistik kesihatan bagi memerangi obesiti lah. Dan membudayakan sukan sebagai rutin. Bukannya bulan bulan 10 tu Hari Sukan Negara, time dia ajak sukan.
1: Bulan lain saya dah.
2: Bulan lain, hari lain, asyik ada, asyik bersukan. Lalu
1: saya dah kasut sukan lahnya. Kena tu alasannya je rebu.
2: Tapi di rumah dapat.
1: Di rumah dapat, tapi di rumah kena banyak gangguan.
2: Siapa boleh boleh boleh boleh wadah, boleh mula apa exercise statik. Okay, selainnya kita pun aktiviti yang lebih pelbagai dan inklusif lah, melibatkan kita melibatkan semua golongan, siada golongan yang terpinggir, seperti ada lah kanak-kanak, wanita, warga emas, sampai golongan orang kurang upaya lah.
1: Semua kata orang boleh turut serta lah untuk
2: Modern family nak ambak baby pun
1: boleh.
2: Boleh. Tapi ialah kita melihat keadaan.
1: Betul.
2: Menjebut kita ambil langkah-langkah keselamatan.
1: Betul. Okey, setakat tu bagi aktiviti yang kata orang tadi untuk penyertaan, banyak juga yang saya dengar tadi yang dah tutup penyertaan sebab dah penuh.
0: Sang khabarnya kalau saya buka tu portal untuk Jabatan Belia dan Sukan Sri Aman tu, ada e-poster di sini tu Iza. Macam-macam lah, termasuk lah patut street soccer tournament tu di gelanggang futsal Sri Aman. Ada juga patut pelbagai patut acara yang turut dilangsungkan. Boleh buka lah Jabatan Belia dan Sukan Sri Aman tu untuk nangga dengan lebih terperinci antara program-program yang akan dilaksanakan tu. Okey, kita teruskan.
1: Okey, dan untuk hari pelancaran pada 17 Oktober kelak, mungkin ada tetamu VIP yang turut hadir, Encik?
2: Okey, untuk rasmi kita pada HSN 2026 peringkat bahagian Seremban adalah Tuan Mahara bin Saleh lah, Presiden bahagian Seremban, dan Tuan Syarif bin Mujang, pegawai daerah Seremban, bersama dengan ketua-ketua masyarakat, ketua kampung dan ketua-ketua jabatan serta agensi di bahagian Seremban.
1: Okey. Azaz, mungkin ada lagi nak ditanya dengan tetamu kita bagi tu?
0: Saya sebenarnya tengah memahati tu portal Facebook dan orang tu dengan e-poster ada banyak sebenarnya Hari Sukan Negara, street soccer lah, pertandingan karaoke, kemudian apa tu sukan nikah berkumpulan tu. Sukan nikah berkumpulan tu nya untuk 10 orang dan pasukan lah terhad untuk 5 penyertaan. Tu menarik tu. Mungkin saya dengan Iza pun boleh satu grup tu, Iza.
1: Boleh. Tapi apa, Encik Syarab tadi madah sudah tertutup. Kami baru
3: dah
1: je nak ajar kita tadi, Azhar.
3: Yang tadi yang apa tadi skaneka tu masih terbuka.
1: Oh,
3: di bawah
1: masih boleh lah.
3: Betul-betul dia di bawah pot healing tadi. Pot healing agak muda tadi.
1: So maknanya satu kumpulan 10 orang.
3: 10 orang.
1: Sikira
3: umur, sikira jantina, hanya campur-campur. Ke masa saya pun kita nak berkumpul, masa saya boleh juga.
0: Saya nak gambar tu Izzah, gambar belakang dalam guni tu.
1: Ya, zaman-zaman kita dulu marik ya Azaz. Masa suka nikah di sekolah nak.
0: Kerana saya tertarik dengan mungkin acara-acara petik yang berunsurkan tradisi.
1: Betul.
0: Lagi dalam guni, macam-macam lagi nak.
3: Betul-betul.
1: Selain pada yang tadi aktiviti untuk suka nikah tadi, mungkin boleh kongsikan sikit apa juga selain pada macam Azhar tadi berlari langguni ni, tahu ada aktiviti yang mungkin ada sukan zaman kita dulu marik di Mbak ke hari yang kelak.
3: Kita mengetengahkan sukan tradisional lah, macam selain daripada sukan lari dalam guni, beberapa sukan macam yang tradisional yang pernah kita buat sebelum-sebelum ini, seperti bawa apa sudu bawa bola pingpong dan sudu, beberapa acara yang saya fikir memang menarik lah untuk disertai,
1: mengambil balik lah memori,
3: mengambil balik memori kita, terutama macam kini tu viral 80-an, kita cuba tarik balik lah nostalgia seperti
1: ya, mungkin biar zaman tu si pernah lalui, si pernah apa kata, si pernah tahu Azaz, tapi kita mbak balik memori ya, nostalgia ya, ada kali tu untuk sama-sama kita apa kata tadi, mencipta memori bersama
3: jadi generasi baru kita ni boleh merasai apa yang kita buat sebelum-sebelum tu. Macam ni kita bersukan dulu-dulu nak.
1: Tanpa gadget nak.
3: Kita dulu si ada gadget pun boleh temu, boleh main bersama.
1: Mungkin untuk pesanan kepada pendengar kita di luar Nun yang mungkin yang nak datang hujung minggu tu.
2: Pihak pejabat belia dan sukan bahagian Seri Aman menyeru kepada semua warga Seri Aman untuk turut serta turun padang, mbak ahli keluarga dengan kanak-kanak lah, bersama-sama menyemarakkan budaya hidup aktif dan cergas, dan sama-sama memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara 2026 peringkat bahagian Seri Aman pada 17 Oktober hari Sabtu di stadium tertutup Kompleks Sukan Seri Aman.
0: Pakaian bebas ke pakaian sukan tu?
2: Pakaian sukan. Temanya pakaian sukan lah.
1: Seawal pukul 7 pagi?
2: Dapat datang awal.
1: Awal.
2: Selepas subuh lah.
1: Nak semangat benar.
2: Dia tahu je nak apa? Nak awal-awal dah? Warm up dulu ke?
1: Mana yang saya ada aktiviti nak dipola hujung minggu tu, 17 bulan tu, boleh mbak anak-anak pergi apa join aktiviti Hari Sukan Negara tu. Saya rindu dengan apa, saya rasa saya nak ikut yang berjalan Ria Madani ya, brisk walk ya.
0: Saya pun dah tanya juga tu nak, apabila kita dengan mbak ahli keluarga, mbak anak-anak dan sebagainya, ada bubuh jualan kalau di siaga?
2: Jualan?
3: Setakat ni kita tak ada buat jualan lah semasa di venue nanti. Tapi kita ada menyediakan beberapa kemudahan macam menyediakan air, minuman untuk para peserta lah. Sekiranya sidaknya datang nantilah.
1: Percuma?
3: Tak percuma ya. Okay. Datang memang percuma. Datang saja.
1: Okey Azaz.
0: Ya. Rasanya itu saja kita bersama dengan tetamu kita Izzah.
1: Setakat tu ajaklah pertemuan kita dengan tetamu kita.
0: InsyaAllah kita akan bersama dengan Izzah lepas tu. Kita pun nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook Seri FM dan juga Seri Aman FM. Apapun, kita ucapkan terima kasih sekali lagi lah kepada tetamu kita yang memperkatakan tentang Hari Sukan Negara 2026 peringkat Seri Aman yang akan berlangsung di Stadium Tertutup Seri Aman ya, pada 16 hingga 18, 17 kemuncaknya. Tetamu kita siapa tadi Izzah? Boleh kita perkenalkan sekali lagi sebelum kita mengakhiri bersama dengan tetamu kita.
1: Encik Abang Samsul Zainuri bin Abang Sapini, Pegawai Belia dan Sukan Bahagian Seri Aman, dan Encik Mama Isra bin Ismail, Penolong Pegawai Belia dan Sukan Bahagian Seri Aman. Terima kasih.
0: Semoga maju jaya.
1: Terima kasih. Sudi datang.
0: Okey
1: Azaz.
0: Ya, kita berhibur bersama lagu yang disiarkan dari Seri Aman Izzah. Silakan.
1: Okey, kita dengarkan dahulu lagu ini.

0: Okay, Azan.
1: Alright.
0: Gara, Hello Husaini dan Mimi Fly.
1: Ya, waktu sekarang 10.51 minit pagi. Jangan lupa, lagu terakhir akan disiarkan dari Star FM. Berbaki lebih kurang 5 minit setengah lagi, Iza. Jom kita nak menyapa rakan-rakan di Facebook Star FM dan juga Sri Aman FM. Saya nak mulakan dari Star FM dulu. Boleh, Iza?
0: Boleh, silakan.
1: Ya, kita daripada Ahmad Syafi'i tu. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Cuaca mendung pada pagi tu. Salamnya buat semua pendengar setia Star FM. Ucapannya selamat pagi. Semoga terhibur hendaknya. Terima kasih kepada rakan pertama kita dari Seraiman FM, iaitu Ahmad Syafi'i. Okey, Iza, silakan.
0: Okey, kita ada WK Baja pagi tu, selamat pagi dan selamat petugas DJ, ceria selalu. Ya. Baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian katanya. Dan kita juga ada Dayang Jegak, selamat pagi DJ, selamat petugas, salam ceria di pagi Isnin, terima kasih katanya.
1: Okay. Ya, sama-sama. Seraiman FM, kita ada sahabat yang berikutnya, iaitu Salmah Maharuf. Assalamualaikum Abang DJ. Cuaca di Oyak Mukah pada pagi tu, alhamdulillah, baik-baik je. Panas mendung you, katanya. Nya santai sambil tersenyum dengar cerita DJ pada hari tu. Dan selamat pagi buat semua warga Senang Oyak. Semoga sentiasa sihat selalu dan senyum selalu hendaknya. Lagi daripada Noraini Amrin tu, salamnya yang sedang menonton pada pagi tu Facebook kita. Semoga sihat selalu hendaknya. Itu antara yang sempat saya kongsikan dari Stripe Miza, insyaAllah. Yang selebihnya saya akan kongsikan lagi dalam penyisian 11 hinggalah pada pukul 2 petang kelak dalam Sembah Ekspresi. Masih lagi bertemankan saya, Azaz Azmi. Okey, berbakikan 4 minit. Jom, Iza. Apa lagi yang boleh kita kongsikan? Mungkin Iza nak baca lagi komen rakan-rakan kita.
0: Okey, kita nak bacakan lagi komen daripada Mak Su kita. Pagi tu, selamat pagi dan selamat bertugas untuk DJ. Kita dua lah ya, Azaz. Okey?
1: Ya,
0: pada pagi
1: sama-sama.
0: Salam ekspresi katanya. Okey, kita juga ada Jeton S, selamat bersiaran, selamat bertugas buat DJ katanya. Dan kita ada, kita nak menyapa Ujuh Caung tu tadi. Nya Madah nak minta mainkan lagu, katanya lagu Nora Dendam Dalam Diam buat rakan-rakan dan TikTok. Terima kasih katanya. Okey. InsyaAllah kelak kita akan.
1: InsyaAllah. Ya, Iza akan siakan kelak lah. Kerana saya tu lagu bertukar rentak tau. Lepas tu 11 tu lagu irama Malaysia.
0: Siapa kelak saya kena ianya.
1: Okey, Iza. Kabarnya nak di Sri Amanah pada hujung bulan Oktober tu ada satu program yang akan berlangsung. Program besar peringkat Sarawak tu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Sedang akan tawang kita nak bagi siapa-siapa yang datang ke Bandar Simanggang. Nampaknya di kompleks apa kata orang tadi, di kompleks sukan di Padang Siadah, kata orang tadi dah rancak persiapannya. Azaz,
1: dah pasang kenopi ke?
0: Dah pasang. Dah berdiri penuh di apa kata orang di tengah padang ya. Apa untuk kata orang tadi, untuk apa hujung aktiviti pada hujung bulan tu kelak. Dalam 2-3 hari tu tadi dah siap terpasang kenopinya bagi siapa-siapa. Kita nak menjemput lah mun saya ada apa-apa nak dipolah hujung bulan tu kelak, beramilah kita di Sri Aman. Azaz pun dijemput juga datang ke Sri Aman lah.
1: InsyaAllah. Kerana dulu saya dah pergi ke yang sebelum tu di Mukah. Saya berada di Mukah untuk Sarawak aku sayang. Kali tu di Sri Aman lah.
0: Di Sri Aman
1: pada 30.
0: Ramilah, macam-macam lah aktiviti kelak. Kita akan berkampung di Sia, Azaz. Apa kata orang tadi, setelah bahagian-bahagian lain dah kenit tu hujung bulan tu kelak, bahagian Sri Aman dan seterusnya, bahagian lain lagi di antara aktiviti di bahagian Sri Aman.
1: Itu merupakan program Saraku Sayang yang ke-9 kalau silapnya, kerana Mukah yang ke-8. Kerana kita ada 12 lokasi. Selepas tu kita akan berkampung di Sri Aman, selepasnya di Serian, Semarahan dan juga Kuching. 12 lokasi secara keseluruhannya.
0: Betul.
1: Untuk program Sarawakku Sayang 2026. Jangan lupa temu janji kita. Bermula pada 30 Oktober atau kelak lah untuk Sarawakku Sayang 2026 peringkat Sri Aman pula. Bermula 30 hingga dah 2 ya. 2 November nak.
0: Satu Azaz.
1: Enggak satu, satu. Ya. Buat agak kalender dulu. Tapi oh, hujung bulan tu bermula.
0: Oh, benar.
1: Ya. Okey, berbakikan 1 minit lagi Izzah. Apa yang boleh kita kongsikan bersama ataupun kita ada kata-kata terakhir pada Izzah khasnya kepada yang mendengar siaran kita pada waktu tu.
0: Okey, untuk pendengar kita khususnya di Bukit Seraman di Bandar Simanggang pagi tu, apa kata orang pun jangan lupa sama-sama kita berami hujung minggu tu untuk Hari Sukan Negara peringkat Sri Aman, sama-sama kita bawa keluarga kita, anak-anak kita untuk mengikuti aktiviti tu untuk kesihatan kita bersama juga. Sambil-sambil ya kita apa kata orang tadi Azaz, dapat meluangkan masa yang yang berkualiti lah dengan keluarga kita.
1: Ya,
0: jaga
1: untuk
0: kesihatan
1: Hari Sukan
0: yang
1: Negara.
0: Jaga kesihatan yang paling penting. Ya jadilah Azaz.
1: Ya. Okey, saya akan akhiri program kita tu Info Ekspresi Seri FM dan juga Seri Aman FM. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Isnin depan ya Izzah.
0: InsyaAllah.
1: Jumpa lagi Izzah.
0: Okey.
1: Ya, kita bersama dengan Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye.

Penghantaran pulang fasa pertama bukan nota kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Mandani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Dan pastikan anda terus setia bertemankan kami menerusi Spectra 912. Dan seketika nanti Izzah akan kongsikan untuk anda info Stock Fardu bagi anda yang berada di Zon 6.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Bella, sekarang Izzah kongsikan untuk anda info Sofra tu bagi anda yang berada di zon 6 selama ada kuasa-kuasa yang sama waktu dengannya. Maksudnya selepas Zohor tengah hari ini 12.24 minit tengah hari, Asar 3.37 minit petang, Maghrib 6.25 minit petang, dan Isyak 7.34 minit malam. Dan demikian tadi jadual info Sofra tu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun setia bertemakan Izzah seorang jam 9 pagi tadi sehingga ke penghujung siang kita. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan komen di ruang Facebook Seraman FM. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk hari ini menerusi Spektra 912 Isnin 12 Oktober 2026, bersamaan dengan satu jam mandi awal 1448 Hijrah. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di lain pertemuan. Dengan ini Izzah mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Inspirasi.
1: Selamat tengah hari. Mendiang ke berita tengah hari, hari 1, 12 hari bulan 10, 2026. Awam kedua penggal ke-6 Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 diatur berengkah hari Sarito jentuk ke-21 hari bulan 10 tu ilak. Awamnya ke dikumbai awam bajet dekat jadi awam ke penudi. Sebedau timpuh penggal Kaunsel Negeri Sarawak ke diatuk ambis dalam bulan 2 tahun baru tu ilak. Dalam jakob pemuka ya, Speaker Kaunsel Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Mohamad Asfia Awang Nasar beri pengagati ngagai 5 ikut kaban Kaunsel Negeri ia keudah nerima tanda basah ngau pangkat Menua Sarawak berserimai ngari pengada ke-80 Tuai Pemegai Menua Sarawak kenari 6 tu tadi. Si Dato' ia jak sapit Speaker Kaunsel kelalunya di kaban Kaunsel Negeri Si Tak Muara Tuang Dato' Idris Buang sapit Menteri Dagang Tebuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang kelalunya di kaban Kaunsel Negeri Piasau Dato' Sebastian Ting, Kaban Kaunsel Negeri Sitak Krian, Dato' Friday Bliak, Kaban Kaunsel Negeri Kelakak Muhammad Duri, ngau Kaban Kaunsel Negeri Sitak Gemah Anyi Jana. Ia bergabadah ke sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat kelalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Semanggang, Dato' Francis Hardinolis, dauleh datai bas pemanjai awamnya ke diatur. Bala Kaban Kaunsel Negeri Begak sama diau jenuh dah berbunyi dalam pengelamak seminit, kena masa pemindang Speaker Kaunsel Negeri Sarawak kelalunya di Kaban Kaunsel Negeri Padungan Kedulut Subak Niang Dato' Song Swee Guan kau dah nadai ke 4 hari bulan 10 tu tadi. Teknologi patut cakah lagi dian siang ke kena gereja pengawak dagang diambil ke boleh nambah kagi hasil serta ngangkat ke kapasiti orang dagang di Sarawak. Sapit Menteri Demiak Lombak Ngau Main serta Pemansang Urang Dagang Sarawak, Dato' Dr. Ripin Lamat, madah ke perkara keban satu oleh nyawup nempak mayuh agi urang dagang kebesai penatai pemisi. Ketahu nyawup ngelati ke sosioekonomi urang mayuh. Ia mansur ke Jakutu dah tembuk pengawak dur dutup program Sarawak Youth Startup, SY Startup Cohort 3 2026 di Sibu. Ia madah ke program yang nyedia ke latih insentif ngagai 8 hari nyadi urang dagang ngena sawup hari lebih 45 agensi kena dikaban strategik program tu. Ngarabinya megak bisi ndur nyerah ke certificate grant gau soft loan SY Startup serta price pekit mantai ke canvas model dagang. Pengerai ngau pengelantang rakyat ndang perkara ti cukup berguna. Kena ngemujur ke Juluhati kedekat ngagat Sarawak nyadi benua maju serta lantang lebuh datai bat tahun 2030 nyinila. Sabit Menteri Baupis Premier Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke gintu pengerai hari pengawak ti ulih nyaga pengeregas tubuh serta pengawak pengelantang hatinya ndang patut benar di Kelati kena nampak rakyat ti regas berpengerai. Yang maksud kerja kutu di Petra Jaya lebuh ke berjadi program exercise pengergas Wan Kenyalang 2026 ke diguluk kira 237 ikut orang. Programnya ke bisik ndur ngatur senam robik, aerodance ngau Zumba, diatur nyerumbak DBKU Car Free Morning ngau pegerami What About Kuching 2026. Rul Azhar tigari ke Zon Utara dipadu jadi champion Pekit Bintang Piramli 2026. Gaunya Rul Azhar tau ke nama kebenarnya Muhammad Farul Azhar Muhammad Zabandi nerima prize duit RM20,000. Trofi ngau stipikit dahya tik nyada ke lagu derita. Yang madah kediri berasai terkenyit serta gagati laban ke udah menang lalu tu dekat jadi ke perangsang kena ia majak ngangkat ke lagu-lagu niang Tan Sri Piramli. Boleh nombor 2 berpikir tu ianya Mahathir Zailani tinggari ke Zon Sarawak kena terima prize RM15,000. Lalu Jeffrey Zan Jamil tinggari ke Zon Sabah boleh nombor 3 terima prize duit RM10,000. Limpah Rika Saman terima trofi ngau stipikit. Berbagaunya anugerah persembahan ke pemandu manah pulai ngagai Muhammad Rizwan Mat Taib dari Zon Selatan kalau yang nerima prize RM2,000 trofi ngau setipikian. Renggat ke penundi benar pekiat Bintang P. Ramli 2026 diatur bah Arena Gemilang Detar Putra University Malaysia Sarawak demalam. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu. Beritanya tadi ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Lepas tu peringat kita bergulai dengan pengeluar program kami RYFM Sibu. Bawa gelar tengah hari.

Ya sama tengah hari guys, semua balap nih ngabulai baru kita ya dalam awang ngelah tengah hari WFM Sibu. Ya pukul 12 tadi dia kita dengar ke berita kuda dikenal tekep ngari kami hanya Ken Michael dari WFM Kuching. Jadi perangkah hari dia tuh nyentuh ke pukul 3 dia kita dekat bulan kami hari WFM Sibu ya dalam awak ngelah tengah hari. Ya ke sari itu sekali lagi kita mulai ke Kunana hari 1-12 hari bulan 10 tahun 2026. Ya bakal selama maga kita yang natai ke dulu ya rintai program kita ungkup ke sari itu ya bawa tu kita dekat bukulah dalam awak ngelah tengah riwa FM Sibu dan yang lagi 12 tengah aku dekat kita mulai dalam program Randau Temuai kudah disediakan ke pengari kami Lucia Thomas Kasau. 12.45 boleh kita dalam buah rundi harba baru lalu ditangkan ke program Squad Trio. Dan Squad Trio bekas sama megak dia kita dekat mulai dalam awak sadar tengah Sarawak boleh ke pengari kami di Kapit. Lalu ditangkan ke program Secangkir Kopi. Jadi kena ngujuang kawak ngelak tengah hari kita hari WFM Sibu ungkup ke sari itu hari 1-12 hari bulan 10 tahun 2026. Ya nama berita hari balap peringkat kita bakal kesari itu yang harap ke semuanya tergerai magai mujur magai mesua semua pengawak ke di kerja ya. Jadi rasain nanya maisi kini asik kesakit sakit kini nari salah kita ya nganjur dari impu berubah jaga ya klinik kebersemak ngau kita dia ya. Ya bawa tu mengak mengak aku di kamre menyikuran tarik congratulations yang agak ya pengari kami DJ Lucia Thomas Kasau. Sudah menerima orang baru dalam penghidup ya seruai petua ya meh kena ke kemarin ya. Ya udah menyekoran tadi ya udah bisik baby baru. Congratulations Tania. Selamat ngintu diri selama berpantang. Okay, jadi sebelum aku ngetai ke berita atau ke pesan ke besi terima kami di WFM dulu kita berperindang ngau setiap lagu kudah di sedia aku kena merindang kita bawa ngelah tengah hari kita ke sekali tu setiap lagu hari ganteni balikai pengerindu.

sebagai pengerindu. Jadi ngarep keperingan kita ke rindu ke lagu tu tadi udah terperinang ya. Lagu yang tadi ujung ke jam kita 17 minit lepas pukul 12 tengah hari lagi, sekali lagi bersama tengah hari semua balap peningkat kita. Jadi bawa sekali itu kita yang ujung nak take sekedar pesan ke bisik terima kami di YFM. Jadi pesan tu ditujukan agai kepabelayan di lalang tau ketintiang lalang san panjai san pandak batu bebini empiat bulok cangkul seremat suah sayat bukit tunggu kelampok nangga kumpang rasau kumpang langir kumpang pawah dua baru rumah panjai danau kandis sebangki dua rumah panjai selindung ulu selindung ilik merebuang sungai menuang merio lima buah rumah panjai liu astuga marup atas semarut baruah Sungai Keruh San lima buah rumah panjai Merakai tiga buah rumah panjai serta kepabelayan di Entulang Satap Miri Ngau di Kuciang. Jadi pesan tu madah ke renggi anak ungkiang, renggi anak ungkiang tak ke untiang udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai babalamayuh kena kemalam hari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat dikubur ke kena pagi 14 hari bulan 10. Jadi sebarang penerang kesiliat dia kita tak tahu bertelefon ngagai abang niang anak renggi berlumur 013 7113522. Jadi sekali lagi jadi niang tu dekat di sengai bak rumah bungkung Angkelili. Ianya bak rumah bungkung Angkelili ya. Jadi sekali lagi medah ke renggi anak ungkiang, renggi anak ungkiang tak ke untiang udah nadai. Lalu dia dekat di Aluya dekat di itu Babalamayuh kena kari 2 13 bulan 10 tahun 2026 lalu dekat dikubur kena ke pagi hari 3-14 hari bulan 10 tahun 2026 menyat tadi ngarap ke semua bala kababelayan ke ngelalan yang renggi anak ungkiang atau ke untiang ngarap kita tadi boleh ngenatai ke diri ya ngau nyingai pematin yang tu bak rumah bungkuang Engkelili. Okey, ngenyat tadi nyat tadi pesan ke terubah jadi pesan kedua ditujuk ngagai kepabelayan di tingkah Purai, Batu Lintang, Entebar, Sungai Tanduak, Munggu Demam, Rampuwi, Temiang Baru, Grand Stumbian ngau di Sriaman, kepabelayan kediau di Mukah Bintulu Miri, Lubuk Antu serta di sebarang alai diau. Jadi pesan tu madah ke Raymond Nicholas Suri, Raymond Nicholas Rosli, ianya anak Alice Lee tak ketua mudah nadai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 ianya kena hari Minggu. Lalu ni Raymond Nicholas Rosli tu dekat di Sungai Babalamayuh kena ke malam tu hari 1 12 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Anjong kena ke 13 hari bulan 10 tahun 2026 ianya tadi semua kebablayan ke ngelalah yang Raymond Nicholas Rosli dipinta datang agai Parlo St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuciang. Jadi nanduk pesan tu baru pesan tu ditucu agai kebablayan di tetingkah Purai, Batu Lintang, Entebar, Sungai Tanduak, Munggu Demam, Rampuwi, Temiang Baru, Grand Stumbian, Ngau di Sri Aman, Ngau semua kebablayan ke Tiau di Mukah, Bintulu, Miri, Alubantu serta semua kebablayan kenalah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke Raymond Nicholas Rosli. Raymond Nicholas Rosli atau ke anak Alice Lee atau ke Tom udah nadai kena lemai hari Minggu 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ni Raymond Nicholas Rosli itu dekat di Sungai Babalamayuh kena ke malam tu malam hari 1 12 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Anjong kena kari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 jadi semua kebablayan dipinta datang sah penusah tu dipinta datang agai Palo St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuching. Okey, ngonya tadi pesan Siti tu ditujukan agai semua kebablayan di Kenawiat Sengan Bawan Nanga Tadak Tuah Bejayin kebablayan di Nanga Maras Nanga Batang Kerupuk Sebelak Mempelai Ulu Ngau Ilik Rumah Panjai Kes Pemakai Ngau Rumah Jimmy Umbul Pian Megak Kaban Rumah Jimmy Umbul Ubuk Liduang Pian Megak Ngagai Belah Kabablayan Ke Bulai Gawak Sotang Lala Katum Anak Numpang. Jadi pesan tu madah ke Katum Anak Numpang Katum Anak Numpang tau ke Apai Link Froji
udah nadai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Sungai Pabala Mayuah kena ke malam hari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah Jimmy Umbul Lubuk Lidung Kaki Wong Krian Seratuk lalu niantu dekat di kubur ke kena ke pagi 14 hari bulan 10 tahun 2026 ngunyak tadi semua kabar pelayan dipinta datai ya ngagai atau kengesah penuh satu nyangau nyangai pemati katu mana numpang atau kapal ding Fuji ya aku dah nadai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ya dekat di Sungai Babala Mayuah kena ke malam hari 2 13 hari bulan 10 tahun 2026 baru mah Jimmy Umbul Lubuk Liduang Kaki Wong Krian Seratu jadi ni anto dekat di kubur ke kena ke pagi 14 hari bulan 10 tanggungnya tadi ngarap ke semua kebelan boleh sama, sampal data ya ngau ngesah penusah tu. Lalu pesan Siti tu ditujukan guys semua kabar belayan di rumah Kuala Mendalam. Kabar belayan di Rantau Kura, Selindung, Kerangan Ma, Meruyu, Liang Datuk, Melaban, Entangkung, Entakung, Ensungai, Ensurai, Pihak Megak Kabar Belayan di Tanah Merah, Lung Serangan, Semena, Rantau Kiran, Pulau Brunei, Bukit Batu, Sepanggah, Kelate, Meresam Darat, Meresam Parit, Pihak Megak Kabar Belayan di Tubai, Teban, Ngauti, Lubuk Awur. Jadi, pesan itu mengada tujuh guys semua Kabar Belayan ke naklah dirintai ke ditu. Ya ke ngelala remina anak panggi tak ke umban tak ke inik-inik jadi pesan untuk madah ke remina anak panggi tak ke umban tak ke inik-inik udah nadai kena ke 10 hari bulan 10 tahun 2026 bak hospital Limbang lalu ni yang tu dekat di itu tak ke dekat di baik pulai ngagai rumah panjang Lubuk Pasu kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Intu Babala Mayuah kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah Lubuk Pasu lalu ni yang dekat di Anjong ya kubur RC Bakul kena ke 13 hari bulan 10 tahun 2026 jadi enggak sekali lagi madah ke pesan tu madah ke pemati Remina anak panggi tak ke umban tak ke inik-inik kudah nadai kena ke 10 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ni yang Remina anak panggi tak ke umban tak ke inik-inik tak ke inai kinik tu dekat di Intu Babala Mayuah kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah Lubuk Pasu lalu ni yang dekat di Anjung ngagai pendam Arsi Bakul kena ke pagi 13 hari bulan 10 tahun 2026 jadi sebarang penerang kesilia dia kita tahu telefon ngagai Kenneth Kudi yang remus balumur 011-401-2004 atau ke Regina Ansuna anak remus balumur 013-836-0337 atau ke Paul Gasson anak remus balumur 011-250-3053.

Okey, kita gendang pesan ke WC. Terima kami di YFM. Sudah kumai kita boleh dalam program Randau Temuai. Jadi pesan tu ditujukan agai kapablayan di Bukit Kisik, Bukit Peninjau, Bunuk Skrang, Miri Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayah Niah, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema Kriok Lima Buah Rumah, ngau semua kapablayan kenalah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke Kelimah Anak Linggi, Kelimah Anak Linggi tak ke dikangau inai kelira, udah narai kena ke 11 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Bapala Mayuah kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu dekat dikubur ke kena pagi hari 2-13 hari bulan 10 tahun 2026. Ngenyak tadi semua kabar belayan ke ngelala niang Kelimah Anak Linggi atau ke inai kelira. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Maxwell ngenyai pemati niang Kelimah Anak Linggi atau kini kelira tu ya. Jadi sekali lagi ngarap ke semua kabar belayan di Bukit Kisik, Bukit Peninjau, Bunuk Skrang, Miri Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayah Niah, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema Skriok Lima Buah Panjang, hingga semua kabar belayan kenalah dirintai ke ditu. Ya ke ngelalan yang Kelimah Anak Linggi atau kini kelira ngelatai ke diri agai rumah Maxwell ya. Enggau nyengai pemati ni yang Kelimah Anak Linggi atau kini kelira tu ke dekat dintu malam-malam kena ke malam tu 12 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu dekat dikubur kena ke pagi hari 2-3 hari bulan 10 tahun 2026. Okey, sebelum kumai kita ya bergulai dalam program Randau Temuai, kudah di setiap hari kami Lucia Thomas Kasau dulu kumai kita berperindang ya. Ngau siti lagu Ari Shelina Nesal Nanggam.

0: Selamat tengah hari pendengar. Ya, bertemu baru tengah hari tu ngau kita berdalam program Randau Temuai. Jadi pukul 12 tengah-tengah hari, hari sibuk idara kami ke minggu tu dekat mic kita berandau ngau Tuan Kulis Anak Suai. Ianya juru pulih perubatan fisioterapi, duta kenali ubat anda hari hospital di Kenawit ke tengah hari tu. Selamat tengah hari Tuan.
1: Selamat tengah hari DJ.
0: Ya, selamat datang ngakai studio dah.
1: Okay, thank you invite.
0: Oh, berita tentu ya, mana hari Kenawit tadi?
1: Oh, mana so far.
0: Oh, okay, baik banyak. Lepas nanti aku berarti aku tak ke dekat di kenang luar tu berkawa dengan antibiotik tu tuan ya. Ngambil ketuan terus ke randau tengah hari tu berkongsi dengan bala peningkat kita ya. Tak jatuh pun kita tu suai ngelala atau kena ngau tak ke antibiotik yang pelabak kau kan ya bisik ke nak untuk terang nama utai ke dalam kebenar yang berkawan dengan antibiotik tu.
1: Jakut antibiotik tiba dalam jakut Greek ianya entai ngelaban, lalu jakut bios ianya hidup laban bisik bakteria ianya sebangsa organism tau ke utai kena diulih di pedak mata kasar ke hidup. Antibiotik tu kena ngubat penyakit kenyadi ketegar bakteria. Pengawal antibiotik tak kebenda ya, nyak munuah bakteria tak kena gang perkara ketik kerja bakteria dalam tubuh kita manusia. Nengah antibiotik tak meh bakteria lagi penyakit ulih ditagang hari terus ngerekai ngagai semua tubuh kita manusia. Nyak alai, antibiotik tak berguna benda dikena nyuman ke penyakit ke berampit.
0: Oh, nyak utai ke rekomen antibiotik tak. Jadi, tuan, bak dunia tu, nah, berapa itik kini bangsa antibiotik?
1: Ya DJ, nakak kereta tu bisik lapa itik bangsa antibiotik ke bisik dikenak bab pengawak berubat ianya penicillins, cephalosporin, microlides, quinolones, tetracyclines, aminoglycosides, sulfonamides, tau ke trimenoprim, enggau, carbapenems. Antibiotik ke dikenak megak berpangai bab bangsa penyakit ke nyadi bak siko-siko orang serta pengeraya penyakitnya megak. Antibiotik kesuah lagi dikena ianya bakal penicillins, lalu antibiotik tu megak keterubah ditemu serta suah dikena.

0: pengeluar lah.
1: Nak ngiranya bercurah kuning je lah.
0: Ya, betul.
1: Kemaya antibiotik tau-tau dikenak kita lah.
0: Antibiotik semina boleh dikenak anti penyakitnya nyadi ketegal bakteria. Tajak pihak antibiotik nak boleh dikenak anti penyakitnya nyadi ketegal virus. Kebuah pihak laban antibiotik tau sitik ari komponen ke diambil ari bakteria. Nyak alai ia semina boleh dikenak anti penyakitnya nyadi berpun ari bakteria ajak. Anti penyakitnya ketegal virus. Dia penyakitnya dekat baduk bak pengelamak 7 atau ke 14 hari lah dalam seminggu 2 pihak. Okay, penyakit ketegal virus tu mega anak ibu kena antibiotik, kena ubat dia. Antibiotik tu semina dikena anti bisik jangkitan secondary atau ke sekunder lah. Nyak alai anti bala mensia mayuah bisik kena rampir penyakit, kita mesti nentu ke pun penatai penyakit nyak sekali ketegal bakteria atau ke virus. Nyak baru kita nentu ke ubat boleh dikena nyuman ke penyakitnya lah.
1: Ya, retinya nak di break ngapa lah ngagai orang kesakitnya nah.
0: Ya, betul.
1: Awak di periksa dulu lah penyakit tadi.
0: Ya, betul, perlu assessment dulu.
1: Nanti nyemak lah bisa orang tu tadi ngasai ke drempo, udah makan ubat yang agak kena gerai ngambil ke drempo ubat antibiotik tau kembali ke drempo. Tentu ya pulai ke penangguh megak ngagai siko-siko orang. Retinya salah guna mana
0: ya,
1: tuan?
0: Ya, betul.
1: Nama penangguh ngagai sidak ya kini?
0: Anti ubat antibiotik tu dikena ngau luas, ngau sebarang, nadai ngau perhati ari sidak doktor atau ke ahli farmasi lah, farmasis. Tu tahu ngasuh ubat antibiotik tu dikena sedau tu nyau nak ngasi ya ke? Dikena munuh bakteria tu sebakal. Tu dikumbai rintangan antibiotik atau ke antibiotik resistance lah. Kebuah pihak laban bakteria tu udah boleh ngelaban antibiotiknya, nyak alai antibiotik tadi nyau nak ngasih serta nak boleh munuh bakteria dalam tubuh siko-siko manusia. Bakteria tu nyau boleh ngelaban antibiotik tu nyadi nengah sitik proses dikumbai proses mutation atau ke mutasi tik ngaso bakteria tu nyadi makin kuat ngelaban ubat. Bakteria tik kuat tu dekat betul set banyak serta ngerekai ari siko orang agai orang bukai. Tu meh kebuah antibiotik tu sama tik kalak dikenak balau sakit nyau nak ngasih agai kena ngubat sitik-sitik penyakit. Nanti nyemak perkara ke bangsa tu nyadi bak orang kesakitnya dekat diberi ubat antibiotik dalam raban ti lebih tinggi atau ke dosage yang lebih tinggi lah kena munuh bakteria ti biasa. Tajak pihak ubat antibiotik dalam raban ti lebih tinggi agi mega ulih ngujung ke kesan sampingan ubat ti lebih balat.
1: Ya, jadi ngarap ke utai tu teramai dia diingat balak kita tengah hari tu nanti ulih kita mesti mendiang ke jakok aribala lutul seberau tua meli ke drempo ubat farmasi tau ke ngambil ke drempo ubat antibiotik tu tadi retin eh tuan.
0: Ya betul.
1: Nanti nyemak lah kita tu bisa makai antibiotik nama penangguh ke bukai muka?
0: Penangguh tau ke kesan sampingan ke tau nyadi ianya bakal birak ancur lemik tulang serta sakit bisa rampit kulat bak mulut lah salur pencernaan serta bak utai kita yang manusia penangguh tu nyadi nitih kebangsa antibiotik ke diempak serta bakteria dalam tubuh serta pengetan tubuh ke sakitnya megak teng ukai semua manusia dekat ngasai keempas penangguh ke sebakar ambil kebanding nanti orangnya tadi guna ubat antibiotik tetracycline kesan sampingan ketau nyadi ianya kulit lebih sensitif nanti kena panca matahari lah, kena sunlight. Kesan sampingan tu nak sama tang berpanggai bak sitik-sitik bangsa laban antibiotik.
1: Udahnya habis ke kita ninga sebanar hari sidak ke diberi lutut tu tadi ubat antibiotik. Tadi ne nanti nyemak ya udah makan ubat antibiotik tu. Daripada kita bisa gatal atau ke allergic munyo ko kita namanya sitik hari kesan sampingan ya atau ke bekeningnya tuan.
0: Ya betul DJ. Kesan allergic ngagai antibiotik tu ke benda tiba jako ribai ianya allergic reactions. Ti dikira siti ari kesan sampingan ubat antibiotik. Tu berpanggai bak bangsa ngau pemayuh bangsa ubat antibiotik ke diempak siko-siko. Contoh kesan sampingan antibiotik ianya bakal rair, gatal isi, sendat seput, kembai bak mulut, bak mua serta dileh. Nyak mai kebuah sebedau makai ubat tok kita mesti madah ngagai bala doktor tok ke ahli farmasi anti semak kita bisi alahan tok ke allergic ngau sebarang ubat antibiotik laban alahan ngagai antibiotik tok boleh nyadi serius serta tok ngasuh bebadi nyawa mega
1: ngau tanya nangkan ke tok mega bekau ngau antibiotik tok tadi peningang ka kita nya bisi baru masa radio tok kemudian ke randau kami dua tuan kuli.

0: ke tengah hari tu. Nah, nama otak kepatut digagak kita nanti nyemak lah bisa kesan atau ke ayan bakal gatau rayang ke disebut nuan tu tadi tuan pengudah kita ke makan ubat antibiotik tu. Nah, sekali ke kita tu terus bertemu dengan lutut atau ke kita ngetuh ke terempuh makan ubatnya.
1: Nanti nyemak bisa tanda-tanda ke disebut di atasnya tadi, kita mesti terus datang ke hospital atau ke klinik lah, ke semak ngambil kita uliah di perubat ngau lengkas lah, ngau jam 4. Pihak megak kita mesti madah ngagai bala dutu atau ke ahli farmasi bansa ubat ke diempa ngambil ke sidak nemu nama kebuah penangguh ke bansanya atau nyadi bak kita. Lalu kita mesti megak madah nanti bisa kesan sampingannya balat balak raya lah nyong ujung ke kita nak ulih ngejar pengawak besari-sari.
0: Kelimpin hari bertemu dengan Ruto aja tadi dah tuan kayaknya bisa cara bukai kini nanti nyemak bisa ngasai ke kesan sampingan kelimpin hari ke disebut nuannya tadi.
1: Mensia mayuh megak mesti madah ngagai sida Ruto atau ke ahli farmasi sebelum makai ubat kelebih lagi nanti bertubuh bisa atau ke benar yang ribat lagi nusuh kerana atau ke bisa penangguh bak perkara pengerai kebukai bakal penyakit tungku hati ngau penyakit bau pinggang. Kebuah pihak laban bangsa ngau dos ubat antibiotik tu dikenak ubat sidak tu nak sama ngau sakit bukai.
0: Oh, siko-siko kita itu segitna sebaga nikah ke darah munya kurang tadi tuan.
1: Ya, betul.
0: Nanti darah kita boleh nerima tadi. Ngami apa kita kadang darah tadi nak ngam ubat ke dibreknya ke patut daripada hanggar utu retainya nah. Ya. Oh, boleh kena ubat antibiotik tu di 4 bulan ngubat bukai tuan.
1: Ana makai ubat antibiotik bulai, ngau ubat moden atau ke ubat tradisional anti nadai di kemenda ari doktor lah. Kebah pihak laban ubat bukai ke di empat tu ulih berinteraksi mari chemical reaction ngau ubat antibiotik serta tau ngasuh ubatnya tadi ubat antibiotiknya tadi nak ngasi ngelaban tau ke munah bakteria. Mansia mayuh mesti madah ngagai sidak doktor ngau tau ke ahli farmasi lah. Dulu sebedau makai ubat antibiotik bukulah dengan ubat bukai. Bisik dua cara ubat antibiotik untuk masuk dalam tubuh kita manusia. Ianya engkau cara oral atau ke diempak atau ke dijek ke dalam tubuh kita. Selalu ya ubat antibiotik ke diberik lutur, berik dalam bentuk pil atau ke tablet atau ke kapsul ke ulih ditelan. Tajak pihak sekedar ubat antibiotik mereka ulih diempak bukulah dengan pemakai ke diempak atau ke air aerob atau ke patut diempak lebuh main perut kosong. Ianya satu jam sebelum makai atau ke dua jam pengudah makai. Kebuah pihak laban penyebaban sitik-sitik ubat tu nak sama yang alai tu tau ngujung ke ubat antibiotiknya tadi nak ngasi. Yang main kebuah orang ke makai antibiotik tu patut makai ubat nitih cara kebetul ngambil ke ubat tu ngasi serta boleh munuh bakteria dalam tubuh. Okey, first step, langkah pertama sebelum makai ubat antibiotik baca dulu label ubat ngau betul serta titih ke cara makan ubat ke ditulis bak karung ubat. Contoh bapa gigit ubat patut diempak serta bapa kali makan ubat dalam sehari. Second step atau ke langkah kedua, tentu ke ubat antibiotik diempak sebelum makan atau ke ngiro. Ianya sejam sebelum makan atau ke pengudah makan. Bagi antibiotik ke patut diempak pengudah makan ianya 5 hingga 10 minit sepengudah makan. Anak ngantik lama ndo kita makan ubat antibiotik. Simpan ubat nitih ke jakut lalau ari ahli farmasi sekali ke disimpan dalam peti ais atau ke basuhu bilik kena tentu ke ubat nak rusak.
0: Kadang tu lepas main kita diberi dutu atau ubat antibiotik habis ya nadai pun 7 hari dulu kita nembok ke ubat antibiotik tadi ni tuan. Ya. Kata nanti nyemak kita nak nembok ke ubat ya.
1: Selalu ya ahli farmasi suah ngelalau ngasuh makan ubat antibiotik sampai habis. Dan tajak pihak nak semua ke orang kesakit dekat nitih ke penemu ti bansanya. Selalu ya antibiotik dekat bekerja dalam tubuh kita dalam takiah beberapa jam pengudah ubatnya diempak. Antibiotik tu mesti diempak nitih ke timpuh mayati pada rutu laban tubuh siku-siku manusia yang kak nadai ngembuan kepekatan antibiotik tidak cukup kena munuh bakterianya. Faktor kedua, sekedap sakit yang kak berguna ke masa ti lebih panjai kena nyuman ke penyakit sidaknya. Tau ke ubatnya nak ngasi laban ukai semua bakteria dibunuh. Nanti nyemak ubat antibiotik nak habis diempak tu tahu ngasuh penyakitnya datai baru serta ubat antibiotik ke diempak tadi nak boleh munuh lagi penyakit tau ke bakteria dalam tubuh. Penanggul ti amat teruk ianya bakteria ti nak dibunuh tu boleh ngepun ke sistem rintangan ngagai sesetengah antibiotik tu tahu ngasuh ubat antibiotik ti sama tu nak ngasih lagi kena nyuman ke penyakit ti sama dulu hilang tu lalau ngagai mensia mayuh ianya ubat antibiotik mesti dempak habis nitih ke atur ngambil nyelih ke penyakitnya. Tahu datang baru tajak pen kita yang ngasai ke diri udah suman atau ke udah gerai.
0: Oh, mesti nitih ke timpuah ku di tetap ke mana?
1: Ya
0: nah,
1: betul sih.
0: Oh, ya, jadi ini udah datang bau jurang dah tua ngenang utai ke dikumbai antibiotik atau kuban antibiotik tu. Yang kanya bisa pesan wan ngagai bala ke bisa boleh ngetua apa awak ngelat ngari itu nah?
1: Okey, ngagai bala umum publik lah. Ubat antibiotik tu semina ulih di empat antibisik pemendari dutur. Anang berkongsi ubat antibiotik dengan orang bukai laban ubatnya tadi atau ke ubat antibiotiknya tadi ke diempat kita yang nak sebakar ngobansa penyakit ke nuntung siko-siko antibisik sakit mana temu ngau dutur. Simpan ubat antibiotik benda ke nak kena pancar mata panas anang kabel dalam kereta lah benda ke selamat serta nak boleh jengkau bala nemit bala budak ngai ke sidak tempat ke ubat tu tadi. Madah ngai lutur, ente nyemak kita bisik penanggur atau ke allergic reaction atau ke alahan sepengudah makai ubat antibiotik tu tadi. Kita yang megak mesti madah ente bisik makai ubat bukai atau ke ente bisik ngidap penyakit bukai. Betul bisik atau ke benua ribat atau ke agak benua nusukan ya. Hanya ajak hari aku DJ, terima kasih ya.
0: Ya, pesan madah megak rinduan tengah hari tu tuan. Genang utai ke di kerana tua bakau ngobat antibiotik. Jadi terima kasih sekali lagi Agen Wan ke penatai ke studio.
1: Okey, sama-sama. Thank you. Bye.
0: Oh, okey. Randa boleh ngau tuan Koli Senet Suai tu tadi apa ninga? Siko ari juru pulih perubatan fisioterapi duta kenali ubat anda di Hospital Kenawit ngenang antibiotik. Ngarap ke nenek mau teka udah diterang tau ke dikunci ke ya ke tengah hari tu. Jadi ngotok mumpuk dulu aku berdalam program Randau Temuai Merik. Selamat tengah hari.

0: Program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat ngalari, selamat bertemu baru dengan semua bala pendengar. Bertemu baru kita buat program beruni rebah baru untuk kita ke Sarito. Topik kita ke minggu untuk pendengar, baik ke pendengar kita akhirnya ngelansak perkara keberkawa dengan dadah, kita ngancur ke sebilik bangsa dengan menua kita. Jadi aku terus ke ngau cerita kita ke sekali tau dengan Siti cerita pasal dadah. Kita boleh kelalau ngau ajar dengan kita semua, kita dikumai asik guring dalam rumah jia. Jadi cerita tu peringatnya di menua kita ditau. Jadi lelaki tau ngerja pengawak, nyaduang serta berjual ke macam-macam bangsa dadah. Nyamangai bertahun ala lelaki tau ngerja pengawaknya. Bak ya, berjual dadah tau ngenatai keuntung terbesai. Nah ibu gawak berpanas tau keberujan. Semua pengawak munteng amat di kerja. Tak memegak peminta hari orang tiba pakai kedadah sikit tinggi. Sekumen ke kerja pengawaknya, semua utai boleh dibeli magang. Rumah, kereta, garik kemar, rawun, rautai bukai, semua boleh dibeli magang. Ngau cara munteng. Maka hari pengawaknya, penghidup ia megak berubah. Antik subak, penghidup cukup yang merinsak. Kais pagi 4 pagi, kais lemai 4 lemai. Tusai amat penghidup laban kediau di negeri. Kerja megak nak tentu meruan, gaji megak nak tentu besai. Nang ipek ke pengelelek. Hari kita yang bertemu dengan sikap orang di nak dikelala, lalu orangnya mandah ke jalai. Mekeni kak nyadi kaya, sekelip mata. Laban keterunak dekat ke penghidup di kaya. Dia lelakinya tadi setuju. Mula-mula sikit takut, laban nak kalak ngerja pengawak, kita berjual ke dadah. Kita berjual ke sayur, bagai kan. Nyau kelama, meda duit, nyau mayuh ke uliah ya. Dia lelakinya pun tadi, nyau terunak. Cukup nyamai nyua dadah. Laban duit boleh datai sekelip mata. Berkenyap ni pengawak yang tadi, tiba jual serta nyadu dadah ngagai orang tak dekat berguna ke dadah. Tengnya nak nemu diri, lelaki tau benar diperhati ke polis. Sekedar polis tadi, nyaruk diri orang timbeli dadah kena ngumpul bukti. Pengawak yangnya lama udah diperhati ke polis. Cakap sempama bisa nyebut. Tajak pandai ni pan tupai berayun bak dan kayu. Bisa menggak maya tupainya lampu ke tanah. Hari siti benar yang kebetemu ngau sikap orang yang terdekat beli dadah, dia yang masuk tau ketama dalam panjuk polis. Ia ditangkap lalu dibayar ngagi balai polis. Bak rumah Yadin mayuh hagi gadadeh ditemu. Semua rumah kereta ngau semua retang terkira ya disita magang. Tau ke dia ambil polis magang ambil kenyadi bukti. Kes ia tadi peningat dibayar ngagi kot. Lalu kot nantu ke lelaki tadi salah laban nyua serta nyandu dadeh. Uka seminaknya aja ia menggabisi nyimpan dadeh di mayuh. Udah dipercara serta ditemu salah dia ya udah kena salah di baruah akta dana berbahaya tahun 1952, tak tahu mai hukum gantung sampai mati baru section 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Hari bulan mengga udah ditetap ke mai lelaki tau dekat kena hukum gantung sampai mati. Nanti kemaya diri tinunga hukumnya dia ya tadi di jail. Mayanya dunia asal kepeteng. Terbantai magang semua pengingat manis maya penghidup agak balu wajah subak. Mua painaya balam nyari serta kabar belayan terbantai magang. Dalam mati din 1001 nasal tinandai pengujuang. Antik uliah bakal ditekak kejam. Dupah pai dupih nai dekat kerja pengawak makanya. Teringat menggak maya kehidup merinsak subak. Bekuli bak orang terima gaji min sempama kais pagi 4 pagi kais lemai 4 lemai. Tayang uliah menggak meli asik ke tempat meli lawak. Buruk berapi makai di kedai enggak tahu kenapa wasik. Uliah menggak meli sadia sepuluh dua ke lawak ngebekal baik pengilak. Mai hujung minggu uliah menggak rawan ke pasar tajak nanda utai kena. Biar berarat bukulai ngebalang kaban tisama nyewa. Uliah nuci mata serta nunik balai udara sebelah pasar. Tayang ketika ti terunak serta ingin ke penghidup ti nyamai. Dia sanggup dengan jalan ti saleh ngamli ke penghidup nyandi bakar raja. Mayu duit ringgit kena meli semua utai ke dekat. Nanti bulan uliah dibeli. Sigi lama uliah dibeli. Laban duit terlalu mayu. Dia berdalam je cukup merinsak. Mata ngai tinduak ngenang ke umur diri tidak panjai. Hari nak ditemu siang atau ke malam. Kukuk manua jauh sekali nanda didengar. Pejam celek dia orang kejaga jia dia madah ke munyitu. Pergilah ianya hari nuan dekat dihukum gantung sampai mati. Besi utai terdekat dipinta ke penudi. Pihak orang kejaga jia nak nanya ya. Puas keberundian dia lelakinya tadi madah ke diri dekat makai asik guring. Kan dipandu inai empu lalu minta inai yang nyuam asik jangan lagi mulut yang empu. Ngaunya tadi sidaknya ngangau kinaya lalu ngasuh guring asik guring bunyi ku dipinta ianya. Inai lelakinya datai lalu mandu asik guring ke dipinta aneknya tadi. Udah ketemu dia inai yang mangsa yang ngagaya lalu nyuam asik guring ke dipinta ianya tadi. Tanda muka-muka peninga dia lelakinya tadi Nyau nak tempat kasih ke disuap inai anya. Nyau teringat mayagi mit kelia inai kenyapai yang makai. Selekah asik ke lekat memulut pun dijeput. Dia tahu inai kenyapai yang kuna besai makai. Tok pan pengila yang dekat nerima ukur bantung. Sambil nyampe yang nguji dalam nasiknya tadi. Inai yang mengkak nak uleh nyabati. Yang mengkak nyampe nyapai anai makai. Nak nyangka jari tau ke kena nyapai anai makai kelia. Ianya tau nyadi ke pengujungnya. Penghidup anaknya ke diau di dunia. Dalam hati dia nak nyangka sepengelengkasnya gak ia ninggal ke dunia. Ngau pengeringati dia asiknya muka habis dipakai. Hari sitik peningal lucing bermunyi. Lalu laki tadi dibaik ngagai sitik dua. Kalah yang dekat terima hukum, dia udah diletak ke kot. Ianya hukum bantung sampai mati. Sekejap aja ia digantung. Lalu ia mutus keseput. Bangkaya dibaik saya semiliak lalu dikuburkan. Jadi mungkinnya kau bunyi cerita kita ke sekali itu peningal. Udah itu lagi kita sama ngelansak ya. Peningal semua, berkenya aku punya cerita kita pasal dadah tidak ngancur ke penghidup kita sekelip mata. Penyamai sekelip mata mi ngancur ke penghidup kita maka sekelip mata. Cerita tadi tak pulai kelalau ngajar ngagai kita semua ngamik ke ngenyawah ke diri hari dadah. Cerita tadi ngena yang pasal sikul lelaki tak ingin ke penghidup tak kaya. Nada salah nanti kak kaya. Tak tentu ke cara kita ke kak kaya tadi dengan jalan ke betul. Mana lagi kita angkat dari titik peluang ke tempoh. Nah pihak ya wai. Laman keterundak kak jadi kaya. Dia lelaki tadi sanggup kerja pengawal salih yang nyak nyual serta nyandung tadi. Ya ke nyual, ya ke nyandung angkanya. Yang berapa hukum dia. Bekau ke nyual tadi, dia tadi penghidup ya megak berubah. Duit datang sekelip mata. Boleh beli semua terkedekat. Lelaki tahu nak nemu diri terbenuh diperhati ke polis. Pengawal yang ke bangsa nyak tadi peninggal lama udah diperhati ke polis. Nyangka udah nasib kini dia ya kena tangkap. Ya dia baik ngerekod lalu ditemu salah. Nanti hari ke penudi dia ya tadi dia suah nyebut nama-nama peminta sebelum ia ke digantung pergila. Dia lelaki yang tadi mandah ke diri dekat makai asik goreng tidak disumai inai ampu. Lalu minta inai ampu nyuap asik ngagai ya. Peminta yang tadi dikebenar lalu inai ya datai nyumai asik gorengnya ngagai jirkin. Laban kelalu nyamai kini dia ya nak tertelan kasih kenyak. Nyangka bayati ya sinuk serta nesal tapi muka udah ngusih kini ya nyak ngasuh asiknya kini mamat ditelan. Namanya kaki ngenai yang kejarin pu nanai lama lagi hidup di dunia. Tapi hangki pergila nyasiki nemu diri mati di kantuangnya. Asai kita pu ni nang ngasuh sinuk ke. Tengok sesabem ya tadi nelan asiknya tadi. Inai ya muka siru mendak tu dihanai diri. Di sandi ya maya gemin disapai makai diberi mani digagal keselalu nyau ngantai pemati diri pergila. Nah nyangka jari tau kenyandia jari tau kengiring jari tau kenyampe makai jari tau muka nempak burit mayak dekat tinduk tau nyandi jari ke penudi nyuap anek ke dia si kia dia ada ke kemari dekat nungak tali kantung yang nasi nuk kita harap kita sama-sama berhati meh ke aja ngolalau ke bisik di kursi ke bak cerita kita ke sekali tau peringat semua nanti kita mendak berita selama kita mendak tau ke dengar perkara di berkawa ngodadaya cerita TV ke dikumai 1999 nyaukan intai minggu mantai ke berita tinangkap orang kemakan adaya nyerbu palan pengelantang hati ngagak operasi balak dan sawit nemu dadah ke disa doang serta menyong ke berita pasal dadah nyak kan angkat ke ditemu tajak pihak pengawak tau ke kerja saleh dalam dunia tau sedikit dekat ditemu nak uliah di pelalai lama lawan sedikit ditemu ku jakau tadi ke pelalai tak lama-lama pun ditemu muka kelebih lagi bakal penyalih tiba kau ngu dadah nama kebuah dadah mayuh dijual orang nak cara pelalai besik kebuah tau itu nyari keterubah tadi laban dadah tau terima peminta tinggi ada orang ti makan dadah orang kena makan dadah nah dah berguna ke dadah. Orang yang bergantung hidup dengan dadah tu sikit semampai berguna ke dadah. Ngambil ke uli hidup bakal nak gawak, nak nak tinduk. Uli buat penusia hati, kak lari dari penusia. Ngambil ke buah bukai. Nanti sidak nak makan dadah. Dia sidak ya dekat getar-getar, nak uli gawak, jampan lelayak. Serta penusia di hati majak pertama ya. Kenau. Nyalai sidak ti bergantung hidup dengan dadah. Nak tahu nak bisik dadah. Nak tahu nak bisik setuak dadah. Tuk ti ngasuk dadah terima peminta tertinggi. Ada orang yang keberguna ke ya. Kedua tadi, laman berjual atau kenyandu dadah tu tak ngasuh kaya sekelip mata. Berpangai bab pemayung dadah ke dijual serta rega bab market sekali berjual dadah tu tak mangai ngagai beribu ringgit. Bisik sekedar berjual dadah sampai nyum berjuta uleh. Uleh kaya sekelip mata. Orang termudah terunak serta ingin kaya sekelip mata sidak sanggup nyual ngau nyandu dadah ngambil ke boleh duit ngenak cara mudah. Tiang berkat ketak duit kita nya. Kati bakal nanti kena tangkap deh. Nah, sekelip matanya mengka pengayah kita tak lesap. Duit kuliah kita nya tak lesap. Nanti nyokong bantuan tak ke hukum lusin. Maka ngelaki tadi kena gantung sekelip mata atau beli duit tang nanti ditemu atau ditangkap, maka sekelip mata atau ketali gantung mungkin. Goodbye, kunya kuribai. Jadi dua itu perkara atau meh kenyadi kebuah. Alah dadah itu dijual dengan cara belalai. Serta terima peminta ketinggi. Nyalah peninga, aneh banget teruna-runa ngaudunya terpenuh ngepenguji. Besik sekali, kaban aku dekat pulai ke Sarawak. Ya, ris menanjung ingin. Mehnya kabannya kesikok dah, besik ngirum sitik bareng. Lalu minta kaban kunya maiknya. Ngau terus terang, kabannya sikoknya mandeh. Dalam bungkusnya, enya dadah. Kabannya menggap mandeh, nanti semak dadahnya datang agak orang ke dikirum. Dia ya dekat boleh duit, tau ke share. Hari dadah ke dijual. Mula-mula ia setuju, lalu dalam hati dia ngira duit terdekat diberi ngagainya. Sarinya ia dekat pulai nak bilun ke Sarawak. Nyangka bisik Tuhan tau kepetara tiulih nguyang kata ya seberapa ia dikumai kita check in bilun tadi dia hati ia sedar. Berumahnya ngagai jaman, lalu bungkusnya tadi dibuai adalah lubai jaman baik potnya. Nasib benarnya berundian makanya. Nyalah peninggal semua aneh muda siro hati nanti semua orang bisik minta kita kirum kemarin yang lebih-lebih lagi maya kita nak bilun. Percuma aja kena tan orang bapak dan bilun nanti mai dadah. Nyalai nanti bisik orang ngirum barang nengah kita ku jakob minta kasih ke nama ke ngarap ke sama berjimat ngai ke kita kena tentu ke dulu barang ke dikirum kentainya tadi maha ke dunia kemanya hari tau nak sitik-sitik kutang ngasuh kita labuah sitik ke parainya berkawal dengan media sosial tau ke Facebook, Twitter tau ke nengah handphone tau ke cara bukai aneh mulai terpaksa dengan jakob manis ngap puju hari orang tindak dikelala tau ke baru dikelala kita narai kita nemu nyangka orang yang bisik akar tijai dekat guna kita sekali kena tangkap ada ampun-ampunnya kak berkini kita madah tau oh madahnya yang kita sikit kena salah laban adahnya disimpan tau ke dipegai kita akta nadeh terang amat madeh hukum tok yang kau mengemuan mai makai nanam nyaduang tok kenyaleh guna nadeh hukumnya mengak berpengai baik ke hukum bantung sampai mati hukum jia lusin tok ke bayar duit nanti kita kalak mendak berkeni cara orang kena lusin tentu hati kita takut ukai bakal ngelusin hari pengajar sekolah tok ke kita ngelusin balanya tanya mah penyadi nanti kita kena salah kira ke ngelaban undang-undang kelebih lagi bakal dia tau mayu amat kes ke dikumbai keledai nadeh buat berita mengak kita suai ninga berita ke pasal tu. Sidak tinggumuan akar terjahit tu guna sidak ke inuk ngambil kemat dah dia. Sidak tinuk tadi teruna-runa jampak amat layu dengan jakob manis janji semaya pujuk ngau penyigat gama orang terdekat berguna ke sidak ya ngajak penyala. Sidak inuk tu tadi diberi duit serta dibeli ke macam-macam utai dikedekak ngambil ke merindang hati sidak ya. Laban kalau rindang tak memegak laki tadi semaya kak jadilah kak mat rawun keluar negeri kian lah ngajak menua tasiak kian dia sidak ke inuk tadi nak nemu diri dia asuh mincing biak tibisik disimpan lelakinya tadi-tadaya narai nemu nama dalam biaknya sekali sama setai merawan kian sekali diperasa dia dalam biaknya bisik tadaya lalu sidak induk tina nemu tai tadi lalu ditangkap lelaki ke bersemaya tadi pan narai temu penunga udahnya nama penyadi mayong kes berkata nyadi bak peranek menua kita nama penyadi tua ditan ke bak ipot bak menua luar din bakal bak Amerika Jerman tau ke bak menua bukai nanti semua kena tangkap lalu dijia narai jalai kita menua tukang abas kian tapi bila bukanya seringit setengah di kemakai lagi ni di beliau lagi bukan bisa bala kita dian nyak mengkaya lama kelalu mudah amat terima orang tidak temu penatai nyadi kekaban lama-lama kaban tadi nyadi lawan cuma kaya kita ngasuh kita mek dadah kita mengkaya nemu dadah tetap ngancur ke penghidup sebilik bangsa dengan menua kita dalam sebilik kita akan ngemuan sedak tip berpakai ke dadah tu tak kau dia bergantung hidup dengan dadah tu segi asai penghidup dia baru punggung kebuah pihak laban sedak ya tadi semampai berguna ke duit kena beli dadah sanggup mengkak nyua utai ke barang dalam bilik kelimpih harinya sanggup mengkak mencuri barang RM2 tau kemas ukai sebilik kita ajak kan jadi mangsa orang ke dia sepiap-sepiap kita mengkak dicuri barang ke bergang ambil ke dijual lalu duit tadi dikena beli dadah ukai nyanyi peninga perhati ke kita penghidup sidak ke bergantung hidup dengan dadah tubuh yang kurus mata cengkuang serta mirah selalu berbelalai kutai tanya-tanya nganyawut selalu berkurung ke diri ngelari ke diri dari semua orang nak kerja pengawak bakal kenglamak tau nyubru besi bekal jarum empat lengan serta kurang makai nak gang umai semua orang kekurangnya ketika ada ya tau besi korang kurusnya ketika nita kepuri ya besi kurus ketika kawat berat besi enggak kebenar ni makai agak mengkurus tau tadi berkenaan korang itu kurus ketika ada ya kelipai hari malu dari sebilik bangsa kita yang enggak malu laban sikap orang kemakai ada ya tentu orang kak nemu siapa sebilik orangnya dini yang diau dini menuasa bangsa nama semua tu diperhati kurang magam lalu pihak mereka menua dengan perintah mayuh rugi tegak di mayuh ngagak kimpin munas ke dadah serta belanja bapalan pemulai oleh atau ke pusat serenti belanja bapusat serenti tu mereka bukan benda-benda. Bukan yang tiga hingga 45 sen atau ke 7 hingga 2. Ini kebelahnya pengubat, gaji orang kegawak, program-program, bayar bil ke dikenakin kita kebukai. Semua itu ungkus tidak dibuat apa. Ketika ada, tidak ada yang mengerti. Mana lagi duitnya kena dulu dengan anak patuh balu, mengemasai pengguna pelajar, ini tunggal, orang tua itu ke rumah ini miak sakit kanser atau ke rumah ini miak cacat. Dia muka menua kita dekat lenyau, orang terdekat dikarap, mereka menua itu jemih lah. Malah kita ke sepatu yang jadi ini miak ke pelajar. Yang mata dia peningat, dadah itu cukup yang hancur ke masa depan kita yang menua. Dia itu peningat aku dekat nyimpul ke topi kita ke serita, ianya penuseh hari dadah, timai peningat ngelansak perkara kebekau ngu dadah, tidak hancur ke sebilik bangsa ngu menua kita. Jadi hidup bergantung ngu dadah atau ke pengawak timakan dadah itu berpun dari perkara kemit. Sidak itu berpun dari alih tunuk belakaban timai nguji makan dadah. Nyok lama asai gianya lalu bisik. Lalu penghidup bergantung ngu dadah. Harinya tadi gia dadah tu nak tau nak diisi. Laban enti nama kan dadah sidak ya dekat ngeransi sanggup mencuri ngemedis kurang. Muna orang sanggup ketika tika ngulih ke duit kena beli dadah. Nyalai dadah tu sikit tau ngancur ke penghidup kita. Ngagai semua pendengar ke bagi balan miak sekolah atau kesilap ke biak. Anang niti ke bala kaban timai kita makan dadah. Sekali kita udah tamak ke dalam panjuk dadah tu saya amat kita dekat pansut. Kita pun bisik dengar tadi nama bagi hukum keningan kita enti ditemu salah. Pilih mah kaban timane penghidup ke mana serta ingat tengok pengawak derimpu. Ngagai kita ke bedau, ana sekali-kali nguji makan dadah. Nyama lagi kita makan asik, kenyang. Penghidup tu sikit banyak puji, tapi lagi rega balai dia tu nyong dikit semua. Mesia mega mayu dekat nengah jalan muntah yang mulai keduit. Sebelah aku mumpuk peningat, aku dengar ke kita ngau ramai jakau komunitu, hujan labuh ketega kelalu berat. Teng air mata labuh ketega nak uling ngenat ke penusia lagi. Bukan reti kita lemik, dan laban udah kelalu mayu. Rancah penghidup tu udah disepik. Jadi peningat, mumpuk dulu aku bertemu baru kita minggu terbaru dengan topik kebukai. Aku beri besar terima kasih dengan kita tu dan menaikkan program baru ni, baru-baru untuk kita ke mengontong. Mumpuk dulu aku.

0: biar tu eh, nama nak dia gaya. Ni nak so boleh ucok kin malai eh.
1: Apo? Amat bagas kata. Engkau tu baru sesegenggam. Tu nya. Berapa bias? Ngelik nama bansa ngede nya. Pu.
0: Cing nya. Ku mai nama ne ngelik bakang aku tu nya ngelesit kuaci tu eh. Nama tu sepua jo berbungkus kuaci tu. Buai jo metu.
2: Ule ngelik de berau ku babuat de. Ame rares kale. Kapak gama de nya narabeang. Ut. Ame baru nya ne sesengapa de moi sampai nama ti nau ne tu wai narino ku mulai ngoi tu.
0: Pu kare ama de ne ku. Nama bisa saleh bansa kuaci lesit de nya tadai. Buai jo menya dia kapak sayau ke nya de.
1: Eh. Amat ke nya. Kapak sayau ke nya. Ngapa ya? Tunu de menya ini go.
2: Ya mes duai de nare nemu tes kale ku aku. Nya ura plastik bungkus kuaci nya nemu duai de. Ente di tunu tak ngroga pengerai ngagai kita ngagai semua orang yang meh. Nya, ente 10 ikok bakang duai de deh. Penekak moy uras berapa udah nya? Nya.
0: Amat ganya deh, deh. Patut, patut mete tu to angkat ganya deh. Kene kurai nyebuanya, kuto, juta. Eh, kene ganya ini belai.
1: Duta, duta, duta. Eh, ngai ke nyebuat. Tahun ni pun nyebuat macam kita itu nanti nak nemu. Kapak punya, nama awak aku kira ganya.
0: Au, amat gane, duta rampak menua, inde gup. Balik nama ya, nama balik nama dia inde gup.
2: Nih, nak kenyak, gama derbir-berderbir peniaw dia, namun ngelinye kakak utok. Tuh, nota-nota kutai kumai dia nak besai empas pemersi rampak menua ke seduai dia. Nanti nak dijaga kita, siapa lagi nyaga ke seduai dia deh? Bukai kita minsi aja bukuna ke menua ke bersih nemu seduai de badunya ke segala atau seduai de aja hidup ke seduai de bisa jelo bisa uta tumbuhnya belak bukuna kenya makengnya eh munau de ngelesai ka kompai de ne
1: setuju amat ka kutu ini gup pra de uji menda de to mayu amat da de utai ke uleng acap mana rampak menua to de to nya pra de angin to angin ke kame ya ai nak bersih tanah serta bunyi pantau ngerugak pengikun utai duop. Nah, toknya maka mulut ini sumpang tok ke kutap tok. Nya, nya setiap hari utai kena mana nya? Ah, bunyi ngerusak pendiang deh. Nah.
0: Hei, ne, alo aku mageng. Tenam labok kerempu, ngasuh ini gua petuno korah plastik nyawa ya tadi, ne. Nya, ngasuh angin kameh nya. Alo ngasuh angin dalam hati kunyin nak mana yang mudai.
2: Cet, sebaka seduai adanya. Nadan aneh ke seduai de aku. Nak pinang nak meribuang. Nak aneh kena gup. Nak aneh kena sumpah yang. Nak muji seduai sekali kau. Kumada ke seduai de ketuk jak lah. Uji seduai de berarti ne. Kemai hari tu. Mayuh didinga kita tu. Bansa penyakit ke ulih ngacau pengerai kita mensia. Ya namu. Kita mensia tu kita itu kita. Ini gup. Ini sumpah yang. Ini bilai. Orang nyian bala ini inai. Semua. Ya. Bepun hari peniau kena bersih kau kami ya. Dia entah dek pengerai kita boleh kena ruga nemu seduai dek.
0: Mau, wei, ingat ke nya, gelesai ku ngeneng. Bisa ya, ke si te, nambia pasut, pansut nya cacin ke ni lunduang nya, wei. Hari tubuh nya, lenyau nya, wei. Laban te nya, kasih amat. Nya, meh, tegak nak bersih minyak kuaku ni, oh. Nak berpasut jari.
1: Kasih ni. Uji ni ingat ke baru pradik ramau kita bakal kok ubik subak dia wai. Dari kita itu suai amat dia lalau masuk jari kita. Ya. Laban pemersih jari itu berguna tu. Kena nyeliah gigi penyakit. Ya hari ke berampit. Nengah utai ke pegai kita. Utai teguk kita. Ya. Ngena pemampu mulut ngai duang. Bekenya utai kena kata subak. Ya. Ya meh bisa kawo tu. Ngau gaya angin. Napa ya aku seduai?
2: Ya, mau teko aku tu tadi, ya, asap kena bersih, ambil kebanding, asap rekileng, ya, encik, mengapa yang asap rekileng, ya, pedak dia, ya, deh, kedepur, pansut hari curung rekileng, ya, encik, deh, udah, ya, asap hari urah plastik, ya, uleh merek penanggung, kaya, ya, kaya lempuang, deh, ya, ukai lempuang dengan medak urah, ya, ya, lempuang deh ke kameh, ya, namanya, ngemai utai kameh deh, utai kumai urah karbon dioksida, ya.
0: Wow.
2: Nak boleh bertukarnya dia oksigen, ane wow dek. Ante dek macam nyirut kutai ke kamai angin kena bersih hidup dek kure. Ante kura oksigen parai kita mu dek. Nó cứ nhỏ bình yêu rồi. Đã để bánh ngốc nhé. Đã tay nhờ ra tụi bố kể tại nhà là bánh mất tẹ đấy. Từng khe đồn tẹ ở tại sao bột khâu.
0: Từng khe à? Cách tích hình tẹo ra nghìn sạp đi hoài.
2: Yếc nghìn sạp nhờ cặp bác nà nô nô đề rèm bố. Cả xa tu. Ủa đề nhá xì rốt kia xe nghìn sạp. Đề nhá bán rượt kia bà rô. Xì rốt kì tay. Kì tay mpa rai. Bà lát ghê kì tay rinh ea nhá. Mô đế. À sạp nhờ đề tham mạ tụi bố hay à tụi bố hay kà mẹ.
0: Áo.
2: Bán rượt kia bà rô rì spốt rì đuông nhá hoài nhá. Xì rốt kì tay. Ơ nà
0: cô.
2: Perokok pesip deh mesti jauh dari orangnya. Kau mana kedai deh balat gay bahaya dari
0: yang sesuai dengan insawai.
2: Nada yang sesuai dengan insaf. Nama yang gaguat tu.
0: Nee, kemaya deh nemu utak kesayen-sayen tu indah guap. Haliat gate ko. Aneh-aneh deh tu belalai ketua indah belai. Kebendai deh udah nyedi lutu PhD. Nien, pakai sida lutu siapa ketentu biawarinya. Lutu Philip. Bukannya kini deh.
2: Aneh aja.
0: Nak kau deh ini belai.
2: Perasaan hasad dan gaya.
0: Ia ngagak rempun nak jenya nak nemu tay lama tau.
1: Nyanya kau kuai. Tapi mana na bunyi utai kesebut anya tadi. Nak deh nu manteh utai kesebut anya. Amat menya sakit kita ente menua tu nak bersih. Temuai ngai mendatai ngai menua kita. Nah. Pemanda harampak menua tu deh, boleh jadi produk dagang temuai tu berade. Bakal bawa menua Itali dien, so bawa Korea Selatan dien. Nyanya antara menua kedelawak mensia maiwa. Laban mana harampak menua sedaya dien deh?
2: Kena, menyayi nabi lai lebuah kengena. Tanya tadi me, rundiang seduai deh au. Uji buka mimit, palak seduai kobong teh, lengak ke mimit. Kau madek seduai deh. Pada penggemar regat telepon doa dengannya. Berga garing kau, wow, uli kena meli 999-916. Ya, kau madah ke doa. Kena mana telepon yang iga impor pihak entah deh. Kena nemu macam baka aku tau, nemu doa clear aku nya namanya. Ya ke balalu tua ke segi amal tua berjakau nya. Kedinga kau mai doa deh. Madah telepon tungian sari-sari. Madah orang kebentin tawa kau nak wow. Dengannya pasti yang kita radio. Mau dia dia tahu bar radio macam program pengerainya bala duto di interview sudah DJ dan ingas dua ada boleh dua ada bengal tu.
0: Badau tu le pendiang ko tu ini gua bangsa Indian ke mana
2: empu kita ke bakadenya narap
0: kalau ku ninga bar radio nyebat ibai nya media rama
2: ninga ninga de tende na berarti te Korea ninga ngo berarti nak semaka ku mere kedai
0: ninga me lu masuk unte lekat dia tanya me. Bisa sida yang lalau nyaga pemersi rampak menua ngambek ketau nyadi pesaka asal dunya ngambek kulit di pedak nembiak rebat dudi lo eh munyi pantun ke ne
1: eh ya badok no piak mia rampak menua kena dijaga tu nadai no nerenek ku tai tumbuh nah jelusi ko nak dijaga pupus mi semuanya ya. Mayu aku tay ke kau leh dijaga ngambil kena ngeruga rampak menua dia tu. Eh, munyi ku kita sebuah tadi meh angin ke kamar deh.
2: Aik kena bersih pen nak mana? Dengar setiap ada ku tok stang leca baru na.
0: Start baru
2: jaga. Suwe hamat baka uras minyak. Wah mayu kita bukai meh. Tika kai tetep tempat luang kainya. Ini bilai dua hari ini sampai aku sampai kalah aku dah dua hari paluang ke baku sampai apa pasti itu tika dua kali enam tina dua hari
0: ini gambar
2: baiklah boleh saya gambar udah tahu aku ambil video dua hari nak bakinya dua hari aku mari aku dua hari dia kena kita baru kai nya ne dini nak kami sampai buai kai kita baru ke nguna amana berundi yang enggak kuaku kita mensia atau
0: tahu amat ke nanti berarti kena urap plesti nya kacau nya Papua besi utai kebakanya. Aman lah mana yang ini ketanah wai. Nanti kita bertanam dia. Tengah tumbuh mana ya utai dia. Tengah ngesayak utainya dia. Nyuruh saya tanahnya pelabok ku. Tanah nyunyun ada petamin lagi pelabok ku ni oh.
2: Ya kata kena kemada kena bakal penghidup dia. Bakal dia menuh hidup dia tau. Kemada kena tikau ke Papua besi. Plus dia bapalak bertumbuh. Ada hidup dia korek. Nak ngerinsa dia. Kini dia ketumbuh baji ada.
0: Ada jawa lah. Ganduanya mak.
1: Laban ya, nak mudah hancur. Bisa pansi ya, madah ke plastik tu deh. Uleh datai 100 kagai 500 tahun. Nua yang hancur ke dalam pu. Nanti yang tak bakal besinya. 50 kagai 500 tahun. Apa ya? Tan kacau tu, lama gewai. Sejuta tahun. Tau kelebih ke. Nya ne?
0: Hei, apa? Amat lama ke nya ni, Nubilai? Amat lama ni hidupnya. Dulu ke aku nya di tanah. Nanti aku parai. Nai, eh, bisa ya? Sitek ke utai ke uliah nyeroga rampak menua. Nada kita turun dia ke nya pelabak ke rumah. Eh, ini gup nemu pelabak ke. Nanti bakal bunyi-bunyi utai keragaknya. Kini kita ke nyebut ni ne. Ya, ngasuh kita tu nak lantai ni. Jadi, kita kalau ragi kereta, kalau balak mansak dia. Nama, kedai tadi, ini gua kilang, misin.
2: Kilang misin, ya, mutu sikau, mutu kereta kita dari res korangnya. Uli ngacau penglantai yang punya. Mudik, ragi ya.
0: Ramad, ragi nak temu tunggu.
2: Ya, ngacau pengerai pendiang kita. Utai kebukanya, ya, utai kepatut dengar kita. Dan tu ragi, kita dari res kuhutai bukanya, munyi, yen munyi kilang. Nyunda uliah pendiang kita nerima utai udah kalau raga ya. Ya ngacau tanya kita ngacau pengerai pendiang ngerogak rundi yang kita.
0: Maka aku tahu meudu nih ngas dua kuta nganok ko nyak meh. Ini guapnya lebih aje. Pu ngacau pengerai pendiang lalu nyerogak pendiang tau nyerogak rundi yang. Oh.
2: Mai utai keroga, mai wai. Aku ingat kerana deh parai aku deh. Nee dulu deh nyari tanah. Kadang nyari tanah deh wai. Ente tubuh deh balut dengan plastik. Kadang lulu ah plastik. Kena malu tubuh deh nyari dalam tanah.
0: Kui kau ke parai balut plastik.
2: Nih nemu. Ente tubuh kita lulu ah deh. Bungkua ah plastik kita. Di
0: kau kai jaga.
2: Oh, nak tahu ke bangkai di kau kai keroga utai. Ama aku tu baru deh madah kerana. Nee mau ente kame kai. Kau madah aja hidup. Kau madah kerana sih deh jago nye undang ikan selawai semua. Mau buku nak kait ke proses yang kau ni makai bangkai deh. No, aku nak si bawa.
0: Oh, amai kenyana.
2: Oh, ya kau madah kedai inai sumpah inai bilais dua deh nyari tadi kau madah. Lepas dua deh sebakar deh. Udah tu nemu dua nama patut gagak dua deh kan. Ke satu ane mau uras ngapa. Kedua kurang kaget kena plastik. Nanti utai nak patut kena plastiknya kurang kage langai ke debuai nai sumpan sus ngapa ini sumpan nak nama te nau nama ha de
0: nai aku ga baru nama uma kau
2: ya dinga de te kau tu nanti barang yang ulah kena baru kena ke raja kor putih wai ukai ge apa si kau tas nanti nya munyi ya kau kau
0: kan au rei udah nya munyi besi kau nya nama ke
2: rikau
0: ukai rikau ukai resakal
2: Nee, tiap pun bayar. Nada uhe ni ngau tak kita itu. Tak kebukanya, ni mude. Nee, une ane yang bakal orang kaya. Udah kena lo buai lo tembalo. Nak merati san tidak buai bagas.
0: Nadai ku aw, nadai ku muni dehnya. Nanya hari nya, nama aku merai deh. Nana kuntina sekalian napau tidak empat ngai deh. Nee, aku kuku bayar kaya.
2: Negi lang odai aku. Kau ku ngai aku udah berde kuntina ngapa aw. Nien tak kemau nye. Nade merai ku. Pemakai yang kaya berkentina kemang orang yang Nih, nama gagak deh kalau kentina kebar-barah dalam nyemari dia kepesaka deh, nih parah enak malah baik deh lah kentina kemanyuahnya, nyuah jumlah yang ada dapur deh angka aku berat deh kentina sekalian maikan kur ini kukang ayah kaku ama deh nak kau membuka bang nyah yang buka deh nyo
1: Aho ah Amat gini sumpang Isa ente nak ke retai dalam kutina sekaliannya berat ya kena ketua baik ke ga uji kenya dia berjimat kena karan kena air baru di rumah satu ya api bilik sedak ini sumpangnya terpasang 24 jam ya semua kerja kau airnya tengah sek amat ya ente berpasau
0: bakal kekalau ngau berpasau dek dengan aku ini bilai dek sebakal meh nyen pupuk sabun deknya nyo penuh baru rumah Ni nak benda ge airnya gugurau kena dingereh garai adanya. Nama kaku.
2: Ba seduai di nebilai. Dan mungko biak kau seduai. Kak na seduai de kaban konte bakal ulih putus kita to. Udah kengena ai kumare ke seduai de. Patut tutup apa ya? Karan bakanya ane amrai utai nyu besari-sari ai gucu-gucu karan kipas semua nak tutup. Nya, nya pun antara cara kena nyaga pemanah rampak menua. Baka karan deh nya api, sari-sari kemarin kena. Angat dunya, rumah hangat nya keninya deh. Aman munyi utai nya mit, biasa aja nya kesuai deh. Teh antai nyu bekanya magang kita kehidup berdunya atau nya.
0: Oh nya,
2: dini nak pulai ke utai nya. Ya, pulai ke utai kena manah yang rampak menua kita.
1: Aku tu, pemuas ke Brunei yang amat mit manah rampak menua tu tanggung pengawak kita semua. Nya. Ukai dek aku tau kia cho kita semua mua kita semua apa ya
0: nya me amat aruaga perintah de perintah menyuka ko bisa nama ko te beketau de pasuak sida eba kene ka aktanya de pekawu anggo perkara nyaga rampak menua eh tau ko anak ko medat telepon ko tau tau munyi ko aktanya atau kualiti alam sekitar sekeliling 1974 atau 127 eh dalam kurung tau kurung sida atau 127 tau
2: nya udah teramatnya akta munyi kodenya udah mada ya siapa ditemu salah boleh kena hukum tau kedena maksimum nak kurang berapa ribu tadi ko 5000 ringgit nya artinya pemadu besar 5000 nya kita itu parai di rena meda duit 5000 nadai engko 50 sen nadai media
0: okay besarnya minimum nya kurang ente mesti mua menyedama yang wahnya berapa nya madu besar
2: 10 juta.
0: Apa?
2: Nah, nya bab penyalah ya. Tenyanya ngameh ke sungai, muai minyak ke tasi ya. Lebih lai. Hukum mayuahnya.
1: Aneh dek, boleh kena hukum je nya. Nang lewai hari 5 tahun. Penyampau compound mega nya. Boleh ditikik nak ngelewai hari 2000 ringgit. Nya pan bepangai bab penyalah ya. Ha.
0: Oh, ko nya ne. Jia orang yang kakai apa udah kebaya jia kakai apa
2: nyak makita ana muai takai
0: de bangkai de
2: ka buai kai
0: de mana kai ku tau ne nyak ku ci udah datai nyak nyak nyampa ah macet co sambung baru kini tadi
2: baga bagas kakau jimat kre majuahnya wai ini sumpah yang ada ngelesit ngelesit nah leh boleh medih baru
0: aku narina aku kena tuai toko dai dah dai nyebut utai bakal kena peng ketai untung kelan lesit kuaci itu
2: ya gedes darah makanya berat deh nya
0: okay,
2: lesit telan lesit telan dia nyatikau sengapa umbean nama tu
0: nah umbean tau nama tau okay utai kena kita boleh lulu lah tau
2: nai
0: kuaci kuaci uli ya tau
2: uli ya me lulu lah kemana kena tengah me awet kelama engkau berprestia dia nanya buai benua kepatut ai tadi aku pernah dihe pala aku nya aku buh yang kedunya ngai aku baka tahu boleh kuai
1: nya itu kena ke kuaci cai memayitnya pun ada mood lagi makai kepa aku nya ni ngah seduai nya
0: ah gaji gaji ni ne bilai gaji de lama tu aku mai de ne lapo de ne
2: kesel unta aku ai
0: kore aku tu payet de nama tembeli sedo ucot tu
2: payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau
0: payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kuaci tau payet kua

0: Oke, hanya tadi lagu Ari Anthony Usan, Bungalayo Patah Di Takai. Oke, hanya jam kita 34 menit lepas pukul 1 tengah hari. Hanya di pukul 12 tengah tadi dia kita tinggal kerana temuai ke di setiap pengari kami Lucia Thomas Kasau ngal topik ya ke minggu tonya ubat antibiotik. Baru ni arba baru ke minggu tu kita mai topik ke penuh sehari dada lalu squad trio kita ke minggu tu beranau ke pemanah rampak menua. Okey, bakal sama muka abang peningat jam dia tu kita di kabulan kau pengari kita di kapir abu boleh kita dalam sada tengah Sarawak. Ya, halo Mti.
1: Ya, hello na, selamat alih hari, selamat jalan ke pengawal, udah melarau kini. Ya.
0: Oh, nak ada jam lain, melarau nya.
1: Tinggi tungkok ne.
0: Tinggi hari satu, sikit tinggi tungkok saya dah.
1: Oh, nak ada ngawak no, lagi ngepul kira ne, dah temuk lagi ni kau dah.
0: Oh, bayangkan wan ya, ne kau dah.
1: Aku
0: dia. Uliah non ngetu tanya. Gen lawan tadi papa kor belah tadi. Udah antara mata kelengan ya.
1: Udah ha, nuka mata kesiku tu. Ya. Au,
0: hari kita di kapit ya teh.
1: Oke, hari kami di kapit nak gak panas. Nah, nemunya ke bakal minggu si tanya kemarin dan nane. Ya bisa ya panas. Tang nak mengabisa pian tadi nanya.
0: Nak mekum.
1: Oh my ya.
0: Bakal kami di sibuk.
1: Tak di sibuk.
0: Bakal kami di sibuk kumai di panah na otenya na. Aku ya, berani nya mente ne. Lagi kumada panah lagi luar hujan ke luar ya bakal kemarin kemarin kumada mai aku kemasuk tadi panas pada gamare nya pada aku. Sekali pada aku bisa message ke hujan kita di sibuk tu di Jek nya.
1: Betul betul. Au. Ya, kena nowo nya. Na sama ni na saja pan ya ya dampiang muni ya na Amerika bani yang bapa saujan tu nak beletek na yang pay tay deh tau nyak meh begini ke bakal gaya hari kita ke sana itu mana magang banyak kebenar ya ni na
0: garuk kuara magang mana banyak main kerja pengawal ama banyak kenuan tadi tay deh entah bakal kita di entah bakal di tahu dekanya jauh agak paksaan kena antara ATM di top mana yang kemarin? Data dia pada penglebar ujat, pemangat ujat.
1: Ya, ya, kau nih. Aw, amal lain. Tang kita nemu saja pihak kita semua tu ngirup oksigen ke sebaka nih, no, nana sebaka.
0: Nana ke sebaka. Apa ya katanya kita tahu dah mana yang nanti?
1: Ya, aku tunggu kita mana nak jangka aku kita bersawak tu semaka jangka aku na minat dia tu nu jerebu tu nu agai menua kita sepiak ni lah
0: agai negara jiran
1: menanjung kan ya
0: kita itu aja betape kenyalan nanti ambil sama betape kita
1: ya aku nemu na ya bagi na ne kita Sarawak udah badu nu kian gila raya.
0: Tanya jangan penyalih dia terlalu punya ke tanya dia peralihan monsun.
1: Aman, amannya kan mereka ya kenyataan apa ya?
0: Berjimat ya guys sudah ke bandur ke baru-baru.
1: Betul.
0: Eka mudah hampir bahnya deh.
1: Ya ya.
0: Ya ke kota dek gaya hari itu tadi sampai berubah mana ketua jam tau. Nah boleh setengah jam ke pada tua tutup power hujan.
1: Amat nak, nanti kita berarti ke bah tunggal ke bisik nuntung bala kita pengembalian dan tuh kembali ke berapa lama tu kudah ni benar nih. Nasibnya jadi siang nih balat mana nih, tak ke hujan ke balat berkenyak nih. Ngarap ke sama berjimat pun ketua nanti utainya. Nak disadai yang pedih hudu kena no, gaya hari munyi kudek tadi meh gaya hari ke seluruh nak mana utai ke berkenyak deh nak ditemu tu tan saja pihak kita yang ngarap tu ke bersampi kita itu nadai penama keseluruhan gerai ni pihak ya nyak ya ke pemadu penting yang pama tua gerai ngerja tua pelantang hati tua pensenang nak kudek
0: amat
1: oh saja pan

0: Oleh senyum tu hati-hati tu lantai. Yang hati-hati bisa tanya rugau hati tu. Bekerja cepat tu akan senyum. Kenapa?
1: Aman.
0: Oh, tak amat kurang. Nanti kita itu tujuh menyangkanya tahu ngetai ke positif ngagai orang ke medak kita. Ambil ke Bali yang kaku ni. Ujian dah mendana. Nanti dia berpansak orang perengut mua. Itu mitiat dek. No, hati dia Pilih, alu berbulu dia no.
1: Awak nyimak
0: hati dia.
1: Nama kamu terbang pedih
0: hati tau kita. Mbak, kamu terbang ringan melintuk kamu. Kau contohnya nak.
1: Contoh.
0: Contoh, nyepi apa ni ngatang. Nanti ente orangnya tucum, ente tua nak alam. Ente tua tenang alam orang tucuji selalu nak tua ketika kita boleh yang kapan kita nak. Oh. Tucum orangnya no, gitu. Nama siapa anta deh, ngalau deh, kok nama anta tucum kan deh, oh, ni pengantin lah, lopin.
1: Nyamata de tujuannya ta siti ari menyekuram pas kuliah merempas positifnya lebih agak sida ke bejualnya nanti tujuh laku lah kemarin jual
0: sida betul betul nah au agak kita ke bejual pemarketnya siti ari nah nemu tu metos petua nama kini tanah tang ku mayuh ninga bala kapan bersebut deh sida ya lebih agak memayang kita itu menyekuya ngai ku ribo ke je ngai ku ribo ke dek ku ya nya perlu tes positif je dek mayang no ku dek ngano ya sampai ya ngasa dem pu bia dek ngai beli sayur de beli om oh nya me utai nya ante ulih mere nama sesana positif ngai orang ke bukulai ngatua okay seminar ari segi jako mo melebuh ketai ke bertemu orang ari utai tulis tua ba media ramapan sama ke, nana? Oh, nama kami dua jadi pakai konseling dulu deh. Bukan nama nak lapan kan agak merek dalam pupus teh dulu nih hari satu ke salah
1: bayar ke nanti bakal kau tunjuk juru atau nyana namun nama teh bayar
0: ada ngawak aku nemu di kering nak kumai nyamai nyau nanti bakal ngemak ngemak utai udah berat mana nanti bakal orang kumano ke 160 km nya dia makan ngatai ke 20 km nya nak
1: ngerayap
0: ngerayap ambil patung ambil cari kaki tang laban tu mentor asaiku lebih berat ke aku nemu nya berat
1: orang yeah. Ada hanya mayoranya gawa kau duduk aja dong pias kan.
0: Nah, betul.
1: Kita itu sama kita nak kerja nama tadi teh berat teh untek.
0: Berat
1: kita,
0: ya.
1: Untek kita ke gawa deh. Bila untek di lelek, tuh boleh saya di lelek macam.
0: Jadi untek lelek.
1: Jadi duduk sesuai sahita.
0: tak amat irriti ya nak. Aman ku berarti kan eh. Ante lelek tulang tu, amek kebanyakan eh. Tapi kita itu lelek tulang, lelek tubuh dah terjalai. Ada teh drumah dan lah, lapan tubuh dan lelai. Baik dia tindu aja main ya, no. Lalu rerayu, dia lalu nyinyau deh. Dia temu deh pagi. Tang teh mentor dan lelai, dan teh berumah. Galik, kena tindu, kena ngai, bulian, kena ngai. Nah, nah, berkini kan ya, kena kubat ya.
1: Ya, kemudian lelai agak-agak ada orang ke gereja,
0: ngapain lelai.
1: Untuk dia udah kelalu stres deh.
0: Betul. Aku tanya pihak ngarep kita, anak kelalu stres, tajak pan, nanti kita ngasai kita tu ngemuan penangguh tak ke bisa masalah ke cukup berat bagi penghidup kita. Kita mesti berunding bisa agak okay, orang ngemuan penangguh masalah penghidup kelebihan berat ritual. Nabi Ayana?
1: Ama lebih agak ngasai sedar ke ngemuan rundi yang dekat mengikuran tadi kita lapan kita mayuh dengan tadi orang sampai bunuh diri deh.
0: Betul, betul.
1: Kemudian harap kita tadi nak tusuk rundi yang membawa pengarah katanya. Punya kerana setiap penangguh ya bisa cara kena kita yang menyikup.
0: Cara, betul.
1: Jakob Melayu dia menyelesaikan.
0: Menyelesaikan, betul. Nah, cara apa? Dengan saya dari Mpu, kalau tusuk rundi yang gigak kaban kita, nanti nanti. Ngai madah nyaga kaban gigo sai kunte subah na maka kami ba kape ditu kala ku interview duto pakal counseling dena tau nyau tanya dirujuk angga sida ya nanya tau ke kita bertemu terus yang guys kita besai bagi menua kami di kape bisa nya subah na lapan utanya kebenar ya kita stres siko-siko tunas maka ya ame kebanyakan angka stres ku tu benun tahap 4 ngedek tahap luah kini naman mu tua nap ya ketua nanti stres tua nak nanti uliah bisa terpakai kenyaran punya kuriana sampai rundiang tua nuka munuh di rempu nanti bisa masalah ya ambil tumpan dia bisa belayak orang nuka munuh orang yang tu saya lapan ya nena
1: Munya kau tadi, bakal penusa ketape tua tadi, mesti bisa cara dua tua mutar. Tapi tuan nyu berundian dekat mudah dari tua mati ya tadi di sana. Mami hidup ni dua apa ya?
0: Kau deh. Ya.
1: Oh, nama guna atau mati lah. Empat sari toka matinya. Iya, senang hidup ke diri. Oh.
0: Iya, senang. Nai. Oh, no. Aku.
1: No. Aku.
0: No, no gagau.
1: No gagau. Kok ini.
0: No gagau. Iya. Yeah. Oh, biasa. Tidak lantai yang habis secara omongnya pada tadi. No. Tak ketua atau ngingat Tuhan kini.
1: Semayang.
0: Masa ubat. Semayang deh. Masa ubat tu. Nitih ke pada lutu kanang ke tua mapak dan bubia entah ni nyapan salah ya
1: mudah tek tu saya papak tu sebut tu
0: lembau ko dia makan betina wa nak main ni kerana ni tu saya ada labannya
1: antai dan ni antai luranyu
0: antai ranyu antai dek ada ni benda paper buat berita lembau ke guna kerana au
1: au muka pesan bawai pada nama siapa.
0: Nah, yang aku awal ane awal mesti rundian tu mesti panjai mimit. Kadang-kadang dia dia utanya. Nanti kalau dia nyabe aja ada naik, nara yang anu dah nyabe.
1: Lawan petaranya tadi lawan petaran nak uji kita ngeluwe air ngeluwe air itu tikas kuliah kita.
0: Kemampuan betul. Ah, hari satu hari itu ane yang rawa balap dengan Mayu. Wah, lepas bulan satu, 12
1: nana. 12 hari bulan 10.
0: 12-10 wahnya dah perasai 2 bulan lagi nu hapus ke tahun 2006 ini deh kita ngira semak ke tahun baru ngau Christmas je ada susah tapi
1: yeah. Oh terang betul nak kemaya di belakang bini kita ada nyawat apa ini kurang jodoh yang kampai datai
0: ama anak-anak mana lebih stres ketegalnya
1: nama lempar bisa aneh nyawat dia aja
0: anaknya tucu macam ada. Aau, nyak meh penguji siku-siku nak sama kau tu nang kanya. Biasanya penangguh buat ruang bilik, duit, buat no kerja, buat diri sebili, anak aku deh. Munyu aku deh tang amat jako deh na. Aau, taro nak uji tu lebih hari tikas tua oleh nape penanggulnya.
1: Lepas tanya udah dia tape dah bisa pengalaman. Bakal aku subante 11 tahun kawin nak lompat bisa aneh. Mayu macam ke orang tadinya. Tadi kita ngambil ya ke positif meh. Itu amat tua meragam dalam mati tua dalam pikir tua tanya tua sampai bisa jergi.
0: Ya, tua mesti nemu ga. Nama aku buat petara sampai merek tua nampak ya.
1: Nah, dalam tua tu tadi menyikura pasrah deh, nguji perubat ke tua deh.
0: Betul, aneh kan kalau pasrah aja no, mesti kau bisa cara, ngai kalau tu kau dia.
1: Gak jalan berkenai tanya nya kita waktu muka lu tu.
0: Betul.
1: Tanya berkenai cara tu tadi. Mayu macam cara bakal ngaku deh, tanya dia tu nama nya dah menyikura, boleh nak yang.
0: Ya, lu bisa ucau dari ni lagi ro.
1: Ah, kalau kerempai kau bisa ucau.
0: Contoh.
1: Ya
0: mata. Dah main awal.
1: Ya mata rente nyu de petara nak ngujing luwe are ke uliah dai.
0: Betul. Kami dua nama mereka kita yang positif dulu me. Kalau kita ibu kunci. Ya, kunci ngas kena peripan ku no. Aku serius.
1: Ala masih dah aku dah berjodoh nemu tekat kerana.
0: Ah, tanpa jawab piana bisa mengga berita mimit ke dekat kunci kaku area ku di kapit ne. Ambil kaku terus kita napi ya. Okay. Peningkat mayu nanti kita berhati ke kemarin bisa megak setiap program ke udah diatur sedari upis kemas bagi menua kita di kapit ke udah ngatur hanya program ke dekobai gerakan masa masyarakat desa atau ke gemar jadi pada waktu diatur pak rumah naga naga merating sungai benar lalu udah dipejadi ke yang berhormat Datuk Sri Elisana Nantalingi yang menteri kejaraya Malaysia kalaya megak kaban parlimen P215 kapit out. Jadi sama megak bisa datai lebih mayanya megak yang berhormat Tuan Weston Nyapung Ijang adun in 61 pelagu pihak megak pala pemesai-pemesai hari upis-upis ke bukai ke megak sama bisa datai lebih maya tu out. Jadi peningkat mayu lebih maya tu megak mayu macam aktiviti tau ke program ke megak sama bisa diatur ambil kebanding bakal bisa pameran dari agensi-agensi perintah ke bisa ngau buat pengawal gemar tu pihak megak bisa megak pameran ngau megak jualan kraft bisa mereka berpesa pengerai ngau nadai berbayar mesta pengerai ngelik atau kengecing ngelik udahnya bisa kempen derma darah ni tidak ke bisa atau ke ulin derma darah bisa mereka demo madam kapi hari upis terbomoh bagi menurut kita di kapit udahnya tidak hari PDRM polis kita bisa mereka merek ceramah atau ke licau berkau ngau skema udahnya tidak hari upis pengerai merek ceramah atau ke licau berkau ngau penyakit TB sida ari upis Jepen atau ke upis pemadah bagaimana kita di kapit bisa mega mere lecah bekau ngau kempen internet selamat limpahnya mega ungko bala nemit bisa mega pekit marwana ke bisa diatur semanyai programnya jadi mayu ha program ke diatur semanyai di kemari lebih maya nyambut program gerakan masa masyarakat desa atau kegemar sekali lagi pediatur Pak Rumah Naga Nangga Merapi yang Sungai Benar ok nyak kenal setiap mereka pengawak ke udah diatur di bagaimana kita di kapit kenangkan kenyak mereka peningat mayu atau dekat berkongsi ngau bala kami lebih lagi di bagaimana kita di kapit berkau ngau pengawak naik taraf hanya pengawak naik taraf klinik pakar bagi menua kita di kapit out jadi pengawak tu peningat mayuh dekat Belabuh hari 17 hari bulan 10 2026 nyentuh ketemu ilah jadi nya alai ngagai kita itu ke pesakit ke udah bisa temu janji atau ke tarikh hari bulan kita berik tentu kita datang di tiap ke hari bulan ke udah ditetap ke au ngambil ke nak ngacau utai tu pihak ya tang tajak pihak antinya mak tarikh atau ke temu janji kita tadi bisa diubah tentu ya bisa sida hospitalnya dekat madah ke baru ni hari bulan kita ke datai pihak ni ngambil ke sama nemu lebih baik kita ke bisa bertemu ngau bala duto ba klinik pakar bagi kita kita di kapit jadi nantinya mak kita bisa utai ke dekat tanya bakau ngau perkara tu kita tahu bertelepon ngai hospital kita balumo 084-796-333 084-796-333 atau ke sambung 273 nyak bakau ngau notis pemadah hari klinik pakar hospital kapit kita ke namanya ngripe atau kenai taraf baru klinik pakar ok utai bukai ke skeleton mereka sidang hari upis KPDN bagi menua kita di kapit bawa sentang Jelara Mahmadani bergerak kalai atau dekat itu kena hari 6 ke dekat datai 17 hari bulan 10 2026 dekat itu pekarangan kantin Alung nangar sempilik balik kapit laburi pukul 10 pagi nagai pukul 3 lemai hanya kebisa dia tu Pak Sentang Jalan Ramah Medani udahnya mega peninga mayu bisik mega dekat dia tu di Yesung 30 hari bulan 10 2026 dekat dia tu ba Aiman Excelsung hari pukul 9 pagi nagai pukul 4 lemai nang kantinnya 31 hari bulan 10 2026 hari 2 kerkeratai bawa ujung bulan tu lah hari kadatu bawa rumah Vincent nang 10 Batang Rajang Lisung hari pukul 10 pagi agai pukul 3 lemai udahnya nah berita bukai nanti kita berhati ke namanya bisik maka bisik aku tumpai nerima info ke amamat atau kebenar ya kesahir punya kita itu ambil dekat itu hanya pesta song si dekat itu kena 16 yang kaya 25 hari bulan 10 2026 nanti kudah boleh berita atau ke info kena mesti lagi berkau dengan pesta song tu ilak kita yang uji mai baru kaya peningat kita berkau dengan pesta song di bagaimana kita di song ya nak utai ke dikunci kaku dengan peningat mayuh kita ke setari tu anan stres tajak apa kanya mayu pengawak kita sari itu mayu terkadatu sari itu nampak nak kita mesti atur disini duit teh nak kalau ada stres ya bakal makai ngau ngai makai
1: lama
0: kedinya
1: ya kakotes
0: semajak makai nanti oh makai ku no ini aku pernah ngelek baru cabut cabut ngelek hari hospital pulai ke pasar duduk kedai ku makai maku ada penangguh sekali
1: ada yang berdias ya
0: Saya berdiam sebagai kemakai. Berita ke boleh dikunci kaku bahawa awak sadar tengah kita ke sekali itu nak. Nyak jam eh. Ialah kita berkunci baru, bertemu baru dengan peningkat mayu. Bawa berita buka, info ke buka hari kami di Kapit. Boleh baru ke depan di kunci YFM nak. Sebab jalan ke pengawal terus ke dia. Lemau eh nyamut ke nemu. Ya, terima kasih nak.
1: Ya, bye-bye. Bawa ke buka.
0: Okay,
1: bye. Okay, okay, tadi pengarah kami menti sigah di Kapit berkongsi kita antara berita kebisanya di Kapit. Ungkup ke Sarito hari 1 12.12.10 tahun 2026 kurangnya 6 ini lagi di kapukul 2 tengah ngali hari Nur kumai kita mulai dalam program pendidikan penghidup aku ke dikunsi takut ke udah disedia ke pengarik kami Lucia Thomas Kasau jadi topik ya ke minggu tu yang ingat ke pemidang nuan apa iku ya dan sebenarnya aku kongsi ke Siti Info kalau nggak jualan ramah di Sibur itu ke benua jadi Sarito nggak gila 12 nggak 13 hari bulan 9

Okey, tadi kawan jualan Ramah Madani bergerak ya ke dekat diatur kena ke 25 hari bulan 10 tahun 2026 yang kena hari Minggu. Bapak pilih menua di Belaga nya ba rumah Sambop Batu Pilau tu rumah Cat. Jadi jualan Ramah tu dekat berengkah dari pukul 9 pagi nyentuk ke dari pukul 2 lemah. Jadi agak kita di Belaga ke bersemak dengan rumah sama Batu Pilau dengan tu rumah Cat ada salah ya. Untuk memangnya kita beli ke barang ke bisik harga yang bisik mudah megamiat ya mea ne. Ada salah kita datang ya, kena ke 25 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi sebenarnya aku mai kita ingat ke program secangkir kopi dulu aku mai kita berpindang ya.

Ya, setelah lagu dari Lady J datang ke ujung nyawa. Udah nyala lagi program pendiau penghidup aku, lalu ditangkan dengan program secangkir kopi.

0: Maya ko duduk kediri, ngingat kasi ke orang tidi kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pendak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawan nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kat nemit besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serangka. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pendak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita yang buat program penyiar hidup aku, nanti hari Sabtu, jam 2 ngalai hari, semina di YFM Sibu.
1: Bertemu kita pendengar dalam program Pendiau Penghidup Aku. Jadi ke sekali itu di aku dekat maca kenang risiko pendengar kita ke bisik nganjung kisah penghidup diri berguna dengan kami bahawa YFM lebih lagi pada dalam program PPA kita. Sebelum kita mendengar ke kisah ke dekat kunci risiko pendengar kita ke minggu itu, kita bakal selama berperindang dulu dengan Siti Lagu.

Aku AJ, si ku induk ke belakang wai ke orang tu ngak ke menua iku tamin. Anak tengah hari lima ikut direk menyadai. Asal penatai aku, hari menua tu ngak ke dayuk pakan. Kenang tu ditulis tu ke dekarang aku dikenak ingat ke pengejang nuan hari penghidup kami dah pai. Nuan ku dah mupuk ngejang bidang nak pulih lagi boleh ngetuhan di menua seroga. 9 hari bulan 10 tahun 2025 pukul 5.11 minit lemai aku nerima kangau hari nomor WhatsApp menyadai induk aku ke biak. Empat lekaj aku ajak ke ulih dikenak menyadai induk aku. Nanya dini penunggak aku. Aku ke benung galik bas sofa ngomata ke benung kat lelap. Pengudah ke pulai gawak ngerudus sangkat. Nak sempat aku nyawut kangau yang lalu putus. Putus laban arus telefon kena entuh maneh bak rumah kami. Aku duduk ke direk bela mati ke tanya ya. Nak kalak ya nyapa aku bertelepon munyinya. Belabuh hati aku nak nyamai. Tuju hati aku nak ada kebukai. Tiang agai nuan apai. Mengkang agai duga-dugau megai handphone. Empai sempat ke telepon agai ya baru. Madik tuai aku nganyum voice message bak grup kami sebilik ya. Tekalanya WhatsApp ya dibuka. Asal kelabuh tunggul. Atau aku dia ayah madah kapai kami udah nadai. Baru aja udah ngapus ke seput. Mayanya jam nunjuk ke pukul 5.18 minit lemai. Ngenyit ujang asal ke berbalik. Aku nada daya utai di pedak petang. Tubuh berasa lemik dan tuang berita ngemalatnya. Dada asal ke berat. Asal ke ditinggal ngobatu besai. Seput pedis disintai. Asal ke bisik utai nekua balubar kuang. Utai daripada aku rapak, air mata lalu labuh berkeberai. Nyerawah aku nyabek, tengah aku jampat ngering ke semangat direk baru, nangis ke derempu nyeluput. Peradik kaku nyawa ingga ngangau kanek aku ke biak. Ia mainnya benung berpanggil. Aku madah kakek ya udah nadai ngosah bersabek. Belanak ketudah ngelawak aku nanya ke pengamat. Dia aku madah ke anek aku. Beritanya nansi ke amat diterima aku. Giga aku ugiak. Ngau sabar-sabar, ngasuh yang ngiga anak aku ke tengah. Aku nemu sikonya narai babilik, laban baru dah nurun mulai sampai ke tengah jalai. Pesalat getudah anak aku pansut keruai. Belanak dia kujung bilik ngiga sikonya, tak narai ditemunya. Aku nguji ngangkat kerirek kak besadu bersimpul ke garek, tak tulang aku lemik. Kaki nak boleh disingkang ke. Anak ke berjalai berdiri pun kaki aku nak dapat. Aku nuduk ke diri empu baru ngau sabar. Aman, semua hidup aku nak kalak ngasai kutai kebakatok. Tubuh aku mengkang agai bergeremai, bergetau serta lemik. Telepon gaku ngagai laki ngawani aku ketuai ke gawak babin tulu. Ngasuh seduaya jam 4 mulai ke diri. Seduaya madah ke diri penuh ngatur dari empu pulai. Dan seduaya sempat mekat ngasuh aku dulu bekejang nyemak aku boleh deriba. Nak ngasuh aku ngantik seduaya laban nyangkak seduaya datai lawun mainnya. Dan ini makutuk peningau boleh deriba. Berdiri pun aku nak dapat. Tubuh aku berat asal ketumbang. Telepon gaku ngagai bertunggu aku ke dia buat muka. Nanya ke pemulai sidap nyanyi. Ngau sabar-sabar yang nyawut aku madah ke deri empu terus pulai. Dan ngantik udah temuk beradu semua. Ningga bunyinya aku ngasuh sidap nyanyi ngetu ngamik kami tiga nyanyi. Ngering ke deri empu baru gaku bertusun ke garek ngau sabar-sabar. Cukup pedis berutun ke utai. Kedekat dia baik belaban ngau pengasih hati. Sebarang garek sengapa utai dipesua disegur kaku biak garek kami menyanyak. Nyabek maku rawah-rawah berbilik kami. Ngenang nuan ku dah pergi apai. Ngenang bala madek aku ke benung ngurus ke nuan bak keke. Nanga karak din. Laban pembun nuan ke nadai. Nuan luput berumah panjai. Nuan ke benar apai nadai nyengalah sakit. Seminak sari nyajak nuan ke lembau. Nada pansur keruai. Nuan madah ke terempu nanya maisik. Tabin celap ngagai indai. Lemainya megah, indai sempat manduak ke nuan buah purul. Laban sekumang nuan nyukur dah nak entuh kak makai. Nyajak ke lawak ti uleh ngasuh ke nyawa nuan. Sempat ke nuan makai lemainya belawak ke buah purul. Nuan kedidingai indai nyelai. Munyi ke ngasik, munyi ke batuk. Nana ke nuan dekat ngapus ke seput diri. Mainnya ia benung dekat angka kasih. Rumah ni dah ngabas nuan ke katil. Nemunya nuan sikit udah nak bernyawa lagi. Iga ke nuan nak terpadah ke direk ngakai ia dapai. Ukainya jauh hindai. Ukainya nuan benung ke direk berbilik kitai. Baban metudah hindai medak pendia nuan bekainya apai. Laban seminak ke direk ia berbilik. Tinggal apai kendok, ngawin naik kendok, kebengkani, kepanuk, babi, bujung bilik. Nakaleh yang hidup kenuan apai, tenuan mengkian nak ngeledah. Pansut ia keruai, tawa segar ruai, laban segi jam orang kengkani manuk merek babi makai. Seninya bisa ayak tuan rumah duduk baruai sida. Ia kedekangau kenuan inai dulu ngeseh, nuan ke bilik.
Teh anak datai benuan berumban ketudah nikah pulai. Laban ia pun nantu tau kesal. Pansut ia keruai baru ngikat orang bukai. Seninya megah ayah apeman bertunggau nuan sepiak bilik kita bisa. Ia mengesih nuan lalu ngau sida indai kendok nganjung nuan ke klinia. Ia kamat nuan sikit udah ngapus ke direk bakatil. Bak peninduk berbilik penayak nuan pun udah pai. Teng indai kendok napas hati meda isik nuan kaget hangat. Laban ia agak ngarap ke nuan uleh ngeledah baru. Uleh hidup baru. Ditaban kesidak ke klinia nuan gapai. Dikena ngemuas kati. Teng nuan ke udah sikit diambil Tuhan. Dininya uleh ngeledah baru. Lemainya meh nuan widang lelang ningau ke kami apai. Ngejiang nuan ningau ke indai. Ningau ke kami menyadik. Ningau ke balau ucuk. Ningau ke bilik penayak. Ningau ke semua utai nuan badunya atau apai. Pulai menuan lemainya apai. Pulai boleh ngutuhan buat menuan seroga. Mupuak menuan pergi nak pulai lagi. Berjalai nuan apai. Ngagai berjalai kena uleh dilawak kami. Mineh menuan apai. Nujah tanah kena uleh ditujah kami. Lenyau metubuh besai nuan apai. Lenyau hari perniang mata kami. Besrarak kita apai, nuan gak nyau, ngai begolai ngau kami agi. Pemulai kami menyanek malamnya, pemulai ukai ti kedekati. Nyabe aku serantau jalai, nyabe ke nuan kuda sulai udah lesi bebadi. Nyabe aku apai, laba ku nemu penatai aku lagi, nare nuan ngante aku duga-duga, babangku kaki lima kita bakal ngelamak tu. Penatai aku sekali tu, nare nuan ngerandau. Lebo maya aku kedatai, nare nuan angkat untuk dia aku tamak kebili, gagau tai kedebai aku. Merinsa aku sepanjang jalan apai, berjalan 2 jam, nyuasai ke 5 jam. Tok meh hutai kedi kengai aku ngelama tok. Tok meh hutai kedi kenangi kaku belama. Nyak kebuas ku manuan ke maji anak nyamai. Aku semampai pulai. Nyokat tiap minggu mayanya bisa awe aku pulai ngabas nuan di benua ada apai. Laban aku nemu nuan ke maji lain berapa bulan tok. Tajak pihak nak kaku ngadang nuan ngelengkas ngejang. Aku agak ngarap ke 2-3 tahun nuan agak tan ngelaban pemedis nuan. Enten itu ya kata aku apai, aku akan mendaan menghapus ke sepot nuan, lebo maya aku bisa berumah panjai. Nyame tuju aku, rona ranek pulai selalu, dan nama daya apai, nuan ngai dipeda aku ngejang, nuan ngai dipeda aku midang, nuan ngai dipeda aku leleng. Tajak pejalai asai kelama, yang semakin nyokak datai, semakin metubuh aku tu berasa lemik. Aku nauleh berperagam ke peniau inai, peniau ruai kita, ngau peniau nuan lagi dapai. Nuntung kereta berkaki lima kitai, tubuh aku lemik baru apai, asai aku nak boleh pansur dari kereta. Ngai asai hati aku mendak peniau nuan negik dapai, lemau aku kat nyingkang ke kaki ngelawak ruai kitai ke sikit udah penuh laba orang ke datai. Berpaut aku berpintu kaki lima nak boleh nerus ke singkang kaki aku, nak ke alai aku ngeriang ke direk ngai keluput. Habis hati aku apai mendak penyelai ruai kitai, nak kalak ruai kitai berkenyak apai. Tikai dia ancau habis ruai, orang duduk penuh bak ruai kitai. Nyentuk ke ngerampik ruai balap ayah apai man ngau sida ibu ini sadan. Ruai kitai nak bakal selama. Tiang dilagu ngenak kain bercura unggu ditusun ke bungai, ditungkun kedua lilin besai. Regah-regah peti alai nuan apai tingkeh maneh bak ruai. Ditusun ke bangku beselap kuning. Dipada aku perau nuan besai gegenai dengkeh maneh semak pintu bilik kitai. Dipada aku ke belakang inai benunya bayak betudung mua nungak nuan. Mainnya entik nak berpegai betiang tengah ruai terjelepai aku apai. Laban aku nak uleh ngering ketirai agik medak peniau nuan. Bakal kengayah ketirai nuan apai garing-garing dalam peti bakal ketinduak. Nadai nuan ngira pemerintah kami mulai ketirai. Nadai nuan ngira anak nuan apai anji kemulai ketirai hari miring laban malam. Nak nuan ngira sida inai biak ke benua rawun bak sabah sedaneh mulai kediri. Mimit nuan nak ngenang menyadik biak nuan bak hapit ke mulai kediri ngau merinsak ngeseh nuan. Kembang megak nak ngira apiak ke baru 3 hari udah datai bak JB nyepulai nikah baru ketegak nuan dapai. Abis menyinu abil kajakau maku apai ngadiang nuan. 3 malam 4 hari aku kededugau. Nguan nuan betruto ai mata nadai ngenyam ke mata. Mpai kalah maku ngasai kutai asai bak penghidup aku apai. Kala aku lenyau tua laki aku ngenyit 13 tahun ku dah. Udah ke aku lenyau akik ngu ini. Sampai saritok pun akik ngasuh air mata aku naya. Entik maya hati aku ngenang. Tiang lenyau nuan tukuh lelaki berdalam penghidup aku. Amah pedih di sepik aku. Aku lenyau pengeriang. Lenyau pengandau ngau pengharap ke diri empu. Naka penyinu hati aku apai. 3 malam 4 hari kami semadik ingin tu nuan. Cukup pemayuh kaban belayan nuan datai. Selampu menua bala kaban nuan bisik datai magang. Bala isan nuan pendatai megah nyentuk akan sedar isan nuari lawas pembisik datai.
Bala pastor ke selalu ngau nuan bersemayang pun datai dapai ngundang nuan. Amat mayuah mesuku juru nuan apai, mayuah hari tidi sangka di pelabak ke kami. Habis tasih kami menyadai apai labu teh dempak ke selalu apas-apas. Nak aku ngutuak laban bala menyadai lelaki kebamik kebaran sihina nemu takak utai. Ente bakal bap ngawak lantang nak aku nganal kesida bertengkira ke utai kenangin tu nuan apai. Aku tahu me orang kelandia babeli utai telebat nengkira pengrami besai. Tiang aku nak nemu kap jalai nurun ngalu. Ngai ningal ke inai kirire nungak nuan barwai kita edapai. Orang kedatai ari bilik besai datai ke dapur. Orang penuh babilik kita. Tumu orang datai apai nak kalak nemunya. Pukul 7:30 sigo dah penuh ruai kita nungak pemarai nuan. Sino aku medak kita serumah ke gawak ngelalu kurang babilik kita nyuga saya. Laba orang kedatai mayu nuntung serta nadai alai nuduk-duk. Ukai bila kita miat tiang orang kemayuh datai dapai ngeseh penusih kita. Balat gati aku sino ngagai sidak kenyawab kita bebelah berapi bebilia. Nak ngetu nada hari belelai hari pagi datai kemalam melah orang kemayuh. Puji Tuhan mapai pengawak ngintu nuan mujur hari sukun tolong bantau semua kita serumah kabam belayan suku juru nuan. Pemulai aku ke bilik penayak direi udang ngintu pemati nuan apai. Mai ati kecukup sino. Nanti bakal keukai gawa hari baru orang. Nyemak aku gawa kiri rempo. Angka berbulan aku tau dekat jenuh. Nitun ngawum ati aku dulu. Berbulan aku kat jenuh ngibun di rempo. Nada minah ke tanah. Nanti ati udah gerai, udah nyamai. Baru aku pansut. Tema mapai anak nuan tau berkulih buat perintah. Pengawak mesti di kerja. Bak maya kemisi kedi beri orang udah habis. Amis pemerintah aku gawak seminggu nyapai sebera mulai kederempo baru ngetah sulit muai basah nuan. Ngau ai mata maku gawak apai ingat kenuan ku dah nadai ngau kami bergulai. Nak ulir ditagang aku hati aku apai hari kengenian nuan berlama. Nak ngira maya ni meh ai mata aku merwanaya ingat kenuan ku dah pergi. Basah nuan dibuai kena 18 hari bulan 10 2025. Pengudah seminggu laban nuan kepentingan ulir ngau apai ijan bertunggal. Kami ke baru 5 hari, ngejiang dulu hari nuan. Nanti nitiah kati, mpai kami kat muai, basa nuan mainnya, tiang laban kita ke, nitiah kadat, nitiah katur rumah panjai. Mayuh ke bala nuan datai, pai tajak pun kami seminak muai, basa nuan ngenak cara semayang. Nitiah kawam kami semadik, mpai ke kami, lalu kat ngadu ke rumah nuan, agik sino, agik siro, menhati kinai. Nanti udah nyamai agik, kami dekat ngadu ke rumah nuan, diilak dapai. Yang menang ke pemilihan Nuan Apai tahun 2013 sebab Nuan berputung Mbak IJN Kuala Lumpur. Dan yang menyadik kami ke Tegal Penangguh Berinjap. Gerai ke Nuan berapa tahun kudah sebab Apai. Tengah laban Nuan kena berpenti. Nyalai penyakit Nuan majak nyari. Nuan laban kesikit orang bagas nak berpenti gawak. Pengawak Nuan bakal orang ke berpengerai. Nada utai nak kerja. Belada menuan, bertikik ke buah menuan. Berikan menuan bakal orang bukai ke gerai. Berjalan Nuan kekia ngau orang bersemaya, ngau orang India, bakal orang ke gerai. Tajak pihak makin tahun, majak gegaya Nuan berlinsu nak mana. Ditambah ke umur Nuan ni majak tuai. Nuan gak ukai orang bangsa kat dia jenuh. Nak minah pun Nuan kisuk ngau barang Nuan bakantin. Sepenglama 12 tahun Nuan udah berputuang ditukar injap. Suih nampuah Nuan berubat kuang kuit ngegas hospital dapai. Sekalik pun Nuan nak kalak nak datai. Mayari Nuan kebetubung ngelutur serta bambik kubat. Berpakai kubat menuan puah nak kalak nak diempat Nuan. Ubat nak kalak nak deki buah ke Nuan. Jakok kami lebuah kami kengasuh. Tanya mapai pemedis Nuan nak pulai ke gerai. Majik bakal kena diperubat, bakal kena dikibuah ke. Ujung ke bulan 4 tahun tu tadi Nuan masuk ba IJN Kuching. Berputuang baru masuk ke bateri laban jantung Nuan ni majik nak mana. Ngai kami menyadai apa yang nak setuju. Laban kami ni ngalutur madah kenyak nak gerinti pulai ke pengerai ngangkai Nuan. Nuan nyatuai tamai megak ngit Nuan ukai bangsa kepatut ngenak bateri. Dan Nuan po kerana apai Nuan po ngagak pemutus ngagak lutur. Dan nyong sida inai kendok ke Nuan apai ngai kekumai Nuan ngai ngerubat Nuan. Penglama 5 bulan Nuan udah ditepuk ke bateri badada. Gaya Nuan sikit nadai ulih pulai maneh dapai. Sehari ke sehari peniau Nuan majak berubah. Lalu suhan Nuan ditaban ke sida inai kendok ngagak emergency. Nak ngiranya siang malam. Benar sidakkan hidup ke Nuan apai. Puas rata sirok, sidak ini kendok ngapai kendok, ngibun nguan-nguan. Mentah sidak ngibun nguan ngelamak tu dapai, lebih hargai apai kendok. Nak kalak didingan sepana, banyung kenuan siang malam ke hospital.
Tambah megah nuan sige orang keberubat, berani serta kerengati nape penyakit pemedis nuan. Sekalipun nuan nak kalak madah kederempu ngai berubat. Nada kalak madah kederempu takut tau kenangi ke spital. Semangat nuan apai nuan sige kereng, nuan sige berani serta besai ngandal ke pengerai direi. Tanya api apai siti utai tina ngenyamai kati aku ba ujung penghidup nuan ba dunia tu ianya peragam orang agai nuan. Sekumen nuan kuda disimpan ke bateri badada nuan. Sikit na uliah gawa di tanah hake. Diau menuan barumah besari-sari dan nuan bangat ngai dia di bilik. Tan besari-sari nuan duga-duga duduk babangku di ruai. Lelek duduk galek genuan apai beruai kitai. Lapan pemeris ke ditapik nuan. Nuan bangat ngai ninga utai kelalu ragek atau keingau. Dirara nuan ke bala namit sebelah ruai. Dirara nuan ke orang ke benua bermoto sika ingau. Teng apa inai orang ngai apai. Nuan dikumai sida okai sakit. Teng dikumai sida gila. Ancur hati kami apai ninga orang pihak ke nuan. Laban kami kedemu bekeni nuan ke betah pek ngau pemedis nuan siang ngau malam. Engka sida nak medak nuan nak garing-garing. Nyak sida ngomai nuan nak sakit. Dilayak sida nuan apai seminggu. Seberang nuan adai ketika nuan ke ngasu sida. Ngajau anek, ngajau uco sida. Ngamik kena ngelanyai ke nak bergedek ke nuan tik ngerara ke sida. Pagi nyak benar inai. Ngau inai kenduk ngikat nuan babilik medak nuan adai. Namunya nuan nurun ke ujung bilik ngabas lada ngau teh tupik kitai. Gagal nuan madah ke buah kitai selampu berbuah ngau babi kitai kemayuh berbesai. Nesau kapai ngajau nuan seberaku pulai subak nak ngasuh nuan kelalu kiruh ke orang. Benar nuan ka ngemenang ke diri nusi utai kaman. Dan kami sida inai sahum nangkan nuan nak ngasuh nuan kemana ke jakok ngau oleh orang. Temati kutu gak nuan apai padam seduk baru berjakok. Sino enti aku ingat kemua nuan ke nensam alih penemu laban kami. Nak aku nemu oleh orangnya cukup ngenelih kati tuai nuan. Ditulis nuan dalam buah utang nuan bak kedai. Pengasai hati nuan. Minta aja bito nuan nulis status bak WhatsApp ke mansut ke pengasai hati nuan. Tiang tak nyari laban nuan mendak kami nadai ngemana ke jakok nuan. Diriga sida inai kenduk buup nuannya apai. Laban ke maca isi hati nuan tiang ada ditemu. Di pelabak ke kami buupnya udah dibuai nuan. Mudah kami ngai ningan sepanari nuan. Apai, ukai kami ngai ngemana ke sepanan nuan. Tiang kami ngai ngasuh nuan balak berun yang keperaga mengap penemu orang agai nuan. Ngecak kerunian nuan likun, ngecak kati nuan lantang. Berserah ajak angkai Tuhan, nyak jakok hari kami nyabah hati nuan ngelamat tu apai. Tiang apai, nyemak aku nemu umur nuan nak panjai. Nak aku nagih nuan, kapak nuan nak mantai ke pengasih hati nuan mainnya subak. Apai, pengamis penginuk maku, maya aku berkenang ke penghidup kita kenyawa rimit yang tuak kediatok. Pengeriang serta penganggun seluai inai ngemesai ke kami, nadai bebelah pagi. Tajak pang kita kalau dituntung penusih subak, ke ujung ke kita pindah, lalu dia di menua kita ke dia tau. Tian nuan nadai kalak lemi hati. Bekerja nuan berkuli di Brunei, bertanam ke lada, bertanam ke sawit, dikenak nuan nyengula ke kami menyadai. Kelebih aku apai ke sekolah, bak menua Jawa subak, nadai duit pinjau, nadai bisnis suar. Seminat ngarap ke duit hari nuan berkuli ngau rega anek lada seluai indah aja. Dan nuan cukup rahsia ngapai ngau hati ngau sampai nyumulah ke kami menyadai. Apai bak aja ngau adat dalam ngemesai ke kami menyadai aku ngana nuan siku apai ti tegas. Nuan kari yang penemu bau tai ke dekat nuan. Kami menyadai ngasih siku pun ada kalak ningkah jakok nuan. Maya agak bedau nemu utai subak kami ngasai ke penerit ajau nuan utai ti ngemedis serta ngusih ke kami. Tiap maya kami udah besar baru kami nemu serta sedar penerit nuannya ti ngasuh kami nyadi kami ke dia tau. Taja pun kami menyadi nak pandai sekolah baka orang tiap pemandai ti dikemuan ke kami hari peransang kambuh nuan apai. Uli dikena kami ngidup ke diri ni tiap kesingkang orang bukai. Penerit ajau nuan subak apai ngasuh kami menyadi ukai seminak bangat menyana oleh yang tetap nemu basa serta takat pengawak di kerja bak dunia tu. Puji Tuhan megah ajal serta pengharap ke ditanam nuan bak kami menyadai megah kelebih hake bak akumpu siti hari tenggau lalau aku nyentuk ke dia tu. Penegap urat ia tumbuh bak penghidup aku meh ngasuh pejalan aku nak mudah limpeng. Tajak kini-kini kaki aku nyingkang. Berterima kasih aku apai labah aku nemu siang malam nuan sikit bersampai ke kami menyadai ngelamak tu nyentuk ke pengamis sepuk nuan berada. Maya utai ti ngasuh pemua ke nuan ila apai. Maya buah suih nuan berkangau ngasuh aku pulai madah ke buah udah mansau. Nyemak aku nadai awak dikirim ke nuan gaku sebelah orang dikirim ke nuan buah. Diasuh nuan anjung kesidainai kendok gaku apai.
Empat pengengahin wan, nak meda aku nak maka utai. Agi regas nuan suba apai, entai hari mana nurun nuan sebelah air ngigak pamak, ngetan pukat ngigak koyuang, entai nuan nemu aku kat pulai. Ditanam ke nuan aku sayur, bak ladang ambil kebisik di bayak ku pulai. Entai aku datai, empai teraneh aku duduk, udah daripada ke nuan maga yang buah rada aku dan hansau. Di pejang nuan aku ngamik, selagi aku empai nurun ke tanah. Maya aku dah pulai kisuk nuan apai pesalat nurun ike bambai bertengkira aku tai di bayak aku pulai. Poyang pengamis poyang maku dah tu ilapai nada leka jakok dikena aku ngeneang. Dia tahu apai seminat kena ngau pengingat meh kebisik dikena aku ngeneang nuan. Sangka aku atiku kereang serta suman di bayak jamak hari ngau minggu tip ganti. Dan nemunya makin sari hati aku makin lemai. Aku nak kereang nempuh hari-hari terdatai. Laban nuan ada di dunia tu. Dunia saya kepetang, dunia saya kepuang. Asai kaku ajak meh ngempuh dunia tu apai. Asai kaku dia kediri bermenua puang. Pengeran saya pengharap hati aku lenyau. Aku nyabek sebarang maya. Malam pun aku terdani nak ulin induk kediri. Lebuh aku ingat kenuan ku dah ngejeng. Hati aku nak rindang bangat empai uliah. Suman kediri tu apai. Nanti suha apai, aku keriang jauh hari nuan. Alabah aku nemu. Nuan bisik nyukung aku, lebuh aku lemik. Nuan bisik ngeseh, lebuh aku tuseh. Nuan nak nemu, nak datai, maya aku nak nyamai. Nuan ngangau, maya aku lelengau. Nuan nyawam aku dalam sampai, tajak aku nak ada di tisi. Dan dia tahu aku kediri. Amat-amat kediri, aku buat menua orang dapai. Dini malai aku nyamai dapai. Pulai pun aku tetan menyamai. Nuan nak ada di pedak, nak ada agak nungak, nak ada agak di suak kekuan yang belanja. Jam tu apai aku nemu pejalan nuan makin jauh hari kami. Ningkian nuan apai dengan remang jauh di langit mingkai. Ayas nuan apai semakin napas dari mata kami. Nak nemu aku kak ngigak nuan agak kiling. Nak nemu maku ngamik nuan pulai. Dunia kita udah nak sama nuan pulai ke seroga. Tan nyemak bakal nuan mineh. Ngai kami ngasuh nuan lama. Nyemak bakal nuan berjalai. Jampat nuan diasuh aku pulai dapai. Berai inai ditinggal ke nuan apai. Nadagi di pedak di buan di belaya. Berai kami semadai apai, nada agai orang dikangau kapai, nada agai orang alai kami bertanya, maya kami ngatur pengawa, nada agai orang ireng ngembiang kami mutal ke madah kutai lebih maya tuseh, nada agai orang nyukung kami dalam sampi, maya bala ucok nuan pulai sekolah, maya sidak nempuh persa. Sinuk kapai laban nuan, udah dulu ngejiang berau sempat medak balap tersek nuan mujuap ke lelusak. Ukai nuan nemu lejok merangsang sidak sekolah. Semampai merek sidak anak belanja, kedi gagah sidak sebera pulai. Sempat nuan magi anak rega buah lada nuan pe lama dapai. Di baik nuan kami makai keserikai, tanah nuan gagah ke rega lada nuan. Nyak meh kepenudin nuan, terima rega lada nuan dapai. Dia tahu apai, tajak pedih diterima pemegi nuan apai, yang kami percaya dia tahu sepengah nuan udah likun ke Tuhan di seroga. Ungkum nuan badunya tahu udah habis di kerja nuan. Udah lama megat nuan ngetat ke pembedis diri di tapik nuan ngelamak tu. Dia tahu apai aku percaya ke nuan udah lantang. Lalu nada ngasai ke pembedis dengan pemerintah lagi. Ngagai terempu ke dia tahu aku ngasai ke terempu sampai uleh ngering ke diri. Air mata sikit semampai labuh naya. Semampai leleduang labuh ke berai ninti ngari. Sikit main meh aku kenyabek sesedan maya ke diri teriba mulai ke diri hari kerja. Nak berasai menggai mata neriti lebuh aku keduduk. Kedirai gegeliak babiliak. Kemaya mati aku tak boleh rindang. Kemaya mati aku tak boleh limpang. Aku pun ada sawat banyak. Tengah tajak pun kedirai tahu aku sampai boleh ngering kedirai. Aku percaya aku Tuhan nak ninggal aku kedirai. Aku bersampi jam hari minggu ngobulan-bulan di dekat atai. Aku boleh nyuman kati aku ngambil boleh terima pembeginu anda pasti. Nuju kami lima menyadai apa umbang, apa anji, apa jeng, ini kendok. Tik kita empat di sini ingat kenang aku kelemah itu. Minta kita lima semampai negap ke kawa kita semadai. Kita japai kita udah nadai. Jatuh inai merata kita kemadu berga. Sama kita nyaga ngibun yang kemana. Limpeng kita madai ngiga awak ngundang yang bakal selama. Nucu bala ipar aku sila ina umyang ina anji ina jiang ngapai kendok. Terima kasih mayuh kesukuan kita ngelamak tu. Pengiruh pengibuh ngapamaneh kita ngagai apai. Sekumaya kenyadin tua kita tetap kami kenang. Bersampai makawa kita tetap teguh tajak pengkadang mayuh penguji tidak datai ngerogak pemayak kita. Terima kasih mayuh maka agak semua kemampayan ku dah datai ngeseh.
lepas maya pemati ni apa kami pengibuah pengiruah tolong sokong jakok siruk jakok sinuk kita ngagai kami dipuji serta nak oleh kami balas dan kami bersampai Tuhan malas pemai ngepanah kita semua minta ampun megak ke semua pengorang sambut ngintu kami yang semua kita main yang subak kami ngaku semua pengemik dan datang dari kami semua kemana yang datang dari Tuhan Tuhan berkat semua kita ngotok aku mumpuk dulu ke dalam program Riau Penghidup Aku.

0: arek kuning apa kasai nyereng pengajar bak sekolah. Mula kalai nu ane ke pun kecuanya ke belajar.
1: Hai, pihak ya nawi. Ia apa gaya nyu nyereng pengajarnya di nawi? Ia apa gaya nu saya kenuan tu? Di tenmu nau dah kita pelakon. Alah ketiga.
0: Kemana kedai? Kemarin ini lambut. Biasanya buat malam. Ya kami tek dua-dua beranau baruai. Ya kenyereng pengajar kelas kita kecuang. Laban pengajarnya taringan kecuang. Meda nang agak kerja rumah.
1: Eh, nak lain lah.
0: Mama dia nak agak kerja rumah. Sifat orang matua. Nyak tarik sifat pengajar yang kena pemaria. Sebab tapak jaring kecuang. Nyak tinggal su apa kasai nyak tarik. Lalu nyereng pengajar.
1: Eh, nak. Bukan kena suara yang ngerias tadi deh.
0: Pak, ya, kok ya tarik deh. Sida sepilih pernah kalak maluk tu deh kecuanya arimin. Apa sunai pun sama. Mereka bisa ingat malam lah. Ni tanya depan sunai, ni apa sunai? Tuh tanya deh Mia, tanya deh ya Puyo.
1: Nai pesunai, pesunai, kita dulu nai pesunai. Nau kami dua yang nawi di tu beranau dulu, ne?
0: Papa kak ada mau tay nggak?
2: Tuh, nai mau tay ne?
1: Kini kedai nyu bukare mana yang bukanya? Kau kini nai?
2: Namanya Puyo, aku tu dekat. Kau sekolah kia, mesti aku kau. Kita lapan bisi kulo, abang piai bisi kulo, bisi surat bayi anak aku. Latai di sekolah tadi. Nyak ke nyok ke kia ke.
1: Ya.
2: Awam baik guru besar. Nama-nama teka deka awam ke.
1: Eh, nanti pesunai deka nanya aku tu tadi. Pesunai ni kan awi. Bisa madah ke pasal apa kasai ke nyerang pekerja bersekolah kemarai. Kati amat tak kena awi nyak pesunai. Ma kena awi tu kena. Mayu cerita tu mau aku dah.
0: Nai pesunai tu sik ya.
1: Ente nak.
0: Puyuhnya nak ya harap tak tu. Aku dah pemain ni kan aku madah. Nggak kaya, nyak maku ngasuh ya, nanya nuan lah. Wek keberentak agai.
2: Ya nama, nyapu, nama itu, dua ruai belama. Nemu ya utai.
1: Nyak maku badan yang tenang, ya kulu kilai.
2: Amai, minyak, nyak kau nama nyapu, yuk. Tu si, ini lambut beruai di malam, dah kepai kasai, nyerang pengajar. Nyak terliah ngajar buat palau yang kena kayu. Ting ujung pengajar nyetaban ngakai sepital.
0: Balat.
2: Mina tegal nak ia kan kecuangnya sifat mengajar berjari. Tak ngagak kerja rumah dia suruh mengajar. Nadain nari kau ngasuh ingnya nyamah gu.
1: Biapu amat saleh. Macam apa kasainya? Nanti bekerja deh. Nadain nak aku tengah suhenyo nganau tau kenyerang pengajarnya. Kecuangnya nanti nak ngagak kerja rumah. Ya katai kena pengajar hukum ya deh.
2: Ya.
0: Kita subah. Mama palo beskut tu hume sipat ha gai.
1: Oh, nak tahu berawa di sumpah.
0: Nak tahu berawa sekali. Dia tahu I see you in court. Ko ya.
1: Mama noi wei. Nya, mata ada tujuh pengajar tu hukum bekanya. Dan ngambil kena biak sekolah, mesti disiplin berpelajar. Nak patut. Kami nak meda aja nembiak nak dengan agak kerja rumah ada te. Udah di break pengajar. Salah aja kau selekau. Udah mana ya pengajarnya dekat ngelarang suatu hukum ngambil ke bala nembiak ke bersekolahnya tak ada tahu dekat belajar setelah pandai. Nah,
2: oh, kayaknya mending ya mulai.
1: Nanti sidang hukum lalu diserang pinai nyamai tenang aja gak sih gak
0: ya. Ya, ini.
1: Sapa rugi? Anak kita gak rugi. Laban nak nemu utai deh lalu nak ada pemandai minyai leh. Laban tua. Nama-nama tadi laban anak tua. Bangan datang danau deh. Bala pengajar tetap gaji, pandai nak penanek kita. Bisa meh kasih nak gaji tiap bulan.
0: Nak panjai pucau ruan deh ningar ya pe sunai. Nak tawar eh. Aku bakal nuanya main malam ku gidan. Gidan ku deh sati ku tu. Nya saya ke kak negelam aku palang ku cuangnya neng deh. Tentu ya madeh ngakai apa ya lain nutai kenyada ini. Nak apa ya nyak lu ngeridat ku deh. Tak lu ngereng pengajar. Kasih aku tu deh. Lapan ke segera lompak memanggil hanya meh. Nara apa pansiak ke utai dulu. Nama penyadai.
1: Nyak tak kuat nak nyak tak ke.
2: Mengah kita
0: dai. Kalau nak kan nak ninga cita respi ya.
2: Pemangah ya
0: nyak terlalu. Apa yang tahu menggelam wei.
1: Dengar ada pesunai.
2: Wah ya ada nama ibu. Maya kita kelia bersekolah deh. Nanti danuk pengajar tegang ngagak ulah ke salah. Sigin dak berani madah ngapain dak.
1: Dak dai.
0: Kalau
2: kau nama pulai ke rumah hujung minggu.
0: Sekalai di sifat sekolah pun umiah tiga kalai kini.
2: Daban sikit semua apa yang kita kira. Ukanya nanah ke kita. Itang meh nyong asuh sidak nambah kaki hukum baru.
1: Ya, ya. Kau tak bisa punya leh bersekolah sikit nak madah pulih ke rumah.
2: Tak kuat dah. Ya kebuahan biak bersekolah kelihat. Mayu amai disiplin bersekolah pada aku.
0: Maka kita tiga tau member disiplin aman.
2: Hai, sudah berwai tu. Mu kita tiga. Tak bakal dia tu. Mayu amai berani ngelapan mengajar Tegal nama. Ya, amai tadi. Pindai kalau lu nanah kan. Nang ira salah tak betul tak. Nang nemu ke ni kasih dah.
0: Nang amai konuanya pai sunai. Aku kalah meh subuh meh bersekolah kelio. Kena hukum cikgu. Mu setegah temu ke surat cinta.
2: Jadi
0: lu melakai.
2: Pama, pama kakak.
0: Ma, katulah aku tak kena subuh. Ya kaki sekolah ke bajik dia. Malu, melakai Rina.
1: Ngecik dia.
0: Lain kata, datang ke belayak sekadar berbuat dekat pepangan dengan aku. Nama dia hukum sifat aku sebab saya mula kalai ayo pemberi aku lai sebab dia mau pulai aku berumah dia sifat ke ini baru gak aku umahnya so akai udah gak terima bersekolah terima datai berumah
2: oh dia double baru
0: ya punya aku lu jerak kau ini yang kedekat berpangan lagi bersekolah oh lakai misuat halo hipot aku gak terlajar. Untung ya dia tahu aku dengan saya. Minta aja mempelita apa pangan. Ajak ke sekolah. Kadah tak puas sekolah.
2: Temu belakang.
0: Temu belakang. Hei, pahai dah ya. Bahannya kalau baji, kau tuai ke mana ya? Tusai ya?
1: Ah, mak baji ya. Kan kau suka wai dan wai. Kayak pula baji. Datai ke dia tau menuan-menuan baji ya menya deh. Punya kau lagu sekali meda mas saya ke meda Indo darah umur 16 tahun. Nepi apa sunai?
0: Pai lah ya.
2: Amai keluar puyuh aruh ya. Maya peket atau kubaya sebut kau itu kan depan. Ya menang boleh nomor satu. Okay, cukup baji ya.
0: Suruh aja deh. Sigi tahu lah maka masuk aku. Ya kari apa kasainya kenyang meh pengajar tu pulang ke cita aku baik selupai ni aku tadinya cita meh lagi keliat sekolah subaknya ya kena sebut yo mati dia tahu ada disiplin bersekolah subak meh belajar
1: amat aku dah nyanawai
0: beri yang tahu
1: entah nak ada sekolah kita belajar ke disiplin deh dia udah kita habis belajar sekolah sehingga ini kurang disiplin me kita banyak punya gawak deh laba rundi yang kita nyu nadai lagi nama terang ngemerat pasal disiplin deh
2: amai sebenarnya puyuh namanya pelabak aku tujuh awam piai biji lemai tu bawa sekolahnya kan sikit pasal apa kasainya
1: ya aku sangka mati aku pasunai
2: ya aku buah guru besar ngangau ke apa yang lain ya bah pernah ranau saya tiga tenang ya awak ke bajak bagi ya ke dia kuyo nama apa dulu aku ke sekolah nah lah kira ngai kenyal lawan ke lagi nama ya awak ke bajak mulai kenyal dari orang surat cinta ke ne ayo awak mah apa dulu aku
1: bayo apa sunai rindu yang sini nama ya ini yang pengingat maya sekolah bayo apa jimat nanti apa sunai
0: aja suruh itu nanti aku kan apa ya say bayo mumpuah me mumpuah me apa sunai malam lagi dengan usia lagi kami ke dua puyuh ke nama tetap awam kita apa sekolah dia
2: ngau puyuh nanti bah mumpuah dulu.

Ianya tadi ya program secangkir kopi ungkep ke minggu tu ke disediakan oleh bala peningkat kita. Jadi topik secangkir kopi kita ke saitu nya bakal pasal sekuna. Sekarangnya tadi ya pukul 2 ada kita boleh ngau pengarik kami Lucia Damaskasa dalam program pendiam pindah aku nya ngau kenang ingat ke pengingat anuan apa. Nya jam kita kurangnya 6 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi pukul 3 lemai itu lagi deh kita dekat terus boleh ngapengari kami di WFM Kucia. Ya boleh kita dalam program rentang kali hari-hari WFM Kucia. Jadi bawa ke penudi itu bala peningah kena kehujung ke program ngelah tengah hari-hari WFM Sibu. Terima kasih hanggai bala peningah ke menang mengkang boleh ngau kami berhubung hari pukul 12 itu agak jam ke dia tu. Harap kita tadi sudah terperinah mengenai program-program serta lagu kudah di Kenatai ke atau ke Badala Mawang lah tengah hari kita ikut ke sari itu hari 1 12 hari bulan 10 tahun 2025. Terima kasih mengagak bala teknikal kita di Pak MCR kudah ngemujur ke program kita ke sekali itu boleh kepala peningkat kita di Serata Menua Sarawak. Okey, untuk menangkap kita ya mulai ke Sarito Pala Peningan, mulai ngaku pengarik kita Nana, hari pukul 12.02 jam ke dia tu. Aku dekat ngelengkak ke kita ngasih lagu hari Reza Reho, Kerapa Baba Samali. Gaunya mumpu aku, Baba.

kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemandu mana, Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana, Mawat. Vokal pemandu mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat.

Tiun, Maxwell, Franklin Sarai.

0: social ngau Ninga Baradio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.

Cerah Nyawa. Nint yang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Lagi berenang sebuah ya.
2: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagau pedak kita pun nyawa belakang.
3: Aku anda lemah 8 hari itu kita mesti 2 kejutan.
4: Perindah ya.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama beritangan.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
5: Awak ni tu kini.
7: Kami minta untuk rempau.
5: Bisa bala tu. Itu kini.
8: Sama pagi.
9: Awak jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bom.
2: Kita. Sirap Nora.
10: Carta Kenyalang tahu di pada ba Facebook YFM Iban Ninteng Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
11: Kita sudah sedia. Bersedia ke menang siapa juara Carta Kenyalang minggu tu. Sama kedekat dengan Petra Kabar. Ketawa hanggau kami.
2: Alah, dulu.
11: Lagu hanggau

Pengrindu, lagu ke Dibai Alessandro Peninga. Terima kasih ngagi kita ya kagi ketan ke api pengrindu kita mendiang ke kami ba YFM tentu ya ba awak rentak ngali hari kita ke ngali hari Sabtu hari tu 12 hari bulan 10 2026. Terima kasih ngagai Christina James Suntai tau kenana ya kudah bergulai ngau kita ba awak ngela tengah hari hari YFM sibu lalu nangkan ketuk peninga idal kami di Kuching ba awak rentak ngali hari tentu ya ngali hari tu kita bergulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel ke ngali hari tu nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi peninga ya tanya resipi ya udah makai kita tadi ok nama lawak kita tengah hari tu tadi peninga ngarap ke semua bela udah makai tengah hari tu peninga sama bela nampung pengawak baru ke ngali hari tu peninga tentu ya bergulai ngau kami ba YFM ok jadi ngarap ke berita kita manah magang ke ngali hari tu peninga lalu ngarap ke semua kerja semua pengawak kita muak ke ngali hari tu berjalan ngau lancau mujo magang di perjalan ke nyentuk ke kita pulai gawak lemai tu lagi peninga ya ok jadi tu semua program kita ungkup ya ke ngali hari tu peninga pukul 3:30 tu lagi mic kita mendiang ke program khas tak ke ranau khas peninga bergulai ngau Stonton James ngau Monica Midi ba kenang pejalai ngau pengudah ACSJ ke-9 final serta industri muzik Iban pukul 3:30 tu lagi ne kita uliah mada kami live ba Facebook YFM serta mega uliah mendia ke kami ba radio ngena frekuensi ke semak dua kita dia lalu nangkan kenya peninga pukul 5 lemai tu lagi dia kita sama bela mendiang ke berita utama 5 petang ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu pukul 5:30 dia kita dekat mendiang ke tanduk program bergulai ngau Mr. Thomas Tegong Laka ba tanduk program panggau cerita tuai cerita rampai ba tusun ti ke 12 ya bukannya meh tusun program kita ungkup ya ke ngali hari tu peninga nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi jadi anda minah ke frekuensi kita tetap ke pengrinduk kita mendiang ke kami ba YFM kita berperinang dulu peninga sebelum kita mendiang ke program nangkan ke tu lagi pukul 3:30 tu lagu ke di by Andrew Bonnie James Nuan Ajak Di Ati Aku tang sebenarnya tu lagu ke di by Linda Enggai Berkunsi Nuan YFM rentak ngali hari.

0: 4 lemai. Fly FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, tinggalkan hashtag Numbia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, berkedi macam berita ni sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: собирай.
1: WAI FM.
0: Не, барунгам.
1: Как?
0: WAI.

0: Ya ke udah diatur apa lama ya udah dia kami kira ngambil Siti awak Nur kami agak Siti postmortem kalau bagi berkenang ke ba final ACSC anugerah catat siapa juara ya ke 9 ti baru aja udah ditemu diatur apa lama ya ke udah jadi ngambil ke bala peninggal kita nemu tuju kami agak postmortem tu nang ya ukai kena ngigalaya atau kenyarut kagi utai ya ke bisik jadi utai kena dipuas hati bala peningal kebagi bala peminat industri muzik kita Iban tentang awak tu nang ya diguna kami ngambil ke bala peningal semua nemu kami tu mengga bisik ngambil kira semua kritikan atau ke semua jaku lalau jaku padah kita semua lalu pihak mengga ngau nakak kuliah meh nyawut atanya kita berkawal dengan utai ke nak ngemuas ke hati ya kita ngambil ke kita itu tadi sama nemu lalu sama ngangkat ke industri muzik kita ketujuh yang mana lagi jemah ilau jadi mak ngawak itu tadi nggak jadi ke nyerah kaku siko nur kita itu tadi berundi atau ke berandau kita itu lapan orang ya ke bempu ke tanggung pengawak kelebih lagi mak pengawak nur ngada ke final ACSC apa lama ya ke udahnya tadi Miss mereka midipan bisik ngaku lapan ya meh ya ke Arif agi tau ke ya ke nemu agi ba senentang nama utai uliah tau ke nama utai kena uliah diputar ke kita ba final apa lama ya ke udah jadi ya sama lama ya man
1: ya sama lama
0: jadi ya boleh baru tau nih
1: kedua kali
0: kedua kali jadi ya menyikir disempat aku bapak pun tadi ni mon kita yang agak utai tu ukai reti ya kita tu kat nyangkal penemu orang ya. Kayak mana tadi kita betul kami salah ndak tadi tadi ngambil ke kita sama burung dia sama ke awak ke ngambil ngatur ACSC tu
1: mana lagi
0: ya.
1: Lalu nerang ke utai ke tau utai kena tau
0: ya amatnya laman bisa ke utai tu tadi udah diterang ke kita hari pun nanti nyakanya nantu nyemetak ada dengar bala orang ya ke mantai ke asen na puatinya tadi yang ngambil ke nyemetak gitu meh jadi ngah udah tu tadi namun jadi ya ke terubah tu ngenang ke bahas tentang pemujur ACSC Renggan ya ke 9 final apa lama tu dah dibetuang dia jadi kita pan baku malamnya Siti malamnya ke aku siku hari orang ke ngau buat tenaga kerja
1: tajapan berbelakang daripada orang
0: ya ke rekor kau belakang kami setiap rajis kami tidak melatih nyawa benar-benar pengen diri
1: kita tiga aja nih ngau saya baru
0: pengen diri kami tiga aja nemu tanya di mayanya jadi baku Siti asai puas lebih banyak tembu pengawal atau tadi jadi kita ketemu tekan randau atau tadi ini yang kena ke mayu orang pan asal aku bisa enggak muji bapa pemujur final ACSC ke 9 final tu jadi engkau lihat komen kini lebih lagi ketinya buat tu ya ke edisi kali tu dibanding ke engkau 8 edisi ke sebedau
1: mon. Jadi tahun tu sigi pelebak kurang mana jangka dan kita kena AI sebenarnya. Nya Siti Ari pemansang lalu paling lebih ngau lain dari sebedau tu kena AI namanya kelimpah hari kena AI laban persembahan terbaiknya di baik baru buah kita mai kita geri persembahan terbaiknya tadi orang sigi ia ke pekiatnya sigi ngau nak uliah ngambil ke boleh kategorinya nih pamam eh di baik pulai jadinya ngasuh utainya tarik lain dari sebedau tu tajak pun sebedau tu kalah tun kita muka persembahan terbaik tang mayanya bedau bisik atur ya bisik sekedak nyomai sentuh buah
0: lawan mayanya benchmark kita bedau tu bisik clear bedau jelas jadi nanti lah salah ku ya ke penudis kali sudah edisi ya ke tahun tu orang ya ke menambah kategori persembahan terbaik tu yang Mbak Bennett nah
1: ya Mbak Bennett
0: lagu asal jadi mayanya
1: 2018
0: bukan 2018
1: SSJ kelima di betong ke penuh dia di betong pada iwan yang tadi sebedau kita ke
0: SSJ kelima.
1: Ya persembahan terbaik tang mayanya bak persembahan terbaik SSJ kelimanya bala pen bedau laban bedau bisi Facebook live sih satu
0: ya sebenarnya dalamnya
1: ya dalamnya orang udah berdarah udah pernah dibuka ya tadi
0: Okey, jadi ya tadi berkenang ke tanya berlayan mimin tinggal ke tatu lalu ngenang ke megak ya. Jadi mayuh orang tu tadi nan mu kumbai sekedar tu tadi deh kumbai kita show kayak kita ke malam final kena hari namanya 3 hari bulan 10 ya.
1: Ya
0: jadi kumbai orang dah terpelatai 3 hari bulan 10 ya paginya kita malamnya lu belagu. Jadi kami kita tu tadi terang ditemu bala semua berapa lama kamatnya bala kru yang kawam bala final itu tadi udah ketika kita ngentak rumah udah niri ke tiang petuang din.
1: Jadi kita jadi ya ke diri tu nanti disebut pengelama tu nanti disebut 2 bulan tu kena

0: ke sebedau tu, oh, kita bisa jam yang kurang lama setahun. Nanti kan ke perpresian baru ke final.
1: Panjang mimit, panjang final.
0: Bisa setengah banyak kita yang sepuat.
1: Jadi tu dah lama, Siti lagi, namanya, kita udah, namanya kita bakal surat menyurat, dikuman semua, bakal VT, video, untuk kesida panelist atau asuh kita ngerikut ke video sida yang ngau pernah kebang lagu nya sekedar hari tai ke disedia ke sebedau kita itu tadi ke betuang jadi kita ke pengawak ke di betuang yang tadi andang seminggu sehingga seminggu kenti jalan jaku Melayu berkampung lah bakat ngentak
0: ngentak ke rumah dia
1: nyo namanya dia di betuang seminggu cukup lama seminggu tang asai ke nak cukup masa andor kita yang tadi nyedia kediri laban setiap saat ia ke dipedak kita ba panggaunya semua utainya mesti jampat. Tak tahu berhenti, tak tahu padam, nak mana hari pada TV. Jadi tanya, mesti nitiah ke running order kita tanya ke bawah mesti lama, pak betul seminggu.
0: Oh, lapan nanti kita semua akan mubalat peninggal ya, pak sikuk penyanyi tinggal ke persembahan, tak ke show malamnya. Jadi pengalama kami dengan ngatur ya aja kira dah makai setengah hari.
1: Ya betul.
0: Sikuk finalis saya ngatur ya setengah hari.
1: Oh, ni ya sound check ye.
0: Oh, ya kena pada kita 5 minit pada TV nya. Oh.
1: Ni ya, mai penari lagi. Tiap ketusuan ya betul kena. Udah habis saya tadi. Okay, nama teka pada MC, nama teka baik bawa pentas. Utanya mesti ditemu berapa lama awak dua orang nyimpan. Utanya danya finalis ke si
0: nyangkan
1: kinya. Berapa lama awak dua nepuk utanya batas pentas. Utanya mesti ditemu magam berapa lama. Nya kebuah kami nang lama di betuang.
0: Ambil ke contoh kenyamai ke aku tadi nyamai gini peda kita. Kita berarti ke pembuka kita ini darah Helena. Kita mendak prop ya perahu sigi di baik ya. Jadi ya tu pembuka udahnya hari tempoh transition darah Helena lepas pengujuan saya main lagu tema. Darah Helena sebenarnya bisa 5 minit aja. Luar nyedia ke diri begari baru ngau apa yang ngangkat perahu yang ke atas. Kita uji kita berundiang 5 minit. Ini penyampau darah boleh orang memuji kari ahli darah malamnya wow kurang benda kari ya
1: nak nemu nyu nyari hak nama ke nyari baju nyecut
0: hak hoga salah ingkar paha penusah darah Helena tu ini apa ni start ya bergari jam 5 minit dah ke induk kita nemu induk ni 5 minit berarti induk timnya bergari tapi baru muda wah darah bajik mai kurang kan ya mai netizen mutitang pengelak ya timing jam kita mainnya, ngau kita pun balik keluarga saya ngatur 5 minitnya, asai ke setahun.
1: Amat. Yang tadi pada bakal kenyamanan tuan, minit tag daripada kita nya berapa lama ngatur ya. Nanti 2-3 hari segi nak boleh, nak cukup.
0: Tiba kamu ni kerja datang pagi, pertama bagi belagu malam, nada yang boleh tegak gak pertama kenyang.
1: Pekiat orang karaoke miat pernah dah boleh ya. Amanya bakal nanti cerita kenyalang pun mesti dalam 2 hari.
0: Ambil nadai. Operation ya. Lapan nadi tambah moga kita nemu bala finalis tu tadi. Ia nak bakal semifinal sebab semifinal kita mendak selai belagu dengan acara Menes One.
1: Ya betul.
0: Arrangement music nang yang dah sedia ada. Sikit dibaik sedia di studio. Dikenak sedap malamnya. Tentang sekali tu penguji moga ngagai bala finalis kita solo lebih lagi sidak ya berlagu ngau combo. Jadi terang mimet ga preparation sidak yang ngau combo aspirasi RTM.
1: Okey, jadi aku muji finalis tahun tu lebih lagi SJ 9 tu. Laban sebedau sidak yang tadi laban nang nama dah dalam grup siapa boleh datang ke Kuching berlatih dulu ngau combo. Laban tahun yang kemarin mayo orang komplain pasal tebah combo tu ndak entunya metak ndak nitiah ke music sedak yamat eh. Jadi tahun kira ke kita yang agak penambah baikan tahun tu ngasuh ke mana aku tak
0: jadi. Bambil dari penyelak Kusubah.
1: Penyelak Kusubah. Jadi dah berandau ngau combo, berandau ngau ketua combo, berandau ngau sidak pemusik di tu, berandau ngau finalis. Jadi sidak meri awak ndur bala finalis tu tadi datai ke Kuching. Jadi lebuah melatih leban aku ngasuh ya jadi pengurus artis mayanya madah ke siapa finalis ke uli datai tumu ke Kuching berlatih ngau combo. Laban combo ya sidak ya seminggu berlatih udah berlatih ke lagu SSJ sudah berlatih ke lagu Bintang Kecil
0: mainnya sama nyelepak mainnya
1: ya sama nyelepak udahnya berlatih ke namanya Bintang Piramli
0: habis SSJ itu Bintang Piramli ya, kan
1: 3 minggu berjurut jadi sudah perlu berlatih semua lagu 3 programnya tadi

0: Lai bala finalis pan seminggu diberi awak siko pagi siko lemai datai bisik ke datai dari Kapit, bisik datai dari Sibu, bisik Karibin Tulu, semua sidak yang merik suku magang sanggup datai namanya bertemu ngau kombo dito berlatih belagu sebedau program kita di Betuang.
1: Ya tamam enggak kita berarti ke ba lagu tadi pantai ke ba final kemari mayam enggak sekedanya enggak elemen-elemen baru
0: ba music sidak baru susunan music.
1: Jadi seminggu tu nanti aku kau main dah cukup.
0: Dah cukup. Ya betul.
1: Tanya meh komitmen hari kombo pun di mal tengah bala artis ya ke siap sekalanya main arrangement kediri arrangement sendiri nulung kombo ngatur ke pengawak tu tadi.
0: Lepas udah kita semi final larinya terus merik sedak ya borang aku janji siapa yang ke bisa nusun baru music tiun lagu aku merik dudi aku madah harga yang melatih merik dudi jadi kena nak ngubah musicnya tadi tu tumu aku merik kombo ngambil ke kombo ngadu ke togenya dah lepas togenya kelama
1: kelama
0: ngadu hanya ya kira ke awaknya bisa teratur mimiat lah.
1: Okey, ini tadi bahas tentang kira kita tadi nyedia ke diri, kita nemu seminggu ngai bala di Betuang. Aku nyokam si apa iru dak di audien. Kan iru gindu kanak.
0: Sama ngelengau ke gindu.
1: Okey, kita ngalih ngagai bahas tentang kedua tu. Ini orang ke sponsor. Sponsorship. Jadi, banyak ke sekali tu kita nemu megak ya. Mayanya, siapa YB ke sponsor ni bagi tu. Jadi, ngambil tempo dan nerang kemudian siapa bala sedap. YB kita ya ke bisi mantau tak ke bisi ngulur ke belanja ala nur kita ngatur program anugerah carta sapas juara ya ke sembilan atau Amerika.
0: Okay. Jadi yang beri terima kasih ya ngagai semua sponsor kita kelebih lagi bala YB nada bukai ke pemadu yang besar meri nya penawang utama kita Dato' Amar Dagelas Ugambas sampai Premier Sarawak kelimpah harinya mega bantu bukai ke bisi diterima kita ianya ari dana mudah cara MTC ke di ada baru yang berhormat Datuk Senadalawan pian mega bisi dibantu YB kita lubu antu YB Roy Angau Gingkoi bisi mega mantu kita YB Kuasan Dempu ianya YB Datuk Doktor dah doktor dia tu Haji Razi Sitam Muhammad Razi Sitam tu sama ngor Datuk Omar ya ari SJ satu yang nulung nulung beri duit lalu pian mega sikok tu jauh mimet tang ya tu laban rindu ke program music ianya YB Lida Masan aduan ketibas jadinya YB lalu company bukai mega mayu nyon tak boleh sebut mulut tang bisik kita mendakwiti ke di ayan ke dia jadi beri terima kasih hangai bala satu tadi bakal yahus ngau kinakara tiap minggu jara kelimpah hari namanya kelimpah hari ke sponsor SSJ lalu vokal terbaik seribu nya kinakara ke sponsor ngau namanya sekedar hari company bukai bakal Sarawak Water jadi Sarawak buat water tok kira ke company baru ai pun bedau dipansut ke di pasaran nyala yang beri terima kasih mengagai nanti ingat mai air yang terutu anak apa namanya okit jadi mayu rana mau cerita okit tu kenal
1: brand okit brand keluar
0: brand okit dalam dalam air ada apa nya dalam siti ari brand Sarawak Water tu kebenar ya udah dilancar ke di penyedi ke premier kita jadi kebenar ya bersimbai ngau niang bini ya ti rindu ke bungai okit ya ke buah yang diberi nama okit. Jadi ialah nanti kita depan bilon namanya Bonio A Bonio kita akan mendak okitnya ya banyak
1: dengan kita ke ke brand ni tadi. Lepas aku ingat main dah tergagal main beli dan untung main mendak main.
0: Terima kasih ya lepas 50 katun diberi sedaya cukup terima kasih yang sedaya lalu sekedar kebukai ke Kony Bridal
1: aku lepas Siti dia aku ingat lepas Kony Bridal orang kengan tak kumainya
0: lawan dia
1: bagaimana kedai 9 SCSJ 8 dan kantak kediri baru ke 9 tu mesti orang ngantak aku.
0: Apa ya? Kasih
1: udah nyata deh pas tentang baju terima kasih megak gaya Nancy Dennis
0: hari SSJ 7 ya sponsor kita ya.
1: Udah nyata deh dalam 9 SSJ itu udah baru ya ke 9 tuh bisik baju kecukup dikenal aku
0: mana baju dia banget tuh bajunya dibaik Nancy Dennis pagi tawasnya nak.
1: Tawasnya
0: main. Sebedau ICJ malamnya. Aku pun nak saya ke mana sida M dok kilau.
1: Aku kan bola, aku pun yang nanti makan ada baju fit ngaku. Aku kan pernah baju kubal yang kena korek kapel lagi. Lepas jam ya, lama tu penanggul bekal aku tu ikut plus size kita ada. Aku bagi baju sponsor nang ya. Pedih ke enggak size bekaku?
0: Sama ya.
1: Terima kasih aja nih sini. Ngopi am kena anan ingat terima kasih
0: enggak.
1: Lagi am aku tu.
0: Pada pemanah aku rindu medah desain baju insin. Amat cantik. Mana dah dia do yang di dia sempo. Kalau sepagi ke BC Aki mu am atau ingat setia ke sponsor mega. Datuk Zam ingat eh.
1: Sama. Kereta ya.
0: Baju. Kereta.
1: Kereta yang kena balap finalis tamak lagi dewannya di sponsor syarikat memandu betul. Tadi di baik Dato' Zamri Amir.
0: Ya, banyak ke gempur ya.
1: Terima kasih Dato' Makcik Lawa Dato'.
0: Banyak tadi nak sekedar sponsor. Cukup gagati kita bisa menerima sponsor. Lalu nak ingat begak kendor kita diau. Laban sidak ya to penyulas minit mada bisa sponsor berapa persen ke hari ungkos kita diau bak midan hotel.
1: Kau sih kurang ke bimbing lah.
0: Bisa kurang ya maka kita ke bak Roxy di Selangor ya. Awalnya sekedar hari sponsor. Lalu terima kasih yang agai apa namanya to padum persatuan alumni Universiti Melaya. Laban sidak ya ngena account sidak yang ngatur kurs imbangan muzik gau warisan main asal Iban. Jadi duit kurs tadi sama dikena SSJ.
1: Terima kasih yang gaya balaya ke cukup saya ko mantu amat ba SSJ ya ke 9 tahun. Lalu apa kenang kenyamun tua umbah ke mada sponsor-sponsor jadi tentu bala kita akan penyampau pukul rata.
0: Penyampau
1: ya ke dah di kena kita yang ngatur ACSC anu kata siapa juara ya ke 9 tahun. Final ya kan
0: final ya nanti dah dicampur-campur dalam 300,000 jadi aku beri terima kasih sama yang ngagir Dato' Amar seminggu sebenar ke betul ke benar ya. Aku bisa bertemu dengan Dato' Amar tang ya ke bertemu nyukai ke Tegal CJ tang program Randau Pemansang laban bisa program podcast kak ngadu podcast. Jadi bak awaknya aku berandau sempat berandau ya Dato' Amar duit tak cukup aku tang takalanya ya terus berapa guna lagi bapa dikena kita lagi ya talu terus nak namanya nak ngemudi satu ya
1: anak
0: kakak ngati ya terus ngemujur ke utainya. Jadi terima kasih sama mbak Dato' Amar laban dah nyuku ke CJ tu hari CJ 1 nyentuk ke ngagai dia tu laban aku
1: nanti Dato'
0: Amar
1: sikit
0: pedih kita
1: akan
0: ngatur
1: itu. Ya, tadi ya, siku hari orang kuat abah dalam nugrah cata sapa juara. Tapi nanti ada ya siku nyangka kita ya udah
0: bertemu, bertemu misi.
1: Ketiga, keempat, nyangkanya dadah puntan kita bahas dengan yang lain. Oke, jadi berkenang kenyap ke sponsor tu tadi deh. Tu karena yang ada 8 dek lebih lagi orang yang ke bergigak ke sponsor. Kami tu ni buat saya ikut belakang aja. Jadi berkenang ke sponsor tu tadi menikah deh. Nyamai tak kena bergigak ke sponsor alainung atau program ACSJ itu kan udah cata siapa juara tu. Bukan nyebut ke 9 tu ya. Start area ke 1. Itu ke dia tu. Nama nyamai kena ke ni. Nur gigak belanja area sponsor tu tadi.
0: Tuan, nanti kita mendak nombor telefon 03 yang ketika kita selalu jadak sawat ni ya. Bebekenya saya kurang mendak nombor aku. Nyoba kawan atau pedagang ke insuran kanang. Malau by B, nanti mendak mua aku tu nanti buka itu minta duit kurang pelabak aku. Sikit bekenya rudi yang sedang. Jadi bekenya biasa ya. Kadang mai mua malu, nak nyamai. Nyak kadang-kadang aku mendak orang butuh. Nak nyamai dengan tuan pengawak tu. Duit nyukai pulai ke kita, pulai ngagi program dah. Lepas kita terindu ke program tu. Amat pedih. Kadang-kadang malau by B, nyawut bisik sekedak nyanyu benar nagih aja malu kita nagih amat pedih bisik sekedak baik itu kak tuan tang ya janji ya beketo syarat ya beketo baik ngagih kuasaan aku ku ya tang tis mina 2-30 nya nama tetap kena oleh ngaturnya
1: ya amat awalnya mencari ya Siti Ari utai kereta api laban sponsor atau nyebut gigak sponsor nyamai tang nuan nguliah ke hal tu tadi Siti hal ya kemudian ya ni buah buka ini buka kita kapal indah itu di asuah sekolah ngiga dermaju kata dah memuat kita
0: ya.
1: Baru ke 10-20
0: ringgit
1: targetnya pun udahnya anak lagi kita kebuna ke kurs ya ke cukup besar bah lebih akibat sponsor utai ke tu lalu habis si megang rundi yang hari ya bala netizen kita bahas tentang sponsor tu tadi ya. Bisi mega nyebut kalain tadi bisi nyebut anu kalau aku ngingi ka dulu neh. Monica deh bahas tentang
0: netizen
1: kita ke nyebut tu
0: berjual tiket.
1: Pengama berjual tiket. Tuan
0: terang ke tua agak sebenarnya. Tuan bisi nani ngana tuan?
1: Enggak bisi tinggal apa bisi peringat tu tanya buat masuk apa tiket nang patut digagak ba ringkat ya ke dia tu. Laban nadai dalam dunia tu utai free ka diberi. Atau penemu hari peringat. Kenapa ada penemunya salah? Tentang alat kedai memenikannya oh. Nama kebuah pengawak teh ketuk nak dia tolaban sudah disebut ke sebenarnya tu.
0: Oh. Okey, jadi sebenarnya tu tua pengkalan nerang tamkan nerang mainnya bedau madah ke de baruah akta ni nah.
1: Tahu.
0: Laban kami tu perintah besar de baruah perintah federal tau ke kerajaan persekutuan nama-nama program bukan semina program perintah besar enggak tang bagat perintah Sarawak pun sama nak oleh nyual utai tau ke ngadu program tiket bisik tiket masuk. Labannya nak tahu bak baruah arahan perbendaharaan EP dalam kurungan EP 91 dan seksyen 5 akta 61. Pian bega anti jemaah ke kita itu tadi ngumpul duit ngena cara tiketnya tadi
1: dana awam
0: oh. Kita di dekat di hukum baru akta tata cara kewangan 1957 dalam kurungan akta 61 dan arahan perbendaharaan EP. Bisik magang tanya tahu dikenakan tindakan tata tertib tahu ke di hukum jil.
1: Kadang-kadang tujuh itu mana kita akan kerembata kadang-kadang nanti utanya ya salah bahasa dasar tadi nyak meh utanya kebuaya nak uliah digagah lapan bisik mega komen balap dengan itu nak madah ya salah nak madah ya salah mana penemu itu lapan ya bisik madah ke buat temu cara ya buat tadi contoh siti engkau nyak uliah kadia ada hukum peninggal itu tadi gagak kertas kerja anjung ngagak RTM lalu minta penemu sudah awak ke bala pula program kalau bagi mereka ini mansut ke penemu lalu mutar ke matuk ngau sudah ya kepatut lalu disawut juga sikup peninggal madah ke uji berdua ke cara peminat industri kelebih lagi bala netizen tu ya ngambil ke sama muka siti tabung terma lalu minta bala kita tu ya ke ketinya betul ya ke kak password ke duit tu kira kes QR macam tu
0: boleh tu nyamai
1: lah QR maka dia kita lalu ngelantik siku hari orang ya ke dipercaya numbuh ke kelab netizen lalu uliah ngumpul ke dana hari awam nur kita itu tadi ngatur program SCSJ itu jadi penemu dia mohon bersentang buat penemu itu tadi.
0: Okey, jadi aku bisik komen bergambar Facebook orangnya aku nanti kami bakal okey bisik QR contohlah QR aku bank aku ke tahu kena QR kelab RTM Kuching kebenar ndak uliah utanya segi ndak uliah labannya nitiah ke disebut ba akta ke disebut apa tadi. Jadi aku bisa madah nanti jemaah ke kita kak ku aku gagak siti NGO tau ke Gerempuang
1: dia ke daftar lah
0: ya Gerempuang diri mesti Gerempuangnya berdaftar under ROS bisa ada pendaftaran lalu muka account bak accountnya tadi ya ukai semina untuk SSJ aja lah kan bisa untuk program bukai maka boleh dikenal kita tang, nanti kita kak muka atau kena caranya lalu dahnya kita oleh namanya ngumpul hari orang tika, berminat tadi
1: dana awam
0: hari persatuannya tadi lah kita melantik siapa presiden bagaimana biasa ROS saya bisa tanya dah bisa atur empu tang kebenarnya ya bisa maga atur tun laban ti nyemak ke persatuannya tadi yang ngagak satu bisi persatuan bisi bank yang pu akaun persatuan pu ia ngadu ke QR code khas untuk QR code yang pu persatuan lah mada okey kami kat ngumpul derma untuk program mantuk sedar RTM untuk SSJ kebenaran ia bisi salah di baru akta pungutan derma rumah ke rumah dan jalan tahun 1947 ia sebenarnya kebenaran dah boleh tang ia boleh digagak nyemak ke sidak bisi permit.
1: Permit. Ini ke prosedur ya lah.
0: Permit ya ianya nulis surat boleh surat permit kutipan derma rasmi dari polis PDRM tau ke pihak berkuasa negeri. Pihak berkuasa negeri kita dari kita yang putuk namanya nanti yang ngumpul di Kuching ke selalu hari anda namanya PIP perbendaharaan
1: MPP
0: kenal lah Ya, tapi tu saya ko ba PDRM lah hari polis, lapan polis tu ya seluruh Sarawak deh. Uli hari polis. Kebuah yang agak berketu, lapan tu dekat di siasat Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Lapan harinya ya ti nubuh ke
1: accountability
0: ya
1: nya
0: mesti kepada. Nama kebuah orang agak berketu, takut ke yang nyual nama SSJ ngumpul duit ko ya kak nulung SSJ, tan duitnya tak datang bagi tay. Duitnya semina stuck ba. Namanya account orangnya aja tidak akan jadi komiti namanya exco member hanya tekengai ROS ukai ukai tidak yang ngai kita mantuk utanya mantuk ngai tang hari kita acara ROS kemarin uliah tang panjai prosedur
1: ya lepas Siti deh munyi aku deh pengawal kita berkumpul ke duit tu yang nang sensitif
0: ya betul
1: Siti kita mesti ka betul-betul mesti orang kuliah di karap
0: ya.
1: Telus by account ngoten jadi ukai mada kami ngai ngono caranya tang ngunjung ke seberawa tukul ningan pala terimpu mana kita ngena caranya dulu ukai mada caranya nak tahu dikenal uli tang tentu ke orang tu ke gerempung ya kekak megai kuasa tu lah ya kekak ngatur tu lah betul-betul telus ngau duit
0: ya,
1: ya kekak guna kami telus ngai ke lagi bank in 10 pansuat 5 5 lagi kini 7 ya selalu jadi ya bang isu-isu nama orang ke ketinya batu ngumpul derma ya kemudian fundraising semua
0: mayu ha mayu isu
1: mayu kalau mayu kes kenya nama kami
0: kini selaku semanjung mayu
1: dah ngumpul data ya jumlah tu penyampau ya sekali beri goreng nak datai dia yang disiko nu dua siko siko nu dua siko utainya ngai kita kira anak ngencacat ke akhirnya buat program tu ke aktiviti kita iban bak pengawak ya ke nyangka oleh ngamah ke nama terimpu
0: ya atang yang bisnis secara aku muji medak kita impu pekeliling nanti nyemak ke persatuan nyampu ia bisnis duit impu contoh bakal padom contoh aku beri contoh
1: bakal contoh.
0: Padom ia nak ngumpul hari orang tang padom bisnis 50 ribu dalamnya dalam account ya duit sudah impu so ia oleh meri hari persatuan ya ngagai kita makanya oleh ia nak ngumpul hari orang
1: hanya
0: oleh tang yang bisnis-bisnis perjanjian penerimaan kita nerima duit sudah ya bisnis-bisnis prosedur lah bakal kita ke nerima duit dari sponsor-sponsor ke bukainya jadi laban kita itu dipegai ukai bakal TV3 ukai bakal namanya radio swasta nyak kebuah utainya pedis akhirnya tadi ngambil ke bala terang lah kawal ngutainya
1: tentang kami ke mana nak uli ya digagak tentang menyikut pulai petang
0: cara
1: mesti betul mesti telus ngau kami segi nak terlibat ngutainya nak terlibat secara langsung kami itu tadi deh jadi kita tahu ngumpul nyalabakanmu bisik bala kita itu sayau ke industri sayau ke dunia pemerintahan tentang tentu ke caranya diatur betul lalu mayang aturnya iya ukai mai ngambil masa setahun ingat je kok.
0: Iya aman. Jadi nanti jemaah ke sida bedo terang tun mana sida yang pu Google dia tanya macam GPT bisa ndo bertanya deh. Bekawa ngau atur ke disebut aku tadi.
1: Jadi tu lengkap ke cerita pasal sponsor atau ke dananya tadi. Amun tu nguyang guys sitik mega isu ya ke bisi di pantai ke peninggal. Jadi ba final tu tadi bisi hanya buat bekawa ngau prize ba event tu tadi. Jadi ya ke bisi di pedak ku ditu tu komen daripada netizen tu tu yang muda ke event tu tadi nang ya udah bernama udah gah pentas siapan grand publicity nang ya hu amazing tu ya tadi tentang anang nyentuh ke kita itu tadi meri pengagah tu tak nilai ngagai artis tu kelalu miat hanya apa yang pun tanya pesaingnya lepas bisik disimpul kia mungkin dalam ACSJ malam anugerah tu patut ya jadi setiap perform no ngangkat ngopi yang meri pengagah hati kita ngagai pala artis iban ukai semina luar ngiga pengrami aja sebenarnya ukai sebenarnya mutang-mutang ngagak pengrami ngambil ke contoh tu yang bercontoh ke bah prayas ke terima mari sidak ya keboleh persembahan terbaik RM500 aja nanti siku artis bakal mawat ngambil ke contoh datang ngau 5 ikut penari berapa tu mesti kena sedang agak rehearsal hari-hari ngopi yang mengatakan transportation makan ngirup semuanya RM500 tu nak cukupnya kuya jadi ya ke masuk final tu ukai datai puang sekenanya kuya mesti sedang tu datai tadi nyawa bubuai ke jam berguna ke kreativiti energi sedang yang ngopi yang maruah seni sedang di petang sedang mainnya jadi nanti uliah teh tu tadi anang pedak belawa kerubuang aja pihak aku ya jadi ukai erti tadi dah gagal ke ke usaha pengajian tang tu tadi akhirnya Mere teguran mimin meh ngambil ke SSC itu maja ngerembay lagi. Lalu siko lagi mere buah penemu bahas tentang prize tu nanti uliah duit tu tadi ya kan boleh sila pemenang tadi tiki kagi laban nanti ni teh ke prize master duit asai ke ba juara tau datai tau beri 20,000 meh ana 10,000 aja nombor 2 tau beri 15,000 ketiga 10,000 lalu sagu hati 2,000-3,000 siko ah tole sawat lagi aku jadi yang gagai bala company kebesar-besar bahas Sarawak lagi company Bansa Daya anang belapung hati nanti ke sponsor SCSJ Dudi Ari Ila kasih ke bak artis kita jadi tinggal persediaan kita mengenai beribu sekedarnya kak ngau event tu tadi kak menjayakan final tu tadi anangan waku kena dai kami ni mak jaku tau lalu sikut megatu hari community tu dah kemudian hari miri community semada ke ngagai jatuh kuasa perusahaan SCSJ Iban next year boleh kita ngiga sponsor ya ke mayawagi nak ngira orang bisnes apa sida hari raya besapan mayu lalu met mai hadiah ti boleh bak prize ke tahun tu semina sebana aja ya. Oh, jadi bak mirik mitel dan sebut tu bak tentang sponsor tadi dah. Laban munyi ku tadi mun nyaut nge mirik mitel tu. Mengira sponsor tu munyi kerana bakal kita kemudian nombor ku sotiga.
0: Ya tadi ya. Kurang duan suran lupa ngai ku nyaut
1: ngai. Oh sana tu baru ni bukan minta duit kurang. Oh jadi pengawal bagi sponsor tu ngau nak kuliah mai. Bala sida kemnika tu begiga kesempatan tanya sama sponsor tu bakal kita ke nyual insurannya kita nemu meh nyual insuran tu bakal ni
0: berapa tiga segini ada sawat
1: ok jadi itu bukan ke tambah dia men
0: ok jadi berkawal dengan prize tu tadi tu ayo korang tu nak nemu kebenar ya semua finalis semi finalis pun sama final atau semi final nang hari subak tu nur diau sigi di sedia ke kita pia mega tahun tu aku nguji narit leban ku beda maya final tahun ni kemarin pedih yang gigak sidak ya udah namanya sama cek abi gak aku makai kita nemu di pasar sepawah tu jauh mimit hari dewannya deh jadi tahun tu belum diam ku dini kulen narit duit tu tadi nasib duit bisi duit MTCP nya tarik ku pia ngambil ke tengah hari sidak yang ndak mindah. Jadi ke makan nyukai finalis saja nanti siapa ke bisik engau mayanya lah komposer sidak ke bisik datai bekas ajimi sama Fenny Kim mana sama bergulengu kita enang bergulengu kita makan engau sekedar hari ya ke choir apa nama
1: bisik
0: latar bekas sidak penanyi re-listen sikit sama makan magang ni
1: sikit
0: ke bisik ya, sama berkunci dia magang lah pemakai yang tanya sikit disedia ke kami
1: nanti disebut yang ngemas kati nak nyanyi oleh pelakar ngemas kati semua tang ngau nak kau oleh nyedia ke ukup semua
0: amin ya pemakai lalu pia mega kita nak tahu Mumbai sedaknya pulai ngau jari ke Puang laban semua finalis solo undang bisi 2000 siko bakal sedak ke belagunya lah ngau beraban 5,000 sitir aban kira ke price tadi bonus ya nya ya ke aku kebenar ya nanti duit lebih harinya sigi aku kak nikik ke ya ukai price kan tiki ke aku laban ti price nanti kita nikik tahun tu tahun nyelak kan nikik baru ni ke tahun nyelak kita nanti boleh duit dah ya ke kak tiki ke aku tahun tu tadi ianya duit penyertaan sedaya bayaran penyertaan aku sigi dah dalam kertas kerja aku 2005 apa mama aku muji tang mada duit dah cukup pasal turun ke baru 2000 kebenarnya kak mat maka metu nikik tang kati ku ngau ya aja duit ke bisik nak kak kuliah
1: tambah mengapa tahun tu tadi bisik nguji ke kak nambah kategori baru
0: ya kategori baru bisik dua itik kategori ke nadai tahun yang kemarin persembahan terbaik bisik 1000 udahnya lagu popular atau ke pemaduk di kerindok tadi bisik nambah megak 1000 ya ngujuang nyutari tarik kia punya tadi
1: lalu kia mega bisik mega bakal kita mungkin yang hidup ke baru sembahan terbaik ya, kategori ya kedah bisi tentu tadi nang ya terima kasih yang gaya teguh tentang nyaman ngau nak kuliah gak jadi apa duit ya ke bisi tanya lepas kosnya 300,000 dia pernah pesai entah bunyi komunika boleh kebayar hotel boleh kemayar makai dan ya akhirnya
0: namanya yang pun lighting anuk semuanya lighting
1: sewaan
0: PA system monitor LED
1: bunga api kebelah tu meletup malamnya
0: semuanya 100,000 100,000 semua total
1: lah. Lepas kos tu kaya sebenarnya belagu lalu merah belagu je kita dikenaknya pun dibayar magang ok jadi tu berarti ke ya ke tiga atau tadi hanya tu tadi tu ada nyebut prize deh lalu tu jadi perambu yang kanya ba jemaah ila mereka kita akan uji upgrade lagi ba prayers kada terima yang kanya teringop yang mega tidak kia ke masuk final tu pan bisi dibayar kita yang kami sini kini perambukan iki kanya kanya
0: okay, jadi nanti kita beda 10 tahun lah amat aku pun setuju kau saya datang 10 tahun kau dah 9 tahun lah 2017 keterubah ya prayers hari 5,000 nikit ngagai 10,000
1: kira beda bal
0: 9 tahun tu udah amat sih sebutnya lama kebenarnya udah harga barang penyodikit semua nah nyonya ada nilai ban ada ada nama 10,000 nah dan tu besar nanti daripada kita dia tu dah tang nanti nyemak ke kita boleh sponsor contoh hari perintah menua Sarawak tahu nyilak ke bisi bisi sukuang sigi dekat di tiket laban kita ada bintang kecil bintang peramli sida nyukai penanyi
1: yeah.
0: Patut ia tok besai gig
1: yeah.
0: Datang nyak menteri
1: kok kita ini juga kita
0: yang
1: ya lepas puas kita ngadunya sebenarnya nakanya aku bisa tertarik aku juga habis istik komen tu nyakade anda terlepas pandangan kembali aku sih mendak komen dari siku netizen tu kak madah betul ndak gak kamu dah salah ndak gak komennya begitu nanti nyema SSC tu dia mesti duit. Aduh, dia nak ada duit. Nak ada emeh. Anak kalau masal dari ngadu. Komen ya. Jadi ya, mesti betul. Mesti nak agak. Lepas kebuah kemadah kenyak. Demon. Lepas sebab mah bukan gawai. Jadi uka dia ingin tu gawai. Mesti duit ingin tu dia.
0: Mesti duit nak ada
1: nanti nak ada duit. Nanti jadi nama arti gawai tu dalam hidup kita. Lepas kita nyari. Mesti duit ingin tu. Mesti duit nak ada. Bekanyak megak pakai ACSC. Nanti nak digagak nuan tiap-tiap tahun ketika kita akan nikik ke prestige lagi. Bab penganjurannya pan udah fail. Apa ya kau?
0: Laban kita tu kira nanti kemada nanti kita benda program SSJ tu tadi kira ke semadi katik nak nyuka semadi punya kepada aku jengap.
1: Jengap.
0: Bak kita kebenarnya ada yang tu penangguh. Bisa kan ada lebang kita okay penanyi lah.
1: Betul.
0: Tambah sidak artis tu tadi Siti Agi ya uliah dia gagak kita 3 tahun 2 tahun sekali. Sebenarnya tu pun makanya maya covid eh. Tang lebuh dik ngagak mayuh dalam 3 tahun yang ngumpul penanyinya mayuh mana-mana nyo tak uliah dia baik deh. Siti gil lagunya nyo bare.
1: Ya. Impactnya by industry itu nyo lah ya nyo bunyi.
0: Ya meh enggak udah ka uli ya kemarin nanti kami tu bala kami tu nyo lelak gil bedak dan no orang dah lelak nyo bisi maya tenggai mana gak lagi kan nama laban dia dah lelak nyo manjuang nganyo mau malu bertemu minta duit udahnya lelak seminggu dia ngadu pengawak dah cukup tindu udahnya bedak ke komen jahit tadi nyo berunding asal kan gaya gini agak kaya meeting kadang-kadang bisik orang nak paham ngano kadang nggak mua malu dia dano orang eh yang asal kan gaya bah kita kemarin nada kesan kita itu tuan kita agak kena agak kita gini bisik gaji tiap bulan tapi nundak lah
1: pasti nundak laban bah tu penemu pribadi kau deh anak kan kemana aku buka yang ambil kecontoh deh aku nang agak nyepan aku kerja pagi pergilah
0: betul
1: nang agak nyepan agi aku kerja pagi pergilah
0: aku nang agak agi aku pengurus wahai nanti berubah nanti nurun pangkat
1: entah ngomongnya kok kita laban kita itu Siti saya aku tak aku dah bisik laban numbuh ke sebab okay nyamai nyau nyabak sekedarnya tadi petiki kenyap gigak belanja
0: nang agak
1: jadi kap madam kenyata tadi munyi kemula makanya main ribu aja entah pulai baru dek numbuh kenyap sebab tujuh kita numbuhannya coba. Boleh punya saya wah. Lebih kita pengorbanan bala kita siku-siku kadonya coba dah.
0: Ya ke tadi aku lebih ninga randau kita ngau Jisli Jabu. Ya kemadah hari 2 bapa ribu ya orang kemadah lagu Risa aku ya. Udah semifinal temu niki 100,000. Hari orang kenang lala ukai seminar lagu Risa lah. Tanah bernyang nya nama amnya ku ya. Nanti nada SSJ nada dikelola orang. Jadi kita dah da tok sitik ari mujur me SSJ tu tadi dah. Mai sira dikelola orang nya tadi nyo saya ke dia mendak ti ketu kenya nyo berundi yang baru kasih ke bala sida artis tajak pen kadang-kadang bisi artisnya tadi. Bisi ke ngano kita ya.
1: Okey, jadi ya tok atau agi pesenang prayers tu tadi mun. So komen hari ya netizen kita siko ti madah ke ACH itu anugerah muzik Iban ya ke nakak ke dia tahu yang berprestis di Sarawak ya ke dia tahu ke aku tadi seminar ba edisi ke 9 tu Nanti lebih dah tahu nang yang dah patut besi trofi khas ke custom made nang tuju ya kena kita ngagak branding ke diri SCSC tu nang kira padu lagi mah kita kena trofi ya ke standard temu kira dah ready made dibeli hari kedai laban bisnis kadanya minta ampun nyebut tu kena baka trofi ya lomba sekolah atias udah berbendar batas pentas beri mah trofi eksklusif kena jadi kebanggaan tidak ya sumur hidup
0: baka trofi dama kau ya jadi drama tu bisi trofi bakal terbaik nae. Jadi aku kalau nanya trofi dramanya berapa ribu sih ini ingatku. jadi aku kalau nanya bakal nanti alam aku kalau nanya kedai itu ready made trofi
1: gagak
0: kedai gagak tang di Kuching itu ia nadai gagak crystal tau ke bakal kedama ketika
1: oh iya kena plate besi
0: ya,
1: semuanya
0: ya besinya aluminiumnya
1: aluminiumnya di plate custom pun
0: nada dito iya ke besi dito ianya ngena akalik jadi akalik to ngambil kita nemu getah
1: ya kok pemberian dia datang ke majelis
0: ya,
1: pemimpin majelis sama rakyat
0: ya getah puluh harga ya bapak 20-30 bagainya. Ya boleh lah dengar kak nitiah ke
1: Design
0: kita custom kita pun tahu ke logo SSJ na boleh ya. Tapi nyak tangnya getah. Yang ada di gagak dito. Udah nyak aku kalau nanya ke KL bisi kena. Jadi bakal bisnis kena tadi di KL ada yang perlu ia mesti ngoda nyari China. Timpo hari panjai. Ya panjai masa. Jadi kita Mbak Munyi kepada kaku hari semi final ke final 2 bulan. Di baru nemu siapa ke masuk finalnya tadi engkah nama sidak ba logo ni bisi hari dengan tur nya Siti Siti agi ungkus ya besar tang tajap pia ia ke kristal tu tadi engkah kita medak bisi ke di price tu tadi nak kumbai kita nak murah kristalnya ukai di tau kristalnya di order kami hari KL KL nganjo kita aku pemilih aku kak beketo kristal ke bakal tahun tu tadi ia ke semi final pun siku-siku-sikunya nah? Final pun siku-sikunya yang pun harga 200 lebih sitik ia ke kategori-kategorinya bisik ke harga 400 lebih mar ya leban dia berat komposisi yang pun tanya berat ukai-ukai murah lah nanti aku kan agak namanya ke kena lama ditoknya boleh tang harga ya puluh ringgit sampai mati orang nyimpannya bak kaca berundian kia agak kita ya
1: lama nah Siti nada bola merati kita itu teringgai ke custom kena Siti tuju hati tang Siti penanggul ngambil kenyamai kita itu nemu magani mon Siti bak jam Siti megak bak bajet lama nanti ngagak SCSC itu nanti kita sikit dapet si bajet selekal tahun tu nanti penanggul dia kan agaknya tahun barunya penanggul ya kedi tapi balai ke ngatu cik supaya puan menikah beda menikah kita tu
0: pagi
1: lepas duitnya tadi maya show baru datang
0: baru datang ya
1: jadi maka dia mulai utai buat Cina ada naik mudah nanti laki ku ngira mereka siap aku ngambil dulu beras tu tukai ila laki ku ngira duit petasi aku maya ada ya enggak bakanya
0: ngatur kenya semua deposit maka
1: ya
0: nanti bisa lalu nanti salah nanti bakal bisa lalu tahun tu nak lebih baik kita ngah tahunnya lah oleh kita ngudah baru ya ke ngena namanya bakal ngena
1: custom pun, custom kita pun
0: tangannya segi mar lah Siti agi kan kita ndak berarti ke ya kelumur 1, 2, 3 bisa 6 mitik semua trofi laban mayu namanya pekiat bakal tau maka kita mendak AJL anugerah juara lagu nadai kalah kita mendak trofi duit laban nanti ditiak ke trofinya Siti aja diberi ngagai penengkebang lagu atang laban kita itu tadi nemu ngambil ke mesin pengingat bah penanyinya aku ngagak dua sikuk disimpan penanyi sikuk disimpan penengkebang lagu jadinya tadi ke lain dari orang bukai trofi kita itu tuan pemayuh ya pem tidak sebakal kurang bukai mayu-mayu trofi pelepaku SSJ jabisi nama finalist nama semi finalist bah trofi jadi nyak penglebih yari urang bukai lah
1: dan kita bersampai juga ngarap kita tu ulih diatur jemaah lah lebihnya kan yang kita nyoda steady lagi funding dah nyokeri yang lagi dari belakang si orang tanya yang kan yang ulih terima kasih ke peningan kita kembali buah penemunya tadi okey jadi mungkin agak cerita tu tadi tu ada bercerita pasal prize bantah tu ya berkenang ke pemutus juri kita
0: tahun
1: tu saya ku hari satu agi kerja betul pemberdayaan kita dengar jauh ni deh dua, pemerintah memiliki tiga, jadi itu nyok kesembilan. Dan tentu saja nyok asai. Okey, tidak ada asai lagi. Cuba aku dah.
0: Nyok terlebak.
1: Nyok terlebak. Lepas itu, dini-dini aja pikir. Okey, mana ACSJ. Okey,
0: kumang pun orang nak puati.
1: Okey, kumang ni buah Belanda, Amerika. Apa yang naik pun nak puati. Dan Belanda-nya. No, matang. Itu, okey, kita itu demikian. Kita yang ambil satu positif dan uji nerang ke agi bahawa nama tu kriteria yang kebisi dikena kita malamnya kelebih agi nur kita milih juara lalu tu berkenan ke bahawa komen bala kita tentang artis tu tadi plus Facebook kalain tadi
0: thread kebisi pada aku komen
1: jadi kebisi sempat dipedak di tu ini mereka tu ngenang ke bahawa anu kalau ini tu tadi
0: au juri ke bangsa orang
1: tu kenang ke bah juri kita jadi kita flashback baru juri kita ke malamnya ketua juri kita bisi Dr. Azmi sebut jadi Dr. Azmi tau asai ko
0: bala penanyi istan bedanya nyak juri malam tu
1: aku teringat maya red carpet maya red carpet
0: macam Rusia
1: aku lepas kemudian artis tak berbaris Dr. Azmi ada dalam list.
0: Ada dalam list betul.
1: Ah, sekali itu pun aku tergiat berdiri muanya. Aku nak nemu nama tu ada dalam list tiba. Jadi aku nak terpedak kalau aku lala Dr. Azmi deh. Aku nak mendak queue terberi Matthew banyak. Anangnya buat ya juri. Lepas aku confident. Nama aku pada kata lepas kamu dah juri. Tok meh nanti kita kat nemu. Juri kita ke malam tu Dr. Azmi. Paling aku tisi anda mendak jadi. Tak dah sembuh.
0: Udah nyekin kak kau bawa tu dah.
1: Entah nyam kak aku tadi nyam si Tia Ari tel live. Bukan kata record boleh putuan kau. Tapi aku tadi start aku nyebut Dr. Azmi ya. Pada aku komen Facebook live, komen TikTok live, komen kita pun YouTube live. Pop terus berbalik. Top Azmi. Reti tadi kita pandang lala ya. Udah nemu ya siapa. Jadi dia tahu ya kejadi tanda tanya malamnya. Keti penilaian ya, lawan orang selalu muda ya menilai industri musik mainstream kita ya, ada melaya. Jadi bala peninggal kita malamnya pada aku kesidaknya bakal kak jadi tanda tanya keti sidang ia menilai ke bak industri muzik kita ban Amerika. Lepas nak pulai ke juri ke bukan pernah nyumbang semai kita mega kita bisi yapien hari RTM ditempu ngopi mega Safri ngopi mega kita bisi Datin Senori Talinang menya ngopi mega anak muda nak bisi juri ban kita mega bisi Wesley Belajar dua juri ban ngau kita datang jatuh bahas tentang tu Dr. Azmi aw keti tau boleh ya
0: bisa komen yang tadi tu
1: jadi
0: dia ke orang ke pasal namanya bangsa yang tadi atau aku nyebut dini keti kau boleh dulu
1: coba dulu lagi okay. Baca komen balap ni kau
0: kan kebenar ya kan tahun tu kita sigi bisa Datuk Muzani nanti boleh sigi ke ngembik orang RTM pun Datuk Muzani tang bayarnya Datuk Muzani laban dia ke orang diraja nak boleh datang laban program dia bisa program diraja Selangor ke Royal Selangor ke nanti dah salah aku jadi berunding siapa ke dibaik kami dua itu aku laban aku selalu nanya ya iya aku tu nada kalau orang begiga udahnya sampai aku google siapa kalau jadi ketua juri AJL kali ke pansur nama aku kalau saya kalau beda itu Ceko pada aku yang pu
1: profile
0: lah pada aku ya UUM UUM ku aku udahnya tadi lalu aku nanya laban ke subak sekolah belajar ba UUM jadi nanya siko ari lecturer aku den lecturer aku tu banyak sebenar tu ya seminar tutor sebenar dia lecturer kita iban tu tentang udah
1: lama dia punya
0: selama dia jadi kurang-urang den jadi nanya ya aku boleh minta nombor Dr. Azmir ke aku lalu beri ya udahnya benar aku nusun ayat tuan laban kita nemu Dr. Azmi nanti kita beratin ya orang sanggup mayar meri ya 200 ribu ngagak setiap lagu udahnya SPRM ngasuh yang ngagak lagu 50 ribu aku kena aku kamadah ya tau ya duit kami isi malu tu no tapi nguji jalan nguji nanti nyemak ya lagi madah nak uliah apa semua tau kenikik kerga lagi kira kenyurut diri ku aku abang nyajak duit kami isi benar ngatur dan nyatari nguji ku mesej mana sekali kan ada betang gua itu lalu madah okay Monica ketutu udahnya tadi udah tu lah aku merik nuan ngagai siko LO lah aku apa semua ya akan ngatur nyamai mat berurusan ngau Dr. Azmir tu cukup nyamai aku segi nyangka ada itu kada bayar banyak tu aku.
1: Tanya nenek belum mana?
0: Nenek belum mana? Ya terima dah okey, tak ada masalah aku ya.
1: Oh. Tanya nenek kerja dari amat kita tu mai Dr. Azmi. Nama kesua ada pernah kita baru TTV bagi kita. Agi mereka komen dari balas netizen kita. Kita tu nenek komen tu deh. Bisa nyebutkan komponen musik Sarawak udah mai wah. Uji ya setiap komposer bak komponi diambilnya di juri. Komen satu, komen dua. Nanti Melayu hari Melayu petani belagu nah dah guna juri atau ke hakim kita iban renung-renungkan lah dan yang bisa gaya ke nyebut di tu aku masuk ke penemu mimin ACSJ 2027 anak ngena juri orang luar lebih lagi bangsa Melayu ia nada merti bak jaku iban kita iban hari menua Sarawak mayuh landia serta pandai okay? Jadinya tadi sekedar hari komen ya ke berkenang ke banyak lalu pihak mereka bisa mengenanya nyemu jaku iban
0: ya rumah juga iban besi ku mana besi ku mana okay jadi mayo udah kalau di padah megah sebentar tu udah SSJ tu namanya tadi yang pun price sedikit tiket ke 10,000 8,000 atau 5,000 kebenarnya ia nada lagi baka SSJ ketubah ya
1: dah ada format ada berubah
0: ya ya maya meeting maya engkau pengarah semua kita merik standard SSJ itu sebagai engkau AGL jadi udahnya kriteria pemerkahan yang pertukar ngagai ya kejuaranya lagu nya kebuah kita berguna ke orang bakal sedar Dr. Azmir laban Dr. Azmir pun 7 kali udah jadi ketua juri Bak Anugerah Juara Lagu di TV3 nanti kita iban setakat tu bedo bisa ke kalak jadi juri diambil sedar AGL laban nanti nyebut bakal lagu tu tadi kita iban namai bisa oleh macam togenya atam kak standard betul-betul bakal sedar Dr. Azmi bakal sedar Dr. Mozani tu kita iban bedo bisa dudi lah ada kita nak nembung kamar bisa lah tang dakat itu bedau
1: laban tambah mungkin bunyikan dari sebut tu mungkin nanti kita kak ngemaju ke kita itu kita mesti ya nitiah orang ke dulu lagi singkang dari kita jadi nanti guna nanti nadai salah gak kita itu tadi kira minta tunjuk ajar si daya belajar ke balai bola balai memang balai nak paham SSJ kita melihat lagu okey nanti kamu dah ke juara belagu malamnya nombor satu ya winnie lebat kita ketemu lepas dia belagu ya mana lepas tiga belagu semata-mata
0: oh betul
1: nyak pukit belagu juara ya malamnya winnie albert nanti kita mendah leka lagu cakap lirik-lirik mana juara ya nang yang dah bisik Jonas Junior Man menang malamnya jadi nanti kita kamu tak juara kamu tak siapa Rami Mamat menang malamnya
0: nanti ke namanya ke popularity
1: namanya nanti ke standard yang ditemu peningkat kita nanti ambak komposisi juara lagu tu markah persembahan diambil semua tu markah vokal yang diambil markah lagu tusun lagu lirik lagu dini patut labuah dini patut dia tanya diambil maganya meh ngujung ke Arisa menang nanti bala ke berdua paham ya okey ba seminat bala ka aja lepas nanti sebut sebut bala ka lagu tu aja sikit Jonas Junior Man menang malamnya
0: lama baga siti tu ingat suba kita hari saja satu hari saja berapa ketua juri ya kita ditumpu naik dan kita mainnya nama aku merah luar oh nyak kaban ya lepas yang lala artis sikit salah ngena
1: aman minggu kemarin aku si meda ayah bukulah yang banyak masterpiece menang yang ngiruk sama masterpiece
0: jadi sikit sesama artis berkeni
1: ngiruk kuping mati ketir ya bukan tiap tanya nah dia nagang di juri ini tak bukulah yang ngurang
0: aman nak patutnya bakal nak boleh bukulah yang ngurang
1: yang menanya isu lokal kadang lebar main ada main lokal isunya menjadi kami ke contoh deh bukan itu kita nemu siku hari komposer yang ke terbangkar yang balala kita itu ngambil ketua juri sekali temu menang lagu hari PBP pengapulah pun itu menang ketina yang asalnya menang ku ya lebihnya company ya isunya enggak keluar di maharat
0: ila sigi mesti bisa orang nak puas hati mana kita ngambil orang luar indah kita nanti main bol bukan main bol referee orang luar betul
1: tahu dari jarang Sarawak main dengan referee hari Sarawak tumbuh okey jadi yang tadi pasal tentang referee juri. Lalu kedua tu tu kata moral betul bisi kan jemput ba skema permakahan tu ke mak ari bala hakim mai final tu.
0: Nyamai gak aku mantai ke sekali natun. Jadi nanti kita ba semifinal larinya aku dah bisi ngayan ke bekan ni namanya lah markah diberi. Jadi ngambil kisah dan nemu tu markah diberi ba semifinal larinya nah. Oh kesian benda. Ba semifinal larinya melodi ngaku posisi 30, susunan music 30, vokal 30, penghayatan persembahan 10. Totalnya penyampau semua 100%. Jadi tu semifinal larinya ke kira kelebih ke, semua di pedak lah. Semua di pedak lalu boleh makahnya. Jadi tok ke semi final
1: ya. Ya, posisi kira basi final.
0: Jadi final lain. Laban final tu ya bisa kategori. Jadi bak final ngambil ke kita nemu, tok diberi aku ngagai juri. Bisa semua juri belakang ya leka lagu sedak ya. Jadi semua juri bisa diberi aku tok tok putuang lah. Jadi tok diberi sedak ngagai aku, lalu tok disimpan sedak ya.
1: Dua salinan.
0: Ya, jadi ke di pedak kita di tok ianya melodi ngau komposisi susunan music. 100% mereka.
1: Dau.
0: Kedua vokal. Ketiga persembahan. Pecahnya nadi campur.
1: Nadi campur.
0: Nadi campur.
1: Ya, ya mesti ketika di vokal terbaik,
0: ya,
1: persembahan terbaik.
0: Ya. Dau. Jadi orang kelambiak bab melodi, komposisi, ya orang kelambiak tu pendiang segede mau baga kita itu. Oh. Mana lagunya? Lu mana tu?
1: Lu mana? Tidak mungkin betul di salah ya.
0: Susunan music begini, kira ke tidak ke pakar tu nemu lebih lagi tinggi kok dalamnya tadi dah kapan saya bukanya tadi. Jadi sudah tidak yang ngadu ke tau, aku madah tu simpanan tidak yang ke dalam tu. Sudahnya baru tidak mereka yang aku beri tidak lagi aku dekat mecah ke tetuk lagi tiga. Jadi tau namanya persembahan terbaik ya, kemauan menang tu dah. Persembahan terbaik untuk 12 finalis 5 juri. Di total aku ditu magang dicampur aku ditu magang. Udahnya tok ya tadi vokal terbaik. Bekerja magang vokal terbaik Siti kertas 12 finalis 5 juri. So ya kemenang Winelbert. Jadi kepemudu besar Winelbert lah dalam tu. Udahnya baru ya ke lomo 1, lomo 2, lomo 3 kerire.
1: Keseluruhan ya. Semua expectnya diambil magang.
0: Juara lagu. Ya kategori vokal ngau persembahan yang ada campur. Tau ya lebih ngagai komposisi lagu, music, susunan music.
1: Jadi patut nyerawah di ni tu kurang nyerawah betul lah serawahnya.
0: Utai ke toge-toge nya ke nyasiranya je nemu. Jadi tau meh ke pemutus juara 2 ngau 3. Ngambil ke kita nemu lah. Ya tu kediri nadai sabaka. Nadai sabaka tu
1: tadi. Jadinya meh ko tata ya. Ba isu ya nemu jaku iban, ya nemu biau. Kita di nak lagu Korea nak monte sebab dia banyak Korea tadi tentang susun bak lagunya nya ke dikira orang. Lah berarti kita ngira ke ba ya ketinggal ke nemu menia ke jaku ibanto. Minyi sebab aku Yonia segera nombor 1. Pihak mega nanti banyak orang tadi segera ini Albert nombor 1.
0: Lalu pihak mega nanti kita akan mendapat atau pengiraan juri panel ketua juri ngagai 2-3 kepakaran yang lebih kepada music vokal. Lalu juri 4-5 kepakaran yang melodi sama agak lagu music vokal sebutan. Hanya kepada juri iban ia ninga nyebut lagu iban.
1: Bisi saya yang megang peranan dan megang bisik juri dia.
0: Megang,
1: yang meguna datian sinu terlinang ngawes li belajar tu si dia. Okey, tu tu ngenang ke ba pemenang tu tadi. Ianya tadi ba lagu Arisa Kti di baik Rabana Tanah Bernyang tu. Jadi banyak isu ya ke bisi di keluar ke dia tu. Ianya madah ke Arisa tu kita nemu lagu rock. Genre ya glam rock
0: meh. Rock
1: kapak glam rock korang tu ya tadi. Jadi nada relevan lagu tu jadi cao juara ba ACSC laban tion tu dah out of date. Nyo nak ke mana lagi dunia ke dia tu.
0: Ko komen orangnya nah.
1: Ko komen orangnya. Jadi ya tu kena ke komen ya ke bisik ba Facebook yang ya tadi ba tentang bantah ngagai juri tu ya kakak sebut ko dia ba penilaian makah tu. Bisi nyebut ukai vokal terbaik, ukai persembahan terbaik, ukai leka baru terbaik entah menang lagu Induk Gerempuang ko ini menang lagu terbaik Borneo. Jadi Allah ngai leka Allah engka nadai leka mati nadai pendiang ko ningo nama sebut tu
0: ningo.
1: Jadi sekutu nyebut sepatutnya vokal terbaik mesti bisa boleh nombor kau peningat tes kau tahu. Jadi cukup menanda setuju satu patut penyanyi baru baduk juara AIM lagu Borneo nombor 2 tang lagu keniru Nash duplicate lagu Nash kia tahu boleh juara pelik tapi benar tutup aja ambil pekit juara lagu ibanya beribu orang udah komen nak puati ngau pemutusnya untuk hari peningat kita nya. Lalu bisim ke cikgu nambah siapa kemada ACS Jackson live bak Dewan Dato' Amal Steven Kalonikan aku ajak kini ya ke nak uliah move on ngau pemutus YTJT jadi bisik kerabun kini mata juri ndak medap semua rambles ya ke penuh gau emosi nyom mirah matanya bak lepas perform darah Helena nyom berangkut ke perahu perahu custom khas untuk ACSJ nyom cat cerik nyom gegak cerik ngopi yang gado nilang ke mai mengagak magic malamnya bertukar baju dalam petas ngopi yang gak gubahan lagu aku kalulung ya ke sangat branding well as a visual. Ya, nak boleh brand nama kebah lagu tu nanya kuat 1 2 3.
0: Oh, jar tadi sidaknya udah boleh bak kita geri tadi dah. Hmm. Ya bakal ini ya memang mana tang bak lagu ya ari segi komposisi melodi ya gi Allah. Oh. Tang vokal tau ke sadar nyawa ya ia menang bak kita geri tadi. Wow. Laban bunyi ku aku bak ituang lagu ia nada dicampur ke vokal ngau megak persembahannya kediri. Hmm. Kediri magangnya nada di total dan tau ke dicampur lalu juara ya ndak bakenya. Hmm. Ya bisi kita geri kedirinya ke buah kita ngagak kita geri. Sau madi vokal ya ke lagu pemandu mana komposisi nyai amai. Nyak baru ngai jadi diberi nomor 1 labannya sida EGL pun bakenya ngagak. Mm-hmm. Automatically lagu ke madu mana melodinya nomor 2. Yang nomor 2 nya lalu kira ke menang jadi juaranya penilaian sida juri maya begelumoknya. Tang nanti juri setuju ngau markah ke diberi tadi laban ti kita meda 12 malamnya.
1: Ya yeah,
0: ya. Yeah. Tak nada jai manganya wa sida ya?
1: Betul.
0: Tak semua mana?
1: Betul.
0: Nada tergelincir siku nyawa sigi mana magang. Nya lai ya ke lagunya tadi ke mayu urana nemu persembahan semua tadi nya nada bercampur nya ada campur jadi juara.
1: Kau.
0: Lagu tu sigi kita geri ke diri ari music komposisi aku nanti nyemak ke orang ke komennya tadi iya landia maca toge iya landia berkeni tusun utainya pelabak ku nya boleh diterima tang ti nyemak ke penemu ya bakal ku tu saya kumi buah je lah
1: ya bakal tua
0: ya bakal tua nama macanya nak penemu
1: jadi ya tu tadi kenang ke komen pendengar tu tadi bahas tentangnya meh yang mudah ke patut ya lagu dari bintang baru dah menaik IM nombor 1 tang nama ke buah lagu ya ke ni curi lagu hari Lavender niru nyawa Nes tau boleh jadi juara. Setang lagu Aris saja kenyap okay, sama bau sama sugar di wajahmu okay,
0: sugar,
1: pada sugar di wajahmu
0: pada sugar di wajahmu nah. Hmm. Okay, jadi maya lagu tu di tapis datai ke RTM mayanya. Cuma aku bisi buat bilia sidak menapis mayanya bisi nanya sidak ya nama lagu tu bisi dahnya di presa sudah baru laban semua lagu ya ke di pasuak ke ba RTM sigi di pedak sekali ke lagunya bisi niru lagu orang tau kenda udahnya bila di pedak-pedak oh, yang ndak datang 4 bar. Hmm. Laban ya bisi cara ngituang ya deh.
1: No.
0: Contoh bakal ke sama chorus itu jadi di lagu
1: ada syurga di wajah.
0: Okay, salah.
1: Kau menahan
0: segala siksa. Kuyan ya.
1: Arisa diriku liga.
0: Nyak baik betul. Satu baris betul. Baris kedua ya nak. Ketik baris kedua.
1: Di hati hanya berdoa.
0: Arisa.
1: Ini ku hingga
0: Maknanya
1: barang ya?
0: Nah sebakal satu baris ia sebakal satu bar. Lepas ini dia ke kita ngena namanya ngena MIPO ngau KPDN Polo atau ke atur ia mesti 4 bar sama. Jadi tu ia nak datai 2 bar.
1: Datai 2 bar.
0: Sebar setengah ya. Nanti ia datai sebar setengah ia ndak dikumbai lagu ciplak ya tadi. Ya bisik peraturan yang pun.
1: Lepas nak cerita lagi nanti kau kira nyawut dengan peringat atau lepas yang mempertikaikan lagu tu ngau lagu Mawat dan Yang Intan. Lepas
0: di
1: ada bintang tadi. Ya bisi salah ke yang ambil sama lepas nanti kita perasan lagu dari bintang tu tanya punya owner yang main yang Maxwell pun kalaknya ada palia lupa pelan doa besar akal terkurak kena tipu sama ngau lagu urai-urai. Jadi utai nol ke yang mandiang tu tadi nak kena mulai pada aku ya nol yang kena berapa kubah Mawat nombor 2 lepas Mawat pun ia bisik leka ya 4 bariasnya sama dengan lagu Maxwell sebab tanya banyak lagu Maxwell
0: nanti kita sama orang
1: kira itu tadi kena kena nyebut itu tadi dia punya kodikan nyerungkai orang terungkai kau tadi kebuka itu tadi nyak ke penanggul ya kita nanti kita kan agak contoh giga contoh ya kemana lagi ya ke akhir itu nyamai dibanding kurang akhirnya kau ya tadi awal lapan nanti tadi bah, dua-dua lagu itu tidak salah menyikaku lapan ya ya nak kan masuk nanti ya lagu saluran. Tanto buka saluran namanya bar ya. Nak ada tempat.
0: Satu bar.
1: Ah, pihak tu ya.
0: Nanti dia tiak ke dalam lagu kena tambah bar RTM, 4 bar. Nanti ni bar SSJ ya 90% 90% tang tu nak datai 90% yang pu peniruan ada. Jadi yang diterima lah.
1: Ya,
0: semadi ya.
1: Ya secara kebetulan sekedar tu tadi. Ya,
0: sebar kira ke sebar aja lebih mimit dah sebar tadi. Boleh diterima
1: aw. Okey, jadi tu sudah nyebut pasal rock musik pada kenang kepala ban. Music tu bunyi kata. Ini misal. Ini ke lagu 60-an pannya udah keliak aki kemudian. Dia tu pan oleh hidup baru.
0: Betul.
1: Mau yang orang ingat ke lagu Caca, boleh ke lagu rock baru. Kita boleh mana lagu tu nak relevan, saya tu nak. Music nak kalah mati.
0: Ya, bahkan tidak ke komplain pasal nama ke buah bangsa bukai, ngambil bangsa bukai. Laban yang nak dengar, utai ke disebut, nak, yang nak dengar leka. Yang seminat dengar music yang tadi. Yang ke buah kita ukai seminat boleh ngambil Dato' Azmi. Kita megak boleh ngambil siapa kari orang munuar putih. Boleh makan.
1: Simon Paul, ianya American Got Talent, nanti kebayang yang Paulnya.
0: Yang Michael Jackson yang gigi hidup boleh ngambil. Laban yang music dah. Kita bantu baru kemaya. Kita ke bisi music, main asal. Kita ke dulu lagi. Tiba ke pasalnya tadi tu depan rocknya nanti kita mendak lagu Jonas Junior Man baga lagu tu 80-an segi dah bisik tiun bekenya kita nak boleh madah lagunya nak boleh masuk SSJ lepas nanti ia agi diterima kita empu peninga semua ia ugi boleh masuk rock baru 80-an
1: jadi lepas tua kena buat menyangka orang nantu siapa sebenarnya.

0: kalau bagi orang yang ke landia bawa music nak mau tai ke rundiang yang bawa industri kita bantu am kita
1: ngau bekeni warisa tu menang
0: warisa tu menang kita mendiang ke jaku ari ketua juri kita malam ni ianya Dr. Azmi.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Azmi selaku ketua juri untuk ACSJ. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada YFM dan juga RTM Kuching di atas penganjuran satu acara yang hebat beberapa hari yang lepas, acara Anugerah Carta Siapa Juara. Saya agak terkejut dan kagum dengan bakat-bakat yang ada di Sarawak dan juga terutamanya dia kaum Iban, memang memukau dan kami sebagai juri agak terkejut dengan prestasi yang ditunjukkan oleh para peserta. Terlebih dahulu saya ingin mengulas dan sebenarnya ingin mengucapkan tahniah kepada pemenang-pemenang, bahkan ingin mengucapkan tahniah kepada semua peserta. Bagi saya semua peserta adalah pemenang. Finalis hari itu ke-12 peserta, they are winners, you are true winners, you know. Dan kepada yang bernasib baik memenangi, juara mempunyai lagu, mencipta lagu dengan melodi yang hebat, ya, lagu Arisa, kalau tak silap saya, lagu Arisa. Gubahan muzik memang tight, very tight dan kemas, ya, kreatif dengan fermata, dengan hole dan sebagainya, pause. Jadi saya rasa puas hati, vokalisnya baik, skill individu musician baik, hebat, ya, teamwork yang bagus, yang serata hebatnya juga. Juga persembahan mempunyai elemen kekaguman, ya? Wow factor itu adalah antara sebab mereka memenangi anugerah Carta Siapa Juara. Yang kedua, bagi saya semua peserta mempunyai bakat yang sangat baik, bakat individu yang sangat baik, ya. Penciptaan lagu-lagunya juga baik sekali, melodi yang bagus, ada yang modern, ada yang elemen tradisional, dan ada yang juga mencipta mengikut selera anak-anak muda sekarang, ya. Walaubagaimanapun, dalam penciptaan lagu, markah yang berat dititik beratkan adalah melodi lagu itu dan disokong oleh susunan muzik dan juga lirik dan juga nyanyian penyanyi. Kemudian bagi saya tentang anjuran-anjuran event ini, ya, sangat magical, ya. Pentas yang gah yang disediakan oleh pihak penganjur, sound system yang amat baik, dengan lighting yang colourful, you know, props yang cantik, penggunaan penataan cahaya yang bersesuaian sebagainya, even dressing, ya, yeah, outfit ataupun wardrobe yang dipakai oleh penyanyi-penyanyi sangat indah, cantik, grandeur tu ada pada setiap penyanyi. Effort yang digunakan, effort yang dimasukkan, yang digunapakai oleh penyanyi membanggakan industri muzik tanah air. Bagi saya ini satu level yang bukan hanya, kalau bagi saya bukan hanya untuk level Sarawak, bukan untuk level Iban saja, dia boleh the whole of Sarawak, even the whole nation, ya. Even ke peringkat dunia, kita mungkin boleh adakan satu pertandingan cultural song festival antara Malaysia, Philippines, Indonesia, ASEAN countries, Thailand dan sebagainya. mungkin kita boleh bincang.

0: yang semula, saya sangat-sangat ingin bekerjasama lagi dengan pihak RTM dan juga YFM supaya kita mendapat lebih sponsor untuk mengadakan satu pertandingan Cultural Arts Festival melalui dana-dana yang kita akan brainstorm nanti. Dengan apa yang dipersembahkan, saya yakin di masa akan datang ramai lagi bakat-bakat Iban ya, dan juga Sarawak yang akan timbul di masa akan datang. Saya yakin dengan apa yang dipersembahkan hari itu, kualiti yang dipersembahkan, kualiti vocals, kualiti lagu yang dipersembahkan, saya yakin ianya boleh menggalakkan anak muda untuk lebih berkarya dan lebih participate di dalam industri cultural music ataupun music Iban, tidak kira traditional ataupun contemporary fusion. Ya, akhir sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada ECSJ. Mungkin seperti saya kata tadi, ia boleh dibuat setiap tahun ataupun boleh diperbesarkan skalanya demi kelestarian, perkembangan, pembangunan bakat anak-anak Sarawak, terutamanya kaum Iban. Saya sangat berharap ianya boleh dilanjutkan. Saya ingin mengucapkan juga kepada pihak penganjur, juga kepada Datuk Mozani yang meminta saya juga secara tak langsung untuk membantu Sarawak. Jadi saya harap boleh bekerjasama dengan Datuk lagi pada tahun-tahun akan datang, ataupun kita perbesarkan lagi apa yang telah dilakukan. Kita buat berbincang nanti, InsyaAllah. Saya yakin bakat Sarawak ataupun Borneo boleh pergi jauh, InsyaAllah. Terima kasih, selamat berkarya.
1: Okey, jadi ngarap ke udah terang meh ya, bala kita ya di luar dia kalau bagi perspektif orang ya ke luar industri Iban, jadi yakin bab muzik Iban, jadi nama tadi pedak ya bab mata ya bab industri muzik kita ini tu. Jadi ya meh ngambil kita nama ke buah mega kami ngambil orang ya ke ukai bahasa Iban. Hari ya luar industri muzik Iban, jadi ketua juri bab ACSC 8 kita ini ngambil apa ni nanti dari kebah ke korang juga makna tersirat bantai kerkade kenatai kita.
2: Lalu kebenar ya dua bapa hari sebedau tu yang megak bisi bertelepon tuan bisi nak aku yang madah maya abe tembok SSJ nya yang madah kat telepon kat takut kaku tu tadi macam agi pedih palak semua lah. Nyak yang sempat muji. Jadi yang mana mayu tay ke mana sekedar hari prambu di pedak ya laban yang mana industri muzik kita batu cukup mana bakal yang mana AGL ku ya. Lalu sekedar hari prambu ke diatur yang mega nanti nyembak ke bisik program diatur di menua sedat din yang ada salah kira tadi ya kak ngambil sekedar hari penanyi ku dah di pedak ya belagu atas panggau kira ku dah 12 tadi cek udah cukup mana di pedak ya. Siti ini pemanah mega tu nanti ngelamat tu orang nak ngelala
1: nak nemu kati iban pun pekir.
2: Ya kira ke keyakinan ni korang jadi jago Melayu sanggup kak mai sedak tu namanya belagu nanti nyamak ke bisik pengawak di semenanjung ni. Siti pemanah maka entah dek
1: ya jangan kita kan ngerembai kaki sayap industri bisik kita. Lalu tanya sekali tu ianya berkeni gaya markah finalis malamnya. Tanya pemisik tadi terang mimik dari kak ngambil nuan tu ngambil keterang lagi ke bahawa permakahan finalis.
2: Jadi markah sida tu kebenaran ada jauh ngopangan diri tuan. Bisik siti 0.2 aja.
1: 0.2.
2: 0.2 aja. Tanda tahu parah siapa. 0.2.
1: Ni piestin majority.
2: Pedaknya pun nyokak kak dah. 0.2. Jadi retinya tadi segi apa pedih bala juri tu Kamile ya. Ni kemenang tu ni kemenangnya ya kenyokak sesemak-semak ngau markah namanya tu markah-markah dari empunya tadi retinya semua sida tu mana-mana markah.
1: Fight nan cukup fight. Amat. Ya. Itu cok ke kita ya, ukai menyik aku juri kebaik ukainya guru PJ, ukainya ketua ya Ari Gerempuang-Gerempuang. Tu segi nang ya penguat sila tu jadi nang ya jadi hakim ya. Lama. Pan tahu pedih pala ngerundi yang ke-12 ikut finalis malamnya. Okey, jadi tuan lengkap ke ceritanya. Tuan ngagai ya, ke sekali tu pemutus ke ukai dipilih 3 juri profesional ya ke Amamai.
2: 5 antara.
1: 5 salah. 3 ya ke bahasa lagu, 2 bahasa tentang sebutan, ngau tentang lingua tion di jago iban. Dapat kita nak boleh ngelengkap mega datian sinetralina ngau Wesley belajar tu. Peranan surepan besai, puan surepan besai ba tiap lekat titik disebut malamnya. Kita boleh ngagai 2 kategori yang kena dinilai 5 ikut juri malamnya yang keterubah kategori leka lagu tip pemadu mana yang ke diberi ngagai Jonas Joni Aman ngau lagu yang Nuan Bisi Intan di Kebuah. Jadi siapa orang akan jadi juri itu lalu kemaya permakan tu dikira.
2: Okey. Jadi kamayo bala ke bisi meda lebih laban semina dibaca apa ya pemutusnya. Ke bisi kendan tu ninga. Kebenarnya bisi disebut jimbo seduai insian mega malamnya. Inya orang ke jadi juri tau ke ngitung markah leka lagu ke pemadu mana tu tadi ianya Dr. Robert Menua Saleh. Ya, ketua pemansi namanya Bahasa Lisan di Tunjuga Foundation. Ya, lalu pemutus tu ditemu seminggu sebedau SSJ. Sekitar temu-temu.
1: Laban ya berkata udah tiap-tiap lagunya udah sah masuk final. Semua liriknya terus dianjur ngagai panel ya kedekat medak leka lagu pemadu mana. Jadi ya bisi masa seminggu nur berarti ke lagunya ngau leka ke ditulis dia.
2: Lama diri 2 minggu.
1: 2 minggu.
2: Ya madah pedih aku milih tau mana-mana ko ya. Bisi berapa itik daripada yang mayu mana. Jadi antaranya ke di pedak e baru laban yokes nak medak leka ia minta audio lagunya megak. Tapi kan ingat sekali ngau bekeni lagunya di temannya di
1: tadi sadar hanya betak kena ngau tanya hidup.
2: Lepas aku bisa madah kriteria bekeni cara markah tu dituang dan madah mayoh gi orang berkena ke jaku dalam tang ngena jaku dalam ke betul. Lepas sekedar orang ngena jaku dalam ina betul.
1: Nana setimbang nama rita itu kan amai ngerti ke dalam lagunya. Jadinya terlibat tentang lagu. Jadi leka lagu mana-mana. Jadi Siti lagi kategori ianya tadi artis paling sporting tip pulai ngagai Rambles Walter. Nama kebah Rambles Walter dipilih. Nama ciri-ciri yang kepatut bisi ba anugerah artis paling sporting tu. Ya yang kaya kata temu. Yang kaya kata tegal. Oh ya terindu ke Rambles. Rambles boleh ya.
2: Okey, jadi nanti disebut artis play sporting tu hari yang nak nasuah ya kadang-kadang je bisa. Sigi ia ke milih tu nak penerbit aku kumpul lah penerbit yang milih laban tu nadai prize prize duit tu trofi aja. Jadi aku medak Rambles tu tadi laban aku medak ya hari SSJ 7 ah. SSJ 7 SSJ 8 SSJ 9.
1: Kabiman, ya?
2: Jauh hampir berubah. Hari SSJ 7 aku medak ya lagi di tok bak kucing yang ngatur mayanya. Ya hari sada nyawa apa lagi kurang. Nak nemu begulai dengan orang. Mai dirempu kira kena mulai begulai kenya-kenya datang berdaun tu nemu begulai dengan orang. Udahnya SSJ 8 aku medak udah nemu bisik-bisik dan dikit-dikit mimik lah mana lagi
1: pembawaan
2: SSJ 9 tu aku medak ya ukai Rambles Walter ke dipedak aku bak SSJ 7 semua udah kira upgrade magalah hari nyawa ya nanti tahu kita ninggal SSJ 7 subah enggak nyawa SSJ 9 tu cukup jauh namanya tadi
1: quality
2: pihak mega yang dah nemu begulai dengan orang
1: komitmen
2: ya bertunde-tunde asal ada ngadu utai ya kak macam sekedar utai ya ada tu menusul bangku semua kayak magang lalu Siti lagi yes wah bertanya maka bekerni tu DJ anu-anu aku kan enggak berketuk aku enggak berketuk yang nanya nanti dipinta okey siapa kita kebedau dengan contoh iya sikit dulu aku mendak isiku hari orang ke jampan
1: hari
2: resportinya iya mendak SSJ tu baka utai ke betul-betul boleh ngangkat ke ya iya sanggup namanya tadi ngagaknya pemadu manah ngerikut video yang pu ya aku mendak Rambles Walter tu sigi patut diberi finalis pemadu sporting nanti bisik dah lalu duit segi bariku kiarnya tapi nya menada cukup gi duit ya aku cukup gagah ti medak Rambles aku medak ya mayuh dah kira ke namanya manah ba SSJ tu mayo ngajar ya ari manyo macam cara lalu harap keram les tu terus ngau kerjaya yang mega
1: ngajak ya.
2: Pania bedau bisi rezeki dah tiga kali dah nah anak nemu ka keempat kali yang ngau ni nemu ka mujur mai sekedar ari kategori ka diuli ya nya namanya tadi siko ari penanyi ke di peda aku 3 tahun ku dah berai berjurut kayaknya nya kebuah aku milih Rambles
1: komitmen ya ngopi ya, mega serius ya bapak
2: pengerindu pengagiat ya ke SSJ tu tadi.
1: Jadi ya tu tadi nyudah teba Siti Dagi bahas tentang keseluruhan macam mana bahas simpul tentang SCSJ ke 9 jadi badin pu nama pemana SCSJ itu bah industri musik kita ya iban kalau bagi bah artis kita sekumbang ke udah jadi producer bah program tu
2: aku meda di Bojawa lah tahun tu tadi semifinal aku meda sida bala penanyinya nak berkelalan mau berkelala udahnya bisi sekedar tadi kena masuk final tu tadi bisi berkunci sanduk bisi datang ngagi miri bisi datang ngagi sibu lalu share namanya
1: link sama
2: meda okay poster itu berlagu lalu kira kena anak sida ampura namanya Facebook
1: personal
2: sida ya promosi penanyi ke baru di kelala sida ya panggau SSJ. Jadi aku nak kira ke tok Siti hari 7 kita itu ngatur SSJ ngambil sidak yang rapik ke kawal bertanya sama bertulung kau pangan diri. Tajak apa atas panggau sidak tu berpikir. Tang di belakang kau luar harinya sidak tu berkaban. Lepas kita nak nemu ke dudi hari sidak tu sama uliah agak lagu bergulai macam-macam lah tadi ke namanya uliah diatur sidak badunya pemerindang. Lalu bunyi kepada ke aku tadi mega ba komen Jesli Jabo hari nak dikelala orang tu mega hari SSJ
1: sidak pemanah ya Siti pada aku deh Siti pemanah ya industri yang kekuat datai hari bala penyanyi yang kebegempuang
2: ya betul
1: bala penyanyi dan nanti kita dah ngempuang sudah tu sudah berkalaman dari bersukung ke pangan diri dia boleh ngemesai kaki industri kita iban ke budaya lalu tu mai dikenang ke nyagamun buat semua 12 finalis yang kebisi bak malam finalnya baku musim ke 9 tu pedaku semua 26 beri effort ke 100% bak sentang tidak ke kak berpikir tanya puan berluar tidak berkumpul tadi pengantang maya datai siku ngangkatan belagunya tadi semuanya dari dana kaban kenya munsuah megang kan munsuah arti ke belaya tak semuanya dah ngeluar ke effort yang mana start hari pembuka darah Helena aku bila lapan aku ke belakang ngau orang kerja ba MCP studio ngadu live nya aku orang keterubah dulu meda angle-angle tak keluarnya nya aku dah hui dara pembuka pan udah boom tangkan ke ngau Ika adanya boom semua mari effort ke mana mana Siti baku tadi munyi ke meh saya meh duit kita dan mpau nya ja nanti bisi sudah ke pencetak siku tengok kamu 10 ribu siku
2: ya mah nanti uliah sudah ke pelanggungnya 10 ribu siku ngambil kenti sudah anda boleh ya nanti itu rugi nanti itu rugi aku udah boleh kira ke bisik uliah kena mayar siapa ke ngau ke pelanggu malah ke petanda penari
1: effort sudah ya
2: ingin kak kamerik mayotan ternyata aku ngau berduit dari cukup
1: atika mah awalnya aku kita tadi bah effort tadi kita dah uliah meda tamatnya tadi bala penyanyi kita pan ya kain nyincai ke diri ngoblagu semuanya datai ki anggo effort terimpu kita sebenarnya mada bakal contoh kita mada darah datai mai prau gagak dan punya bukan kita ngagak ya anggo pia mega donilang nyomai choir bukan kita enggak yang pun ngagaknya dan yang pun kan nyomlanya orangnya makai
2: kasih tu dah
1: jarang mau kawi ni Albert di meda ya
2: ngo Jimmy
1: ngo bos ya nuran ki anyo bos ya ke nyolo siapa produser tu
2: mau yakin. Jadi bisi Siti ga aku kan bagi orang nak berarti ke berarti ka. Lebih kita mai juri tu tadi ni ya, datai ngagai panggau SSJ. Dr. Razmir kak ke belakang panggau bertemu ngau Winnie Albert. Aku tu terkejut meda. Temu Nikki kata panggau.
1: Personal yang pengen
2: Winnie Albert. Kak ini Dr. Jimmy mai banyak pernah kebang lagu namanya pernah kebang tiup lagu Winnie. Ya meda kak bertemu ngau Winnie. Bisi tak randau. Aku dah nemu lah. Udah tadi. Aku ingat kutai belakangnya nyo baka tunggap pecah pengentu nyati kagu pengentu nyati mak yakin kau begitu aja aku udah dokter ngasuh ya laban kita lagi sama Basti Mili ya semua utai dibayar dia maka bisa dong temung ya lagi aku oh iya kak aku ya dan nyam berandau Maya, aku nganjung ke bilik dor berbayarnya. Sempat ya muji Wini. Yang mana nyawa tu kau ya. Jadi madah kau ya Wini sebentar tu kalau viral ba program TV di Semenanjung kau. Ya sigi kira adibah nor Sarawak. Nya kebenar ya. Lalu bisik ku nanya Jimmy nama Tek Randau. Ya kak ngagak ke Wini lagu. Artinya orang kata bilang orang muka yang gigat tu Azme ngagak lagu bayar 200,000 tu untuk Azme over diri kan ngagak ke Wini lagu. Hari ni kini kita ngigaknya nanti nada si JKT nada yang lala Wini ni ya, no penanyi bukai kira kau tak ke atau di pedak kita ubah serta utai ke mana bak SSJ tu tadi emnya tuan. Tiap mega nanti kita berarti kenti nada SSJ tu nada gaget bala penanyi ngagak lagu. Tadi tahu nya 2 minggu 60 itu lagu dah tayang berarti. Aku pedih bala mendapu. 60 itu lagu sekali nganjuang.
1: Jadi hanya mencari atau tepan jauh dari teba pengujuang Randau tua ke sekali itu. Jadi ngarap ke pengharap di men kalau bagi ba ACSC ya kereka datai kita nemu majak tahun majak mayu ke edisi majak mayu lagi penguji ya ke nanti yang ya ke datai ni ke ngawa kita jadi buat tu pengeramai dunia media sosial kemari mayu macam tay ke pahit manis pandai terima kita jadi pengharap ni udah tu lah. Ba ACSC yang kanya bisik ini ACSC satu dekat
2: satu dekat tahun jila dah. Jadi pengharap aku tu nak jauh ya hari pengharap orang bukai ke bak komen Facebook yang tadi semua orang kak utai mana semua orang kak perayis niki semua orang kak panggau ke besai semua orang kak utai ke mana magang tangnya tadi ti nak ada duit utai yang nyadi ti bisi duit semua utai ulahnya di nyalai bak pengharap tu sigi ngarap ke tahunnya nila bisa terbuka mata hari geran acara MTCP atau ke Perintah Sarawak meh oleh nampung ukai nampung ya merik ungkus nanti jemaah kena oleh merik ungkus ke mayuah merik mimit nampung ke Dato' Amar nya pempama kena kita ngemanah kagi nikik kagi prayas ngau teh bukai ke di kedekat
1: aduh si penimbang
2: sigi mayuah nanti ada duit nantai sigi timpang magang tai nyak meh pengharap ngambil ke Perintah Sarawak muka mata meh lebar Perintah Sarawak tadi bisik dana yang po bahagiannya deh
1: lalu api yang megak kira ngarap ke bala penyokong bala orang yang minat generasi terus nyukong kami tajak pana menyokong aku ya kan nganuknya kami nyukong kita nama kubah yang nganuk kita
2: ya laban,
1: kan mana laban, ya kan mana ya pan runia ya saya aku tanya kami terima semua teguran kita ukerti tadi bila lebih banyak kami kenyebut utai-tai komen kita kami ngai ke kita nda kami terima utanya ngawati terbuka tangkrim itu senak madah ke nama kubah utai tu nak uleh digagak nak kak dia tu penanggul ya nama tang bersampi kami kau kita ya ke nyukuang tu lah hari komen yang ke membina hari kita yang kan kita tu boleh ke secara boleh ngatur kita tu mana upgrade jauh lagi hari kita ke udah nah
2: pihak maga kita mesan lah tuan hari 12 tadi tajak pun sekedar anak boleh ya anak mantul laban ini teh 12 nya mana magang
1: cukup mana aku pasti ya. Malamnya
2: nanti boleh ke bertemu kau sudah baru buat SSJ 10
1: waktu nanti
2: ini teh ya
1: kan ya
2: tak bisa sekedar amat bisa sekedar yang nak tanggarap kuliah bertemu buat SSJ ke 11 anak mantul anak putus asa meda undak boleh laban kadang-kadang nanti kita meda SSJ 9 tu orang kekala juara dia Ika masterpiece dan sini dan pun boleh utai malam ya. Anak bisa maya ya tahun ya break
1: ya rezeki magang
2: ya betul lah maya bukai
1: gak sedap menang. Tahu ke mana sedap tahun-tahun nah, mana?
2: Mana magang?
1: Semua mana? Tang semina ya tadi bukan orang
2: nasib, ya.
1: Bukan nasib. Orang termanah mimin ada ya, sedap ya. Lepas punya komunikasi tadi poin nada jauh magang.
2: Ya, nada jauh.
1: Kosong P2 dah. Kosong P2. Okey, jadi ya saya ku nyenaka kita mulai ba sesi first mortem kita ke sekali itu. Jadi yang harap ke ngauto tadi kira pisi puas hati me balas kedanya ngau tai kedah diterang ke tuan. Lalu nanti kita bisi langgur penemu kebukaan ada salah tak terus komen puas saja laban kami nerimanya ngau hati terbuka laban pengujung yang ada kebukaan nang yang mana ke industri kita mega ni menikah.
2: Ya. Okey, laban ri industri tu mega kita boleh ngerembai ke main asal, ngerembai ke jako kita ngagai dunia luar.
1: Ya.
2: Dia tu dah ngerembai guys Semenanjung. Ni nemu ngerembai ngagai benua Korea dah tu.
1: Ni nemu dah semua si cita Bollywood. Oke, okay, bubar dulu kemudian menikah. Ya,
2: terima kasih yang akhir aja sebuk yang megah ya. Jadi switcher tua sarit tetun.
1: Oh, nah, benar ya, ya oti pagi tadi. Ya. Eh, nyu lemah malam sekali kembainya.
2: Terima kasih yang agak raban kru SSJ.
1: Tutup tuh, nah lainnya ada balik kru kita ya. Kasih yang balas kada.
2: Ti bana.
1: Ken, melisi. Ngopi yang megah tanya pak. Ya kena ringo kita lagi. Junat.
2: Junat.
1: Juana.
2: Oh, Juana. Pagi Ibin.
1: Oh, berbagi amri Juana banyak batinya dia bau pias pinggir staf bansa dia. Oke, okay, jadi coba kasih guys semua kru ngopi yeah. Enggak RTM Sleman kru
2: lagi. Terima kasih ya. Guys setiap NPCP nama yo bala tanggulih ngemujur kutanya.
1: Iya, terima kasih. Oke. Okay. Tiba SCJ 9. Mumpa dulu kemudian.
2: Bye.
3: Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah bakal menerima bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, bantuan itu memanfaatkan kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha atau pemandu bas sekolah.
4: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluruskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
3: Menurut Luke, pengagihan awal dipercepat bagi membolehkan pemandu beragama Hindu menerima bantuan sebelum sambutan Deepavali. Mengulas mengenai inisiatif MyKomuter 50, Luke berkata ia dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna sehingga lebih RM350 sebulan, khususnya mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh. Jelas Luke, inisiatif itu disasarkan mula dilaksanakan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya awal tahun depan. Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan ke kawasan berisiko di Asia Barat jika tiada keperluan mendesak. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata rakyat Malaysia perlu mengutamakan keselamatan dan mematuhi nasihat perjalanan yang dikeluarkan susulan perkembangan keselamatan di rantau itu.
5: Kita mengeluarkan nasihat perjalanan. Jika perlu sangat, barulah pergi ke tepi. Kalau tak ada keperluan, jika boleh tangguhkan dulu. Tetapi di Mekah masih tak ada selamat. Kawasan-kawasan Mekah, Madinah semuanya ada misal yang telah pun meletup, dihantar ataupun diletupkan di lapangan terbang Riyadh dan yang lain. Jadi kita minta supaya rakyat Malaysia jika tidak ada keperluan untuk ke tempat-tempat demikian, elok tertangguhkan dulu perjalanan kita ke sana.
3: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Mohamad berkata kebakaran tanah gambut di Indonesia terus menyukarkan operasi pemadaman sekaligus menyebabkan jerebu merebak hingga ke semenanjung. Beliau berkata keadaan penglihatan yang buruk menghalang penggunaan aset udara, manakala lokasi kebakaran di pedalaman menyukarkan operasi pasukan darat.
5: Tapi isunya ialah keadaan di sana, visibility dia amat buruk. Jadi walaupun ada kapal terbang, mereka ada 3-4 biji kapal terbang, ada 34 biji helikopter, tapi tak boleh nak naik kerana keadaan atau penghilatan yang begitu buruk, yang tidak selamat bagi apa-apa jua penerbangan di kawasan tersebut. Jadi mereka pun yang sendiri punya pun sebenarnya tak boleh naik.
3: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibawa ke mesyuarat Menteri ASEAN sebelum sidang kemuncak ASEAN ke-49 di Manila bulan depan. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan keputusan penutupan sekolah susulan jerebu akan dibuat dari semasa ke semasa berdasarkan prosedur operasi standard dan nasihat agensi berkaitan. Menurut beliau, keputusan itu mengambil kira penilaian kualiti udara serta nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan. Ibu bapa disaran tidak menghantar anak ke sekolah jika tidak sihat. Setakat pukul 4.30 petang tadi, 23 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang, Johor masih merekodkan bacaan tertinggi iaitu 174, diikuti Kota Tinggi 170, Seremban 167, Pengerang 166 dan Nilai 164.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
8: Mak

0: inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Hubungan Malaysia dan Jordan terus diperkukuh terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, hubungan erat yang terjalin sekian lama menjadi asas penting dalam memperluas kerjasama kedua-dua negara.
3: Beyond our diplomatic ties, Your Majesty, I share a personal connection through memorable chapter in our respective military training experience. It is shared experience that I greatly value and one that adds a special personal dimension to the friendship between us. I sincerely hope that the friendship between Your Majesty and me will continue to grow and that this personal bond will further strengthen the close relationship between our two countries and bring our people closer together.
2: Sultan Ibrahim bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara hari ini. Raja Abdullah dikurniakan darjah utama Seri Mahkota Negara, DMN, manakala Sultan Ibrahim turut menerima darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan, darjah kebesaran Al-Husain Ibn Ali, yang dikurniakan Raja Abdullah dalam istiadat sama. Pada masa sama, baginda turut menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin selain menggesa semua pihak mengelakkan peningkatan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Raja Abdullah memaklumkan aman mahu memperkukuh kerjasama pertahanan dan risikan dengan Malaysia, khususnya dalam teknologi drone dan anti-drone. Menurut Raja Abdullah, kepakaran industri pertahanan dan risikan Malaysia berpotensi menyokong usaha memodenkan angkatan tentera Jordan serta turut menggalakkan kerjasama perdagangan, pelaburan dan teknologi antara kedua-dua negara. Selain berharap lawatan pemimpin Malaysia ke Jordan dapat direalisasikan secepat mungkin, Raja Abdullah hari ini berangkat pulang selepas menamatkan lawatan negara 2 hari ke Malaysia atas undangan yang di-Pertuan Agong. Keberangkatan pulang baginda diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Indonesia memaklumkan titik panas akibat kebakaran hutan dan tanah di seluruh negara meningkat kepada 909 kawasan sekaligus memburukkan jerebu rentas sempadan. Kementerian Perhutanan Indonesia memberitahu Sumatera Selatan mencatatkan lonjakan tertinggi melebihi 2 kali ganda dengan 121 titik panas menyebabkan lebih 60 pesawat pengebom air dan rondaan dikerahkan. Selain cadangan menguji cecair pemadaman khas dari Brazil di kawasan tercecas. Dalam pada itu, Singapura mengaktifkan skim subsidi rawatan perubatan berkaitan jerebu susulan kualiti udara tidak sihat akibat kebakaran hutan di Indonesia yang meruncing. Menerusi skim berkenaan, warga Singapura yang layak hanya perlu membayar maksimum $10, manakala warga emas hanya dikenakan bayaran sehingga $5 bagi rawatan masalah pernafasan. Langkah itu diambil selepas Singapura mencatatkan kedudukan sebagai bandar paling tercemar di dunia selain fenomena El Nino yang memburukkan lagi keadaan jerebu rentas sempadan di rantau Asia Tenggara. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mempergiat usaha mengatur lebih banyak perlawanan persahabatan antarabangsa berstatus Tier 1 Squad Watch Squad Harimau Melaya. Presidennya Dato' Abdul Ghani Hassan berkata langkah itu penting bagi melonjakkan kedudukan negara dalam ranking FIFA selain memberi pendedahan kompetitif kepada pasukan kebangsaan. Tambah beliau, Asia menentang China bulan depan selari dengan keperluan membentuk skuad lebih mantap dengan menguji keupayaan pemain di peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cha kenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
4: Nangira sapa ngau ari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebakar, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.
5: Projek tu projek khas sebenarnya ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
6: Iya, nama.
5: Jadi dalam kenyalang golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian.
6: Iya.
5: BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke sudah ditinggal sida maya sida nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita nadai kadang-kadang nadai duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000 jadi dia tu diturun ke 1,800 ketegal kita bisa inisiatif Siti dak kemanah ke
6: umai
5: kita senior citizen health benefit itu dalam juga iban pedih nak aku ni nak ngaliah
6: nak nanti tu engkau bantu perubat
5: bantu perubat punya lah jadi pelabak aku bantu tu mana lagi hari BIK pada pelaban kita itu panjai dua pama tu dah berumur enam aku muda orang tua berumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 paling pun 70 lebih nanti tuan minta nyari umur 60 kira lah 500 tahun 10 tahun 5,000 nya duitnya tadi diberi perintah ngagai tua banding tu ngagai BIK kat 3,000 ya tadi yang jadi BIK tu agi tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nyak tadi lah kuma kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang kena mesti mohon tanya bila nak mohon nak layak namanya tadi dianjur ngagai klinik ke bisik ngau program tu kuma kita panel tu so bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batuk apa semua nak nanti nuan kan ke opis kan ke klinik perintah kadang-kadang mayuh dia beratul apa semua nak artinya tu ngagai klinik ke jadi panel tu datai dia tu berubat bakal free nyam tu jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah nanti nya contoh 100
6: ya
5: kuasa nuan berubat tadi artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400
6: dah
5: sakit baru nunggu lagi rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nya biasa lama risikonya layak untuk 500
1: Encik Harry, anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
7: Rentang Ngalih Hari.

0: Reba, kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ganti je deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat lainnya. Nita kapan siap ke penjalai kupis penglikun penjalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuan no layap 2 second tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai terkeranjur simpang ngelantak orang ke penjalai kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Merentang
1: ngali hari.
0: Ngali hari. Ya, lagu berpadu nyawa ke Dibai Stephanie Bobby ngau Richard Bungai Ngerembai Peninga udah mai jam kita dia tu 27 minit udah lepas pukul 5 lemai. Meri selamat lemai serta terima kasih ngagi kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke lemai tu Peninga tentu ya ba awak rentak ngali hari begulai ngau aku Imelda Johnny tau ke mail ya jadi ba jam kecerubah ngau jam kedua tadi kita sudah mendiang ke Randau Khas begulai ngau Stonton James ngau Monica Midi ya. Jadi buat jam kependudi itu Peninga pukul 5:30 tu lagi mai kita mendiang ke tanduk program Pangau Cerita Tuai cerita rampai tu suntik ke 11 tanduk ya lemai tu begulai ngau Mr. Thomas Tegong Laka. Jadi sekali lagi mari selamat lemai dengan semua bela Peninga ya ke baru aja masa radio ke lemai tu ngau kita nyangkanya benung dalam perjalanan mulai ke diri ke rumah kini jam ke dia tu Peninga sambil mendiang ke YFM ngarap ke berjimat maya berbaik ke kereta au ngagi kita nyangkanya benung berumah mendiang ke YFM selamat mendiang ke kami serta selamat belak ngagi kita tau ke kita nyangkanya benung kiruah buat dapur kini nyedia ke pemakai ungkup diri sebilik lemai tu selamat mendiang ke kami bawa YFM ya. Jadi tu Peninga mai kita berhati ke info gaya hari kita kelebih lagi mua ke lemai tu berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi Peninga bawa pengelama 12 jam jadi mua ke lemai tu bisi ribut kudik di bagi menua betung Bintulu Kapit Miri Muka Serikai Sibu Ngamega di Limbang lalu mua ke malam lagi Peninga bisi hujan bawa sekadar kenendo di bagi menua Seri Aman Betung Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Semarahan Serikai Serian Sibu Ngemega di Limbang ya. Jadi tasik kita Peninga bergelombang ba peninggi 0.5 nyentuk ke 1.0 meter peninggi lalu ribut pepuput ba barat Sarawak ianya ari timur laut ba peneras 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam lalu ba utara Sarawak dia ribut pepuput ari barat laut bak peneras 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ya. Jadi suhu gaya hari kita sarito 12 hari bulan 10 2026 ianya 24 darjah Celsius suhu minimum lalu suhu maksimum ianya 34 darjah Celsius ya. Terima kasih ngagai Encik Fasmi bin Syukri yakudeh ngenatai ke info gaya hari mua ke lemai tu nyentuk ke malam lagi Peninga bak pengelama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi kenyame info gaya hari kita Peninga mua ke lemai tu nyentuk ke malam lagi jadi nyamai no kita merambu pejalai kita nyangkanya bisi merambu dekat mindah kini malam tu lagi nyak meh info ke uliah di guna kita dikena kita mindah pansut ke luar rumah. Okey jadi merenang kita terus ngau lagu ke Dibai Winnie Albert berpadu nyawa ngau Olivia C Racun Dunia udah nyak dia kita dekat mendiang ke program Panggau Cerita Tuai begulai ngau Mr. Thomas Tegong Laka.

Ah, dia tu kita bergulai baru bak program panggau cerita tuai. Kelai rampai tu tadi jadi ngabusu indu antu kot liar. Jadi kita udah dengar bak tusun 17. Bini rampai lagi nyerita ngagai rampai serai menyadi yang tua. Pasal puan pawah laba. Okay, ingat kita penyelai puan pawah labanya. Pemesai batang ya, mesai batang tapang. Kaya kebesainya. Penyelai ya, ya tahu tinggi, tahu megak baru. Nemu cunuang, lalu nemu gak berdiri, degi-degi. Lebuh hai pasang, dia ya tahu ampuh. Ngagai puan dan. Tahu keterus dalam muan air sekali. Lalu nanti air suruhan. Surat ngo namanya tadi urat ngo bandiar ya tau ayan. Pihak aku bini rampai itu madah ke cerita pasal puan pauh labanya tadi. Bini rampai madah ke burung gerunanya. Nanti ia terbai mansak menua kalai sidap diri dia. Ia lalu ingap bak sigi batu kebesai nak jauh hari sidaknya. Adik, uji dek. Berjalan ke adik, nyen lagi batu nyen. Kelai, ya nyak selalu ngetua, lu ingap dia. Tadi bisik tertemu ke bulu ya, bak batunya. Ah, baik dek, bulunya. Lepas bulunya tahu, dah kena ngubat penyakit sawan. Pihak aku benih rampai madah kipar ya. Dengarnya dia antua, lalu mansang agai batunya. Lebuh air datang dia, ia bisik tertemu ke sitik bulu rarah batas batunya tadi. Nyalain antua, lalu maik bulunya agai paria bini rampai. Sitik aja bulu tika temu aku, nadai ke puas aku ngiga sebelah batunya, nadaian. Pihak kun tua madah kipar ya. Umah semuanya adik. Sitiknya cukup ya. Tak bakal. Jadi bulunya. Simpan dia memanahnya. Nanti nama ya tahu kan ya, dia bisa sakit sawan. Ya tahu asuh ngena bulunya. Gagak di kemari ya. Lalu asuh kena ya. Bekerja aku ya. Ngubat sakit sawan, ngena bulunya. Pihak aku bini rampai, madah kipar yang tuaknya tadi. Lama sudah tiga ngetu pendurnya aku cerita, lai bini rampai itu nunyuk ke semua menua, ya aku liah pedak, hari nur sidak ke berdirinya. Nyin, nyin dah pedak kita. Menua ke tempat terang. Nyak, menua kita ada taman, ya. Ya, aku benih rampai. Udahnya elu nunjuk ke rampai baru ke menua ke depan hari sidak ngetunya tadi. Jadi menua ke dekat dalawak dia lagi adik. Nyian dah. Dah adik. Ya ke jauh lagi nyian dah. Kau ya nunjuk ke rampai. Apa? Jawab pendapat menuanya kak. Nah aku liang natai ke diri kian. Udah aku tak itu. Mayu aman. Bak mak aku tu. Berat amat tu riwayat aku kian. Pihak aku tua nyawut ipak rayanya tadi. Nama di irau tu sahti adik. Bah ni batang tepuas kena beri aku makin di subak dah. Ya uji palo dia batang tepuasnya. Budanya alun suat ke batu buah dia. Ya makna dia berjalan jauh. Jadi kena rampai angkat tu kami ngayu adik pulai adik. Semua utai tuknya tadi. Baik dia magang tu anak ninggal kia adik. Pihak aku benih rampai pihak aku. Udah nyak tadi dia ada benih rampai. Alu nepuk, alu namit semua utai nyak bergulai. Pak sitik mak. Nyak mekut cerita. Tak nak kap mesai me. Pelaluang utai kereta amit benih rampai tadi. Pak

mak tua ya. Udahnya rampai, lalu degi-degi berdiri dia ngemata ke bini ya, kekacau-kacau ngadu ke mak entuanya tadi. Ngai kutainya nak meruan datamiat ngai kami labuah baik ya berjalai. Nyudah temu magang utainya kira kenyau. Udah cukup menyadadu ke ya ma mana hilma ya saya kutainya ngai kenyau habis temperayaan dah. Dah baik rampai berjalai. Udah sembuhnya tadi, nyak baru tua, lalu ngambil batang tepus bungai, ya kena baik ya dia. Tepusnya tadi, lalu depalok ya, bak atas batu. Udahnya lalu dunsut ke sebelah peti sengah tubuh ya. Sebenarnya mupuk berjalai, dia bini rampai, lalu berjakuk baru ngipar ya. Nuan adik mulai ke diri, nengah. Jalai tu, tu, nengah tintiang tu dah. Anak limpang kebukai, dia tak nengah tintiang tu lama-lama-lama dek. Nuan, ada yang sekali-kali dek. Limpang hari jalai kertunjuk kaku tu. Pek nuan nyau asaya rantai bak pengujung jalai, ya kalai. Jalai yang tadi, nyudak daripada dia lagi. Dia nuan lalu menjam ke mata nuan nak lama. Pihak kebeni rampai. Udahnya sidak tiga perlu sama nyabak. Labanya sinu hati dekat berserara. Ya kebenar lagi nyabak tadi. Itu dah rampai meh. Kenapa mangku tu? Agi hidup mapai indai. Abang aku ni jadi ngai nuan tu kot liar. Lalu nak boleh pulai lagi ke menua. Biar maku sekedar. Rempah leka sahabat. Tudah rampainya tadi. Nyabak punya. Entuak nyabak. Bini yang nyabak. Sino dah berserara. Bak nurnya. Hanya puas. Sidak tigaan tadi. Bagawak meh. Laban kenyukap berserara. Sidak tiga perlu sama mupuk berjalai betulak belakang. Rampai seruai bini ya, lalu mulai ke diri ngagai menua bini ya, sungai Senanga. Entuak pan lalu mupuk ke berjalai, nitiah ke jalai, kertunjuk ke. Bini rampai ngagai ya, nengah jalainya tadi, nitiah ke pelepik abi pantap. Jalai lubah mengaturan tuak tadi, nengah tanah langgong tap. Ya penyong asai kemak ya tak. Tanya nak berat sepi wah ya wai. Tak saya kena ada utai dalam selabiat bab belakang ya nyak sepi ya. Lebuah kebjalain tadi. Dia tua merniang ke kiri, merniang ke kanan ke tu dah tuai tadi. Nangi, nangi kebisi utai kena mana. Kuati yang katai kang acau ya. Kenyak menyasai ke kita. Kita berjalan dalam kampung. Nak kalah ditujah kita ini. Tu kita hanya tadi maliak kiba, maliak kanan, maliak belakang mak kita. Nampi aku ya? Jalai kelama-lama ya berjalai dia hanya dah tahu bah penghujung jalainya, jalainya tak lihat pada ya. Ya mah tu dah tua, nyau kekalat, ngiga jalai. Ku nama mu tak kebangan ngalihat ke jalai itu. Pihak kon tua berjaku. Sepau dah banget berani duduk ngempang jalan itu. Pihak kon tua mayanya tadi. Ya, lebih aku jakun tadi. Jadi mayanya tadi. Orang, ya, dah pedak ya. Ya, orang ngarit ke jalan. Orang duduk tadi. Nungak ke belakang dia. Belakang dia. Ya, baru udahnya tadi. Udah berkawan tua terkemutap. Ha? Ya, baru antunya. Lalu nungak ke muai agen tua. Antu denya tadi kengempang jalainya. Tua lu nanya ya. Nama dia tak berani ngempang jalai aku. Ha? Dia kan lawan aku tau kena. Biar aku tua berjaku. Tahu mah. Tidak kan lawan aku. Kadik berdaun namu siapa aku tu. Tua tu.
Iya, tu dan tua nyakap diri, ngai nak nyakap diri, menyata di. Ni ngai nyantu nya luk tawa. Ya mako cerita ngeli ya boleh mesai buah pisang kadan. Pi nemo dia buah pisang kadan nangkap mesai nya. Nyokap mesai kuan kita mensia. Nah aku ngelaban de uco tua. Laban dehnya. Bisa mai pesaka kedame hari kami. Pi aku ya hari ini de boleh tajau nya uco. Pi aku antunya nanya tua wai. Ada ngenuan tua ninganya. Nah lama ada yang baru yang nyawan. Tak jauh tu, baik aku hari menua bunsuan tu, kok liar tu ke? Bak menua sungai senangga, kun tu ya. Teh, pihak uco. Uco aku, meh, bunsuan tu, kok liarnya. Laban aku, ya baru sekali tunggal ngau aku. Kuantunya ke mana, weh? Nah, kesa pap tunggal nuanya daki. Ko entua ka keras kanamu. Tunggal akunya bernama bujang antu kama. Ya nya make bunsu antu ko lier ko de nya. Ko antunya ka madah kan tua. Dai de daki sapa nama de dah. Ko entua ka nanya antunya tadi. Nama aku co bujang belang pinggang laban aku di antu kamba ya kang ibuan pengaruh kerabuan antunya ya ke ngasuh bala kami itu tadi nak uliah de pedak kita mensia ya aku bujang belang pinggang ada dini uliah pedak dan tibising kerabuan antu. Dek dah boleh ang kerabuan uco ya dah. Udah boleh yang kerabuannya dia uco. Hari aki dia antu kamba. Kuantunya nanya antu ya. Bedau aki ya. Lepas aku bedau temu ya. Nah tadi bisa meri aku maki ngambil kakunya. Bisa dia kena aku. Lepas maya aku berjalan. Biar aku antu ya. Aku uco. Madi sendiri aku meri dia kerabuannya uco. Kau ya. Udahnya ya lalu nguliahkan kerabuannya lalu diberi yang agen tua. Kerabuannya tadi kau cerita lalu diseliat ke abak tapu ya. Mayuh meranau sedua ya udahnya ada. Tang kita ya. Nah ibu kiru agak lekat bau taikar keranau ke sedua ya. Ngai kita kenyelamat diri garindang dia. Ah, udahnya tadi tua perlu berjalan mansang kemua. Nak berasa ya berjalan dia tua. Tak ada medak jalai lagi. Jalainya lu putus dia. Tak ada temu tua lagi. Yang puas dirinya tadi dia tua. Lu tinggal kejaku ajari paria bini rampai. Lebuah sedar tiga ke berserana. Dia tua lu menjam ke mata ya. Udah ya menjam ke mata ya. Sepi tua tak saya keberinyut tanah. Sekali dia celak ke matanya, dia ya tak kenyian, terpedak ke penaik sidayam pun ni. Berdiri. Ya, buat semangat penaiknya tadi. Hah? Apa? Nama aku dah tayar tu dah. Kuatin tu kan, weh? Aman antu, mikanya. Semua utai ke depadah ke, tak aman maka. Pihak kun tu kan tu, berjaku dalam hati dia. Jadi sedak serumah. Nadai menang tua datai labannya. Lah namanya lebuahnya ada. Laban tua tu tadi. Ya kabisin kerabuan. Kena beri antunya lagi ya. Dan kena kerabuannya. Seliat kebak tapu ya. Ah, udahnya tadi. Tua. Lalu mandi ya. Bapak penaik sedaknya dia. Dah mandi. Ya perlu nyendiak diri kan ikut ke rumah. Dengar ya rumah tak sunyi. Nadai orang memunyi. Oh. Manuak, nadai kukuak, nadai semua nyawa mensia, nadai
lebih lagi sederhana miat pan nadai megak dari ngaya nyawa sedanya nyalai udah nyata deh ya peruneke ya ke rumah dua ke berjalai dengah ruainya tadi nadai si ko orang nanya antua ya nang tu baruai orang kemayuah betul guang baruai sedaya taya terus tamak ke bilia datai di bilia dia antua medak inayahnya bak mayuah murang kedua-dua ngelingi inayah dia tadi dah medak bekinya dia antua lalu ngengkah kemak ya ya lu mansang ke inayah kenyabak serta lu muka ketapu ya lalu dekayat ke ya bertanduk rusak bak tengah bilia dia inayah kenyabaknya tadi ku cerita laban sino hati ngenan tua kebangan lama udah berjalai nitiah kerampai seruai bini yang okay, menua bini rampai meda inai nyabak dia antua lalu makai bau inai ya inai madau dia nyabak tu aku dah tai dah udah pulai yang okay, menua kita baru pihak kun tua berjakung inai ya sambil nempap belakang bau ya. Ah, udahnya tadi terpedakkan tu ya, dia inai nak mempengagati ya udahnya. Laban ko ya ngau sedak seruman tua gak parai. Udah ke nitiah kerampai seruai bini yang agak menua bunsuan tu inok ko liar dia menua kerkumai sungai Senanga. Ni dah enak tu sehati nyam tahun-tahun narai temuritanya tadi. Oh. Nama lagi dia ada seruai lalu beberapa seruai menyanak laban kelalu gagal lebih lagi inai ya ngumain tua itu menyukur aku tadi dan lama udah mati sidak ya mayanya nama dia ya uliah sidak ya medan tua laban ketapu ya kenur yang nyelit ke kerabun ke diberi antugrasi belam pinggannya tadi udah rekayat ke ya pak tanduk rusak bertengah biliannya. Ya. Nyalai bala mayuah. Tua penyudah agak pulai hari menua antu kot liar. Dah santai dia menua. Lalu tertemu kesedak serumah yang tadi begau. Ha? Sino hati lawan ngumai aparai. Inai apa nyabak agak demi liat tau dia tadi. Nyonemu maka lawan antua nyudah. Datai dia. Ya gagal, maka seruai menyanak udahnya. Okey, angkanya dulu. Tusun ke 18. Panggau cerita tuai kita itu. Kalau kita lagi ngenang rampai kejadi ngau bunsu antu induk kuat liar. Ya, nak kata dulu au, kita bertemu balam ayu. Nanti kita bertemu baru buat tusun ke 18. Dan kan kita. Mumpu aku. Bye-bye.

0: Pan mengau badar, gelemak ba sinuan, are kemersat. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumu. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Kayu kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
1: YFM, Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik Linda lemai top dengan nadai utang pengrindu. Lagu kenang pun ke salah lemai kita lemai hari 1 hari tu 12/10/2026. Jadi selamat lemai lalu ke semua balap peninggal kita lebih lagi kita kenang udah gulai ngau kami hari pagi tadi terus meran ke pengrindu kita segulai sejalai ngau kami mega jam ke dia tu. Jadi buat salah lemai ke lemai tu kita gulai ngau aku melati badi 6 lemai ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi aku ngarap ke semua balap peninggal kita lemai tu ngembuan berita ke mana bersampai ke mega semua tu pengawak ia ke di perambu kita di gagak ungkup seritok pan sama udah mujur udah lancar makan di kerja kita ungkup seritok. Jadi ia ke apin tembok nada salah pergilah nampung gereja pengawaknya baru ngecak kianya tadi tahu tembok atau ngemuas ke hati kita lalu pihak mega buat pengerai kita pan arap ke kita yang tadi gerai ni tiang hari laban pengerai ke mana mega atau mujur ke semua tu pengawak ke di pejalai ke kita ya. Jadi bak tusun program kita lemah itu bakal selama kalau dah tu lagi kita ingat ke berita bak Hello Wai Limbang lemah itu bergulai dengan Johanna Maria lalu 6.30 lemai ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa diterima kami bak YFM lalu program Rancau Tikai atau didengar ke kita pukul 7 lemai itu lagi lalu berita lemai ditabur ke pukul 7.30 lemai itu lalu nangkan ke berita lagi kita ingat ke Y Arena bergulai dengan Daniel Steven lalu tanduk program Leman Budaya Bantau didengar ke kita pukul 8 malam tu lagi nyalai nyak tusun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai tu lemai hari 1 12/10/2026. Jadi sebenarnya kita ingat ke Hello Wai Limbang lemai tu mendengar tu lagu ke di baik Preta Louis ngau lagu asal Nuan Uliah Nerima.

Terima kasih pengelola program YFM di Kuching. Hari itu 12 Oktober 2026, hari Sabtu. Jadi semua lemai serta tapi pasang okay, semua bala peninggal. Jadi hello why limbang sekali tu. Apa kau lengah aku baru, hana mereka lemat di dekat mic bala peninggal semua berkongsi ke sekadar perkara atau ke berita atau ke menua utara Sarawak. Kaunter pasport ba upis imigresen limbang tutup sementara. Untuk penerang agak bala peninggal, semua transaction counter ba unit pasport dengan dokumen pejalai, upis imigresen bagi menua limbang ditutup sementara agak mensia mayuah nyentuh ke dipadah baru ke Tegal bisik penanggul teknikal. Berindik awalnya, mensia mayuah di bisik sebarang tanya bukai atau nganjuang tanya dengan sistem tanya online SPO upis imigresen Malaysia dengan link eapp.imi.gov.my/tanya/create. Tau pilih kategori JIM Sarawak, udahnya UTC Miri tau ke penglikun engkau pasport. Mensia mayuah di lalau berarti ke penutup sementara tu, lalu medak ngagai seluruhan rasmi Office Immigration Malaysia ngambil ke buliah penerang pemadu baru. Wad Hospital Limbang tutup sementara berenggan. Jika tersau ngagai mensia mayuah, lebih lagi peranak dibagi menua limbang, Hospital Limbang dekat berjalai ke pengawal nutup sementara buat engkau cara berenggat berengkah hari 5 Oktober nyentuh 1 November 2026 dikena merewak ngagai pengawal berjalai ke projek ngangkat mana fasiliti hospital. Berplasar ke jadual ti depan surka, pengawal nutupnya mengukur 4 wad ianya wad lelaki hari 5 ngagai 11 Oktober lalu ditangkan engkau wad induk hari 12 ngagai 18 Oktober. Udahnya, wad beranak di Perambu ditutup sementara hari 19 hingga 25 Oktober. Lalu wad Nembiak Mid hari 26 Oktober hingga 1 November 2026. Atur tu ngembuan tuju dekat nentu ke pengawal ngangkat mana fasiliti kuliah di pejalai ke engkau lancar lalu engkaunya nyukung pengawal ngangkat ke pengelantang pesakit engkau kualiti servis pengerai jemaah hilap. Berindik engkaunya, mensia mayuah kelebih lagi pesakit engkau diri sebilik di Merambu dekat berubat Hospital Limbang dilalau nguliah ke penerang pemadu baru hari hospital berkawal engkau servis di kena empas serta mega sebarang ubah berkawal engkau pengawal berubat serta dipasuk dengan gewat. Pihak hospital mega minta kerjasama engkau pemerhati hati mensia mayuah sepamanya timpuh berjalan ke pengawal ngangkat manahnya. Kedaran itu dikongsi ngambil ke sama-sama kita berhati ke penangguh itu. Program Amari Darah berindi hari penambah berguna ke darah serta dikenal nyendia ke stok darah unit tabung darah Hospital Limbang enggak lawas ngelalu ke semua pemerik darah regular atau kebaru datai kemua merik darah buat tabung darah Hospital Limbang atau ke lawas dikenal mantu nyaga stok darah buat dikasti optimum diguna pesakit. Pengawal merik darah tidak diatur untuk bulan Oktober tu ianya di Limbang kena 17/10/2026 kena hari 6 jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat Dewan Suara Limbang yang kediatur hari upis pasuang teka upis penjara Limbang kena 18/10/2026 kena hari Minggu berengkah jam 8.30 pagi ngakai 11.30 pagi dekat diatur buat Grand Pacific Department Store yang diatur Zong Ho Host Association. Lalu kena 25/10/2026 kena hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat Balai MRC Limbang MRC Limbang. Jadi ungkup di lawas dekat diatur kena 17/10/2026 ianya kena hari 6 berengkah jam 8 pagi ngagai 12.30 hari dekat diatur buat tamu besai lawas lalu dia akan ngatur unit tabung darah hospital lawas. Lalu 23/10/2026 kena hari 5 dekat berengkah jam 9 pagi untuk ke pukul 12.30 hari dekat diatur buat Eco Forest Kayangeran dekat diatur hari upis hutan Sarawak. Lalu kena 24/10/2026 kena hari 6 dekat berengkah jam 8 pagi ngagai 1 ngali hari dekat diatur buat Lipapa Hypermarket Lawas dekat diatur unit tabung darah hospital Lawas serta 31/10/2026 kena hari 6 dekat berengkah jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari dekat diatur buat tamu besar Lawas dekat diatur unit tabung darah hospital Lawas.
Jadi sebelum ngemeri darah, anak-anak ingat tidur paling kurang 5 jam. Mesti kau makan dulu. Pihak maga anak-anak ingat mai tinggi tak kekap pengelola kita. Jadi pengawal ngeregister ke penudi ianya 30 minit sebelum kimpian merik darah tembau. Lalu bakal kedik menar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki enggau induk. Vaksinasyen anti rabies ndak berbayar buat limbang untuk bulan Oktober 2026. Jadi aku tersau dengan semua orang membuat kuih buat pelilih limbang. Program vaksinasyen anti rabies percuma pintu ke pintu dekat diatur kena 12 hingga 16 Oktober 2026 merengkah jam 9 pagi hingga 5 lemai. Jadi vaksinasyen tu ungkup ukui mesti berumur 3 bulan ke atas, berpengerai serta nak ngandung terkena usul. Orang kengepu kuih mesti maik kad pengelola ngokat vaksinasyen ukui kalau dah bisik. Lalu pihak mega atur kudah diletak ke, pengudah ditucuk vaksin ukui mesti dikorantin penglama 28 hari dikena nentu ke imuniti digagak enggak betul. Pihak mega orang kengepu ukui kena nentu ke ukui sila ditucuk vaksin, tahu ke ngemendar ke ukui berjalan yang enggak bebas, tahu kena hukum mata duit nyentuh RM2,500. Lalu tucuk vaksin anti rabies wajib ungkup semua ukui di Sarawak. Ditiah ke penerang pihak berkuasa, program vaksinasyen itu nyadi cara nagang tiap berguna dalam nagang pengerekai ke penyakit rabies di tau ngerugak pengelikun komuniti. Jadi mensi mayuh dipintok berarti ke hari bulan, enggak undur kudah ditetap ke lalu ngerembai ke penerang itu nagai pengempu ukui bukai berkandang dua sida empu. Lalu dah diletak ke di limbang, kena 12 bulan 10 setelah itu pedah berengkah. Hanya kena ada satu, dah diatur buat jalai, meresam darat, rumah rumpang, kampung pucuk manggis, enggau meresam parit. Lalu kena hari dua, itu tak pergi lah. Hanya kena 13 bulan 10 2026, dekat diatur buat kampung Ranggu, Pangkalan Madang, Danau, kampung Temalang, Logan Rimbun, enggau Pangkalan Jawa. Lalu 14 bulan 10 2026, kena hari tiga, dekat diatur buat Buloh Baloi, Lembuak, Pandak, Medayit, Bidang, enggau Bawang Ranggas. Lalu 15 bulan 10 2026, kena hari 4 dekat diatur buat Tanjung Unga, Seberai Sungai, Bawang Obo, Bambangan, Braung, Bawang Lampun, enggau Paya Megaliong. Lalu 16 bulan 10 2026, kena hari 5 dekat diatur buat Terumbak, Pundut, Bangkuati, Kolawang engau berlatih.

Peminat budaya, engkau main asal komuniti Lun Bawang. Anda main peluang ngericah ke Pesta Nubalaya 2026 Dok Rurum. Pesta Nubalaya kediatur Gerempuang Lun Bawang Limbang Nengah Sukuang. Hari Upis Menteri Dagang Pemuai Industri Kreatif engkau Seni Pemerintah Sarawak MTCP. Adakah diatur kena 30 ngagai 31 Oktober 2026 ke Bupalan Abad Dewan Sebagai Majlis Daerah Limbang Batu.

Nanda benda paket nyumai ngomongkus nuba layak. Tiap mega paket makai nuba layak ditentu dekatnya di antara mematak besai pengerami itu ilang. Kelimpah pengawal jadi ke pengerami. Senam mobik cabut tiket menasib. Malam dok ria irau nuba layak. Pemenang berdaya enggak pemenang hari artistik di Kangau. Sampal datai 30 hingga 31 Oktober 2006 Bak Dewan Sebaguna MDL Batu Biah Limbang. Alam semua kita ingin tu Pesta Nubalaya 2026 seraya berkelala angkun ke serta ngerami penyelai budaya enggak pusaka asal komuniti Lun Bawang. Menerang tisilik tahu bertanya ngagai Chairman Serakup Lun Bawang Limbang Encik Frederick Lalongilo berlumur 019-815-0387 tahu ke Sapit Chairman Encik Joy Palong berlumur 012-845-5035.

Terima kasih yang agak nama Ria ke sudah berkongsi ke berita bahawa Hello White Limbang yang lemai itu berdengar. Jadi kita terus kawat kita Ibu Gulai nyentuk agak-agak pukul 9 malam tu lagi. Jadi itu lagi 6.30 lemai aku menatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang yang kebisik diterima kami bahawa YFM. Jadi sebelumnya merindang ke merindang kita ngau setel lagu ke lemai itu. Lagu hari berangka jarup bisik ungkup diri.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama ini?
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan

0: jurung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi yang nak taik ke pesan berat atau ke pesan ke bobatang, ya ke bisik diterima kami buat YFM. Lemah itu kalai pesan ke terubah tu peninga. Data dari Yatija Nabaling di pesan dituju ke ngagai kabar Melayan. Ya ke diau banangan tawau, nangan sepanggil, nangagat rumah jarup pulau pisang ilik. Kabar Melayan buat batang rajang kapit, ngau kabar Melayan ke bukai. Ya kena ulih di rintai ke Dituk Magang. Lebih lagi kita ke ngelala. Entu Tony Sugit anak Bariang. Jadi pesan tu madah ke Tony Sugit anak Bariang. Udah nadai bawa Johor Baru kena 12/10/2026. Jadi niang yang Tony Sugit anak Bariang tu dekat di Senggai tau ke di Intu Balamayuh Barumah Minin Kampung Tanjung Baru Meludam. Ianya bawa menua bini niang tu ianya kena 14/10/2026 hari 3 serta dekat dikubur

menuju kapal pelayan ke Diau ba Entawau ba nangga Sepanggil nangga Gat Rumah Jarup Pulau Pisang Ngilik kapal pelayan ba Batang Rajang Kapit ngau kapal pelayan ke Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Antuni Sugit Anak Bareng. Jadi pesan tu madah ke Antuni Sugit Anak Bareng ko dah nadai ba Johor kena 12/10/2026. Jadi niang Antuni Sugit Anak Bareng tu dekat di Senggai tau ke Dintu Belamayuah Pak Rumah Minin Kampung Tanjung Baru Meludam kena 14/10/2026 hari 3 serta dekat dikubur ke kena hari 5 16/10/2026. Jadi kita ke dekat Munggau Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Tija Anak Baling berlumur 019-707-7065 tahu ke Rita Anak Binsen ber 01765-55278. Jalannya pesan ke Terubah. Lalu pesan kedua tu peningan menuju Kabam Belayan ke Diau bawa Batang Layar, Batang Sepak, Batang Paku, Kabam Belayan bawa Batang Anyut, Batang Tabai, Kabam Belayan bawa Julau, Krian, Kabam Belayan bawa Bawang Asan Sibu, Ngau, semua Kabam Belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Dana tau ke Aju Anak Adam, madah ke Dana tau ke Aju Anak Adam tau ke Apai Lasam. Udah nadai kena hari Minggu kemarin 11/11/10/2026. Jadi ni yang Dana tau ke Aju Anak Adam tu dekat Dintu tau ke di Senggai Bola Mayu Berumah Bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betuang kena hari 2 13/11/10/2026. Lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 14/10/2026 bak pendam Sungai Kepayangnya. Tadi pesan menuju kapal pelayan bak Batang Layar, Batang Sepak, Batang Paku, Batang Anyut, kapal pelayan bak Batang Tabai, di Julau, Krian, kapal pelayan bak Bawang Asan Sibu, ngau semua kapal pelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke Dana tau ke Aju Anak Adam tau ke Pailasa mudah nadai kena hari Minggu 11/11/10/2026. Lalu niang Dana tau ke Aju Anak Adam tu dekat Dintu tau ke di Senggai Belamayuh Berumah Bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betuang kena hari 2 13/11/10/2026. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 14/11/10/2026 bak pendam Sungai Kepayang. Lalu kita ke dekat demu ngau silik agik berkawul ngau pesan tu kita di pinta telefon ngagai lumur 013-354-8565 013-354-8565 tau ke 019-2864-365 ya, pesan kedua. Lalu pesan nangkan ke Tok Peninga menuju Kabam Belayan ke Diau Bak Tadak, Kabah, Mapai, Pedai, Menyan, Macan, Julau, Sekuau, Kabam Belayan Bak Nangga Metah, Menuan Kapit, Kabam Belayan di Setapang, Sibu, Bintulu, Kabam Belayan di Miri, Ngau semua Kabam Belayan Bukai kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Lebih lagi, ngagai kita ke Ngelala Niang Manggi Anak Kana, Niang Manggi Anak Kana. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit Niang Manggi Anak Kana. Jadi kena 17/11/10/2026 dekat diatur pengawal Nguan Ulit malamnya. Lalu pagi 18/11/10/2026 pukul 6 pagi pagi hari Minggu dia dekat diatur pengawal ngetas ulit. Jadi kawan pelayan kena pesan kita dipinta datai ngagir manuna nangga tadak kenawit hanya lebala kejauh kita dipinta datai tumu kage ngau Nguan Ulit ni yang tu kena malam 17/11/10/2026 ya. Jadinya tadi pesan menuju semua kapal pelayan ke Ngelala niang yang manggil anak kana, niang manggil anak kana. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang yang manggil anak kana. Jadi kena 17/11/10/2026 dekat diatur pengawal Nguan Ulit. Lalu kena 18/11/10/2026 pukul 6 pagi hari Minggu dekat diatur pengawal ngetah sulit. Nyalai kapal pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngakir manuna nangga tadak genawit. Lalu penerangan
pasangan ke Silia. Kita tahu bertelefon dengan Gedoli anak Kana buat 019-867-4222 atau ke Karen Kamat anak Kana

buat 013-54-55-896. Ya, pesan ke BCD terima kami. Lalu nangkan kenya. Pesan menuju Kabang Belayan ke Diau Bok Tinting Lalang San Panjai San Pandak Batu Bubini Kabang Belayan Bempit Buluk Cangkul Seremat Suh Sayat Bukit Tungkuk Kelampuk Kabang Belayan Bandangga Kumpang Rasau Kumpang Langgir Kumpang Pawah Dua Buah Rumah Panjai Kabang Belayan Badanau Kandis Bangki Dua Buah Rumah Panjai Selindung Ulu Ngau Selindung Ngilik Kabang Belayan Bemerbung Kabang Belayan Bemeriuk Lima Buah Rumah Panjai Kabang Belayan Bastuga Marup Atas Marup Baruah Sungai Keruh San 5 buah rumah panjai Merakai 3 buah rumah panjai Kabang Belayan Dintulang Satap Miri Kucing Gau Kabang Belayan Bukai Ia kena boleh dirintai ke Dato' Magang Jadi pesan tu Madah kerenggi Anak Ungkiang Madah kerenggi Anak Ungkiang Tau ke Untiang Udah Nadai Lalu Niang tu Dekat di Senggai Malam Hari 2 13.10.2026 Lalu Niang Dekat dikubur ke Pagi Hari 3 Ianya 14.10.2026 Nyalai Kabang Belayan ke dia pesan kita dipinta datai ngagai rumah bukong engkelili ianya berumah maksudin insum lalu penerang ke silia kita tahu telefon ngagai banding anda ringgi bak 013-711-3522 nyalai nya sekedar pesan ia ke bisik diterima kami bak YFM ke lemai tau Sada lemai

0: tadi by you, Sandrew, lemah itu terbuka pengingat lama lagu Genam Merindang Juana pulai jogging lemah itu koyak. Jadi aku lagi ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke bawah batang ya ke wisi diterima kami bawa YFM lemah itu pesan datang dari Alvin dan Julian menuju semua kapal pelayan ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan madah ke pengawak semiang 100 hari ni yang apa ya ini yang Julian anak Langkup ke dekat diatur bawa rumah nombor 8 subplot 3608 lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalai Sungai Tengah Matang di Kuching kena hari 6/17/10/2026 pukul 7 lemai. Jadi penerang ke Silik Agik berkawal ngau pesan tu tau telefon ngagai Alvin dan Julian ba 0146915145 0146915145 tau ke ngagai Jawang anak Rungun ba 0178076698. Jadinya tadi pesan madah ke Semiang 100 hari ni yang Julian anak Langkup ya dekat dia tu ba rumah nombor 8 subplot 3608 lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalai Sungai Tengah Matang di Kuching. Kalai pengawak tu dekat diatur kena hari 6/17/10/2026 pukul 7 lemai. Jadi pesan ke Nangkan Ketua Peninga datai Yari Dayan anak Magat tau ke Indai di dituju ke Ngagai Kabam Belayan ia ke Diau Barumah Kalang. Nangga baluh ngemah kenawit kapal melayan buat rumah nyalung ngar rumah Suzili Suzi Lili sungai baluh ngemah kenawit kapal melayan buat rumah Ginda ngar rumah Linggi nangga selawut ngemah kenawit kapal melayan buat nangga Ngungun nangga Niruk nangga Bat nangga Jagau ngemah kenawit kapal melayan di Kuching di Sibu kapal melayan di Bintulu Miri ngau semua kapal melayan bukai ya kenauliah di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan untuk madah ke pengawak kita sulit yang sandang nak uncat yang sandang nak uncat tau ke Indai Sebit tau ke Indai Mako. Jadi pengawak kita sulit tu dekat diatur ianya nguan nulit malam hari 6/17/10/2026 lalu kita sulit pagi hari Minggu 18/11/10/2026 nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Lorong Desa Ras 1B di Miri. Jadi penerang ke Silia tau bertelefon ngagai Dayan anak Manggat ba 0198681291 tau ke 0132000157 nya pesan dia ke sempat dia kena taik aku bawa saudara lemai kita lemai tu jadi ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih hakik ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan aku harap ke kita ini tadi bisik gulai ngau kami ba saudara lemai YFM kelemai tu.
1: Sada lemai YFM.

Lagu baru ke di Baik Rudy Peter Lemai Tu Peninggan Gau. Lagu tujuh bulan tujuh malam merindang kita ke lagi terus bergulain gau kami bak sada lemai YFM. Jadi tujuh lemai tu lagi peninggal kita ninggal ke program Berancau Tikai. Jadi sebenarnya merindang kita gau Siti lagi lagu lagu ke di Baik Alex Wan merampau nuju bala kita ke benung merampau nama kebuahan eh. Ya harap ke lagu tu tahu merindang gati bala kita ke bisa pukulain kau kami bak sadar lemai.

0: Selamat lemai bala peninga ku datai baru begulai ngau kita bak senentang awal program barancau tikai. Baka kelemai tu aku dekat berkunci ngau kita undang-undang ke besangkut pawut ngau pasal dagang temuai. Undang-undang tu bala peninga bisi bak akta ke disebut Tourism Industry Act 1992 in bracket Act 482 tau ke Akta Industri Pelancongan 1992 Akta 482. Akta tu bala peninga ini nyebut pasal lesen dagang temuai serta maga Regulation of Tourism Enterprises, undang-undang kenyebut pasal tourist guide ngau nur orang kediau baka seda turis. Nyalai undang-undang tu berengkah dikena bak menua kita di Malaysia kena 1 hari bulan 5 1992. Berbagian 2 Akta Industri Pelancongan 1992 tu bola peninga ianya Seksyen 5 sampai Seksyen 13 ia nyebut pasal lesen. Kek terubah ya Seksyen 5 tu bola peninga hanya orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai mesti bisik lesen. Jadi Seksyen 5 subsection 1 yang nyebut nadai orang tau berjalai tau ke ngagak tourism training institution semadi maya bisik diberi lesen nitiah ke bagian 2 tu lalu nanti ya lesen diberi kena nyendia ke tourism training institution. Undang-undang ke Akta Pendidikan 1961 in bracket Akta 43 1961 tidak dikena tidak sudah diperjalai kena undang-undang dalamnya bak tourism training institution ke kak ditumbuh ke atau ke digagak nitiah ke bak Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi Seksyen 5 subsection 1 nya tadi nyebut mesti kak bisi lesen orang ke berjalai ke dagang temuai. Jadi pihak mega Seksyen 5 subsection 2 madah ke orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai tau ke perniagaan agensi pengembaraan ianya tour operator bisnes ya ngaga tour operator. Jadi ia mesti ke bisi syarikat. Jadi syarikatnya diberi lesen nitiah ke bagian 2 akta tu. Bekeni nanti lesen nak nadai. Tapi orangnya berjalai ke pengawal dagang temuai. Nyalai Seksyen 5 subsection 3. Seksyen tu nyebut siapa ke nak nitiah ke undang-undang buat Seksyen 5 subsection 1 ngal subsection 2 kau dah disebut akunya tadi nanti ia ditemu salah ia tahu dihukum kena mata duit tak lebih hari 500 ribu ringgit tahu ke dihukum jail tak lebih hari 10 tahun tahu ke dihukum kena mata duit lalu mega dihukum jail. Nanti orang yang tadi ia sudah ditemu salah tanggih lagi ngerja penyalah ke bak Seksyen 5 subsection 1 atau ke subsection 2 nya. Jadi ia tahu dihukum kena mata duit tidak lebih hari 5,000 ringgit sehari. Ia munyi Seksyen 5 subsection 1 subsection 2 ngal subsection 3. Jadi buat senentang pasal unlicensed tourism operators tu, orang kebelai ke pengawal dagang temuai itu ini tiah kelebak siti berita kena 19 hari bulan 7 2025. Ini tiah keberitanya Ministry of Tourism Arts and Culture bisi berjalai ke enforcement operation penguatkuasaan bak seluruh menua Malaysia. Jadi nitiah ke berita tu ia bisi 13 titik notis pasal berapa titik penyalah various offences ianya termasuk orang kebejalai ke dagang temuai nada lisin operating tourism businesses without valid license. Ianya termasuk kes 180 iti perengka pengangkut kena diregister dikena sedaya berjalai ke dagang temuai. Lalu bisik diberi notis mengenai 30 tourism companies. 4 iti mega ngagai accommodation premises yang dor orang turisnya ke diau. Ngau mega bisik penguatkuasaan atas 33 ikut tour guide orang ke ngulu ke orang berjalai maya sedaya ke melancong bermuno kita. Jadi bermuno Pulau Pinang mega bala peninga bisik tour company yang disebut Renew Age Group Sdn Bhd ke kena hukum RM30,000 buat session court buat Pulau Pinang laban dia berjalai ke pengawal dagang temuai nadai nitiah ke sepatutnya bisi valid license under the Tourism Industry Act 1992. Jadi company itu bala peninga yang ngaku salah maya ke dia tuduh buat mahkamah nyalai yang tadi kena hukum kena mata duit RM30,000 lalu nantinya dah dibayar kod meri pemutus di RM30,000 dah dibayar ya tau kena hukum jail 12 bulan. Udah section 5 ya bisi section 6. Jadi section 6 tu nyebut tak kemadah ke cara orang minta lesen ngagai pesuruh jaya pelancongan. Jadi siapa komisioner kendur orang tau minta lesen inya ketua setiausaha Kementerian Pelancongan. Jadi entika minta lesen dia mesti kena cara bertulis ngagai pesuruh jaya. Jadi itu disebut section 6 subsection 1. Section 6 subsection 2 pemintanya tadi mesti ke ngau dokumen atau ke information ke ditetap ke ba requirement ke minta lisennya. Lalu pesuruh jaya atau ke komisionernya tadi uliah ngau sebarang maya sepengudah ya ke nerima pemintanya ya tau minta dokumen tau ke additional information maklumat tambahan kepatut ke kak diguna ya ke kena nentu ke lesen yang tau diberi tau ke peminta lesen yang tau dikemenar ke agai orang keminta lesen. Jadi dokumen tau ke information ke diguna dikena ngemenar ke lesen yang diberi tau kena dokumen ngau information tu tau ndak sebaka bagi setiap ikut orang ke minta lesen. Jadi tu buat section 6 subsection 2 cunta yang malah peningan nanti A minta lesen dokumen tau ke information ke perlu diberi agai pesuruh jaya pelancongan yang komisioner seminat dokumen jenis atau information jenis A. Tangti B minta lesen dokumen atau information ke dipinta RB tidak semestinya sebakal dengan dokumen ke dipinta RA. Retia pesuruh jaya pelancongan atau ke komisionernya tadi tahu minta RB dokumen ke jenis E. Jadi nyak antara gaya yang dokumen ngau information ke dipinta pesuruh jayanya tadi tau ndak sama ba siti-siti orang ke minta lesen. Jadi ba section 6 section 4 bala peninga. Jadi itu nyebut nanti dokumen tau ke additional information ke dipinta nitiah ke bak subsection 2 ndak diberi ngagai pesuruh jayanya tadi nitiah ke timpuh ke depadah ke ngagai orang ke minta lesen. Jadi peminta lesen tu tau dikira ianya tadi ndak neruas ke peminta ya tang titai begitu bisa nyadi tu ndak meri penanggul ngage orangnya tadi kau minta lisin ya ke baru junta ya bala peningai nya bakai e minta lisin lalu ia dipinta meri dokumen tambahan additional dokumen dalam tempoh 7 hari tang e nak meri additional documents nya tau ke dokumen tambahan ya dalam tempoh 7 hari jadi nanti perkara begitu jadi e tu dikira narit peminta ya tau ke nak nerus ke peminta ya pasal lisinnya tang udahnya e tau minta lisin sekali lagi ngena prosedur ya ke sama dia tu bila peningat aku datai bak section 7 jadi section tu bila peningat ia nyebut pasal lisin yang tadi ke dikemenar tau ke tak dikemenar ke peminta ianya jadi tu mega berkuasa pesuruh jaya komisioner jadi section 7 subsection 1 pesuruh jaya udah ya medak semua dokumen serta information kada beri ngage ya jadi nanti ya puas hati ngal semua dokumen serta informationnya ia tahu ngemendara ke lisinnya diberi ngagai orang keminta lisinnya lalu ia megak tahu nak ngemendar ke peminta lisinnya diberi ngagai orang keminta lisin dagang temuai lisin tu bala peningat baka kada sebut buat section 7 subsection 2 nanti ia udah dikemendar diberi lisinnya lisin tu ia bisi timpuah ya lalu mega balisiannya kada beri ya lumur ini lumur lisiannya jadi nanti orangnya tadi udah diberi lisin dagang temuai nitiah ke buat section 7 subsection 1 jadi udahnya ya bisi mega upis kada kena ya bejalai ke dagang temuai bandor bukai ya tadi tau minta additional license atau ke lisin tambahan jadi bisa nentang nanti lisin peminta indak dikemenar ke pesuruh jaya lalu pesuruh jaya tu tadi nanti peminta lisin yang tadi indak dikemenar ke ia mesti madah ngagi orang ke minta lisinnya ngau lengkas madah ke kebuah pemintanya indak dikemenar ke jadi itu disebut bak section 7 subsection 4 dulu tadi bila peningat aku bercerita berkunci dengan kita pasal kes ke dikeluar ke disebut ke Ministry of Tourism Arts and Culture yang disebut positif surat kabar tang dalam makta tu bisa kes kena sampai ngagai High Court jadi buat kesnya kena sebut PP versus LKI Holidays Leisure Sdn Bhd 1997 volume 3 MLRH bak muka surat 65 company itu bila peningat didawa laban bak kertas tuduhan yang nyebut ianya kena 22 bulan 8 1993 lebih kurang pukul 12 5 minit tengah hari tempat bak lumur 7 Jalan Pandak Maya 4 Bandar Baru Kuah bak Lengkawi Kedah ianya dituduh berkot pasal ia kebejalai ke dagang temuai ianya tadi nadai lisin nya nak nitiah ke section 7 subsection 1 Akta Industri Pelancongan 1992 jadi nanti ya kesalahannya tadi buat section 5 subsection 2 lalu nanti ianya tadi ditemu salah ia tahu dihukum nitiah ke buat section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan tu jadi ia munyi tuduhan ke dibaca buat court agai company tu bala peningah ianya orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai nadai lisin tang sepengudah bicara bak bahawa kuat tu tadi company tu tak ditemu salah tang ukai ke Tegal ianya tadi ditemu bisi lisian berjalan ke pengawal dagang temu ianya tang berkes tu kertas tuduhan ianya tadi bisi nak ditulis ngau cukup particulars kenyebut pasal penyalah company itu nyalai maya ke dituduh buat lawa kot company itu tadi nak ngaku salah lalu sedak ia bicara jadi maya ke bicaranya ada tadi tuduhan yang tadi cas yang tadi tidak cukup material particulars nyalai orang kempu company itu tadi tidak ditemu salah lalu tidak dihukum nitiah ke section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan pengudahnya tadi nyalai sedak ke pihak pendawa persecution ngapil ngagai High Court udah apilnya ke didinga ba High Court. High Court pun setuju ngau pemutus Lower Court ianya material particularsnya nak cukup ditulis ba kertas tuduhan nya laki ngasuh company tu menang ba kes tu tanggo kai ke Tegal ya uleh meribukti sidak ia bisi lisian kena berjalan ke pengawal dagang temuai. Jadi nyak munyi undang-undang ke disebut ba akta industri pelancongan tu bala peninga. Ke uleh dikunci kaku ngau kita baka ke lemai tu. Jadi undang-undang tu ke disambung aku ba minggu kebukai ba section kebukai tang yagi ba akta industri pelancongan tu. Terima kasih ngagai semua bala kita kau udah bugulai ngau aku baka kelemai tu ba senentang awak program berancau tikai mopua dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: YFM, segulai, sejalai.

Lagu ke di baik Chris tinggum ke lemah itu peningat tebak durik saya terlunggak. Jadi ngol lagu yang ujung ke jam kita 5 minit lagi dekat pukul 7:30 lemai. 7:30 lemai itu untuk nabur ke berita lemai hari YFM. Jadi sebenarnya tu lagu ke di baik Sebia Banyi. Diau ke Tegal Sayau. Sebenarnya kita ingat ke berita 7:30 lemai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Selamat lemai begulai hingga waku melati badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 12 hari bulan 10 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak mantai ke bajet 2027 kebulih 14.8 bilion ringgit. 200 juta ringgit diagih dengan skim pelajar tinggi endak berbayar Sarawak. Ekonomi Sarawak disadang mansang nyentuk ke 6% dalam tahun baru tuilah. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Berita lemai tu dipun ke kita yang nak report leka AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sehari tu tadi mantai ke bajet Sarawak 2027 kebulih 14.8 bilion ringgit kalai laluh belanja ditagak kebisik 246 juta ringgit. Duit 9.09 bilion ringgit tau ke 61% dari bajetnya diagih ke ngagai akaun wang turuk pemansang lalu 5.74 bilion ringgit diagih ke nyadi ke belanja kena ngatur pengawal. Ia megak madah ke duit 300 juta ringgit dekat diagih ke ngagai Sarawak Sovereign World Future Fund ngambil ke tau nguntung kerbak orang ke Dudi Arila. Premier Mansud ke Jakut tu lebuh yati mantai ke Perambu Undang-Undang Belanja 2027 tidak dibaca kedua kali bak AUM Kaunsel Negeri sari tu tadi. Berbak ngunya ekonomi Sarawak disadang mansang antara 5 ngagai 6% dalam tahun 2027 nyinila. Premier madah ke pemansang yang disadang dekat disukung ngau penegak peminta dalam menua tumpu kelimpah rimayuh bengkah projek meranak ke pukuk kena ngetu di Pejalaika. Yang madah ke belanja orang diri sebilik disadang dekat meruan ngangkat keikas pemansang kelimpah rimayuh ri luar ke disadang oleh negap ke sektor ekspor. Yang madah ke penyampah wasil ke dikumpul Sarawak nakak bulan 9 tu kemari manggai 10.732 bilion ringgit tau ke bulih 82% dari penyampau ke ditagak ke ninting tahun. Berbak ngunyak tika simplasi Sarawak dalam tempoh 7 bulan ke terubah tahun tu diriput ke manggai 0.7% lalu penyampau orang ke nadai batang pengawak dikerja dalam tempoh setengah tahun ke terubah tahun tu bisik 3.4%. Premier Mansud ke Jakut tu lebuh yang mantai ke bajet Sarawak 2027 bak AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Pukuk tu dah dikebenarkan di peranak ke di Sarawak diriput ke manggai 11.2 bilion ringgit ke nyerangkum sektor servis sektor ngagak barang gau sektor prima. Premier madah ke pukuk ke di peranak ke perintah megak cukup guna dikena nyukung pengawak penatai pemisik dalam kandang benua tumpu. Ketahun tu duit 15.7 bilion ringgit udah diagih nyadi ke belanja pemansang kenyerangkum 9.7 bilion ringgit hari bajet Sarawak ngau 6 bilion ringgit hari agih belanja pemansang perintah besar. Ia madah ke projek infrastruktur ngau program sosioekonomi oleh nulung lati kagik konektiviti kelimpah hari tinyawup ngurang ke bidang pemansang antara wilayah serta negap kagik kapasiti ekonomi Sarawak. Berbat ngunya, perintah Sarawak dah ngagih ke belanja 200 juta ringgit dikena terus ke skim pelajar tinggi nak berbayar Sarawak FTES ke tahun 2027. Inisiatifnya disadang di kamera penguntung ngagai kira 10,600 ekonomia ke ngambil program degree bak 4 universiti ke dipenggik menua Sarawak. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Perintah Sarawak Megak. Biasanya dia akan agih belanja RM30.5 juta ngagai program komputer laptop percuma ngau RM50 juta dikena merik bantuk duit belanja ngagai Balan Biak Sarawak kebenu ngambil program diploma ngau degree. Kelimpah harinya RM8 juta. Udah diagih ke kena terus ke subsidi tiket bilun bala graduate pulai ke Sarawak IGPS. Kelimpah harinya Sarawak udah ngagih ke belanja RM454.34 juta ke tahun 2027. Dikena ngelatih ke agih sektor pelajar, ngelatih ke bidang pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET serta negap ke market terpelidik ke marketability bala graduate. Premier madah ke RM121.5 juta udah diagih nyadi ke belanja operasi institution TVET lalu RM13 juta lagi diagih ke kenang mansang ke Palan Pematih kelimpah hari dikena ngangkat ke pemanah kampus. Duit RM25 juta megak sama bisa disediakan ngagai program ngangkat ke perkara pelajar Sarawak SEEP tinyedia ke kelas tuition gau tak berbayar gau penyokong perkara pelajar ungkup kira 113,000 ikut numia buat 186 sekolah sekendri. Berbangunnya duit RM22 juta udah diagih ke ngagai program graduate enhancement training Sarawak work readiness ke disadang dekat nguntung ke 1,000 ikut graduate dengan latih bawa palan gawa ngau allowance bulan RM1,500. Bawa penerang ke sebakar Premier madah ke Sarawak dan ngagih ke belanja RM988 juta ke tahun 2027 dengan inisiatif belanja alternatif dikenan terus ke pengawak tingmansang ke sistem pengangkut Negeri Kuching KUTS. Projeknya nyerangkum pengawak mungkar

dikembali ke ngagai tahun 2027. Bajet yang megap disenyedia ke belanja RM124 juta ngagai Sarawak Metro dikena nyukung pengawak sidak kelimpah hari kedikena nyedia kediri nuju pengawak dagang. Berebak ngonyak sektor ngulih ke pengeraja asal dalam tanah gau kuari di Sarawak disadang dekat mansang 4.6% dalam tahun tu kalau ikas pemansangnya disadang macak tegap dalam timpuh 6 bulan ke 2 tahun tu. Premier madah ke pemansangnya dekat disukung kena atur dimulai ke penegak pengawak ngulih ke gas asal gau pengawak dalam subsektor ngulih ke pengeraja asal gau kuari terdekat macak tegap. Ia mega ngadang sektor ngaga barang dekat mansang 2.3% dalam tahun tu. Ngawak tindak ngetu dalam industri besi pemun mega boleh nyukung pemansang sektornya. Perintah Sarawak dekat berjalan ke Pansiak dikenang mujur ke pelan besai pemansang dagang temuai ngena kapal ke Mai Orang Rawun di Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke inisiatifnya dekat ngempung ke perkara penyangkai kapal jalan pengangkut ngau pengurusan palan dituju ke pejalai ngenak kapal bak Tasik tebian Tasik enggau sungai. Yang madah ketuk nang dikena ngangkat ke potensi dagang temuai ke bisik di Sarawak. Perintah Sarawak megak dekat numbuh keraban pemasang kapal dagang temuai antara agensi pengatur serta mujur ke inisiatif dagang temuai itu. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Pemerhati-hati mensia mayuh pasal pemesai guna pengawak mayar cukai pintu patut ditegap kaki ngambil ke Kaunsel Pelilih Menua Limbang MDL boleh ngetan ke pemanah hasil pengawak sidak ke orang mayuh. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Gau Pemansang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke cukai pintu terulih digumpul MDL jam ke diatuk bisik 80% nanti dibanding dengan tika 90% ke ditagak ke sidak. Cukai pintu ke digumpulnya guna benar dikena nyawup MDL berjalan ke tanggung pengawak jaga pemersi kanan negeri serta nentu ke peringkat guna mensia mayuah semampai manah serta likun. Yang maksud ke jakut tu lebih akan menjadi pesta hari Bukit Mas di Limbang. Empat ikut biak giat Mara Sarawak mujur masuk renggat ke penudi Pekit World Skill Malaysia Belia WSMB 2026. Tok nang berpun dari pemujur ke diulih ke sidak bahawa Pekit renggat menua Sarawak dalam tahun sitik tu kemarin. Kaban Komiti Direktur Giat Mara Mio Muhammad Karim Mio Abdullah Zawawi madah keraban dari Giat Mara Sarawak boleh 2 medal emas, 4 perak sitik yang kerajuk gau 7 Medallion of Excellence Bob World Skill Malaysia Sarawak 2025. Empat ikut sidak tu ngari ke Giat Mara Miri, Petrajaya, Seratuk gau Kenawit bak bidang otomotif, ngadu kebuk, ngecat, ngongian serta fashion gau teknologi. Berbangunnya 5 ikut nembiak Giat Mara Kota Semarahan bisa nerima panggil ngambil sidak gawak pengudah sidak tu ke nguluk latih ngintu pemanah motosikal elektrik yenya dengan kawal kerjasama ngau tawiang industri kenyengkau modernas. Tiga pintu bilik hari rumah Wani ngimbai jalai Sungai Lansat di Ulu Tinjar diriput kangus pagi kemarin ke ujung ke 25 ikut orang dari tiga pintu ruang bilik tasah tajapan nadai orang diriput ke bebadi nyawa. Penerang dari bilik operasi UPS Bomba Menua Sarawak madah kesidak nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 8.20 minit pagi sebelum seraban orang dari UPS Bomba Lopeng dan UPS Bomba Batu Niah dianjung ngagai nur penusah Angusto. Api mujur dirarak urung pukul 11.20 minit pagi lalu pengawak madam kapinya diketu ke pukul 12.14 minit tengah hari. Dikenal ujung ke berita lemai itu untuk batang berita dibaca baru. Sarawak mantai ke bajet 2027 kebulih RM14.8 bilion. RM200 juta diagih dengan skim pelajar tinggi hendak berbayar Sarawak. Ekonomi Sarawak disadang mansang nyentuk ke 6% dalam tahun baru tu ialah.
Yang nak berita kita ke lemai tu peninggal beritanya tadi di Tusun Sharipah.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih lawan penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Andai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ariwai FM.
6: Berita mana kami kena teka. Kalau nuan berunian kepalan kemana-mana tau nuan nemuai. Nemuai meh ke gua nia, ngau gua mulu. Palan pesaka dunia, kengemuan macam-macam cerita lama. Nuan oleh meda pemanah rampak menua. Ai uang tianyo dras, serta ngemuai macam uti tumbuh. Taman Negara Lampir, ngau mulu nganti nuan. Nanti nuan rindu piknik, mandi, tentasnya kecukupan rampah, baketusan, bungai, tanah selera, tanyo batu, semila jauh, serta mayuhi, melalui penatai nuan. Taman Tumbina mega nganti penatai nuan, ngau ulang main macam jenis-jenis siga, bakamayas, primau, menang, burung, serta jenis-jenis siga kebukai. Agi mengepalan kemana tau ditapat ke. Bakal ogan bunut, siti danau ke pemadu besar. Museum Sains Petroleum, merinepak. Pala nombor beli kutai ke cukup mana. Taman no ngelantang kati. Serta rumah nombor malam, ngebayal di cukup murah. Semua tau, bisi dipilih menua miri, ngau bintu lo. Nemuai kita, nuan tetap rindu. Kami ngelalu ke penatai kita.

0: собирай.
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
3: Sejulai sejalai.
4: Okay, terima kasih lagi berkelan dengan kami bahawa YFM berita Y Arena ke terubah berkawan dengan badminton. Aaron Tai, Yap Roy King, sudah boleh champion berpikir badminton Arctic Open ke diatur di Finland kemari. Seduaya menang laban pemain Taiwan, Lai Po Yu, Sai Fu Cheng, 21-19 dalam tempoh 41 minit bak renggat final. Aaron dan Roy King dipergulai ke hasil eksperimen dari coach pemain double ianya Harry Ip. Pemuju seduaya ngayan ke tanda positif tinggalai ke seduaya boleh bersemeki bak renggat antarabangsa. Prayers ke diterima pemain tu udah ke menang bak Arctic Open manggai RM140,000. Berita kedua berkawan dengan lomba motosikal GP Indonesia. Pelomba Moto3 Malaysia Hakim Dennis mujur ngumpul 2 poin. Udah ke boleh nombor 14 bak GP Indonesia ke diatur kemari bak litar antarabangsa Mandalika kemari. Bak MotoGP Marco Bezzecchi tinggari ke Aprilia Racing boleh champion. Raul Fernandez tinggari ke Superfire Track House MotoGP Team boleh nombor 2. Serta Jorge Martin tinggari ke Aprilia Racing boleh nombor 3. Ke sekali itu berkawan dengan berita Formula 1. Pelumba Red Bull Max Verstappen sudah boleh champion bak Formula 1 GP Singapore kemari. Verstappen segi boleh nombor 1 hari pun lomba nyentuk ke penghujung. Tinggalah ke Charles Leclerc hari Ferrari bak tangga kedua. Lalu kimi internally, hari Mercedes boleh tangga ketiga bak lomba kemari. Berita ke sekali itu, berkawan dengan main bol, tim Indo Under-17 Malaysia nak mojo nyingkang ngagai Asia Cup Under-17 2027. Udah tialah bak main ke penudi ngelaban India 0-4 kemari. Bak berita main bol ke bukai, kita gelansak berita EPL. Ujung minggu yang kemari, Arsenal udah ngalah ke Leeds United 2-1. Aston Villa ngal Brentford seri 2 sama. Ipswich Town ngalah ke Fulham 2-1. Chelsea ngalah ke Bournemouth 5-1. Lalu Sunderland alah 0-2 ngalaban Brighton. Kemari Manchester United ngal Tottenham Hotspur seri 1 sama. Crystal Palace ngalah ke Nottingham Forest 3-1. Hull City seri 2 sama ngelaban Everton. Lalu Liverpool alah 0-3 ngelaban Manchester City. Okey, udah ke 6 kali bermain, Manchester City bertangga ke 1, 18 poin. Arsenal tangga ke 2, 15 poin. Brighton tangga ke 3, 13 poin. Serta Brentford tangga ke 4, 10 poin. Yang ujung ke White Arena kita ke minggu tu.
2: Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai. Dengan kamu, Pak YFM.
5: Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau, ngau orang kedekat nipu nuan.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah di

Penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: tu pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai arah tasik tuan-tuan. Aku kalau namanya ada baik kaban makai bisik lah siti tempat bak kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik bak orang ke kak makai ada demu dia tiramnya tuan. Kan ya tempat sedap mata. Tapi ciet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau tamak kin. Nyamai mah bak orang ke kak. Dia kau makai nya tuan.
0: Aku dia nyebutnya nyam nanti. Aku dah trauma makanya menguji ngemakai tekenya. Ya ke ama mata ya lu pelengak kurangnya kan panci-panci kena bangku cuma ada teh berkuang aja nyo senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nulah ya lu lekat bapak terkuang nyo kelan
1: nama kebuah dia makainya ada tuan
0: ya kak nguji laban sebutnya nama restoran tuan kak ya semua kayak kebelacan tuku engkah dia apaan gagal mana makai laban yang mau view restoran
1: restoran
0: asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tuku belacannya empat ada dia asai ke kaya makai tuku belacannya.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua bala peninggal kita ke malam tu gagak terus sebegulai engkau kami bak sadar lemai kita ke sari tu. Jadi bukan selama kita ada kebegulai dalam program Leman Budaya Iban kita hanya ditemui ke di kangau ke kita bak program Leman Budaya Iban kita ke malam tu nak ada orang bukai ianya pengajar Jimun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan pengajar nombor berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru. Lalu berita dari Rupu itu kur semangat gerai menya kebak oleh nanti kita itu
2: au jadi bayar menya pengajar jadi dulu tu selama berkelalang dengan pengajar itu baru ya tu bertemu ya
0: ya jadi ya buat program Leman Budaya Iban kita ikut sekali itu dengan pengajar aku nak kediri laban dan bisi baki aku Raja Smoking ya bergulai dengan kita namanya tadi sama berandau buat program Leman Budaya Iban kita malam tu
1: pada sama ngamik ke ramai lagi mah kita itu dulu ke deh
2: Jadi mengajar menyukunan tadi lah buat ditanya ketiga ya berita mana menyukunan tadi nih bahaya minyak jadi pengerai itu nang segi jerki ke dikerka hati semua kita itu nih pengajar nanti tubuh kita itu berpengerai hati kita pun tentu mengkatakan lantang dia pengajar ngomel jadi itu yang ngenang pasal Leman Budaya program kita ke lemah itu kedekat dikenang kita tiga itu dikenang ngisi program kita ke lemah itu nama kini perkara ketika dikongsi kenuan jauh bala peningnya kita bawa ke sekali itu untuk mengajar
1: okay, terima kasih Gad ADJ Rajesh itu atau baru bertemu lain ya. Jadi bala peningnya semua dalam program kedolo agi hari itu kita sudah berkenan ke pasal namanya petara hantu semangat dalam budaya ibadah banyak terkira kenang mayanya kemarin lalu lebih maya berkenang kenyak kemarin kenang segi tidak tentu boleh silia benar laban namanya nama petara hantu toko akunya si warna putihnya madahnya dewa namanya spirit ku sida ya. Lalu bahasa Melayu bisik yang madahnya dewa ku sida jadi bisik ke madahnya semangat. Jadi antu jadi petara tu tadi ni teh kekenang mai kemare inya semua namanya ya ke petara ke nemu nolong kita lebih petara tu semampai nanah ke utek kelurus, utek kebetul lalu merik penyamai, merik penghidup lantas senang agak mesti ya nyedia ke antu itu kemarin dikenang kami doanya bisi antu jahe, antu badas nyedia antu badas ya. Tadi, ya ni pak pengawak kita, nanti pengawak kita badas ya nimbang kita ngop madas nanti pengawak kita salah yang hukum kita ngop nyalah tang mayu hagi antu jahe tadi, kak nganok kita kak ngasuk kita sakit ke ngaso kita parai jadi nyak kira kenang maya mari jadi pasal semangat ngau bunsu tai dalam penghidup iban dalam budaya iban nyelai semua utai drop dalam semua utai kita pegai semua utai ke dibun semua utai ke karap kita bisa bunsu ke diri contohlah kami dua dulu hari itu kemarin berkenang ke menua sebayan din ada sebayan din orang kenyaga pintu tanahnya bunsu beluat ku ya orang kenyaga nau titirawannya bunsu burung bubut jadi bunsu itu tadi orang kebisik kuasa lebih dari kita mensianya kumai iban kumainya petara jadi apakah kelemah itu tadi kita reka lagi kita reka berkenang ke pasal perkara yang lebih dalam lagi lah kelebih lagi nama cara aku kenang yang lemai tau enya di tiap ke kenang tiap-tiap petara kerap kita ini tiap ke sidak sekaban tusut ni tiap ke tusut sidak sekaban ngau nak kak kelah lah ni tiap ketemu ni tiap ke depan sia banyak ke kenang kita lemai tau kau ke penderaan tebakannya nyata dia enggak namanya tau gi ngerindu kati bala peninga.
0: Iya, ahuna sigi amat pengajarnya. Jadi kita sama ngarap ke bala peninga kita ke bisi gulai ngau kita bayak kenya mendiang ke kita radio pengajar lalu medak kita tiga megak ba Facebook hanya mak bisi utai ke dekat ditanya kita bekas lama megak kena tai ke tanya kita nya tadi ba Facebook bisi tertanya nah lagi pengajar nyawut ke kita ini pengajar. lalu kami akan ngarap ke topik kita malam tu atau ngerindu kati kita lalu atau narik hati kita nyaka bisi utai ke sili agi kat ditemu kita senentang utai tu tanya terus na pengajar.
1: Ya.
0: Jadi ngambil ke nak masa jam kita tiga malam tu lalu terus ngagain wan tu pengajar.
1: Jadi tu ditujuk ngagai bala peningat tu ada wadian ha. Jadi kenang tau diatur kita inyo datai bawah bulan 4 dalam mak dah nyokap gawai. Jadi dalam kena bulan 5 tu tadi macam-macam utai diatur kita berkawal dengan gawai. Bisi minyak bergawai, bisi minyak miring, bisi orang bersampi. Jadi bisi sekedaknya ngatur pekit kumang, pekit keliang. Jadi utinya perkara terkenang kelemai tau nyangkah ya tau bisi diguna lebih maya ngatur pengawaknya lah. Ambil kemandian bekal nanti kita bersampi ngambil ke petara itu disebut ni tadi namanya nak keluar jauh melipat hari hari teknya di dalam budaya kita lalu bekenya mega maya bapakit kumang nak tentu kita selalu hari tahu setik ngekit tahu setik kita ngarap ke cara ngatur pekik kumang lebih pada segi tu. Kemudian lebih maya kita nikik kenuan itu kalau ada seorang jadi DJ maya pekik kumang. Kadang-kadang nanti nuan landi lebih maya nikik ke kumang yang agak pangau. Nama penyalah nuan gerintai ke sub pemadas ngepan kena ya. Pemadas muaya, pemadas gamal, pemadas pejalaya. Lalu mandi yang kaya ngau induk-induk ke orang ada penguli bau ke ini bunsu-bunsu bantau ke hanya di mandi yang main di dengar aku karanya aku medak bisa dikerja kami di betuang harinya dari itu nak aku dengar jadi hari penggerang kita break kita tahu yang kaya tahu guna lagi
0: iya nasi kiamat
1: jadi kerana kena terus ke penerang aku tahu maka dah jadi perkara tekat kenang kita ke Maduk dulu inya aku ke maik bala peningan tadi berarti kau tai kenyadi ba sikup petara iban tit kumai sengala burung laban mayu amat penulis kenulis pasal adat pasal pengarap iban tadi madah ke mayu macam budaya mayu macam utai terkerja iban sampai ke saritau sampai ke pengawak berumah panjai bumai bertahun bergiga semua pun hari ajar petara dari kumai segala burung tang tentulah nama kebuah petara tu banget besai mai pangka besai mai empas besai merti dalam pengarap iban tau ke dalam budaya jadi aku dia tau lebat lagi nyebut lagi cukup budaya lah seminak sekali dua agak nyebut tu tak kenama ngarap lah bapala nak bala ucu ambuk kita dia tahu nyuk si pengarap baru ni kau dah nyuk ke artinya kenang teri kenang kita dia tahu tadi daripada aku hari tinjau akademik tu aja artinya akademik ke penemu rama ke penemu kita hidup lepas kita anak iban baru kita mesti nemu siapa diri empu lah hari semua sukuat lah nanti uliah lebih kenang kata aku balat bersandiang ke penemu tidak pansi penulis bekas tidak pendidik sandian bekas tidak AJN Richard bekas tidak Eric Jensen sikuk raputih ke ngambil PhD pelajar, pelajar pasal budaya iban nanya Clayton Chu jadi lebih maya mansa penemu sedak ya jadi aku perhatikan ni dini ke sebaka dini kan tak sama lalu kenyak megak lebih aku nulis ngau nusun dekat dimang lekat pengap mayuh menal mamang ngau aku buat beranau nya tadi aku medak ni bagi ke sebaka dini sebaka dini yang tak sebaka deh jadi tu suat ti nurun ke segala burung tebepun dari petara tuai seko nitiah ke penemu Widik Sandianto ianya hari dorong tuai ku ya berumah di tatai belakang dintiang. Jadi dorong tuai itu nyiptu suara kata dorong tuai itu leban nitiah ke kenang rata disebut berkata ja beranak ke Raja Jembu. Jadi Raja Jembu undur ya dia duduk di batu tinggi di dingai mata Raja Pengibai. Nitih ke pengarap lama Iban, Raja Jembu tu petara ke nyaga tekang batu pengaruh tu. Nyak kebuahan ti Iban niri ke gawai batu. Kelebih lagi beka nanti beka orang baru ke diri. Lalu bedau bisik batu pengansah, batu pemanggul ke diri. Dia sidak yang ngasuh lemambang ke mengapnya tadi ningkuh ke sidak batu. Jadi lebuah maya batu pengansah lah, batu pemanggul. Lebuh maya lemambang ningko batunya, ya ningko batu ke disimpan di bun Raja Jembu tu deh. Jadi Raja Jembu tu bala peninga, babini jadi nginduk ke bernama darah talun pelangka, mata ke kota dinding hari, cermang cermin bintang, tukuh lawang pingai kaki. Seduaya bisik beranak ke tujuh ikut petara, tik berkuasa, nyaga, mayu, bidang, penghidup manusia banyak kena ada dunia kita di tau ke ada dunia petarambu di langit dia ya.
2: Jadi nyak betul mengajar aku percaya balap ninga ke menoninga ke kita tiga ke lemai itu mega tentu kan mu siapa nama balap petaranya lalu nama bidang penghidup Iban ke diaga sidak tu mengajar.
0: Bakal kita berarti ke penghidup kita ke kemayari itu nama mengajar. Bakal kita minta UPS menteri itu nyaga tu UPS menteri bukan tahu apa ya nih.
1: Kira bila bakal kita ini bisa menteri jaga sesuatu tempat. Nah yang segi bisa ya orang kemansi yang nyebut mengenak caranya. Jadi dikenak ramai ke penerang kita dulu dekat ngeneng pasal petara tidak nama ya kebenama Sengala Burung lah. Jadi nak nitiah ke penulis-penulis bas tentang tu mayu penulis tu bersetuju ke penemu ketau Sengala Burung tu anak Raja Jembu tu tadi. Lalu ya bisik mayo nama. Kadang-kadang nitih ke juluk ya nitih ke. Jadi juluk tadi selalu ya disebut nitih ke enteli leka main. Lagi aku madah aku tak kerekumai entelinya tadi. Nanti bakal lebu ngadang. Ang, lebu nangi. I,
0: lebu budaya.
1: A, lebu nakai. Ai, hanya kerekumai enteli leka main. Jadi siti hari juluk Raja namanya Sengala Buruan tu tadi dikumai biduk lingar natar disengal gumbang sabung tuntung kerawai merata punggung. Aki juga menaul mukung jadi tu nitiah ke penemuan yang beri sandian lah. Jadi dalam leka mayan nah suah mat disebut Sengala Buruan tu ukai Sengala Buruan kan selalu disebut sedak sengalai ko sedak sengalai lang rima sengalai lang lansi sepawang lang bengap kelebih geno bataraja sedak ngenak laki jeku sepawang lang menari sepawang lang bengap hanya di bak menua batang ai sedak nyebut sengalai sengalai lang anu ko sedak yang ditekatnya sengalai lang mukiang kemudian bisik mega aku ningau orang nyebut sengalang lang muki yang pun bisik ke salah jalan sudah nyebut bukannya nanti enterli bunyi ing jadi kebuah petara atau besar arti besar ga besar rita besar nama dalam budaya Iban laban lebu maya sidap menjadi berbagi ke barang berbagi ke pesaka jadi Sengala Burung tu diberi apa ya Jembu tu pengaruh. Jadi pengaruh tu tadi nyaga pengelikun namanya bala laki ke ngayau ngasuh tidak kering ngasuh tidak mudah ngalah ke musuh. Jadi nyaga pengelikun ini nembia dia ke keliak kak mai orang bapak kayau ke pengendiri. Jadi lelaki mesti kering mesti berani mesti landia nyaga pengendiri nyaga rumah nyaga ini nembia. Nyak kebuaya Sengala Buruan tu selalu nyak de kangkun ke balai ban balai laki laban yang ngemuan pengaruh di uliah ya, nentu ke lelaki ke ngayaunya pulai ngau likun. Ya mega bisik bapaik ke nama pesaka siti kumai antu pala nyadi antu pala tu bengkung antu pala ngon antu pala nya ya kaiban kelia bujang berani tu tadi angkun mai kantu pala leban antu pala nya nyadi ka lamang sida ti udah brengah lalu berani ngetan ke menua ente ba ya ga kelia ente rumah panjainya besi nyimpan menyu antu pala
0: iya
1: temuai kena kelala niki ke rumah kita leleng-lenga medap mayu hantu pala bak kari salai orang dia nangis rengalah ke rumah panjainya lepas dia nemu tentu bisik bujang perani di menuanya nyak kebuah ya tidak nyimpan hantu pala nambah kenyak hantu pala dulu kelia disimpan orang kena kujaku laban ya Allah laban kita yang mau berperang semangat ya lu jadi ulun jadi ulun kita nyaga penglikun ini nembiak rumah panjai hari serang penyakit hari segak serang musuh hari segak serang antu jelu nya penemu te ulah ku maca lah hal pasal antu pala
0: iya
1: terus ke kita ini kedai.
0: Jadi
1: bini sengalah buruang tu tadi. Sengalah buruang jadi nginduk sikuk ke pertama indai kecendai pantak jirak darah antaba malun kupak. Jadi nama indai kecendai pantak jirak darah antaba malun kupak tu semua lemambang baik ke batang air, batang rajang, seratuk sebas segi nyuka sesbakar pesentan tu nama tu. Seminat Siti kebisin nak kena sebut ianya Sudan Berenjan Bungkung no diu menyeluang jadi tau nama bini sengala buruangnya udah dipindah ke mana menyaya medak ya nak pengerai nak nyamai dipilihan ke Manang lalu pindah ke nama ngagai Sudan Berenjan Bungkung jadi Sudan Berinja Bungkuang tu ukai ke orang sengapa lebih yang puriah orang ke berita tanpa nama asal ya ki ya nya antu ribut leban kung umai antu ribut leban dalam tu suat disebut lesak asal ya bini sengala buruan tu tadi asal hari petara tak nama bernama lesak lesu ribut nyepu bulan galu bupula sucung lalu ya beranak ke lesat lesu tu tarik beranak ke Kemuntiang Patu Pengulu Bala Nyerang. Kemuntiang Patu beranak ke Sumber Umbal berjuluk Sengal Gombang Sabung. Lalu Sumber Umbal beranak ke Serumbit berjuluk Bukit Marianggung. Serumbit beranak ke Seremuji berjuluk Kaki Sandung Durung. Seremuji beranak ke Berenggang berjuluk Kalang Renggok Pemetung. Berenggang beranak ke Sukan Boban berjuluk Danan Keringkak Gantung. Sukan Boban beranak ke Mukiang berjuluk Seliang Bintang Bernatung. Lalu Mukiang jadi ngau induk terbernama Antuk Nyinuk Langguang Tebalung nyak ke beranak kenduk namanya Indai Kecendai Pantak Jerak Daran Tabah Balun Kupa Mukiang apa ya mungkin ngau induk terbernama Antuk Nyinuk Langguang Tebalungnya Indai induk kecendai pantai jerak ini tadi jadi sedua ya lebuah maya udah jadi melaki bini sengala buruang tu tadi ngau indai kecendai pantai jerak lalu beranak tang semua anak ya bisa lapan ikau tujuh ikau induk siku aja laki jadi nakak gitu bisa utai kak tanya sedua ada
0: betahu tu pun aja
1: dan jadi nanti bedau terus kak kita itu ada terus sengala buruan tau jadi anak ya keterubah yang narak ke induknya bernama Dara Tincin Temaga Nuk Cerbuak Mangkok Cina jadi tu nanti ketua suat lah jadi lebih maya nduk cerbuk mangkuk Cina atau belaki ya lu jadi ngau ketupung jadi ketupung tu bangsa sit sebengkah dari bangsa buruan tidak percaya kaiban nemu madah ke tetik jadi leban ya nemu mai pesan dari petara jadi nyak lalu dalam kenang aku ngelama tu aku selalu ngomai burung pengarap lah burung pengarap dalam iban burung pengarap iban lah ketupu atau siko lalu ya ketupuan untuk mien gamal tang ya nyadi ke tuai kayau mbak menua segala burung jadi ketuai sidak ya dalam ti sidak ngayau ngalak munsuh sidak ya betuai ke ketupuan lalu ngimai lalu kelimpari ketupuan tu tadi ianya bini ketupuan tu tadi untuk darah tinggi temaga anak ke nombor dua bernama Nduk Mua Pucung Pengapas Pingai Besai Nadai Mertas. Jadi Nduk Mua Pucung Pengapas itu tadi jadi ke laki yang bernama Beragai berjuluk Tetai Binta Terdani ngelembung kepada orang induk darah. Jadi Beragai itu mega sikuk dari burung kedekarap ke Iban. Artinya bak ripih orang ke tau serang di menua bak menua segala burung din Beragai itu nombor dua segala burung nombor dua tupuang ya. Jadi anak segala burung ke nombor tiga bernama bentuk tincin pengapas nuk letan berpulas emas jadi ia atau jadi ngemuas ke berjuluk banggung deras penglimpas mua bala jadi muas tu megak burung pengarap iban dah jadi anak ke nombor empat bernama Nduk Langguk Ketunsung Ngemai Dayang Ketupang Bungin Tekai jadi ia tu bini papau berjuluk Sintau Kemarau Hari Rendang-rendang mandang dagang negeri Cina jadi tu namanya lak nama laki Nduk Ketun, Langguk Ketunsung Ngemai tu tadi lah papau mega buruan tiada karap ke Iban. Anak ke nombor lima bernama Nduk Kecapang Dulang Mas Ya Ketupang Bunga Libas. Jadi ia tu belaki jadi kepangkas berjuluk Paras Putin Seligi. Ngacuk keruntuk selangka dada. Jadi pangkas mega burung kiri karap kiban. Danya ke nombor enam anak ia bernama Nduk Kecapah Dulang Midung Kumang Ketupang Bungai Ketunsung. Jadi ia tu jadi belaki jadi kebjampung berjuluk panduk retuang empat api ngamuk diri ngertuang ke prabuang rumah raya jadi nyak ya lalu anak yang ketujuh tu bernama Dara Cempaka Tempurung Alang Petri Langit Dayang Kumang jadi ya tu jadi kelaki tu bernama Kuning burung malam ke berjuluk ipuh kinyang ngelabuh kenyumbuh sitik menua jadi bahas tentang tu nembiak kerbak baru selalu nara aku medak urup putih mega suah nyalin ke medak madah kenyak burung malam kumai sedak ya nyak bansa burung tik bunyi malam tang ya kebenar leka jaku burung malam dito inya bunyi ya nyak ke kumai burung tang ya mpu okay, burung tak bansa bunta. Ia kada kumai asal ya, kada kumai bak menua batang air, kada kumai bebujang. Nya ya. Nanti ya utenya bisa bunyi bak rumah kita takut balai bang.
0: Nama orang nyumbai. Nama ya.
1: Namanya
0: Udu Antau.
1: Udu Antau. Udu Antau rasai. Udenya baru kita baru anak kena mau lapan baru laki. Nyadi ya ke laki itu bernama Haji. Keberani ngilah bulan Menteri Suka Raja Rengayan. Jadi Haji itu tadi lebuh ya berbini yang ambil petunggal yang pu ianya anak sembelah kana kebernama Nduk Liliah Sintung Benih Pulut Belengian kindang-kindang ngamuk diri bambai kaptakang bintang tiga Nduk Liliah Sintung Benih Tengah Tegalan rengai-rengai ngamuk diri bambai ketangkai bunga sesangga. Artinya orang tiba-tiba besar mekuasa tentu ke kita boleh pada itu kena lah banyak ke bini Haji itu tadi dah.
0: Ya, jadi nanti kita minta tahu keningat ke penerang hari Nuan hari pun tadi di pengajar siku petara kadang-kadang yang bisik nama engkau pejuluk atau ke jejuluk sedek ke nak sebakar tapi ya. Jadi bukannya megak nama menua sedek tu jadi nanti nitih ke pansi ke udah dipercayai ke Nuan tu pengajar. Ini dua menua segalam burung tu deh.
1: Jadi emang bisa pengamat punya kesebut tadi lapan dibantu ke nilai dalam mereka main sidak ya selalu ngagak nyebut nama orang tu nitih kenteli mereka main punya kerana kita ada pun tanda Jadi nitia ke pansia pada aku lah hari leka pengap leka sampi ngau leka tusuat madah ke menua asal sengala burung lebih lagi bergulai ngau iban kelia kita pelap tara atau bergulai kita nyak kebuah kita yang lala nyak kebuah kita yang nemu kan mesti surat kita kelia ngau ikon kan kita yang semua berpanggai ngau utek orang ke ngau bergulai nanti orangnya kalau balat namanya nanti kering ngesan kering pandai ngerja mawa selalu sampai dikingat kurang ya makanya mungkin tidak sengala buruan leban ya tidaknya bukulai keliak sebenarnya ya bapak pamar peniau ngau balai ban serarak peniau ngau kita bukulai tidak ya apa tempat tidak kumai nangan nuyan kita nanmu di ini tidak menunggu tidak kumai nangan nuyan lalu hari ini dia kecerita lekat imang tadi hari nangan nuyan tadi lebih tidak ya serarak peniau segala buruan untuk pindah ke menua langit ke menua ke langit kian nyade lebih maya bekaul ngote ke pindah ke langit kian itu tadi lalu ya ngentap di langit dien di langit dien ya lalu ngentap ke diri bak siti tempat teri kumai tatair daisang munggu gulu tiang kelekuyangnya menunjuk ke ya tu orang berani orang selalu nyambut antu pala lakan tiang kelekuyang tu tiang buluh tergaga orang do orang ngayet ke aringka antu pala lebih mayaro boleh ngayau sebedau sidak yang nikik antu pala nya ke rumah ngantik orang kengatur pengawa ndor njabu haruang nikik ke antu pala ke uli orang boleh ngayau
2: jadi kumpai tiang kelekuyang
1: tiang kelekuyang tang bisik ga ba lemambang nya nyebut pendiau sengala burung tu menua tendo sengala burung tu nemunya timbal are tiang kuyang kini sida madah ke dia datai are dia sengala burung tu dia betintiang sanggang padi ngau ba munggu bro ari jadi nya ya benda tu ngena ke buka ulu teh ke buka tu kadang-kadang lebuh ke benda baik kena amat tau kena tang lebih maya barang ngepost gambar teh kena di bak namanya bak mars bak mars dia nah aku malah temawai temawai orang kalau ada dah teritu tidak segala burung kena kena di teh kekenang boleh iban artinya ukai siti bumi tu aja meh kayak bisik ngunan penghidup. Saya dah segala buruan. Laban enyo jadi petara. Ya, lu dia bau. Dia nyasi tikin kan.
0: Ya, penghidup sedak ya.
1: Laban aku selalu kenang berarti kau tanya. Cukup nyelai dalam budaya iban enyo. Aku masih lekat imang. Hari dunia sitik, ngaga dunia sitik, ngaga dunia sitik, ngaga dunia sitik dah langit dian sampai ke sedak ya nyonurun ngaga dunia kita-kita. Artinya, tidak tahu lah labannya. Dia bau. Bisi dunia kediri sedak ya. Lalu dunia kediri bisi air, bisi menua bekas kita
0: di tahu. Bekas kita bawa menua tahu punya nai.
1: Kita boleh berkangong abang. Laban itu kepesan orang hari keliliak ya nya tadi. Di kita kangong kami ngabang. Tahu lekat timang yang disebut kita. Ninga kami dia ningan tak timang kita. Ninga kita nyada, ninga kita ngangau. Kita nyampi, ninga kami kangong kita. Lebab tara aku tadi. Segi ningah kita ya gap guleng kita itu ya dia kita kemadah kayak jauh ada jadi nyak pasal hal pasal sengla burung jadi ingat ke bak pun tadi ya raja jemu tu bisa beranak manyua sida ya adanya beka kenang tua minggu dulunya kemare sengla burung menyaya biku unsur tara jadi tang mayanya kemare tu ada boleh nerang ke
0: siko-siko sida ya
1: ngau lena ngau silia bak tiap-tiap iko. Tadi dikenang rumah ya benar penyelia kenang pasal segala buruannya. Sampai ke balam nantu bala
0: semua sudah sepilih amnya.
1: Sudah sepilih mesti kena sebut.
0: Tunjo ngage balam nyadek ya tu ngajane.
1: Jadi siko menyadek segala buruan siko bernama bernama menyaya jadi menyaya tu tadi menyadek segala buruannya anak raja jembu. Kadang-kadang nama nama penuh ya laban tudah ke maneng disebut matai tuai raja menyaya manang lambung buan pucung penyangga nyawa jadi ya kebenar menyaya atau suba kelia uke maneng ya tang lebu maya maya segala buruan untuk bini segala buruan untuk kesakit tadi nadai manang belian nadai nadai lutur mayanya jadi sidap nyade lalu bawum kita ingatnya di nadai manang nyibun kita ngarap ke ini arabu hari ini indah arabu menua jadi ini arabu hari ini indah arabu menua atau bisi ngemuan pengaruh penampus puat jadi ya tu petara manang tip ngabih tinggi tang hari baru ya nadai nyale segala buruan lalu ngaso menyaya atau ngamik menyaya lalu ngaso yang mangun menyade kadang bernama menyaya no nyade manang lepas menyaya udah nyade manang nyak baru ya minah ke nama bini segala buruan hari naik cendai pantai jerak ngatai no diu tiung menyeluang tau aku tau nyebut utai kenyadi ini tiap itu suat di depan siap
0: ngenak manang ke tadi nyanyi
1: ngenak sandian ngenang ke mananya nyala manang tipa maduk ngasih dalam pengarap asal liban segi ini rabu hari ini ina rabu menuanya meh tang lebo maya ketiban pegawai ke orang sakit tau ke maya manang belian ke orang sakit lekap lian ya ngamik mana menyaya ha ngagai dunia kita itu ngagai rumah penyaiban awak kenulung ya nyak merubat orang itu sakit nyak kaya teh kenyadi pasal hal pasal tudah manang menyaya itu tadi ya. Jadi nadai orang madah ke nama menua nadai menyuah nebub dia tunjuk ke dina menua tak ada padah ke dia di langit
0: dia nanti dia makan
1: jadi aku nyak kenang pasal menyaya lalu nadai mega nadai nyebut apa menyadi nama nadai nyebut dia tu lagi nanti harap ke bisik kena sebut lepas bisik kena pansak ke tu lagi din baru ok kita berarti kalau kita kenyadi semengkah sikok lagi ada anak menyadi anak Raja Jemu tu bernama Raja Biku Imam Bunsu Raja Petara jadi Biku Imam Bunsu Raja Petara tu berkuasa badunya langit menguasa Pak Pendiau bekas kena kenang tuannya minggu kemarin lalu bentar nanti dia terkenang tuan minggu kemarin dia kalau ditulis ke siku penulis bernama Ling Rus berikut dari dalam tahun 1889 kelihat lama ni kena
2: tahu
1: entah berapa ratus tahun dah. Jadi Raja Biku temegak menyadik sengla burung anak Raja Jembu nama penuah ya dikumai pantaninan Raja Jedia ya tu ino lalu nanti orang abang ya nak ngau orang abang laban yang ino deh lalu ya laban ya Biku Musub Tara tu tadi jadi ngau laki tiap bernama Bujang Setunggak Rirang tau nyerang nombak ke penua Datuk Au Raja Begina jadi Bujang Setunggak Rirang tu tadi suah nyertai bala sengala burung lebih maya tidak ngabang tau ke nyerta bala segengah gunggung lebih maya nanti segengah gunggung damai orang ngabang ngagai gawai ngigat tau ya suah ngau raja namanya Bujang Setunggak Rirang tu tadi maya nyerta bala segengah gunggung ngabang nah, maya niki rumah orang nanti pegawai segengah gunggung ngasuh Bujang Setunggak Rirang dulu niki laban dia membuat maya pengaruh niki rumah orang terpegawai nyak kebuah lebih maya sidak bala pengabang niki rumah orang terpegawai itu tadi macam-macam utai kenyadi utai kenyalai nyadi bak rumah orang terpegawai rumah dia saya ke nyok kanya tangga guya lalau guta orang ke ngandung ngebeh beranak orang ke buta nyu tau ncela orang ke tukut tau berjalai berkejengka sidak ketuai nemu berbalik biar nyakap untuk nanti kita ngangau ke Bujang Setunggak Rirang nolong ngabang lagi menua kita ya
0: termalik makanya
1: menyok teh badah nyadi ya baik sidak jadi nyak ngenang pasal Biku Bunsu Tara jadi siku lagi anak Raja Jembu ke menyadik sengala burung ianya sempetuh jadi aku tu nyebut dulu nyebut sempetuh megak sepandai megak sempeta nikah ke gaya nanti leka mayan dah Jadi sempetua kena ke cerita lebuh menyadik sida ya berbagi kap saka. Tu dah sempat sempandai tu tadi sempetua dia bagi ke balam menyadik ya peputan atau perpun. Tang repun tu nyelai ukai dia kena mengambuh besi. Tang dia kena mengambuh kita mensia. Mengambuh anak mensia. Jadi lebuh yang mengambuh anak mensia tu tadi. Jadi sempeta nampak sempetua ngamu sempeta selempanai mulai udah di kamu sidak lalu di sepuh jadi lebih maya petaruh petara sempetua tu ngamu kita mensia ya nadai ngena nadai ngena cuan nyak kebuah tiap-tiap ikut kita ke dikagak sempetua nak sebakan gamal tajak ya data dikagak ada petara siku
0: ya
1: tu nak nemu kerja aku tu ni nemu kena lebih orang ke nulis ke baca aku tu tadi lebih medak tu pekenya sidak elo mantai ke penemu diri ke nyangkanya amat nyangkanya pekenya tajak pekita diri menyadai hari kandung indai ti siku nak mas bakal
2: nak sama
1: semadi anak ka besapit dia
2: tahu
1: nemu kena kita lain
2: sebenarnya sapit tapi sih kena sama
1: sih kena sama
0: je ente ya gaga kecuannya sama magangnya ada di kepalanya
2: dia sudah belah dia
1: magang mus makam magang nama jadi nama menua tidak sempetuh tahu nitih ke leka main ka jadi nitih ke dalam leka pengap ke depan si aku tahu sempetuh datai dari tengkujuh panjeruang sepanai datai dari tatai balai balai nyabuang jadi bini ya kebenama darah bunyi bertanggi ngayung remang

0: kawal ngos nyata bekawal ngos
1: sih dah.
0: Jadi nyak kenang pasal sepanai. Jadi bisi bisi bisi timbal bisi tapi apa?
2: Bisik si Diamond yang tu pengacatan pin bisik tanya tu bisik orang ke WhatsApp ngagai nomor aku tu lain tanya ya lagi pengajar saya ku pelabak aku nyuka ujung lagi aku nanti ketanya ya
0: nanti ya kita terus ke penerang tu siku Ariana Raja Jemu ke balad hari dikerinduk ke balai ban tu dari leban dia berkuasa ke atuah limpah pengayah pengajar. Lalu nama ya segangga gunggung. Jadi segangga gunggung pas kedak pansi orang ke dulu mansi pasal pengawat tu. Nyak meh kena marah kok sih. Dah aku ngai nak nadai pemutus penemu ku nyak nak merik pemutus penemu. Tang ketemu aku dalam leka pengap tu tadi. Tentara tinggi pun tuah mensiai nyak bernama segangga gunggung. Jadi segangga gunggung tu tadi penyadung antu tua segenggak kangai penatai antu limpah tu. Jadi petara tu bisik ngemuan pengaruh mata pengeraja. Jadi tu mah kebuah ya selalu diambil lebih maya iban pegawai ya ngegak tua. Jadi ia jadi kainu dia bernama temelat tambut lensat. Nduk temeli kematan padi diambil mimpi atau ngasuh terdiri jadi raja. Nduk temelat tambut lensat nanti damik mimpi pansak kenyap tau ngasuh kita terangkat jadi kaya jadi tau diambil aku dari leka timang ngegak tua di diberi hal mamang maduk di basa aku mamang berdendang hari menua tintiang terentang ku harap kemalam tau sidak ya bisa ninga tau kabalah nak ya bisa ninga dah lalu aku cukup rindu cukup berbahasa ke penemu ya lah. Jadi segaga gunggung tu dia berstik menua tiada kumai tanjung nyuruang mesai benuang tak jauh bujang tanah tatal tak tatar tarah sarang tuah mali langkang. Hanya semua berkawal ngau penghidup menya ngasuh kita kaya raja. Udahnya kita berkenang kasih ko lagi ya kejar nak diambil orang abang dalam lekat timang. Laban dia selalu kiruah ianya ini andan jadi ini andan tu anak mak raja jemu menjadi sangla buruang. Jadi ya dia di langit din. Jadi kadang-kadang buak ya burak kenyawar ya lagi pihak. Jadi gelar nama ya dikumai andan bebok buban ngemunga jira kulit rapit bertubuh biak. Jadi petara tu bisik ngemuan ubat jadian, jadi ubat jadian tu ubat tik ngaso jerki ke terima kita nak linyau lupa habis duit ringgit tadi kemuan kita lupa habis padi tadi uliah kita lupa habis nyak kebuah ini andan tu tadi nyak mai pengaruh tip saya kemuan ini andan laban dia uliah ngaso tadi disimpan kita nak jampat habis padi beras kita simpan kita nak jampat habis. Jadi pengawal ia tu tadi ia bisik bertupik ke balas sedek jelu tupik jadi jelu tupik ia cukup nyelahi ianya balas sedek ciat pipit buntek pasak empangau walaunya ke ada jaga ya nyalai dia pun buat namanya orang ambil yang abang baik kenyak nengah sampai tau ke lekat imang yang selalu madah rimbungan jadi ninggal ke pengawal ya ngai ke balas jelu tupik ia temul pas lalu kacau kacau utai tanah mana mensia lalu ya ngang mata ke pengelurus ulah pengelurus perangai iban dia udah dunia tau jadi yang ngai meda orang ngudik hari ngudik menua ambil kemana bakal jadi mali butang bertumbang tak kenyaknya ngaduk ngai ada pedak ya jadi orang menyate orang yang tau ngasuh menua kudik berbaliknya ngai ada pedak nanti ya besi nanti kita iban besi ngerejap nyalah bukannya dia yang lepah ke jelur tupik ya lalu jelur tupik ya tadi ngerusak utai tanam kita bakal ngasuh kita tak boleh padi kita suntuk pemakai nyak mekebuah maupun dari dari pengarap siti tau iban kepercaya kata kita ngonakan angka uliah ngonakan angka penyimat lebih pengawak ngatur pengawak belaki bini ngai kesalah serak ngai kejadi maling.

0: ngaika salah aturan pengawa kita di dunia tau deh.
1: Au. Menyu ke tuan tadi ngodik menua.
0: Ngodik menua. Ngaika ngodik menua. Hanya meh. Hanya ke pajak yang nak dia udah nak ngong abang. Tang ia selalu nyengok kita ajak. Nilik kita ajak. Cukup ya tau masa kita boleh harta tengkira dia di dunia dia tau. Nyak pengawa ini anda dah.
2: Au.
0: Lalu bak kenang ke anak segala burung ke penudi atau kita berkenang ke pasal siku anak segala burung ke bernama anak jemu ke bernama Sembulkana. Jadi kalau ada ninga selalu Sembulkana Sembulkana kan dah.
1: Betul betul pengajar Kelimpari ini Andan tadi. Siku ke Raja Sembulkana tu selalu dirinya aku cerita ya. Jadi kelemai tu katanya kak nemu ngosil lagi memang kau engkau raja Sembulkana tu menyikat itu sih
0: dalam lagi. Semua buk semua pemansiak ke pemansiak tau ya madah kayak mandiang ke Sembulkana tu bekal menteri tanam tupai kita di dunia tau yang mata ke kita iban tu mesti bisa cukup makai nyak merti jadi Raja Sembulkana tu anak Raja Jembu menyadik segala burung. Nama penuh ya suwa disebut Rangkang Kirai Raja Suwa, Pepat Pudak Raja Sembulkana. Lalu dalam lekat timang nama ya suwa disebut Belalau ka namanya Ayak Tugak Lama Tunggul Pempan, Ayak Tugak Lama Tunggul Pensai. Macam-macam nitih kenteli leka main deh. Jadi sepulang megana tu, nitih ke pengarap asal Iban dari Kelia. Petara ting mata kacara Iban berguna ke tanah. Lebih lagi tanah tindur bumai, nur berumah. Nyale, nyak meh kebuah. Nyak meh kuah. Kebuah yang berkuasa ke tanah. Laban lebih maya sidap menjadi berbagi ke reta tenggira pesaka tuai ya. Raja Jembu. Maya nyak, sebelah kena tu, nadai di menua, nadai di rumah. Nyadai habis lah pesaka ada baik ada bagi balam nyadai ya. Lepas maya pula gana pulai ke menua ngagai sedap edin nemu sedap nyadai nyudah berpecah udah bagi barang. Jadi nadai itu tu sudah tuain tadi tak lenguk-lenguk apa nanya nama aku apa aku juga kita mengening nadai mereka aku pesaka kata nak aku kita sebeli kita diri menyadai. Jadi kok segala burung lebih maya bagi kebarang seminat setiap jam kita kaget tinggal nadai orang ngempu ku ya nyat tanah dapur nak namanya dapur kita nya dia tanah dapur kita dapur lah saya gak guna dapur lah
2: penting nadai dapur
0: nadai nak kita nyomai nadai dapur nadai seminat dapur ya ngodil-ngodilah ngota tanahnya meh ke nadai orang ngempu leban bab pengidak iban dapur tu pak maduk berguna nyat lah badat berumah sampai ke dapur pun tak tahu dah so celap. Mesti dia tungkun ke belama. Laban tik celap dapur tahu ngasa sakit. Tahu ngasa nak gerai, nak nyamai dah. Nanti di kampu. Nyak mempu di pihak ke palam nyadik. Sebelah gana tu tadi nganuk tu dah sebelah gana. Jadi mula-mula lemah omit tu dah sebelah gana terima. Tangan dia terbukai. Nyak pen pamah meh engka nyak berenung ngopi ni ya meh
2: ni te kembe urang nyak meh
0: nyak ni te kembe urang nyak meh kiruh ka kita belaya engka pia meh kini pala bini yang asal kentang di na nemu guna ti tuang pu tanah tabur ke tua tanah semua tanah tu ila pu tua magang lah
2: iya
0: ngare pansut seduain tadi sasai keringat sasai kena ke nya tabur ke sudah maki bini tanah kayu dunia tu tadi atas bumi dah tanah tanah dapurnya tabur juga jadi tanah tu empu aku ke sebarang siapa orang nak minta nak nanya ngena tanah aku tu ya salah ku ya ngang namanya salah tahu dah salah ku namo tadi kerja ngai jadi bata tanahnya nya ku ya bumai ngai tak ngai tumbuh padi tindo rumah rumah kak sakit kak angat no dia nyak lah kebuah kenuk ku cerita tuai tanah tu tadi bisi tempatnya amik bisi enak jadi kena ku cerita tunik orang ke kada tulis aku penemu tadi. Sekedar dia nora tanah dapur itu sepuluh kanalnya terengkah. Dia tanah ke amai. Lalu nanti kita bumai dia. Mudah kita boleh padi. Kita nanam lada dia. Kak, lada tumbuh dia.
1: Betul.
0: Tanahnya nak ada. Nor tanah tabur sepuluh kanal yang ada terengkah dia. Batu, ya, pasir. Ya, aku rengkah. Iya. Munyi ke betul naik kenya dia. Nah. Kelimpari tanah. Bisik ke lagi tinggal saka mit ke lagi tinggal dia lekas kenyang lekas kenyang dia break menyadik sengla buruang so break ungkup berkana ke tidak nemu guna lekas kenyang kita tak tahu nadai orang punya ku ya kak seduai yang punya jadi sekenyang tu tadi dalam pengalap iban ya, jadi tanam kita bumai jadi ke ayam semangat padi nanti sekenyang kak bungai bong mai kita dia padi kita dekat tumbuh ngau galak lalu kita dekat boleh padi. Jadi sebelah kana jadi kinuk kebenaman dun serentum tanah tumbuh reguh tengah menua dayang sergang tanggi bulu layang di dandang danggu rumah. Jadi nitih ke cerita menua sebelah kana tu ya dia berantau rarau temiang mungguk guluk lembung tibang. Sebulan gak gana bisik tiga itu ikut anak lalu anak laki ya siku bernama Sukung Durung lambat jengau nyagu kemua timbang tibang berpunca siku bernama Sigai Raja Besai Nadek Singang lalu ya kinduk bernama Nduk Liliah Sintung Benih Bulut Belengian kinang-kinang amuk diri bamai ke takang bintang tiga Nduk Liliah Sintung Benih tengah tegalan rengai-rengai ngamuk diri bamai ke tangkai bunga sangga jadi tau kejadian ngaji tadi Nol ini itu benih tu tadi nyak ke belakang jadi kaji anak segala burung tunggal lempo mah nyak tadi jadi seruai bisi anak dua ku siku bernama Meta Raja Rengayan keliang nadiang kerangan siku bernama Nduk selaku kumuk muau beria mandang muau Nduk tegi bali beranau ke tanda anak raja. Jadi tau tau daripada nanti kita bisi terpegai kebub timang gawai ni kat tu atau daripada bak daun 310 nanti kita bisi megai bub sangla burung tulis pendek sandian pada bak daun 6 penerang tak ada baca aku tak lah.
2: Kata kita mengajar lagi terus ke tanya kita itu mengajar lagi bisa 10 minit tahu ke aku ngetai ke tanya hari peninggalnya.
0: Ajang ke aku berkata aja leban udah tahu lagi penerang kita ini besar menara nau panjang menara nau berkawal ngau atau surat tiba kawal ngau orang di dalam di panggulibau.
2: Panjang sepanjangnya kena.
0: Jadi nanti kita mana kita berarti ke
2: tanya
0: nama nak rundiang bala peninga ngai kesidak bisi penemu nambah ke penemu kita jadi tahu ke nama tanya sidak
2: jadi
0: sudah temu sawat meh
2: jadi ya ke tau nya tadi pengajar siko peninga kita ke mendiang ke kita ngena radio ko kita okay, nak ngau kita live ba Facebook deh jadi tanya ya tu bekaul ngu piring tu nyukai ba topik kita ke lemai tu de pengajar laban ti kita mendak ringkat piring kita lebuh kita ke namanya tadi bedara kita ke miringnya tadi deh bisiknya tiga, lima, tujuh, sembilan. Jadi ia kan nemu ringkat piringnya tadi deh tiga, nama lima, nama tujuh, nama ikan pemandu tingginya sembilan tapi apa ngajar? Tidak salah aku nih. Jadi tahu nuan terang lansa apa kau ngau ringkat piringnya nih?
0: Jadi aku bahas tentang penguat piring tu tadi. Dia tu aku merik terang lansa. Lepas bisik meyati aku ke merik city slot bahas tentang randau ke pasal betul-betul pekawal ngau pengawal miring. Lepas nak pengawal tu, nanti orang ke kak nemu ngau terak nama jawab lagi pasal pengawal miring tu tadi. Pengawalnya udah kakak aku jadi poster bak UPS ku sebut dulu di tu menadai gak salah. UPS kalau anakku gawak sebab UPS majlis adat-sadat lagi di posternya. Jadi penerang kepenuhannya. Bisa dia namanya tuju semua piringnya. Seminat setia je lah tekap kad sebut ku dia tahu. Piring piring ke semua piring kita dikena kita minta nya tadi. Ya segi belama namanya mekang. Ya nak nak ya okay laki bini MC Siti. Puang lebal bom meyap tara meda piring kita turun tiga. Ya nama kebuah tiga ni ni laki sikut tau. Artinya kita minta nanti nanti kita miring kita nya selamat. Nya kita piring genap sampai ke mandi lapan. Selalu ya makai selamat orang kena piring lapan. Nanti kita miring lapan semua utai udah bisik makanya di kita seminat nekat utai ke bisik nyawa kaya besarang bertansang bak rumah kita. Jadi penerang tu uliah ku Aril Mambang da menua Petarajang. Lebih banyak kami berkenang ka pasal atur pasal miriam. Lalu penemu ya di suku Bala Mambang da batang aik ga. Nyanyi nyak makebuah wai ku ya. Nanti lebih kita miriam. Piring kita selalu ya. 3, 5, 7, 9. Nanti akan ringkat. Nanti seminak kita berdarak sekejap aja. Tur 3 ke kita. Nanti kita mansawa ke bisa kita dibunuh. Bisa munuh mana. Tau tur 5. Nanti kita nyemunuh babi. Hanya tau turun 7. Tau ke 9. Jadi nanti akhirnya great ya. Lepas nanti kita nyutur 7. Lepas kangau sampai nyungangau ke balap tara kita pakai mata. Ambil kemandian. Datang ya. Kita seminang ngayan ke manu ngayan telo ujung-ujung kita ke boleh penusah lah
2: iya nyalai
0: syarat nyak kebuah piring tu tadi lebih kita ngatu ngayanya di sepeneka kapannya bisa reti dah tinggi lagi pengawak besar lagi pengawak di kerja kita ketara di kangau dalam sampai pun
2: urah ketinggi lagi
0: jauh lagi nyungangau urah panggul dibau ngangau ke bunsur mau ngangau ke sidak segala burung jadi nyak tentu teorinya datai yang ngai met utai dempak ya mesti ke babi tu mau tari yang
2: tego kenyak lah ya mai pengajarnya lainnya patut diperhati ke lebih lagi leban kadang-kadang kita berhati ke kemayari itu ada pengajar leban bala tuai-tuai rumah kita yang tadi ya ke baru dia tu yang deh bala ukai ke kita mana sedayanya tadi nak nemu deh leban ke baru deh bala nemiak ke baru tu padu ke jadi tuai rumah ke bukannya deh tuai raban bangsa buat menua kita jadi kadang-kadang sedaya nantu nemu buat perkara tu nyalai sedaknya tadi si kau pun tak suruh sedak nanya sedak ke bertanya ke pasal tu itu nyalai berarti mah kita ini pengajar nama tuanya tadi tak semina namanya berdarak diri aja nadai nadai pengawal ketuanya ngadu ke piring rintai 7 rintai 9 ya bisa lepas ya kan ya pengajar
0: ya jadi malam laban kita berkenang kenyak ngerapah dulu mimit tentang apa sentanya dah jadi aku sampai tanya tajapan aku dia tahu dia di rumah dia tapi bawa WhatsAppnya tadi bala tu era bangsa di seluruh Sarawak suah mai anak bertanya ke aku lah tanya ke bulan maya patut no mentaya
2: tanya pindah rumah
0: pindah rumah bertanya ke tusun piring tapi bukannya macam-macam utai lah bahas tentangnya tadi segi aku rindu dia tanya orang lah. Leban hari orang nanti nanya, aku mesti macam. Leban nganya dia aku alah penemu lebih orang.
2: Iya, macamnya baru.
0: Aku segenap pandai, tak aku nemu dini ni aku boleh penerang. Nyajak. Tak ketemu aku. Siti aja pesan aku lah. Nanti kita datang dia lah. Lebih kita miri yang jaga budaya kita. Ime namanya hari peda, hari tinjau bangsa bukai. Jadi lebih maya kita miri yang nanti dia tanya tahu anak daun anak kat ngidang ke piring anak suara kabar
2: suara utai
0: daun tahu buluh tahu tang anak minta kasih anak suara kabar jadi lebong maya naruh piring kuda tembur kakak anak ngantung yang anak temu jagan plastik kakak tersang meh
2: aduh kemana-mana menyanai
0: bila tersang 10 leban ya tersang tu pakai jari kita kanan kita tunjuk jari kita nyambut
2: piring
0: pemerik hari pertama
2: bukannya agak-agak apa namanya tersang
1: 10
0: untuk 10 jadi label tau kosmologi ban 7 kosmologi ban 7 ringkat langit 7 ringkat 7 serak langit
2: 7 serak kira 7 magang menyak naik
0: entik ya 7 3 tau 5 tau nyaw. Oh. Nyak, ya, kan yang pasang lah salah. Lepas yeah. jam tu nyaw nak tentu banget dah. Boleh anda kita ini. Kita terus ke nyambung ngenang pasal orang pangau lagi.
2: Oh, jadi nangkan ke toila pelabak aku kita nyambung berkawal engkau tusut bau orang pangau tadi pengajian ni.
0: Aur geluang.
2: Aur geluang lah banyak
0: nasi. Oh, nama-nama bunsu utai. Medan tu tak.
2: Oh, betul sempat dikenang kita nyalai ia ke ringkat piringnya tadi pan dan yang kami sik Siti awak tu kita yang terima kenang kau tanya. Oh, dia Siti tu pengajar deh bisik ke orang ke bertanya bisik orang ke merik sedang penemu berkawal engkau lebuh kita ke milih bulan tu kita yang tadi mindah ke rumah baru awaknya pan Siti topik ke mana mega ada baik kita ialah ada pengajar. Jadi pelabak aku yang ujung ke awak kita ke malam tu begulai buat program Lumayan Budaya Ban. Terima kasih pengajar. Terima kasih Ajis.
0: Ramai-ramai kita.
2: Terima kasih. Jadi bertemu baru kita buat program Lumayan Budaya Ban. Tangkan ke toilet.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami.
1: Jerebu, sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tama pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China, Ding Zhuangjiang dan Penasihat Negara Merangkap Menteri Keselamatan Awam China, Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027 termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Esiva Sanggari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Esiva Sanggari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gilles dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Esiva Sanggari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM.

Lagu hari Youth Andrew Ngau, lagu yang Sempama Ngibun Sawak, yang lagu keterubah ya pemerindang malam kita. Ungkep ya, malam tu malam hari 1-12 hari bulan 10 tahun 2026, 3 jam di konti 9 nyentuk ke 12 tengah malam. Ngau tudah pangan DJ MA tau ke TV ya. Terima kasih kita kagi dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang di Bandar Kuching. Dengan kami kena 101.3 FM Nampung Penduduk Melati Badi tadi sada lemai 6 ngagai pukul 9 malam ya. Ngarapkan semua pengawal ke di kerja kita yang ungkap ya, hari itu hari 1 mujur magang di pejalan bala kita wai bala kita ke semampai dengan kami secara online mega ngena RTM klik tak kena ngena channel Astro 871. Terima kasih manyo-manyo ngarap ke program kita ke malam tu pemberindang malam terang di dengari lagu Sempama Ngibun Sawak kita menik lagu data Alau Sis tau ke Hello Sis. Ngau lagu kedua lagu di sada Ganyang Asan, ngau lagu ya Semina Bertemu Dalam Mimpi.

kena berenang bala kita ke benung dugau-dugau beranda engkau pangan diri udah ke makai tadi neh. Okey, sambil-sambil dengar kami, terima kasih memangnya. Bajam ke rumah kita mesti main asal lagi sugi nangkan ke tu ya. Tang suranya merindah kita engkau lagu ke Dubai LX1. Engkau lagu yang merampau pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing.

0: Tuo, pagi rewind.
1: Kena kadang tu nega kita. Kak ke sida ya.
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tay ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Tergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida ya meri. Kadang sida yang pun nyebut DML atau baura bukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kita suwe medak orang berkongsi ke asyik hati layak birik sebilik bak media ramah enti ulih aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu berunding dolok kita sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu area aku, Bibi Chloe.

tanya sugi ke kedua kali. Nak garimu nyawat tanya ketiga. Nya baru rimu bisi sawat. Adi akak ku sugi tinuan kabar das sugi nebas mga kita.

tunggal kini ketujuh baik kebalang baik ke midang baik kau dah ninggal.

aku ngatuk bedau ingat ki apa paraib ku tidak inai baru tahu duduk ukui aku.

Biar ngatugi lalu nanya indai ya, ibu indai rimbu indai. Nama pamaraya pae kanuai rimbu di indai. Ngai nyau kali tanya sekali, ngai nyau tanya sekali, tanya kedua, tanya ke tiga, na ulian na.

0: ya.
1: Nyangga baru inai rimbo tena uli kena keda padah dengan anak jaku nena dai tena uli tena tahu temu jaku nena tahu udah ngai galimpang kia munyinya tanya sugi baru katirimu nyedi indai nadai apai nyedi indai naka mepanyai nuan indai boleh rimu nadai bisi apai bapai kebabi merimu nyedi indai dia tugi tinuan munyinya di rimu-rimu manah gaku pulai malu aku menyadikan wan nadai apa dia ku jaku tugi bajaku ngurimu gak ngau indai ya ningamu nyinya nda ulih kengai apa isa duai anak wai lama udah parai lebuah kami tu eko lio alah ngarumah dasrang satu ngatu angga tujuh palak

Retani ngamunyi nyak tugi ngalunang kelak munyi kematang cagak berdil so batang lalu nyiru tugi munyi ngetuap asam ga amam awang.

Aloaka kita itu dah datang magang magang pia kita nguli yang batindo agadi yang batumping tulang.

jaku pantu at ngami kebala mayu udah gesampal datai ngami ke udah ninga utai tidak kau randaui.

Nya biti magkrana o aku biti maga awam biya ko tugi lavana o am dengan biktanya.

bukai aku mai kita ngambi sana tiba rutang kita ega sigi nadai dan

Orang nada ye nyawat, tika uga nada ye nyawat nai. Lalu nyawat ingai nai rimu di anak aku sugi. Nya alai kami tengai madah kepanunga apai kita. Yang ninga aku.

Kasana piyaku sugiwa ya tajamnya milo titi kita ya pan tajamnya milo titi ya nyayang mute yang garaji kita ya pan nyayang mute yang garaji piyaku sugiwa dia ngatugi ukainya uliah tipang gak jaku ya tiute udah ku ya na uliah kena ke

Aku buat amat diri udah tuai, amat dirinya besain dak nemu panunga jalai ke manua orangnya. Banyak ku kepala manyuah bala banyak, siku ngumai diri nak nemu, siku ngumai diri genak nemu. Di kita nak nemu pihakku, sugi aku nemu jalai kian pihakku sugi. Di kita kengau ngau, kita ngai ngau nanya ka diri aku sigi dah.

tari labuh prabentang. Ikau apan munyinya, ikau apan munyinya, aku pas madina nemu jalai ku jaku etang uliang. Gebat

Barang tinemu diri nadai terabai beban.

marundi ujan tari labuh prabentang di buat sugi aku nutu jarita gasina niang apa ieu manua raja tato ngatuang dak tanah ngau kita jadi kita belak babai abal iwang ngai kita nadai apa nunga labar nadai kena nyamrai ga tanah to berai di kita rembus dahi tib saida tasia baru kita beban nya kita anang nak to dia engka amat jaku tidak niang apa iya dengan munyinya lalu baik beliwang baik pordah dek emas bala pungka laki orang dah batang pinang gak balubang rumput buka dengan

Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik. YFM, lebih baik sejalan.

Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 1 hari itu 12 hari bulan 10 tahun 2026. Bajet Sarawak 2027 terus ngemerat ke pemansang kandang menggeri ngau menua pesisir. Berindangannya Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke sepenyampau 10.098 bilion ringgit udah disedia ke ungkup tujuhnya. Tu ianya 64% dari semua belanja negeri tiboleh penyampau 15.85 bilion ringgit. Hari pemanyonya dia 6.4 bilion ringgit diungkap ke pemansang menua pesisir. Tunjuk kaum berap jalan ke projek hari baru program transformation menua pesisir, projek rakyat ngau projek khas, kelimpah mengat projek hari baru agensi pemansang kandang menua. Premier mansur ke perkaranya lebih mantai ke bajet 2027 Ba'aum Council Negeri Sarito. Premier megamadah ke 2.27 bilion ringgit sudah diungkap ke ungkap tahun baru hari baru pembiayaan alternatif ungkap pengawal berjalan ke projek-projek jalan besar. Hari penyampaunya 900 juta ringgit diungkap ke ngagai projek jalan besar kedua Sarawak lalu 700 juta ringgit diungkap ke ngagai jalan besar menua pesisir utara. Berbangunnya sepenyampau 366 juta ringgit sudah diungkap ke sebagai projek jalan nebiang pantai 252 juta ringgit untuk pengawal ngemujur ke jalan Sultan Tengah ngau ngagak jematan Santubung ti baru. Pengawal berjalan ke projek tu jadi komponen ti berguna amat dalam mai ubah ngagai negeri tu. Tudukan mantu nyambung komuniti muka kandang enduriti baru serta nyungka aktiviti dagang ngau dagang temuai. Sektor bertanam premium ada ke 14,000 hektar tanah sudah dikelola duri nanam padi. Kandang endur itu dekat disikap kena sistem entaliai ngau parit moden yang dekat diperjalai ke secara berengkat kalai rengkat ke terubah di perambu berengkah tahun baru buat 7 bengkah kandang endur di mungkur pemesai 2,000 hektar. Kuya pemansang industri padi Sarawak dekat kena modal kerjasama awam swasta. Ketujuhnya semenyampau 20.47 juta ringgit sudah diungkap ke hari baru bajet 2027 dikena ngerembai ke pemansut hasil padi bak zon-zon bumai besar di Sarawak. Sebuah ladang nupi capi sudah tembuk gagak dirimbas betul. Projeknya dikemansang ke Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra dalam penerang Facebook agensinya madah ke ladangnya dipelabak dekat berengkah beroperasyen dalam bulan 1 tahun baru. Ia ngembuan kapasiti oleh nuri nupi urung 300 ekor capi lalu dekat nyukung aktiviti nupi dan nambah ke penyampau capi secara intensif. Ladang tembengat digagak ngambil ke uliah ngenak tedar ari jelu tupi diubah jadi baja lalu arinya cara pengurusan ladang dekat lebih meruan lagi. Inisiatif tu sebagai ari pengawal ngedegap ke pengawal nupi jelu serta ngangkat ke jamin pemakai seruris ngau tungak kuing strategi pemansang pengudah COVID-19 2030. Menyujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 1, 12 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Rosita Ampung hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Dengar ke.

Merangkang jarum kau lagu ya sayau enda serambau mai jam kita 10:16 minit malam jam kedua pemerindang malam kita ya. Sebedau nyapa bagi kita fanpage kami berarti dulu gaya kita ke pihak malam tu engkau temu pagi lagi ya bisi hujan abah sekadar endur di Seri Aman Betung Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Semarahan Serikai Surian Sibu Engkau Limbang gaya angin di menua kita itu ngak ke barat Sarawak angin berpukul dari timur laut engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak angin berpukul dari barat laut engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya kesuh pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kita terus berperindang buat lagu kedua di rintai ke berjam kedua pemerundang malam kita ke malam tu lagu di sanda Jenna Reno Jeroki engkau lagu yang lenyau temaga berganti pirang.

yang lagu rancang kena merindang pada kita ke Benon dari bahan jam ke dia tu ya. Singgah dulu bah fanpage kami Mami Abang MA, selamat bertugas di konti. Terima kasih Albert Ben yang begak. Habis ini apa minta lagu Reza Reho Kerapa Babas Mali kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Terima kasih Induk kenalan begak si nyapa kita di Kenawit MA malam tu. Okey, tau ke Zila Hani yang minta lagu hari Angelina Mieng kena merindang diri pun meh ke kia kabar-kabar FB engkau semua peminat YFM Iban ngagai semua kita kusin dengan radio malam tu ngarap ke terperindang magang ya. Terima kasih Agnes Indai Dum. Okey, MA di Kuching minta lagu Stella Philip Sulu Ninggal Endak Madah kena merindang diri pun engkau semua peningat kita ke malam tu. Lily Anthony sinyapa. Terima kasih Alex Delta Bina Watabarau di rumah Jurnal Selajar Pentia Baru Strong Uncle Lily MA menung dengan Nuan malam tu minta lagu Ari Anderson Ngalai. Okey, ukai nasi panjai begulai kena merindang balakaban kesuah engkau berpesan ngelamat tu meh ngagai Nuan selamat bertugas di kaunti. Salam rindu, salam manis, salam kesejahteraan dinikmati ke kia. Margaret Unci yang megat di Sibu MA minta lagu Ray Zareho kena merindang kabana Ricky Ribot and Desmond Mary Bon Martin James Anyau Stamos TV Still Love Any Tinggi gagenuan megat. Selamat bertugas di konti. Terima kasih Dublin K Baja tinya apa. Terima kasih Agnes Indai Robin MA di Miri dengan Nuan malam tu minta lagu Stella Film Menyentuh ke Mimpi kena merindang dirimpu engkau semua peningkat kita yang kepada tinduk jimat pulang lagi jangan lupa untuk bahagia sigi amai. Juni Ben bisa juga nyapa Catherine Robin Berica Unup di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Kaban Sampai Mati kena merindang kaban-kaban FB engkau semua peningkat kita. Anita Nawai Mega minta lagu Gwen Sanggup Aku kena merindang kaban pelayan peningkat kita ke malam tu dengan genuan Mega MA selamat bertugas. Terima kasih Lina Begis mendiang ke secara online di Kota Masai Johor MA minta lagu Remjana kena merindang hati dirimpu engkau semua peningkat kita. Roslia Mega okey mana nah gayari di bayan tasiap muka malam tu MA minta lagu hari Linda kena merindang diri punggau semua dengan kita ke malam tu ngarap ke terperindang. Aku mayar utang dulu ya utang lagu de malam ke diminta peninga kita lagu dari Igu Anthony meligai pengerindu ditangkan kau lagu Reza Reho ke Rapa Babas Malam.

Lantang Hati Damai Rutang, lagu kita kemari mai. Okey, pagi lah bukan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Gau Putrajaya ditutup ya. Berduduk hari penanggul sebuah nasab ke Ginundung di Kandang Menua Semenanjung Malaysia Nitiah ke Penerang. Hari Menteri Pelancar Datin Seri Fazlina Sidik Yamadah. Sekolah ke ditutup tuanya sekolah ke baru pegai UPI Sepelancar PPD Hulu Langat Petaling Perdana Kuala Langan Gau Sepang di Selangor. Pegai sekolah baru jaga PPD Kuantan Gau PPD Rompin di Pahang. Kalai sekolah-sekolah bukai dibagi benda bukai nyengkam kita di Sabah Gau Sarawak hari dibuka bakal ke ngelama tu ya. Kalau ia mega ngelalau ngambil ke Malaysia Manyuh sama betati ke notis pemadu baru ianya penerang rasmi dikeluar ke sekolah PPD atau ke UPIS pelancar negeri ngambil ke nemu penerang ke pemadu baru ya. Berkaul ngau sekolah-sekolah ke ditutup tau ke dibuka ya. Berindi hari penanggul sebuah nasab kari nuntung menua kita Malaysia. Kita lagi berindang mulai ke pinggan mending ke lagu di Sandra Zamri Amira ngau lagu ya Asai Kedatai Senayau Nuan. Terus merindang hati diri dengan kami pemerindang malam segulai sejalai YFM.

Dan lagu Rimau lagi kita mending ke tanda program Retro 15 Begula Inggau Ken Michael. Kita bertemu baru malam bagi labat jam ke sama mega Anang Irawati 9 hingga pukul 12 tengah malam pagi lah ya. Bahkan sama malam tu kita boleh langgar hati juga lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana sepeda kita ada ni ungkup ya pagi lah. Bahkan sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Barubah Retro 15 Tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Abad nak kita baru aja merengkah mulai ba Retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi nam bias enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya pernah sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia megak tahun 2000. Bida antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak aku, jangka umur kita yang tadi nyoba jat tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padnyau belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita yang tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nak sebakar. Pendiang kita itu tadi tak sama. Inah nak bakar kita ya ke makai utai. Bisik kita rindu ke utai ke manis. Bisik rindu ke utai ke masam. Bisik ia ke makai utainya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam. Nak ibuah diberi utai bukai ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak bakarnya ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Mulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Kau mayuh lagi penyanyi ke dekat merindang kita dengan lagu-lagu sedaya bar retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bar tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock, well, jangle pop. Lagu Ari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Dan sekarang lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah jadi fenomena. Lalu pelabak ku, klub-klub, disco, lebih mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sikit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Baizura. Sikut penyanyi yang akan gembuan, vokal soprano. Lalu terbilang buat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Baizura, tentu kita nemu lagu-lagu yang kesuah debai. Tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, atau jazz. Laman pelabak ku, Nadai Mayuh, penyanyi lebih lagi di menua kita dituk kegembuan patah nyawa soprano bakal Ning Baizura tu. Lalu ke dia tu, ketemu ku, bedau bisik ia akan ganti vokal ala-ala Ning Baizura. Kelimpah dari Syafinas. Sikut dah lagi penyanyi. Ia kemegak bakar nyawa Ning Baizura atau vokal soprano. Hari lagu Ace of Base, kita terus meniangkan lagu Yatik ke 5 malam tu. Lagu Ari Ekspedisi. Hari album Brutal bertahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapak. Cerita lagu Power Ballad, ia akan menggak terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggak bisik Sheryl Crow, Ngau Linda buat Retro 15.

0: FM 101.3
1: sekali tu, YFM baik kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabur tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, buat tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.
3: Kesulia tau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi ke buah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzi dak ngelak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

lagu hari Linda Simai, Dak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah mendengarkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single ke terubah album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu megak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemadu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menyanyi ketiga itu lagu Dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita Ricky Anderson Bintang Hati. Ya megak bisa lagu hari Awi Iris Tang sebedaunya to Oasis Don't Look Back in Anger dari tahun 96 hari album Morning Glory.

Terima kasih kita mulai bar Retro 15 malam tu. Tiga lagu kedidinga kita tadi, Ricky Anderson Bintang Ati, Awi ngau lagu Iris serta ngau Oasis Don't Look Back in Anger. Bar Retro 15 malam tu lagu-lagu kemulai ke nostalgia lebih maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak ba era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari AC/DC, Thunderstruck, ba Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemandu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siko orang yang ke tau di kumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siko-siko orang pengelandia ya tu nang siti utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siko pengari ya ke balat udah mandang ke pemanah main asal pihak mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu utus dia lagu dari albumnya Sayau Pemandu Sayau. Kelimpah hari Flora. Ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu untuk baru keluar suba. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari ACDC. Bertahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tuliah ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nyak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Bah sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke SCDC raban dari benua Australia tu bah tahun 1990 subak. Jadi nak merasa kita nyok kata iba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisi lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke bat tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bat tahun 1996. Lalu pia maka kita bisi lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Terjena. Bye-bye.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti Syarah ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu Yakub ti mesatu ianya lebuh kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita Yakub tanya ditu tadi ianya nama padah bob kudus senentang melaki bini tu atau kepelasal terkena kita leka Yakub selalu terkena aku ianya bob Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepan kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagai ayat ke 29 tu bejakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga bejakuk pasal bebasa ke pangan diri bejakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu bekenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang begedik ke tubuh dirempu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dekena kita niri dekena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidak diri ke kita nya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Udah mimin-mimin dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kadempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, dah nemu. Henti udah hutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban nak nyamai hati ngagai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Sway!
3: Ngau!
4: Ngau! Ngau!

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedai kita. Ya, alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abah ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Aw.
1: Lalu nyati semua ku tunsan. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisik megak laki ke penglemi nah ya. Siapa nak dari penglemi nah ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensia megak bisik penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kalau bos ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya. Lalu anang munyi ikut lekai jakuk orang. Okey, anang tak komplain aja au. Tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya. Okey, tengingat ketanggungjawab ya. Ukai ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuh yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya. Dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu. Okey, anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Собирай, собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya, mayu lagi nyadi, aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah, lebuh laki ngo bini tu tadi, nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya, nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Dependa aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba nutai tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan derempu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status tidak pernah dunia. Teng bak ruang bilik lebuh ya bapegai bap peranan ya tik nyadi ketua ya ruang bilik nyadi pastor bap ruang bilik nyadi juru latih bap ruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status ya tinggi agi bap bap pegat dunia tang lebuh bap ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketua ya ti nyadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat aba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintian hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Menang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payip serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

sebut nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Nak madah ke penungak, ngau mayuh agik tibukai nyari kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzik dak ngelak perais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalan.

0: Pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu pengurusan duit ya teriat lagi. Kan
2: nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama te kedekak ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampua batang.
1: Okay.
4: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Segulai Sejalai Ngau YFM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat bisi siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagu rep.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Belaga.

0: dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

culik tau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak biak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyari kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzik dak ngelak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Unuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau,

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mencar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwet mantap belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus malah agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

dalam si tupis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama di ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkah penemu ngak pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai bunyi to ne. Cinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
1: Betul betul.
0: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti ke lalu ringat tu.
1: Au. Oh. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuwul ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya muka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dia. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey aja laku ya. Okey. Okay. Ya kaku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kereta ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya.
0: Amat.
1: Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Ba Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu ti sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kita likun nak ngertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kita ngasuh ya bertakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar endul majurai ke mayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejarah. Selamat pagi, menyadari dalam Yesus Kristus. Aku Pederi Yonika, Hari Gereja Metodis Siban Sarawak. Pagi itu, aku dekat berkongsi ke Jakob Tuhan ngagi semua kita. Tidak ambil hari Jun bagi 5, ayat 1, datai ke 9. Bunyi itu kuya. Udah berkaunya, Yesus mupuk ngagi siti agi gawai orang Yudah di Jerusalem. Nyari di Jerusalem, basmak pintu bedus, bisi siti iltuang tidak dikumbai bisata. Kibisi 5 buah serambi. Mayu hamat orang kesakit, kebuta, kelemi, ngau kesakit bajuang galik dalam seraminya. Sida nganti ai baletuanya beriak. Laban lebuah melekat Tuhan nurun ngagel tuanya, ai dia beriak. Orang kesakit, kedulu nurun ngagel tuanya, lebuah ainya beriak, digerai kari separang penyakit ya. Nyadi bandunya, bisisiku orang kudah sakit 38 tahun. Lebuh Jesus medak ya, lo nemu ya, na lama udah galik dia. Ia lalu bijaku ngagai orangnya. Kati Nuan ingin digerai ke? Ku orang kesakitnya nyawat ya, Tuan, aku udah nadai orang ngulua kaku ngagai letuanya. Lebuh ayahnya beriak, lebuh aku benuang nguji nurun, urang bukai ke dulu agi nurun hari aku. Jesus lalu bijaku ngagai ya, angkat Nuan, baik tikai Nuan, lalu berjalan. Tekalanya, orangnya lalu gerai. Ia ngambil tikai ya, lalu berjalan. Utai itu jadi lebuh hari Sabat. Malam jadi dalam Yesus Kristus, ia jaku Tuhan ke semua kita pagi itu, nyalai. Tema kita ke pagi itu, ia angkat baik tikai Nuan, lalu berjalan. Kesatu malam jadi dalam Yesus Kristus, Yesus nemu pendiau kita. Setelah itu, untuk ke pagi itu, kita mendak Yesus di itu bayat 8. Lepas Yesus mendak ia, lu nemu ia, nang lama udah galik dia. Ia lalu berjakuk ngagai orangnya. Katin wan ingin digerai ke. Yesus bisi mendak sikuk di itu. Yesus berjakuk ngagai ia di itu. Siapa ia tu? Bakeni gaya peniau ia itu. Ia tahu sikuk ti sakit. Lama amat ya, udahlah sakit. Ia sakit dalam 38 tahun. Ia nadai nemu berjalai. Ia nak dapat lagi. Ia dibaik orang ngagai siti ndo di Yerusalem. Nduanya semak pintu bedus. Dia bisik siti letuang tidak kumbai besata. Tau ke Betesda. Dia bisi 5 buah serambi. Reti leka jaku besata tau ke Betesda, ianya rumah pengasih. Lalu dia mayuh amat orang kesakit, kebuta, kelemi, ngau kesakit pajuang, galik dalam serambinya. Sidak ngiga ya, sidak ngiga pengasih di dalam rumah pengasihnya. Sidak nganti aib baletuangnya beriak. Laban lebuh malaikat Tuhan nurun ngagai letuanya. Ai dia beriak. Orang kesakit kedulu nurun ngagai letuanya. Lebuh ainya beriak. Digerai kari sebarang penyakit ya. Nya utai tidak karap kesidaknya. Betul nak? Aku nak nemu malam nyadi. Nya utai tidak karap kesidak mayanya. Lalu dia sika orang kesakit dalam 38 tahun tadi megak. Galik dia. Ia ngantai orang nganyuang ya. Ngagai air, lebuh airnya beriak. Tang nadai orang nganyuang ya dulu ngagai air. Orang dulu nurun ngagai airnya selalu. Semua orang dekat nurun ngagai air. Laban barang siapa ti dulu nurun ngagai airnya. Ajak dekat digerai ke. Nyalai orang nak nulung orang bukai. Nanti aku nulung orang bukai. Nganyuang ya ngagai air. Ia nemu gerai tang aku no. Nanti orang nganyuang aku nurun ngagi ai. Aku dekat gerai tang ya no. Laban barang siapa ti dulu nurun ngagi ai aja nemu gerai. Nya alai balam nyadi. Nyangka orang berundiang. Nya alai orang kesakit 38 tahun tadi nak dikibuah kesidak. Nadai sikau dekat nulung orang bukai. Nadai orang kasih kura bukai. Nyalai beserta tau ke Bethesda nya tadi ukai rumah pengasih aman. Nadai orang kasih ke pangan diri. Nya kebuah sikau kesakit dalam 38 tahun tu belum jadi tusah hati. Yang pu nak nemu berjalai, yang pu nak nemu mai diri. Nurun ngage ai. Ia nak nemu nyelamat ke diri empu. Nya gaya peniau ya, ukai aja. Bakanya mega sidak kebukai, kebuta, kelemi. Ngau kesakit bajuang, kegalai dalam seraminya. Nya gaya peniau sidak lebuah mayanya. Sapa sidaknya sarito belum nyadi, nya ukai ora bukai. Inya nuan ngau aku kesarito mega. Nuan ngaku dia tu di dunia tu kepenuh laban orang kebepekit. Aku nak tahu nak ngalah ke orang bukai ngamik kaku bisi utai tidak empat aku. Aku dulu patut boleh utai sebedau orang bukai boleh utainya. Nanti orang bukai dulu boleh aku nak rempit. Aku nak tahu nak ngindik orang bukai ngamik kaku nak mati. Nyak gaya peniau kita ke dia tu belum jadi. Kelebih lagi arinya, aku nak dapat, aku nak nemu boleh hutai, aku tu suntuk, aku cukup belanja tiap bulan, aku tu penuh laban pemberinsa, aku nak nemu nyelamat ke diri empu, aku tu lemi, aku tu bisik tekat ya. Nyak gaya penghidup kita kesal itu belum jadi. Nyau sebaka ngau sikau tisakit dalam 38 tahun nyak tadi. Puji Tuhan belum nyadi, Tuhan Yesus bisi bedak sikau kesakitnya tadi. Yesus mansang ngagai kota Jerusalem, laban mayanya, maya alai semua orang seraya mansang ngagai kota Jerusalem. Mayanya, maya gawai orang Yudah, sidak datai ngagai Jerusalem, lalu merik piring ngagai alat Allah, bak rumah semayang Jerusalem. Orang lantang hati, orang gagah hati, orang bergari, ngagari di mana, rami amat sidak dia ibainya. Nyala Yesus mega datai ngagai Jerusalem. Kini ketungak pejalai Yesus. Yesus datai ngagai siti nua. Alai orang kesakit galai. Ukai siku aja dia kesakit. Tang mayuh orang kesakit galai dia. Bisi orang buta, bisi orang kesakit bajuang. Nyala mayuh macam orang kesakit pada dia. Orang ke sakitnya mega dan sikit mayuh macam pemau sidaya. Nak nyamai bergolai dengan sidaya. Tan Yesus datai ngagai sidaya. Ia merenia ngagai sidaya. Ia berjakut ngau sidaya. Ia nemu periau sidaknya dia. Ukai Yesus datai ngagai sidaya. Ia datai ngelawak semua kita kesaritu mega. Ukai ia nemu sidaknya aja. Ia mega nemu semua kita kesaritu. Ukai ia nemu periau sidaknya aja. Bakanya begak yang nemu peniau kita keserito. Ingat belum jadi uliah kita keserito. Ia nemu peniau kita. Ia nemu peniau kita ngau aku begak. Keduanya, Yesus ngangkat ke kita. Yesus ti nemu peniau siko orang kesakit dalam 38 tahun tu tadi. Bejakau serta danya ya. Katinuan ingin digerai ke? Orangnya nyawat. Kok ya? Tuan, aku nadai orang ngulu akaku, ngagai letuangnya. Lebuah airnya beria, lebuah aku benua nguji nurun, orang bukai ke dulu, agik nurun ariaku. Uji nuan berarti, jaku siku sakitnya tadi. Orangnya agik megai penemu yampu. Ia agik ingat ke jaku orang, ia agik nguna ke penemu yampu. Nyala belum nyadi, nyangka aku tentu dekat gerai, nanti aku dulu nurun ngagai air. Lebuh airnya beria. Aku nemu jalai. Aku nemu gerai. Nyak alai. Aku mpu nak tau nak dulu nurun ngagai airnya. Nyak penemu ya. Tang penemu ya tipa kanya. Nak meh uleh nyawab ya. Gerai dalam 38 tahunnya. Ia agi galik badia. Ia nadai nemu ngangkat ke diri. Ia mpu nadai kuasa. Nyak penanggua ya. Dan Tuhan Yesus besi kuasa, ia berjaku ngagaya kesakitnya tadi. Angkat nuan, baik tikai nuan, lalu berjalai. Cekalanya orang kesakit lalu gerai, ia ngambil tikai lalu berjalai, nakak meh pemesai kuasa Tuhan Yesus barito. Orang kesakitnya tadi nak sakit seri dua aja. Tang orangnya sakit dalam 38 tahun, orangnya nadai nemu berjalai. Tang ia gerai tekalanya lebuah Tuhan Yesus berjaku ngau ya Yesus ngangkat kia kena nemu ngangkat ke diri. Lalu ketiga bala menjadi ianya anang agi berdosa. Lebuh Yesus udah ngerai kesiku kesakitnya tadi. Dia Yesus bisa berjaku ngagai orangnya anang agi berdosa ngai ku tai tijai agi arinya nyadi banuan. Orang kesakitnya tadi udah gerai. Ia udah kalak nyepi kuasa Yesus. Ia udah muai tikai alaya galik subak. Ia nak lagi berguna ke jerita orang keliak. Ia nak lagi berpangai pak penemu yang pu. Dia tahu ia udah gerai. Nama utai terpatut dikerja ya dia tahu. Nak lagi ngagak dosa. Nyak ia. Nyak utai tiditusih Yesus. Daripadah ke Yesus ngagak ia. Kita udah kalak nyepi kuasa Yesus. Ngasai ke kuasa Yesus. Yesus udah ngerai ke kita. Ia udah ngidup ke kita. Ia udah nyadi. Batu ti hidup alai kita berpangai. Nanti bakanya kati ko kita dia tu belum nyadi. Kati kita lagi berpangai berpenemu ke tempo. Kati penemu kita nya betul. Kati penemu kita nya nemu nulung kita nyawab kita. Kati nuan tau ke aku agi galik di atas tikainya. Katinya dua alai kita patut galik. Kati kita agi nguji muta ke penanggul kita ngau pengerian ke tempu bakanya tau ke kita nguji nurun ngage ai ngau pengerian ke tempu kati jalainya tadi bisi nulung kita kati cara kita nya tadi nemu muta ke penanggul kita kati ke tempu jadi ngangkat ke diri empu nadai balam nyadi entinya sawat nuan kati nuan agi uliah ngerian ke darimpu. Kita bala menjadi patut ninga Yesus berjaku. Kita patut ngasi kita tidak suatu Tuhan kerja kita. Yesus berjaku angkat nuan baik tikai nuan dalam berjalai. Nanti munyinya ku jaku ku Yesus berjaku ngau kita. Angkat meh kita. Buai meh penemu kita empu. Dan pegai meh penemu tidak beri Tuhan ngai kita. Mensia nak uliah nyelamat ke diri empu baka siku sakit tadi. Nak uliah nyelamat ke diri empu dalam 38 tahun. Minat Yesus saja uliah nyelamat ke kita. Nuan ngau aku nak uliah ngangkat ke diri empu. Minat Yesus saja uliah. Nyalai belum nyari dalam Yesus Kristus. Kita patut datai ngagai Yesus. Kita patut ninga Yesus berjaku ngau kita. Kita patut ngasih ke utai tidak padah ke Yesus ngagai semua kita. Aram kita bersampi. Tuhan lah telah pai kami ke pemadu berkuasa Tuhan nyalai kami ke pagi itu. Terima kasih ngagai nuan Tuhan. Tegak pengharap penghidup kami tidak berkat ke nuan Tuhan. Nyalai Tuhan kami nemu kami boleh berguna ke penemu dirimpu. Pengerian dirimpu Tuhan. Nyalai kami berguna ke semua kuasa dan Tuhan boleh ngerai nyuman ke kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kami nyerah ke sampi itu. Dapat Yesus ke pengepas mengerti sampi. Amin.

0: bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita ngelabuh ke benih.
1: Nyeri pantun dikena kita ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau ke oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gagawa umai, anang pulai hari, ugal gatu.

0: Umai kita itu cinu gal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali Tukbanaka jaku nanyi nanam padi Kagilak kekitai gawak Inuk ngawala laki Nurun sama serta Berjalai batu na udi
1: Oh wai, Dani wai, Dani wai

Selamat pagi, selamat tinggal ke YFM Pengarah Pagi. Hari itu kena hari 13 hari bulan 10 2026. Daniel Stephen hari itu bapak Pengarah Pagi. Ungkup hari itu bergulai dengan kita semua. Dan tu lagi ikut dekat ngetai ke sekedar mega info kelbagi berita yang kebesi ayan bak surat kabar. Lalu pukul 7 pagi tu lagi dekat berkongsi ke mega pesan berat. Okey, pesan berat kita di kenatai ke bak yfm@gmail.com, email kami serta mega kena tai ke mega pesan kita bawa WhatsApp 0138628422. Dua bengkah caranya dan tentu ke pesan berat kita ni tadi bakal selama bunyi ke dilalau ditangkan ngagai kita semua. Pesan dia patut terang. Terang ni kakunya tadi patut bisik kemaya nyenggai dinindo nyenggai kemaya ngeta sulit dinindo ngeta sulit serta mega nombor orang ke patut di kontak enti dekat nombor penerang ke sili agi bekawa ngau pesan kitanya. Okey, terus bergulai ngau kami bawa YFM. Sekali itu kita dekat dengan ke Jom Marudin, Dara Bajia.

0: adalah di hari Taipei. So, kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, nak tanya ke info atau kemega berita bahagian headline surat kabar. Setelah itu, 13-14-10 hari 2. Nasib kaban ku bisa madah ke setelah itu hari 2. Saya ke hari 3. Okey, berkawan dengan headline surat kabar setelah itu, bahagian surat Sarawak itu 5 matlamat 9 teras pacu ekonomi Sarawak untuk bekal dengan belanjawan Sarawak 2027 di dekat bantai ke Premier Sarawak. Kalai daripada ke Dituk Belanjawan 2027 ungkus ya ianya manggai 14.845 bilion ringgit. Lalu tu dibagi ngagai dua perbelanjaan pembangunan atau ke ungkus dikena dalam diagih ke ngagai pemansang ianya 9.098 bilion ringgit. Lalu perbelanjaan mengurus atau ke pendabiran tu tadi dibagi atau ke diungkup ke ianya 5.747 bilion ringgit. 3.7 atau ke 3 matlamat daripada surat khabar itu ianya memajukan sempadan ekonomi, memperkukuh perlindungan sosial asas, daya tahan fiskal melalui perbelanjaan berkhidmat, menjadikan Sarawak sebagai hub tenaga hijau ASEAN dengan megap menjana nilai ekonomi daripada potensi hijau. Okey, lambar kedua megap berkawa ngau mesti kawa ngau belanjawan 2027 kalai Sarawak daripada ke Dituk tulis ya Dituk kutip hasil 10.732 bilion ringgit. Hasil tu hasil hari cukai ke digumpul untuk menua Sarawak. Pemegang bantuan SKAS 650 juta ringgit tu berita bukan ia kebisi ayan balamba 2 kali perintah Sarawak madah ke mengungkup ke 650 juta ringgit ungkup SKAS sumbangan keperluan asas Sarawak diberi ngagai ruang bilik B40 orang tuai serta orang bujang ia ke ulih nerima. Okay, semua ya ia ke ulih nerima. Ya ke nak ulih nerima tadi artinya tadi kita hanya bisi penantai pemisi ia ke ngelui hari ia ke patut nerima. Okey, serta mega dipadah ke mega bak belakang surat khabar tu Sarawak memperuntukkan 264 juta ringgit bagi penganjuran SEA Games. Jadi dikena ngatur lomba ngamain SEA di Sarawak di tu tahun 2027 tahun ni lah lamanya kurang setahun lagi. Perintah Sarawak mengungkup ke 264 juta ringgit. Jadi pengawal volunteer ya sudah dibuka seringnya. Kita ke dekat volunteer atau ke dekat bekerja meh. Kita tentu ya dekat diberi allowance. Jadi volunteer ya dekat sudah berengkar dibuka sampai lama nanti kita dekat sambil kita akan ingat pengalaman gawak maya SEA Games nya tadi ngau ngangkat air kini ngau orang nyukat namanya tebak pada yang ni pengawal volunteer ya. Okey, kita tahu pada website yang ke patut meh. Okey, ni berkau ngau SEA Games 2027 ya ke megak bisi ayan bak surat khabar tu. Dan tu lagi dekat mendak berita bukai ya ke bisi megak ayan bak surat khabar bukai. Terus bergelai ngau kami bak YFM. Menanya veteran berinan kita ke sekali tu. Dan dari pengurugi itu akan dah jadi. Just been chilling.

Okay, lagu hari Cerli Pucau Lelengau ke baru dah didengar ke kita bawa YFM hari tu hari 2 13/10/2026. Okay, lagi dekat mai ke kita info ya ke bisik dicelak bahas surat kabar tu ya ke sekali tu hari Sarawak Tribune bahas headline tu bisik mengkamar dah tahu ke berkongsi ke bekau dengan bajet tahu ke belanjawan 2027 untuk Sarawak tahu ke untuk perintah Sarawak daripada ke dito 28 atau dikalih kaku dalam ajak ke Iban RM28 juta dikena negap ke agi digital payment. Jadi itu berkawa enggak berkat aspek global serta mega ia ke pengawak bukai atau ke platform digital bukai ke dikena kita berbayar mengenak cara online ngambil ke ditenggap ke lagi. Okay, lalu berita bukai atau ke berita info bukai bukan enggak belanjawan Sarawak RM309 juta dikena negap kagi internet. Dikena negap kagi internet di Sarawak ngambil ke internetnya tadi di dekat terang lagi serta megak jauh lagi Nur ya boleh dikena kelebagi di menua pesisir. Lalu pihak megak kos penghidup atau kaum kos penghidup dekat di megak diperhati ke Premier Sarawak bukan dengan belanjawan 2027 tu kalau yang ada ke ungkos penghidup nyau manjat niki seniki serta megak berindia arinya dia Premier Sarawak ada ke 25% discount nyentuk ngagai tahun 2027 tingun tuang ke lebih 700,000 ruang bilik. Lalu pihak megak dekat diberi diskaun RM5 ba bil air kita di dekat nguntung ke lebih 600,000 ikut orang kalai ungkus tu ungkus kemerik diskaun tu ianya RM35 juta. Jadi ba api tadi tau kebakaran ungkus ya ianya RM281 juta ke ditanggung perintah dikena ngurang ke ungkus penghidup rakyat bil karan ngau bil air nanti ngelamat tu bil karan aja dan tu disengkaum kemegak bil air RM5 diskaun dalam tahun 2027 yang daripada ke Premier Sarawak belanjawan 2027. Okey, bah belakang surat kabar berkawan dengan Formula 1 Singapore Grand Prix kalai Max Verstappen udah mojo boleh champion jadi nangkan ke Grand Prix Bahrain ke dia tu di Sepang Pai Lama jadi dia tu Formula 1 diatur ba Singapore ianya Singapore Grand Prix. Okey, udah tu lagi megak TBC berita bukai dekat Rikuzi berkongsi ke megak berita ke bukai lalu pukul 7 pagi tu lagi bakal ke daripada kaku kita dekat ninggal ke pesan berat ditangkan ke ngau berita ditabur terus kami hari YFM. Kita berperindah dengan lagu hari Joshua Josh Raja Mata.

0: Дай собирай.
1: WAI.
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okay, Carol Liba Utama, lubang kusing dah terlagi ke dekat macam pesan berat ia ke bisibak YFM. Kena tak ke pesan berat kita buat email ngau buat WhatsApp kami. Dengar ke sekali itu Johnny Aman meridang kita semua. Dia tu aku Nandai Ati Jai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pesan ke terubah ke sekali itu, pesan dari musih anak jamba. Jadi pesan mada ke bini ya, samai tak ke seripah anak santap. Udah nadai kena 12 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Senggai ba rumah jarir anak tadung temedak sepak betung kena 14 hari bulan 10 2026, ini hari 3. Lalu ni yang dekat dikubur kena hari 4 15 hari bulan 10. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaban belayan di batan sepak, batan layar, batan padiah, batan sekerang, kaban belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Bintangur, Balai Ringin, Melikin, ngau kaban belayan ke Bukai, Tinglala, Seripah, tau ke Samai Anak Santam. Lalu penerang ke Silik, kita boleh telefon ngagai 019-284-1299. Ianya Jenin Anak Musiah. Lalu isi berita pesan madah ke Samai, pesan madah ke Seripah, tau ke Santa, pesan madah ke Samai atau ke Seripah anak santap. Udah nadai kena 12 hari bulan 10, lalu dekat di Senggai baru main jarit anak tadung temedak sepak betung kena 14 hari bulan 10. Ni yang dekat di Senggai kena 15 hari bulan 10 2000. Ni yang dekat di Anjung kena 15 hari bulan 10 2026, lalu di Senggai 14 hari bulan 10 2026. Ya, pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan ngetas ulit. Jadi pesan hari doli anak kana. Jadi pesan ada ke ngetas ulit ni yang manggi anak kana kena 17 hari bulan 10. Lalu nguan ulit 18 hari bulan nguan ulit 17 hari bulan 10. Lalu 18 hari bulan 10 pukul 6 pagi dekat diatur pengawak ngetas ulin. Lalu pesan tu minta kita datang ngagai rumah Nona Nanga Tada ke Nawin. Lalu penerang ke Silik telefon ngagai Doli anak kana 019-8674-222. Ini pesan ngetas ulin ke diterima kami. Pesan angkan kenyap pesan dari Jackson Renang tau ke Agum. Jadi pesan madah ke menyadi ya Tracy anak John, Tracy anak John tau ke Chi, tau ke Megak di Kangau Indai Upin. Udah nadai kena 12 hari bulan 10. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ba rumah Anas nyentuh ngagai rumah tugang di Ulu Arim. Semua kawan belayan di Sungai Sungai Wak, Sungai Nonok, Sungai Tau, Sungai Baweng, Sungai Anus, Sungai Duan, ngau semua kawan belayan ke Bukai di naklah di rintai ke ditu. Jadi ni yang Tracy anak John tau ke Chi tu tadi dekat di Senggai ba rumah lorong Pemata 19 Sungai Pelan, Tanjung Kidurong, Bintulu. Ni yang dekat di Senggai 14 hari bulan 6 2026, lalu di Anjung pagi hari 4 ianya kena 15 hari bulan 10 2026. Lalu ni yang dekat di Sembayang Kedulu ba Gereja St. Anthony Bintulu pukul 8 pagi sebedau di Anjung. Penerang ke Silik telefon ngagai 019-8873-159. Ianya bertelepon ngagai Bangga. Nandu isi pesan tu jadi pesan madah ke Tracy anak John. Tracy anak John tau kecil. Udah nadai kena 12 hari bulan 10. Lalu dekat di Senggai barumah Sedayampu. Ianya barumah lorong Pemata 19 Sungai Pelan Bintulu. Ni yang dekat di Senggai kena malam 14 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Anjung pagi 15 hari bulan 10 2026. Ni pesan pemati diterima kami bawa YFM. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati Megak Ari Katun anak Nunung. Jadi pesan madah ke ilau anak laseh, ilau anak laseh tau ke indai katun udan adai kena 12/10/2026. Lalu niang dekat di Senggai bak rumah Dayang nanga sebawang Sungai Poi Kenawit. Lalu niang tu dekat di Senggai kena 12/13/10/2026 lalu dikubur kena 14/10/2026. Lalu isi berita tu kalai pesan tu madah ke ilau anak laseh, ilau anak laseh tau ke indai katun udan adai kena 12/10. Lalu dekat di Senggai kena 12/13/10/2026 Barumah Dayang nanga sebawang Sungai Poi Kenawin. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke Siliak telefon ngagai katun anak nunung 013-8574-956. Okey, benda tu nampung maca pesan ke Bukai. Kita boleh lihat dulu ke sekretu ni ngang ke lagu hari Jiminya yang Nuan Meruan di hati.

Kau sekali tu pesan dari Madrid misih anak tu yang jadi pesan madah ke Lenny anak Lenny anak Peter Mooney. Udah nadai kena 12 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di Anjung kena hari 3 14 hari bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan ke Ngelala, kebagi kapal melayan di Sebang, kapal melayan di Semunjan, Sebuyau, Ngau ke Sinduk serta semua kapal melayan ke Bukai. Jadi pengawal ke Gintu ni yang tu dekat diatur ba rumah sida yempu ianya ba rumah ni yang pemanca Peter Mooney di Telagus Balai Ringin Serian. Nadai madah ke Kemaya Nyenggai dan ni yang tu nadai kemari lalu di Anjung Pegila retia ni yang tu dekat di Singgai malam tu. Okey, nyak di peragam mati aku nyak nyak laban nadai madah ke Kemaya Nyenggai. Okey, lalu nandu isi berita nyari pesan madah ke Lenny anak Peter Mooney udah nadai kena 12 hari bulan 10 2026 lalu ni yang dekat di Singgai malam tu. Ba rumah sida yempu ianya di Telagus Balai Ringin Serian lalu ni dekat di Anjung Pegila 14 hari bulan 10 2026 lalu pesan angkan kenya pesan pemati ya pesan pemati hari musih anak jambau dah dibaca tadi dah dikirim ke ngagai email serta mengau dah dibaca ba pun awak tadi lalu pesan nangkan kenya pesan hari tija anak balim jadi pesan madah ke anak ya Anthony Sugit anak baring udah nadai di Johor kena 14 kena 12 hari bulan 10 lalu niang dekat di Singgai ba rumah minin Tanjung Baru Melodam lalu dekat di Singgai kena 14 hari bulan 10 ianya hari 3 lalu niang dekat dikubur kena 16 hari bulan 10 2026 pesan dituju ngagai kapal melayan di Nangan Tawau Nangan Sepanggil Nangan Gad Rumah Jarup Pulau Pisang Ilik kapal melayan di Kapit ngau semua kapal melayan di Ngelala lalu pesan ke Silia atau ke terang ke Silia telefon ngagai Indaya Tija Anak Baling 019 707 7065. Nando isi berita pesan madah ke Anthony Sugit anak baring udah nadai kena 12 hari bulan 10 di Johor lalu dekat di Singgai Baru Maminin Tanjung Baru Meludam kena 14 hari bulan 10 lalu ni yang dekat dikubur kena 16 hari bulan 10 2026 nya pesan ke BC diterima kami ba YFM dito. Okay, lalu pesan nangkan kenya. Pesan

bisi di kenatai kengagai kami bawa FM nadai pesan baru tu nanti bisi pesan kebukai lagi aku deka ngigap pesannya lalu maca pesan ungkup kita semua.

Sir Francis Rido sampai mati. Jadi pesan ke sekali itu pesan mati Ari Bani yang anak Renggi. Jadi pesan madah ke apa ya Renggi, Renggi anak Ungking, Renggi anak Ungking udah nadai lalu pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan di Tintin Lalang, San Panjang Gau Pandak, Batu Bebini, kaum Melayan di Cangkul, Sermat, Suh, Bulu, Kelampu ngau kaum Melayan kebukai ke nala di Rintai Kedito. Jadi pesan madah ke niang tu tadi ianya niang Renggi anak Ungking dekat di Singgai kena hari 2 ianya 13/10/2026 lalu dikubur ke 14/10/2026. Jadi penerang ke Siliak kita boleh telefon ngagai Bani yang anak Renggi 013-711-3522. Dia yang dekat di Singgai bak rumah Bukong Kelili ianya rumah Mekenstein Insum. Nenu pesan tu baru, pesan tu dituju ke ngagai semua kawan Melayan tinglala Renggi anak Ungking. Jadi pesan madah ke Renggi anak Ungking udah nadai lalu ni yang dekat di Singgai kena 13/10/2026 bak rumah Mekenstein Insum di Ngkelili. Lalu ni yang dekat dikubur kena 14/10/2026. Penerang ke Siliak telefon ngagai Bani yang anak Renggi 013-711-3522. Ini pesan ke diterima kami bawa FM bak WhatsApp. 7:30 pagi itu lagi kami dekat nabur ke berita RYFM.

0: Santai suwe, medak orang berkongsi ke asyik hati. Layak birik sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dolok kita, sebedar berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Bibi Chloe.
1: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau, ngau orang kedekat nipu nuan.

penerang. Simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web titik asus skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan.

Selamat pagi begulai ngau aku Melati Badi bak berita pagi YFM pagi hari 2 Serito 13/10/2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru merik penguntung ngagai 716,000 pengguna domestik. Perambu numbuh ke zon ekonomi Hasibu ngayan ke kerjasama rat antara perintah besar enggau negeri. Dagang temuai perubat, pengawak meranak ke pokok hospital luar di Kuching mujur nyapai RM1.45 bilion. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru. Diskaun 25% nya meri penguntung ngakai urung 716,000 ikut pengguna domestik. Perkaranya dipadah ke Premier lebih mantai ke Bajet Negeri 2027 kemari. Yang madah ke inisiatifnya mungkur implikasi belanja penyampau RM281 juta. Perintah megak bisa nyedia ke subsidi bil air nintiam bulan penyampau RM5 dari baruah program air percuma. Yang mungkur agak belanja RM35 juta kalau inisiatif tu dekat merik penguntung ngakai urung 600,000 pengguna domestik. Inisiatif tu ngayan ke pentadbiran perintah Tisiro ngemuan tinjau tijauh serta bertanggungjawab bertati ke cara setimbang disiplin fiskal ngau sama rata perkara ramah. Berbak ngunyak pengawak ngangkat ke pemanah perengka guna bekal air terus cakah di Pejalai ke. Tok nyengkaum pengawak Pejalai ke Great Air Sarawak ngau program nukar pai-pai. Premier madah ke agih belanja RM183 juta ngau RM255 juta udah disediakan. Belanja tu sebagi hari RM454 juta tadi agih ke ungkup tahun baru di kedang manah ke perengka guna bekal air bak serata negeri. Sebakar begak ngau bekal kuasa karan RM50 juta udah diungkup ke ngagai skim kuasa karan menua pesisir. Kelimpah harinya RM63.6 juta sudah diungkup ke dikenan nuka bateri solar skim mekal kuasa karan alternatif menua pesisir Sarawak tau ke Sares kelimpah dikenan mesai kaget sistem grid kuasa karan. Premier megak madah ke Sarawak cakah gig mansang ke sektor aero angkasa ngau teknologi angkasa. RM42 juta sudah diungkup ke tahun baru ke pemansang ke Terubah Kampus Besar College University iKids di Trombol, Kuching. Pemansang itu akan nyukung transformasi institusinya jadi sebuah universiti penuh. Berbat ngonya itu akan menegap ke ekosistem inovasi negeri kelebih agik dalam bidang aeroangkasa ngau sistem satelit. Perintah megak benar berjalan ke pansiak pelian besar pemansang angkasa ngau aeroangkasa. Tok dikenang biang strategi tempuh panjai Sarawak dalam sektornya ngawagi belanja RM1.5 juta disedia ke bat tahun baru ke perkara pansiatnya. Premier lebih mantai ke Bajet 2027 madah ke Zon Ekonomi Hasibu SEZ tidak perambu dikenyadi ke pengerandang penumbuh ekonomi adab Sarawak Tengah. Potensi pemansang mungkur sektor bakal pengawak ngeluar ke barang tip berga tinggi, industri hiliran, agro-industri, logistik ngau ekonomi gadung. Nyak dikarap kuliah matak pengawak meranak ke pokok arim nua tu, ngau arim nua luar, kelimpah nempak menyuagi peluang gawak tip berpengelandiak tinggi. Inisiatif tu megak muka peluang ngagi orang dagang menua tu serta dagang mit ngau jalan pemesai PKS ngambil ke uli rembus ngagi market baru memasuk ke rentayan dagang ke lebih luas. Pengawal numbuh ke SEZ udah terima pembenar hari perintah besar. Tu mandang ke kawal ngau kerja samarat antara kedua-dua raban dalam menyampat ke pemansang ekonomi negeri tu. Hari kedua, AUM Kaunsel Negeri Dun Sarawak Saritok dekat berengkah ngau sesi tanya sawut ungkup saut lisan oleh Kaban Kaunsel Negeri. AUMnya, udahnya dekat diterus ke ngau baca kedua ngau ketiga dua rang undang-undang RUU.
Keterubahayanya rang Undang-Undang Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026 tidaka dibantai ke Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansam Bakat Datuk Seri Roland Sagah Win. RUU-nya ngembuan tuju dekat ngenegap ke pengawak tabir urus library serta nerang ke kuasa menteri ke bertanggungjawab. Ia madah ke RUU Ari Besai Pindaan 2026 tidak dibantai ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Saripah Hasidah Said Aman Ghazali. Yang muan tuju untuk muta ke isu berkawan ke hari bulan Ari Besai Tik Berserak dengan cara netap kari ganti. Kita dia tu benar-benar yang ke berita pagi Ari YFM. Tiga buah hospital luar terbaru dipelabak ke dekat di Kemansang, ke di Kuching, gau komitmen pengawak meranak ke pukul orang 1.45 bilion ringgit. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke siti erinya ianya Regency Specialist Hospital Kuching. Hospitalnya dekat ngembuan kapasiti 300 katil gau pengawak meranak ke pukul renggat ke terubah, ngeluai 400 juta ringgit. Hospitalnya dekat berengkah beroperasi buat tahun 2029. Yang mana menyenyak, Bak Jakob tidak sedia ke untuk pengawak ngelancar ke Vonio Global Meditourism Congress and Expo 2026 di Kuching. Teks Jakobnya dikenatai ke Sapit ya, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Bak teks Jakob ke sama dia Datuk Seri Abdul Karim madah ke sektor dagang temuai perubat Sarawak dia tu udah bersedia ngerembai jauh kaki ngau penumbuh company penerbai bilun menua tumpu ianya Air Borneo. Tu dekat muntang ke akses pesakit ke Sarawak dari menua luar dengan cara ngangkat ke rontayan servis penyambung perengka pengangkut serantau. Ianya metak madah ke sektor pengangkut, nyaga pengerai dagang temuai gau meranak ke pukuk, nak tahu nak dikemansang ke segulai, dikenan nyukung pemansang sektor tu. Berkawan gau Kongres Kediatua Pengelamak dua harinya, Datuk Seri Abdul Karim madah kenya, jadi ke pelasar ngagai semua raban bertukar ke penemu, nempak kerjasama, serta mansiak peluang baru dalam dagang temuai perubat. Dipasuk raban delegasi dari Mesir, Nigeria, Australia, Bangladesh ngau menua ke semak ke bukai, ngayan ke pengulih menua antarabangsa sama masuk bab pengawaknya. Pengawak ngangkat ke produktiviti ngau ngemansang ke moda mensia patut sama dikelati ke dikenan tentu ke bajet 2027 merangsang penumbuh ekonomi. Raban Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah, madah ke pengawak ngangkat ke produktiviti, nak tahu nak dikemujur ke segulai ngau pengawak negap ke pukuk bab perkara pelajar, ngambil kuliah ngada ke pengerja pengawak ke berpengelandiak tinggi. Pengawak tengguna teknologi otomasi ngau digitalisasi dalam sektor dagang megak patut dikemeratkan dikenang ngangkat ke pemanah operasi ngau kapasiti hasil ke dikeluarkan. Kelimparinya dia atur timpuh panjai dikenang mantuk mensia mayuh, napik pemar ungkus penghidup, nak tahu nak diteruskan, dikenang nentu keraban kekurang penatai pemisik dekat meruan dijaga. Tim nebiak pelajar SMK Long Bedian Baram dipadu kini di champion pekit renggat kebangsaan Petrosain Tesh 4 All di Kuala Lumpur kemarin. Sedap mantai ke inovasi tengenak peminta tiru, tidak tengkebang, dikenang mudah ke serta nyampat ke proses nyerarak tedah uras bak sekolah. Nitya ke penerang hari Petrosain, sistemnya boleh ngelalas serta nentu klasifikasi uras bakat tin, plastik, ngau kertas. Inisiatif tu mantuk nerendak ke penyedar bak pelajar sekolah berkawal ngau pemesai guna ngetan ke pemeruan rampak menua. Sedak tu, mujur boleh champion mai pulai prais duit RM3,500 sertifikat ngau barang eksklusif Petrosain. Dikenang ujung ke berita pagi tu untuk batang berita di Baca Baru. Diskaun bil kuasa karan dekat diterus ke tahun baru merik penguntung agai 716,000 pengguna domestik. Perambu numbuh ke zon ekonomi khas ibu ngayan ke kerjasama rat antara perintah besar ngau negeri. Dagang temuai perubat, pengawak meranak ke pukuk hospital luar di Kuching mujur nyapai RM1.45 bilion. Jenaka berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Rosi Tampung lalu disalin Matthew Abu. Hari bila berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: email ngu nama Merdeka tadi. Uh-huh. Jadi alu Rebecca nya mana nama tadi mail tentang kebenaran tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
1: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Pagi Rewind.
1: Ya, sama pagi ni bala kita ya ke Benum Breeze Walk Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan nya dia tunjuk mayuh macam menggelar ya nah. Akhirnya ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun na tuan.
1: Oh, lepas na bunyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana na tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nda uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, 2 pagi Y kita dekat berengkah diatuk Melati bisa mengaku bah 2 pagi Y serta semua pagi ti.
4: Ya, selamat pagi Neil, selamat pagi megak ngekek bala peninggal tua pagi tu ke bisik begulai engkau tua bah 2 pagi. Jadi bakal selama neh bah 2 pagi kita nak bisik utai ke di penjurai ke kita ya sekali ke utainya tadi. Santai ko kita tahu kanya berat jadi nya utai ke patut diperhati ke kita megak ya ke mana atau diambil kita ini ya kena yeah. Mandahnya tahu iar ke tisi neh.
1: Okey, topik kita pagi tu ti. Ianya berkawan dengan berkini ke kita itu tadi magi awal, magi masa kita. Jadi, kita itu tadi bakat tua nanti sama generasi sama umur eh. Orang juga masuk 4 series tu.
4: Ya, au akan datang. Sikit amat ni nanti kita berarti ke akhir mid kita itu tadi begulai dengan apa indai tua bersekolah apa indai nganjuang tua nurun ngambil tua pulai sekolah jadi makin tua besar makin tuanya tadi jauh hari apa indai ni nyum ajak ambil ke banding tua tu nampung pelajar dia obat boding nyum ada begulai dengan apa indai ada tambah kelebuah tua ke nampung pelajar tinggi nyum gawak nyu bisa ruang bilik ke dirimpu ni nyu kurang awak no tuan tadi bergulai ngau apa indai anu ampu pengasai aku pun aku ampu pengasai ni pengelama kita ke udah gawak tu tadi berapa dalam setahun boleh kira tua berapa kali tuan tadi pulai ke menua ngau bahasa apa indai kadang-kadang maya gawai maya Christmas utai ke begenya awak ke bisik no tuannya tadi mulai ke dirimpu ngau bahasa dak ke menua nanti naknya kadang-kadang tuannya tadi nyu ngagak 1001 tu alasan korang dan dia orang nyadi ku pulai minggu tu bisa gawak orang nyadi ku nyengok minggu tu bisa pengawak utai ke berkenyak dan nyadinya siti hari utai ke namanya kan di penjurai ke kita pagi tu Neil ne nanti bahkan tuan pun berkenai no makin masa ni
1: nanti dia nanya aku nanti terus terang ke mana aku nak nombor bagi masa ni nak nombor bagi masa lepas aku bisa terbaca ke siti utai Facebook ni tadi kita ke dalam umur 30-an 40-an tu kita itu tadi tersepit dah banyak macam utai ke dikira kita kita ngira kerja kita kita ngira anak kita kita ngira pindai kita, kita ngira tua kita, kita ngira ipar kita, kita ngira menyadi kita. Dia magiannya teh. Nyamai terus terang kemana aku segi nanmu bagi masa. Untuk ke masa kumpul pan aku anadai untuk masa kumpul.
4: Kena kita jaga orang kemaya hari itu me time.
1: Ya, anadai me time. Tanya tadi dikena ngambil ke masanya tadi bisi mimit dibagi ngau pindai kira ke ngambil permisi kira ke ngambil permisi bakal bisi awalnya tadi pulai okay pulai maya pengerami ke kunya tadi. Okay pulai maya pengerami kira ke bisi awal maya nambil sekolahnya tadi maya nyame ngambil awal mimit ngabas bala pindai.
4: Ya, nanti kita mendak Daniel bab pengawak orang bukai nak nyangkuang ketua tu tadi. Jadi bab pengawak kita itu deh laba kita ke gawak ship tu dia sama sepek aku Daniel.
1: Amat.
4: Nanti bakal tua ke sigi bisi anak bersekolah. Angai nak angai pan tua nyelinti yang bala anaknya tadi pemisi baru tuanya tadi uliah pemisi. Ngai nyadi ketua tu pemisi anak tu nak asus sekolah. Ngai nyadi kan ya. Labanya pengawak sekolah sedak yang ngai di pelita ketua bekinya ka pendak maya sedak ke pemisi maya nyak ketua pemisi nanti semaknya uliah. Dan kadang-kadang maya nembiak sekolah ke pemisinya bak palan tua gawaknya tadi